Anda mau ke Lawang? Dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, masyarakat disarankan menggunakan masker ketika beraktivitas khususnya di area berdebu. Kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Batu Dr. Icang Sarazin, penyakit yang mendominasi di masa bediding flu biasa atau influenza. Dr. Icang menyampaikan juga meningkatnya debu yang berterbangan dan mudah dihirup serta masuk ke saluran pernafasan perlu diwaspadai masyarakat. Dr. Icang juga mengimbau penggunaan masker ketika di luar ruangan, utamanya di kawasan ramai dan yang berdebu. Kawan, Pemprov Jatim bakal fokus pada perbaikan MBG. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut saat ini pihaknya masih memprioritaskan perbaikan menyeluruh pada tata kelola MBG mulai dari mutu, kualitas, dan higienitas dapur. Selain itu, kata Emil, pihaknya juga mendapat tugas dari Kepala BGN Anik Esdeang yang meminta setiap SPPG di Jatim bisa memenuhi 300 porsi MBG per hari untuk kelompok prioritas 3B meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebelumnya, Nanik juga menyebut akan melakukan moratorium pembangunan SPPG baru untuk memastikan program lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kawan, Kejagung dalami kemungkinan tersangka lain di kasus MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyebut setelah menetapkan 4 tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola MBG, pihaknya masih bakal terus melakukan pendalaman untuk menemukan adanya kemungkinan penambahan jumlah tersangka. Kata Syarif, penyidikan yang berlangsung saat ini masih tahap awal. Kedepan, Kejagung bakal memeriksa para tersangka dan mendalami nama-nama yang telah disebut oleh tersangka Sony Sanjaya di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Demikian 911 Hot News, jam 7 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: One Hot News.

Serigetain Wanwan FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Pagi hari ini saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda, dan kita juga masuk di program Ijen Talk ya. Di pagi hari ini topik bahasan kita soal pajak nih. Ini juga pembahasan yang cukup seru, nanti boleh tanya-tanya juga kaitannya dengan perpajakan kawan ya. Jadi topiknya adalah jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan PLT Kepala Bapenda Kota Malang, Muhammad Sultan, SOS MM, lalu juga ada dosen program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Damas Dwi Anggoro, SAB, MA. Nah, mungkin kawan-kawan nanti ada yang mau bergabung juga, boleh kawannya. Ini kaitannya sebenarnya dengan program jemput bola dari Bapenda Kota Malang, yang katanya akan, sudah mulai dijalankan sebenarnya untuk inovasi pelayanan publik, untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat. Ada program sambang kelurahan, sobo RW, sampai singgah perumahan. Jadi layanan ini memfasilitasi pengurusan dan pembayaran berbagai pajak daerah, termasuk juga untuk pajak bumi bangunan. Jadi untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak dari Bapenda melakukan aksi jemput bola. Kurang lebih seperti itu. Adakah yang sudah dijemput oleh Bapenda barangkali ya? Untuk pembayaran pajak bumi bangunan maupun jenis-jenis pajak lainnya. Katanya kan ini ada jemput bolanya juga sama kelurahan dan lain-lain. Nah, apakah kelurahan Anda salah satunya sudah dikunjungi barangkali ya oleh rekan-rekan Bapenda? Boleh menambahkan juga nantinya. Mungkin ada evaluasi kah kawan yang mau disampaikan? Ada beberapa catatan-catatan khusus juga. Nah, itu nanti boleh Anda bagikan ya di 0811-3600-911, atau nanti boleh juga Anda mention di City 9911 FM. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi nih kawan untuk Anda, sekaligus juga rekomendasi lebih tepatnya ya. Ini untuk Anda yang mau investasi di bidang properti, tapi masih takut boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatimpa Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkapnya, cek Instagram kawan di @paramapandermanhill atau bisa langsung hubungi ya di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sregat 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Saya akomodir dulu ya beberapa laporan tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ada beberapa catatan kawan untuk kendaraan trouble ada di beberapa titik ya. Yang pertama, kalau Anda nanti melintas di area Trunojoyo, dari Trunojoyo itu nanti mengarah ke Panglima Sudirman, itu pas di tikungan, laporan dari Pak Anto tadi ada kendaraan yang trouble kawan, itu truk ya, truk Puso katanya. Tapi kalau pantauan terakhir itu juga masih lancar, cuman bisa berimbas pada kepadatan. Itu yang di area Trunojoyo. Lalu juga ada yang di setelahnya flyover Arjosari. Nah itu tadi semuanya sudah kita akomodir ya. Kalau yang di Trunojoyo ke Polsek Lojen, kalau yang di Arjosari ke Polsek Blimbing. Saya lihat memang arah ke Adiputro itu dari setelahnya Raden Intan ada perlambatan yang arahnya ke utara. Semuanya di lajur sebelah kiri ya. Laporan awal itu tadi dari Panto yang Trunojoyo juga sama, pas mau belok. Yang di Arjosari juga sama ya, di lajur sebelah kiri. Katanya seperti itu. Sebentar, saya coba cek dulu apakah sudah ada update lainnya kawan dari rekan-rekan Polsek setempat. Kalau yang Polsek Blimbing belum ada update-nya. Tapi kalau yang di Klojen tadi sudah monitor ya, cuma belum ada update juga sudah ditangani atau seperti apa begitu. Sementara update lainnya sampai di pagi hari ini, kita juga masih terima beberapa flyer yang kaitannya dengan defisit energi. Nah ini ada beberapa update yang disampaikan dari PLN termasuk dari Kementerian ESDM juga. Mereka membantah adanya statement soal defisit energi kawan. Katanya sih karena memang ada kendala saja dalam mesin pembangkit listrik sehingga butuh untuk pemeliharaan. Jadi saat ini akan dilakukan percepatan penanganan. Informasinya seperti itu ya, mereka membantah adanya defisit energi atau kurangnya pasokan batu bara. Saya geser ke informasi lain yang dulu, ada Pak Oni. Pak Oni di area Veteran, menyoroti soal PKL Pak ya. Pecel di Veteran katanya, sangat mengganggu orang tua yang mengantar anak-anak ke BSS. Di depannya Gapura BSS, depannya Fakultas Vokasi UB. Ini pas di belokan itu Pak ya. Coba saya cek dulu. Oke, ini pas di depannya Vokasi UB, lalu menghambat orang tua yang mau mengantar anak sekolah di sana. Iya, baik Pak Oni, tadi rekan Newsroom sudah coba upayakan untuk meneruskan laporannya ke jajaran Satpol PP. Ini barangkali bisa jadi atensi ya. Mungkin kalau tiap pagi rekan-rekan Satpol PP sudah standby di lokasi agar PKL-PKL yang udah siap-siap mau parkir gitu, itu bisa mengurungkan niatnya, bisa di hold dulu untuk ininya ya, yang mau jualan di sana. Kalau bisa ya bergeser begitu kawan. Kemarin ada masukan juga dari pendengar yang lain, katanya kenapa pada saat jumlahnya sudah menjamur baru mau ditindaklanjuti. Nah kemarin-kemarin kemana yang masih 3-5 gerobak saja stay di sana, tapi kok tidak ada yang menertibkan sama sekali. Akhirnya kok dilihat 3-5 orang ini kok aman-aman saja ada di lokasi berjualan, akhirnya jumlahnya bertambah-bertambah. Dan puncaknya tuh pada saat Ramadan kemarin ya, puncaknya pada saat Ramadan, ada pasar Ramadan di sana. Selama 1 bulan full tidak ada penindakan. Ada kayaknya beberapa kali ya, tapi ya terus terjadi lagi. Informasi kita terima dari Dishub, dari Satpol PP, sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh para pedagang, tapi setelah itu berulang lagi kawan ya. Tidak clear 100% lah dari beberapa yang ditindak kemarin itu. Ya sampai hari ini terjadi lagi. Kemarin terakhir wawancara bersama dengan rekan-rekan dari DPRD, dari Komisi D yang kaitannya dengan bidang pendidikan begitu, Pak Ginanjar menyampaikan mereka yang melakukan survei di Jalan Cianjur itu sebenarnya memang bukan tupoksi mereka. Kenapa kok mereka jadi melakukan survei? Salah satunya karena ada kaitannya dengan ranah dunia pendidikan. Jadi kalau bisa nanti ya ada kajian yang dilakukan dari kampus-kampus di daerah situ ya, ada UM, ada UB, ada UMM juga bahkan di sana, lalu juga sekolah-sekolah yang terdekat itu. Nah itu harapannya bisa ada kajian-kajian seperti apa baiknya ke depan, termasuk kalau bisa dari kampus-kampus maupun sekolah bisa mengakomodir ya para PKL-PKL ini, karena sasarannya mahasiswa. Tapi banyak juga yang tidak setuju, kenapa kok seperti itu, karena di kampus pun juga nanti khawatirnya full gitu ya, full pedagang juga, padahal kan di kampus juga ada kantin dan lain-lain gitu. Sementara untuk beberapa update yang dibagikan, pantauan traffic Tadi yang disampaikan ada perlambatan arah ke utara, kawan, kalau di sekitaran Raden Intan karena ada kendaraan yang trouble tadi. Sementara kalau di sekitaran Bukluduk, saya amati juga cukup ramai. Katanya tadi di area Dudikcur ada acara. Kalau saya lihat sekarang sih relatif ramai lancar ya. Tidak seperti yang beberapa waktu sebelumnya yang sampai ngantri pol. Kalau sekarang tuh justru jauh lebih kondusif. Hanya saja antrian imbas volume di area jembatan Ranugrati. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention di @City9911FM. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
7: Sam, parkir deh, 2000.
8: Loh, kayak jahe langkung air, ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcis endi, Sam?
7: Wis, gak usah karcis.

0: karcisan.
1: Le, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigat 911 FM, Cadence for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Update yang sudah masuk tadi dari Pak Anto, katanya truk yang mogok di Kalimewek masih ada dan belum ada tanda-tanda diperbaiki. Dua truk berhenti di jembatan Kalimewek dari flyover Arjosari arah ke utara. Lalinnya mulai ngantri, yang arah ke kota itu lancar. Terima kasih Pak Anto update-nya. Sebelum saya geser kawan ke beberapa update lainnya yang sudah masuk melalui WhatsApp kami, ada yang kirim voice note juga, terima kasih. Saya mau geser dulu, pagi hari ini saya akan terhubung bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang. Nah kali ini saya terhubung bersama penanggung jawab urusan lab pelayanan darah PMI Kota Malang, ada Bu Ica. Bu Ica, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak Yola.
0: Kabar sehat Bu Ica pagi hari ini?
1: Ya, pagi hari ini
0: Alhamdulillah. Baik Bu Ica, boleh disampaikan Bu kaitannya dengan stok darah ya dari UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana?
1: Baik Mbak Yola, berikut disampaikan informasi mengenai jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, hari Jumat 12 Juni 2025. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Saat ini pendengar tersedia darah dengan jenis golongan A, whole blood 34 labu, B, 52 labu, O, 71 labu, AB, 18 labu. Untuk jenis PRC, golongan A, 129 labu, B, 490 labu, O, 205 labu, AB, 66 labu. Sementara jenis TC, untuk golongan A, 69 labu, B, 66 labu, O, 89 labu, serta AB, 24 labu. Ada juga dengan jenis FFP dengan golongan A sebanyak 6 labu, B, 73 labu, O, 92 labu, AB, 23 labu. Saat ini Mbak Yola serta pendengar sekalian, kami membutuhkan untuk semua golongan darah. Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Ica. Kalau untuk hari ini apakah ada layanan PMI Mobile, Bu?
1: Untuk hari ini layanan mobile ada Mbak Yola di dua titik. Yang pertama itu di Kene, TST Convoy di Soekarno-Hatta nomor 40, pukul 12.30 sampai 17.00. Lalu yang titik kedua di Hima Politik UB di Jalan Veteran.
0: Ada dua titik Bu ya. Selain itu juga bisa ya, di UDD PMI Kota Malang juga sampai jam 7 nanti atau bagaimana Bu? 7 malam maksudnya?
1: Betul. Bagi para pendengar sekalian, jika ingin berdonor darah, bisa langsung merapat ke kantor kami di Jalan Buring nomor 10 Ororodo Kota Malang. Kami buka pukul 7.30 sampai dengan 19.30. Tak terkecuali hari libur dan tanggal merah pun kami tetap ada pelayanan donor darah begitu.
0: Oke, baik. Nah, untuk persyaratan barangkali boleh disampaikan juga Bu Ica kaitannya dengan syarat administrasi maupun juga persyaratan fisik.
1: Oke, baik para pendengar sekalian, untuk pendonor yang pertama kali, untuk donor darah syaratnya, yang pertama, dipastikan dulu sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian, usianya minimal 17-60 tahun, istirahat yang cukup 4-5 jam, kemudian berat badannya di minimal 50 kg, tekanan darah batas bawahnya 90, batas atasnya 160. Untuk kadar hemoglobinnya di minimal 12,5, batas atasnya 17,0. Bagi wanita sedang tidak hamil atau menyusui. Kemudian dalam 3 hari terakhir ini tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Begitu para pendengar.
0: Oke, baik. Nah, Bu Ica boleh dijelaskan juga kan kadang kalau kita di rumah sakit tuh butuh transfusi gitu ya untuk pasien yang membutuhkan. Nah, kalau misalnya mau ngambil di PMI caranya gimana ya, Bu?
1: Baik, untuk cara pengambilan darah dari instansi rumah sakit ataupun klinik. Jadi nanti dari rumah sakit akan ada pengantar nih Mbak Yola. Pengantar yang di situ akan tertulis jenis darah apa yang dibutuhkan begitu. Jadi nanti dari pengantar tersebut yang kami akan melayani sesuai dengan formulir yang datang, kemudian disertakan persyaratannya yaitu sampel pasien. Nah, selanjutnya nanti akan kami lanjutkan untuk pemeriksaan-pemeriksaan uji silang serasi. Yang dimana nanti di proses uji silang serasi tersebut kami akan mendapatkan darah yang kompatibel, dimana darah yang kompatibel tersebut akan meminimalisirkan reaksi transfusi untuk pasien-pasien yang membutuhkan darah, begitu.
0: Itu berapa lama tuh Bu biasanya waktunya?
1: Untuk waktu pengerjaannya, jadi 1 jaman itu Mbak Yola.
0: Oke, 1 jaman ya. Baik, terakhir.
1: Betul.
0: Terakhir boleh disampaikan terkait dengan benefit donor darah secara rutin juga Bu Ica untuk meningkatkan motivasi dari masyarakat, apalagi yang belum donor sama sekali nih. Silakan.
1: Baik, baik para pendonor sekalian, untuk donor darah itu adalah kegiatan yang bermanfaat ya bagi kita semua. Jadi yang pertama untuk para pendonornya, benefitnya dapat memeriksakan kesehatan secara berkala. Jadi sebelum donor darah nanti, pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan tekanan darah, hemoglobin, lalu untuk penyakit tertentu, terutama penyakit yang menular lewat transfusi darah. Kemudian yang kedua, dapat menurunkan risiko penyakit jantung nih. Jadi para pendonor sekalian yang kelebihan kadar zat besi di dalam darah itu nanti akan menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, dapat merangsang produksi sel darah baru. Jadi setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang dapat membantu menjaga kesehatan serta sirkulasi darah. Yang keempatnya, dapat meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis nih, karena donor darah dapat membantu sesama yang sedang membutuhkan. Begitu.
0: Baik. Terima kasih banyak Bu Ica atas waktunya di pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok. Semoga juga hari ini banyak yang donor darah juga Bu Ica ya. Terima kasih,
1: amin,
0: sehat selalu.
1: Amin. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yola. Sehat selalu. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Itu kawan, sambung kita bersama dengan penanggung jawab perusahaan lab pelayanan darah, ada Bu Ica, dan program ini merupakan kerjasama dari C3 FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI di 0341-364-617, alamatnya di Jalan Buring, nomor 10 dan 19, Kota Malang.
2: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi dengan saya Okinila. Sebuah lahan kosong di Jalan Ikan Arwana lingkungan Wonosari, Kelurahan Kertosari, Banyuwangi hangus dilahap si jago merah pada Rabu 10 Juni 2026. Kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan begitu saja. Menurut data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Banyuwangi, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Kerugian material dinyatakan nihil karena objek yang terbakar murni berupa rumput ilalang di lahan kosong. Pihak Damkarmat menduga angin kencang di lokasi mempercepat perambatan api yang awalnya bersumber dari bakaran sampah di sekitar tempat kejadian.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Maraknya penggunaan produk kecantikan atau skincare ilegal yang berdampak fatal pada kulit mendorong DPRD Kabupaten Situbondo memperkuat sinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Sinergi diperkuat melalui kunjungan kerja

0: Sebagai mitra Dinas Kesehatan, Komisi 4 DPRD punya tanggung jawab untuk memastikan berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan maupun lainnya yang beredar aman dikonsumsi dan aman digunakan masyarakat.
1: Saya Albi, Radio Tidar Sakti Poto membawa kabar. DPRD Kota Poto melalui panitia khusus mengusulkan pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemisahan urusan kepemudaan dan olahraga dari Dinas Pendidikan. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan desa dan pembinaan olahraga di Kota Poto dapat berjalan lebih fokus dan optimal. Wakil Ketua Pansus DPRD Kota Poto, Hamim Tohari, mengatakan usulan tersebut muncul dari aspirasi berbagai pihak termasuk Asosiasi Pemerintah Desa atau APA. Sementara itu, keberadaan Dinas PMD akan memperkuat pendampingan, pemberdayaan, dan percepatan pembangunan desa. DPRD menilai sektor kepemudaan dan olahraga perlu ditangani oleh perangkat daerah tersendiri agar pembinaan atlet dan pengembangan olahraga masyarakat dapat dilakukan secara lebih maksimal. Pembahasan usulan tersebut masih terus dikaji bersama perangkat daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
2: Dari Solo, Davinta Radio Solo mengabarkan, rekaman video yang memperlihatkan rombongan yang diduga pengemis diangkut menggunakan mobil jenis Elf ke kawasan wisata Rowo Jombor, Klaten. Sejumlah penumpang diduga kuat merupakan jaringan pengemis yang sengaja didatangkan ke titik-titik keramaian wisata. Hal ini memicu kekhawatiran terkait kenyamanan dan citra destinasi wisata unggulan di Kabupaten Klaten. Merespons fenomena ini, personel Satpol PP dan Damkar Klaten dipimpin Bidang Penegakan Peraturan Daerah melakukan operasi penyisiran dimulai pagi hari.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wisdom.
2: Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah, tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu, coba bayangkan, saya ini pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar, itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu 3 kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya, kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan. Memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal itu. Udah dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing. Nggak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya itu. Aturan saat itu mas. Waduh ini gimana? Ada sekitar 10 tempat saat itu. Kemudian berdatangan ke sini. Tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata enggak mas. Acara tetap berlangsung. Cuma Mas Ardi datang enggak pakai wayang. Loh lah terus. Kita enggak jadi acara di lapangan. Kita masuk ke masjid. Nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid. Ceramah kebudayaan, ceramah tentang Toto Kromo budi pekerti keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya. Nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah, kita punya bahan, Mas. Turah-turah, Mas. Kita punya doanya sekaligus sejarahnya, sekaligus ceritanya. Tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana. Yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya. Itu Masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya telah mengalami seperti itu. Tapi jawabannya apa? Kembali kepada kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan kita tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan. Saya Ki Ardi.

0: Di Purbo Antono, dalang asli arek Malang, untuk Wisdom di Citygate FM.
1: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu? Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putu Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: For your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ke beberapa laporan tadi yang sudah dibagikan. Ada Pak Dikdo. Ini pantauan di area Pasar Kebalen. Saya coba play dulu kawan. Ini Pak Dikdo share infonya melalui video. Ini dia situasi di area Pasar
5: Kondisi
4: Kebalen.
5: Di jam 7.15 pasar Kebalen di sisi perempatan dengan Muharto. Kondisi masih macet, apalagi ini banyak sepeda motor yang melawan arus Perboden menuju Jalan Juanda. Sekali lagi, kondisi pasar Kebalen saat ini ada petugas Dishub dan sebagainya. Demikian disampaikan kepada pendengar setia CityGate. Selamat pagi, salam sehat semuanya.
4: Salam
5: lagi,
4: sehat.
5: Kondisi saya mau pasar coba Kebalen play saat lagi. Ini ada petugas Dishub dan sebagainya. Demikian disampaikan kepada pendengar setia CityGate. Selamat pagi, salam sehat semuanya.
4: Iya, ada petugas di sana. Sayangnya juga masih ada yang berjualan di badan jalan, kawan. Ini kan sampai jam 7 lebih ya, padahal aturan sampai di jam 6. Nah, itu masih belum tertib juga. Petugas gak bisa ini ya, gak bisa menangani juga kaitannya dengan langsung menertibkan. Tidak tegas juga begitu, kawan. Ada info lainnya dari Pak Joko. Pak Joko Said melalui video. Pasar Kebalen aktivitas jualan masih berjalan di jalan umum. Ada petugas tapi hanya membantu kelancaran jalan. Trafiknya ramai lancar, cuacanya cerah katanya. Ada kiriman voice note juga dari Pak Joko.
6: Tambahan info. Di saya dari utara ke selatan di Mergosono Gang 3, setelahnya Gang 3 ada perlambatan truk tebu. Tebu itu ada gandengannya, itu kan sedang ngeban. Ada sedikit perlambatan, tetap hati-hati. Terima kasih.
4: Oke, ada truk tebu yang trouble katanya Pak Joko ya. Posisi dari utara ke selatan dari Mergosono setelahnya Gang 3. Tadi Pak Joko nggak sempat mendokumentasikan, Pak ya. Baik, ada berapa nih berarti hari ini kendaraan trouble, kawan? Di Mergosono, di Trunojoyo, dan juga di Ahmad Yani Utara, arah ke utara juga. Tadi tiga kendaraan yang trouble. Ini juga yang di area Trunojoyo dan Ahmad Yani sudah termonitor. Saya lihat juga masih ada perlambatan di sekitaran Jodipan, termasuk juga yang arahnya ke area Adiputro. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan, antisipasi, hindari dulu sementara waktu. Nanti boleh menambahkan juga update di beberapa titik lainnya. Bagaimana? Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani Anda pagi hari ini. Tadi kaitannya dengan laporan PKL di area veteran itu sudah diatensi oleh Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang. Ada Pak Mustaqim. Terima kasih katanya informasinya. Tapi ini juga masih ini ya, masih sekedar atensi saja, belum ada penindakan di lokasi. Barangkali kalau ada mungkin nanti boleh berkabar juga. Pak Virgon, ini kaitannya dengan laka Pak ya di kilometer 75 tadi, itu kita terima sekitar jam 6 tadi Pak. Ini kayaknya sekarang masih dalam proses penanganan juga nih.
1: Selamat pagi. Melaporkan info lalin di jalan tol.
0: Iya.
1: Arah Malang menuju Surabaya, tepatnya di KM 75 terjadi laka. Di TKP ada sebuah Grand Max pickup mengangkut barang laka dengan coal diesel.
0: Oke.
1: Sudah ada polisi dan petugas tol yang lagi mengeksekusi terjadinya laka di KM 75 Malang arah Surabaya.
0: Oke.
1: Untuk teman-teman lebih berhati-hati di KM 75 sebelah kanan. Jadi kalau Anda mau lewat, gunakan lajur sebelah kiri. Selalu berhati-hati, selamat pagi, tetap semangat. Dilaporkan dari Tol KM 75 Malang Surabaya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Virgon. Ada kiriman videonya juga kawan, saya tampilkan di visor radio kami. Ini dia ya. Kendaraan yang terlibat laka tadi, ini juga sudah ada rekan-rekan dari pihak tol yang bantu untuk evakuasi. Oke. Terima kasih update-nya. Kita sambung lagi nanti di jam 8 pagi ya. Setelah ini kita akan masuk di program Mijan Talk. Kita bakal ngobrol nantinya bersama dengan beberapa narasumber. Kawan, nanti Anda boleh menambahkan juga update lainnya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, dalam pengisian jabatan Pemkot Malang terkendala ASN yang tidak update kompetensi. Pengisian jabatan kosong di lingkungan pemerintah Kota Malang terhambat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan minimnya ASN yang memperbarui data kompetensi membuat penerapan sistem manajemen talenta belum berjalan optimal. Padahal skema ini jadi dasar utama dalam promosi jabatan struktural di lingkungan birokrasi sesuai ketentuan pemerintah pusat melalui BKN. Wahyu menambahkan kondisi ini membuat kesulitan dalam mengisi sejumlah kursi jabatan yang kosong. Kawan, Pemprov Jatim resmi buka beasiswa LPPD 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi meluncurkan program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD Jawa Timur 2026 dengan inovasi akses pendidikan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk kalangan santri. Menurut Kofifa, penguatan kualitas SDM pesantren harus dilakukan melalui diversifikasi keilmuan, agar para santri tidak hanya memiliki kompetensi keagamaan, tapi juga mampu menjawab kebutuhan perkembangan zaman. Nantinya melalui program ini, Pemprov Jatim akan siapkan 1.100 kuota bagi calon mahasiswa dan mahasantri. Kawan, pemberian MBG di sekolah elit akan dievaluasi. Kepala BGN Nani SD yang menyebut pemerintah akan mengevaluasi pemberian MBG untuk siswa di sekolah-sekolah elit agar lebih tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Kata Nani, selama ini MBG diberikan untuk seluruh anak sekolah tanpa memandang sekolah itu masuk dalam golongan bawah, menengah maupun atas. Selain evaluasi penyesuaian sasaran penerima manfaat, kata Nani nantinya pemerintah juga akan membahas penerimaan kebijakan efisiensi dalam pelaksanaan program MBG. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Seri Get 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini saya Yola Octavia menemani Anda. Dan kita di program Ijen Talk ya, edisi 12 Juni 2026. Topik bahasan kita kawan di pagi hari ini adalah jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Nah ini untuk narasumbernya, kita hadirkan ada dua narasumber kawan pagi hari ini. Ada PLT Kepala Bapenda Kota Malang, Muhammad Sultan S.Sos.MM, dan juga dosen program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Damas Dwi Anggoro, SAB, MA. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, mau menambahkan juga kaitannya dengan topik bahasan kali ini, boleh ya, bisa langsung chat di 0811-3600-911. Selain chat juga boleh, ini kawan ya, boleh voice note atau mungkin bisa langsung telepon saja agar lebih clear begitu. Oke. Dan bisa juga nanti melalui media sosial kami, karena kita juga lagi live TikTok, atau bisa langsung di Instagram juga, langsung mention di @City Guide 911 FM. Tetap bersama kami kawan di program Ijen Talk.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Topik bahasan tadi sudah saya spill ya di awal, jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Ini bicara soal pajak, pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan daerah yang hasilnya kembali digunakan untuk pembangunan dan juga pelayanan publik. Mulai dari perbaikan jalan, lalu juga penerangan, fasilitas pendidikan, sampai berbagai layanan masyarakat, semuanya tidak lepas dari kontribusi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, di Kota Malang dari Badan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kawan melalui program Sambang Kelurahan dan juga Sobo RW. Program jemput bola ini memungkinkan warga mengakses layanan perpajakan lebih mudah tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Tapi mulai muncul pertanyaan menarik juga nih, apakah layanan jemput bola ini hanya memudahkan masyarakat membayar pajak atau juga mampu membangun kesadaran masyarakat bahwa pajak adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun kota. Nah, lalu bagaimana cara membangun budaya taat pajak yang tidak hanya muncul saat ada tagihan, tapi tumbuh menjadi kesadaran masyarakat sejak dini? Kita akan ngobrol langsung bersama dengan PLT Kepala Bapenda Kota Malang, Muhammad Sultan Esos MM, dan juga dosen program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Damas Dwi Anggoro, SABMA. Saya ingatkan kawan-kawan City Guide bisa langsung bergabung juga ya. Nanti boleh interaktif di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya sudah terhubung kawan bersama dengan dua narasumber saya pagi hari ini. Saya sapa dulu, ada Pak Sultan dari Bapenda Kota Malang. Pak Sultan, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yolanda.
1: Iya, ini sudah di kantor Pak Sultan ya.
2: Alhamdulillah sudah di kantor.
1: Alhamdulillah. Hari ini ada giat sambang kelurahan juga Pak dari Bapenda.
2: Untuk sambang hari ini tidak ada Bu. Karena agendanya setiap hari Selasa dan Kamis saja.
1: Oke, baik. Jadi nanti diskusi bisa sampai selesai Pak ya.
2: Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Sultan. Saya juga terhubung bersama dengan Pak Damas. Selamat pagi Pak Damas.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yolanda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah di kampus Pak?
3: Alhamdulillah, sedang UAS ini sekarang.
1: Oh, lagi UAS ya. Oke, baik, setelah ini masuk di
3: masa UAS.
1: Abis ini liburan Pak ya.
3: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih juga Pak Damas sudah menyempatkan hadir Pak ya di tengah kesibukannya pagi hari ini. Kita bakal ngobrol soal jemput bola ini kawannya untuk perpajakan. Mungkin sebagai awalan ke Pak Sultan dulu untuk menjelaskan konsep program Sambang Kelurahan Pak yang saat ini dijalankan oleh Bapenda.
2: Terima kasih Mbak Yolanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Damas Dwi Anggoro dari BIUB, yang kami hormati Mbak Yolanda, rekan-rekan semuanya dan warga Kota Malang utamanya yang lagi mendengarkan Radio City Guide. Pertama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Radio City Guide ini dalam rangka jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Di era pengurangan dana transfer ini memang dari pemerintah pusat ke daerah tentunya peningkatan PAD menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga optimalisasi PAD ini menjadi sangat penting dan salah satunya melalui program Sambang Kelurahan dan Sobo RW di Kota Malang. Seperti itu. Adapun konsep daripada program Sambang Kelurahan yang ada di Kota Malang ini merupakan inovasi pelayanan jemput bola yang memang dijalankan oleh Bapenda Kota Malang untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Program ini lahir sebagai strategi meningkatkan PAD sekaligus mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk juga bagaimana memberikan edukasi atau sosialisasi kepada warga Kota Malang atau siapapun yang di luar Kota Malang yang memiliki objek pajak di Kota Malang, utamanya PBB. Seperti itu. Untuk tujuan program, yang pertama yaitu meningkatkan PAD melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua yaitu mendekatkan layanan perpajakan sehingga warga tidak perlu datang ke kantor Bapenda atau ke kantor layanan di MPP. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pajak melalui edukasi dan sosialisasi secara langsung yang ada di lokasi di masing-masing kelurahan atau di RW atau di tempat lainnya, di tempat-tempat strategis termasuk di properti yang dikunjungi. Yang keempat yaitu mempercepat penyelesaian administrasi perpajakan di tingkat kelurahan, karena saat ini masih ada beberapa, ada jumlah yang cukup dari SPT PBB yang tidak diikuti dengan pemutakhiran karena memang tidak terlaporkan dari masyarakat atau dari wajib pajak PBB untuk mengupdate bukti kepemilikannya. Yang kelima yaitu memperbaiki dan memvalidasi data pajak. Itu Mbak Yolanda mungkin sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, tadi yang di-highlight juga untuk meningkatkan PAD. Sudah berapa tahun Pak dijalankan untuk program Sambang Kelurahan ini?
2: Sambang Kelurahan ini sudah beberapa tahun, 5 tahun terakhir ini sudah dilakukan secara terus-menerus, Mbak. Karena memang program ini dalam rangka untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga program ini terus dijalankan setiap tahun.
1: Oke, dalam 5 tahun terakhir adanya program Sambang Kelurahan, apakah terlihat ada perbedaan Pak dari sebelum dijalankan sampai sudah dijalankan? Berapa peningkatan PAD-nya dari setelah dijalankannya Sambang Kelurahan ini?
2: Yang pasti dari 5 tahun terakhir dari target pajak di Kota Malang ini yang jumlahnya dari 600 sekian miliar pajak saat ini di 5 tahun terakhir sudah mencapai 890 miliar. Sehingga kenaikannya ini cukup lumayan peningkatan-peningkatan pajak ini. Namun untuk PBB saat ini di kisaran untuk pajak PBB, pajak PBB saat ini dipagu 73 miliar untuk di 2025 sama 72 miliar seperti itu.
1: Oke, itu 73 miliar tahun 2025. Tahun ini targetnya berapa, Pak?
2: Saat ini 73 miliar 2026 untuk 2025 72 miliar.
1: Oh, oke. 73 itu yang tahun ini, Pak ya?
2: Ya.
1: Oke, baik. Sejauh ini sudah berapa, Pak? Sudah triwulan, lebih dari 3 bulan ya? Sudah per 6 bulan. Berapa, Pak?
2: Untuk capaian realisasi, capaian realisasi saat ini sudah mendekati 40%, 39,06% untuk PBB. Harapan kami untuk PBB ini juga bisa seperti pajak-pajak yang lain, yang bisa melampaui target dari target yang ditetapkan.
1: Oke. Baik, nah ini pertanyaan juga Pak, kenapa kok Bapenda memilih untuk jemput bola? Apakah 5 tahun sebelumnya itu kesadaran masyarakat cukup minim sehingga ada program jemput bola ini atau bagaimana Pak Sultan?
2: Ya, jemput bola ini dilaksanakan memang tidak semata-mata karena memang capaiannya yang rendah, tetapi memang juga mengedukasi atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap ketemu warga, karena masih ada kita jumpai data-data di database kami itu antara SPT dengan kepemilikan yang sesuai dengan yang sebenarnya itu tidak ada, beberapa yang masih belum valid. Sehingga perlu kita lakukan kunjungan-kunjungan ini menindaklanjuti juga data-data limpahan dari KPP Pratama yang dulu di 2012, di mana saat itu data disampaikan dari KPP Pratama ini memang banyak membawa data-data kotor, data yang belum terverifikasi, tervalidasi, sehingga cukup banyak yang perlu di-update atau disempurnakan seperti itu, Mbak. Sehingga perlu kunjungan-kunjungan ini dalam rangka mendekatkan layanan masyarakat, termasuk dengan sosialisasi, edukasi, sehingga data yang dimiliki itu sudah bisa betul-betul benar dan valid sesuai dengan kepemilikannya.
1: Oke, untuk layanan yang bisa diakses apa saja, Pak, melalui program ini?
2: Program yang bisa diakses di Sambang Kelurahan ini tidak terbatas dari PBB saja, tetapi juga kami bekerjasama dengan Samsat Malang Kota, PTPP di Malang Kota itu melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga, seperti itu.
1: Oh oke, bisa PBB, bisa pajak kendaraan bermotor juga Pak ya?
2: Betul, Bu.
1: Oke, kalau respon masyarakat sejauh ini bagaimana Pak dari adanya program ini?
2: Untuk respon, alhamdulillah sangat baik, Ibu, karena dengan adanya sambang ini masyarakat bisa langsung berkomunikasi di tempat layanan tanpa harus datang ke Bapenda atau di MPP. Yang kedua, bisa langsung melaksanakan mutasi PBB ketika itu memang tidak sesuai dengan kepemilikan sertifikat yang dimiliki, termasuk balik nama PBB, termasuk bagian melakukan pemecahan PBB, termasuk konsultasi informasi terkait dengan BPATB ketika ada jual beli atau hibah atau mungkin waris dari orang tua kepada anak seperti itu.
1: Oke, baik. Saya geser ke Pak Damas nih, kalau dari perspektif akademik, Pak, terutama di bidang perpajakan begitu ya, apakah memang kemudahan akses pelayanan ini terbukti punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pak Damas?
3: Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Salam Bapak Sultan dari Babenda Kota Malang. Alhamdulillah sudah ini dan resmi menggantikan Pak Handi ini, Bapak Sultan. Luar biasa Pak Sultan, saya apresiasi. Terima kasih atas upaya kerja keras dari elemen ya, dari Babenda Kota Malang yang berupaya untuk memungut pajak seperti itu ya, melalui jemput bola sambang kelurahan gitu ya, sampai Sopo RW tadi ya, saya mendengarnya ini adalah upaya memang untuk ya pembangunan Kota Malang yang tadi disampaikan di tengah himpitan fiskal daerah yang semakin memperhatinkan seperti itu ya Pak Sultan tadi ya. Nah memang Mbak Yolanda, ketika kita mengajari anak-anak kita kan seperti itu ya, itu bahwasanya ya dengan cara persuatif, persuasi, tidak diomeli ya, tidak di apa namanya diumpat bahkan seperti itu kan seperti itu ya. Jadi itu akan lebih mengena kan seperti itu. Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Sultan ya, dari sambang kelurahan maupun Sopo RW ini tidak hanya jemput bola, tapi saya tadi mendengar ada istilahnya sosialisasi kan seperti itu, yang

0: bayar pajak itu akan mudah gitu loh. Semudah ketika membayar listrik, membayar air gitu ya, melalui marketplace dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini saya kira menjadi upaya ya, upaya bersama sebenarnya ya, termasuk beban dari kampus ya, tugas dari kampus ya, civitas akademika itu juga untuk mengedukasi di sana. Seperti itu. Tapi ketika jemput bola ini ya, apa namanya, bisa lebih praktis ya dengan satu aplikasi dan sudah dipahami oleh semua stakeholder di Kota Malang gitu ya. Upaya-upaya untuk jemput bola atau Sobo RW ini itu bisa diganti ya, atau bisa diarahkan lebih energinya ya, waktu tenaganya untuk yang lain kan, seperti itu. Tapi tidak serta-merta ya. Memang sejatinya orang untuk membayar pajak itu tidak mau, Mbak Yolanda ya. Ya, dia akan melihat apa sih yang akan saya peroleh terlebih dahulu kan gitu ya. Iuran RT dapat sampahnya kan diambilin ya setiap harinya kan ya, untuk iuran RT, untuk apa, lampu penerangan jalannya juga diurusin oleh pihak RT dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dalam ya, saya berharapnya dalam sosialisasi-sosialisasi tersebut juga sebenarnya brand ya dari pajak juga harus dikemas secara positif. Bahwasanya pembangunan Kota Malang seperti itu ya. Misalnya pembangunan gorong-gorong Soekarno-Hatta, ataukah infrastruktur yang ada di Kayu Tangan misalnya. Ini adalah aset kita bersama, hasil dari pajak pembangunan alun-alun Kota Malang gitu ya. Itu apa namanya, saya berharap videotron ataupun banner baliho itu ada ucapan terima kasih kepada wajib pajak gitu ya. Nah, itu untuk salah satunya ya. Salah satunya untuk membangkitkan kesadaran sensing of belongingnya di sana, seperti itu. Itu salah satunya ya Mbak Yolanda gitu, seperti itu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ternyata layanan yang dibuat sederhana dan mudah itu juga sangat membantu masyarakat dan membuat mereka juga lebih ini Pak ya, aware begitu.
0: Iya, betul sekali Mbak Yolanda. Tadi saya mengibaratkannya seperti seorang orang tua kepada anaknya ya, apa namanya, di lingkungan RT kita juga merasakan. Nah, di Kota Malang kita juga harus merasakan. Masyarakat itu kuncinya gampang kok, kalau mereka merasa mendapatkan manfaatnya, mereka akan juga ya ikut untuk berkontribusi di sana, seperti itu. Jadi tidak hanya dijewer aja atau law enforcement aja kan gitu. Nah, ini saya kira upaya persuasif yang istilahnya himbauan kan, seperti itu.
1: Oke, baik, kita jeda kembali para narasumber. Mungkin nanti saya akan menanyakan terkait manfaat-manfaat ini ya, sejauh mana juga dari pemerintah itu memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, karena tadi kalau misalnya tidak kelihatan hasilnya, masyarakat juga enggan percaya begitu ya, bahkan juga tadi tidak bayar pajak dengan rutin gitu. Untuk beberapa update lainnya, saya lihat di WhatsApp sudah ada yang ngantri mau on air, kita akomodir juga di segmen berikutnya. Kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan di 0811 360 911.
2: Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17, pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan.

0: Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu, arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
9: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
11: Saldo Anda tidak cukup.
10: Hah? Kok bisa?
11: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
10: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
11: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
10: Pantes, akhir bulan aku makanya mesti mie instan.
11: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
10: Ya udah, pinjam duitnya boleh gak?
11: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan di program Ijen Talk, topik bahasan jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Ini saya langsung geser dulu ke WhatsApp, ada yang mau bergabung. Pak Raffi Udin ya, kita akomodir dulu yang pertama. Pak Raffi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yoko.
0: Ya, silakan Pak Raffi Udin.
1: Selangsung ke poin, saya kurang secara utuh tadi ya, apa mendengarkan jemput bolanya.
0: Okay.
1: Jemput bolanya itu dalam bentuk dia apa tadi, sedikit ada kelurahan apa. Mungkin saya mungkin lebih spesifik, apakah juga termasuk datang ke rumah-rumah gitu, atau suruh kumpul di perumahan gitu mungkin Mbak Yolanda ya.
0: Oh, oke.
1: Terus kemudian tanggal berapa mulai

0: pajak, mau bayar mau tidak, itu salah satu bentuk terobosan inovasi yang sangat positif dan membantu masyarakat. Jadi masyarakat tidak usah pergi, apakah ini kedatangannya beliau ini juga bisa langsung kita bayar pajak itu kan gitu. Termasuk salah satunya juga tadi pajak kendaraannya kalau nggak salah.
1: Yeah.
0: Mungkin karena sebagian pajak kendaraan itu masuk ke kas daerah kayaknya melalui apa itu option namanya kalau saya cek di STNK itu.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga ini perlu juga ini saya kira sangat berterima kasih saya kalau Malang Raya juga mengikuti jejak kota kan gitu. Ini akan yeah. memudahkan kita. Sehingga apa Mbak Yolanda yang terjadi sekarang, namanya saya juga lupa, bukan bermaksud tidak mau bayar kendaraan saya ini. Wis telat sehari dua hari gitu, nah, akhirnya kan aku sekarang nggak bayar, akhirnya nunggu nanti kalau ada pemutihan dari gubernur kan begitulah kan itu
1: yeah, yeah.
0: Gini, sangat cocok menurut saya untuk dilaksanakan sehingga kita ini bukan berarti saya tidak mau bayar pajak, menghindar pajak karena lupa sebetulnya Mbak Yolanda kan. Cuma apa masalahnya begitu lupa mau bayar terus kena denda lah, kan jadi masalah kan nggak gitu, namanya juga lupa kena sanksi ya kan kayak gitu. Tapi kalau adanya jemput bola kayak gini ya tentunya hamin berapa minggu lah sebelum jatuh tempo sehingga kita bisa persiapan, jangan besoknya sudah mau habis temponya sekarang baru datang, ini kan juga
1: yeah.
0: mana tahu terus kita nggak ada, masih ada kebutuhan yang lain sehingga kita bisa tidak bisa hadir, nggak bisa menemui petugas. Ini cuman yang pertama ingin menekankan Mbak Yolanda ini bentuknya bagaimana, apakah ngumpulin masyarakat di kelurahan atau datang ke rumah kita masing-masing.
1: Okay.
0: Nah tentunya kalau datang ke rumah masing-masing tentunya ada pemberitahuan lebih dulu sehingga pada saat beliau-beliau ini datang kita sudah standby di rumah untuk menyambut kedatangan para penjemput bola ini tadi Mbak Yolanda. Saya kira itu yang paling saya rasakan apa sanksinya ini kendaraan sampai sekarang aku nggak bayar, akhirnya nunggu nanti pengumuman dari Gubernur Jatim lah kalau ada pemutihan dan segala macam. Padahal telat ya, sedino rong duni, rong dino, tapi oh, males akhirnya kalau kayak gitu.
1: Oke, oke.
0: Nah, dengan adanya program ini, saya kira ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah Malang Raya lah, Kabupaten Malang, Kota Batu, sehingga ini bisa-bisa bareng-bareng loh, podo-podo Jawa Timur, saling koordinasi lah kalau untuk kebaikan, saya kira ini tidak ada salahnya, saya kira. Mungkin itu Mbak Yula ingin penegasan dari narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Sultan kalau gitu ya. Tadi kita memang belum bicara teknis Pak, ini boleh disampaikan pelaksanaannya itu apakah rutin atau sewaktu-waktu saja? Kalau tadi kan di awal disampaikan rutin, nah ini kalau rutin waktunya kapan saja dan bagaimana teknisnya Pak?
2: Yeah. Terima kasih Mbak Yolanda, terima kasih juga Pak Raffi Udin yang telah merespon sangat positif sekali terhadap kegiatan jemput bola ini. Kegiatan jemput bola terkait dengan layanan pajak khususnya layanan PBB dan PKB ini memang dilaksanakan yang pertama di masing-masing kelurahan di Kota Malang, yang kedua juga bisa di RW yang ada di kelurahan di Kota Malang, yang tentunya melalui proses pemberitahuan melalui kecamatan kelurahan di seminggu sebelumnya itu sudah teragenda, dan kami juga sudah mempublikasi di media sosial kami termasuk di websitenya Bapenda terkait dengan program Sambang Kelurahan atau Sambang RW atau Sopo RW ini Bapak. Untuk pembayaran bisa dilaksanakan langsung di tempat kunjungan, misalnya kami ada di lokasi misalnya kemarin di kecamatan di Kelurahan Pisang Candi misalnya, maka di kelurahan itu juga bisa langsung bayar, walaupun yang secara elektronik sebenarnya sudah tersedia aplikasi untuk pembayaran PBB melalui aplikasi ESPBT PBB, sehingga wajib pajak atau masyarakat ini ketika mau membayar PBB itu sebenarnya cukup mudah, tidak perlu datang termasuk ke kelurahan, termasuk ke Bapenda, termasuk ke MPB, itu sebenarnya juga bisa melalui aplikasi di aplikasi ESPBT PBB. Di sana warga atau wajib pajak PBB ini cukup memasukkan NOP, termasuk kode kapcanya, di situ sudah bisa membayar melalui kris atau mobile banking yang dimiliki seperti itu, sehingga sangat mudah. Yang kedua, layanan itu juga bisa dilakukan melalui Sopo RW atau Sambang Kelurahan tadi. Untuk pembayaran kendaraan, ini memang sesuai dengan amanatnya Undang-Undang 1 2022 terkait dengan KPD, ya, Pak, di mana tahun 2025 itu awal adanya pajak yang namanya pajak option PKB dan

0: Unit TKP di daerah yang semula memang pajak itu sebelum penerapan undang-undang AKBD tentunya pajak kendaraan adalah menjadi kewajiban di pajak provinsi yang dulunya bentuknya adalah bagi hasil pajak provinsi ke daerah yang saat ini sudah bentuknya sudah langsung tertransfer dalam bentuk option yang itu lebih transparan dan bisa setiap kali pembayaran itu dana option itu sudah langsung masuk ke rekening kas umum daerah yang ada di Kota Malang untuk di Kota Malang. Untuk terkait dengan tadi, mohon maaf Pak, mungkin yang terkait dengan ketika lupa khususnya di kaca kendaraan itu kami juga bersama-sama dengan Samsat, UPT BPD Malang Kota ini juga melakukan pemutakhiran secara berkala, termasuk memberikan surat pemberitahuan kepada memang yang dalam tanda kutip saat ini mengalami keterlambatan itu akan diberikan surat pemberitahuan ke masing-masing rumah, termasuk memvalidasi apakah kendaraan itu masih ada dimiliki oleh yang bersangkutan di tempat itu ataukah sudah berpindah bahkan atau mungkin sudah dijual. Sehingga bisa diantisipasi secara lebih dini ketika memang masih benar dimiliki, maka juga bisa langsung melakukan proses pembayaran seperti itu.
1: Oke, baik. Dan pemberitahuannya juga tadi hamin berapa, Pak? Kalau yang mau sambang kelurahan itu?
0: Sambang kelurahan satu minggu sebelumnya sudah diinformasikan kepada Pak Camat, Pak Lurah untuk bisa meneruskan informasi ini kepada kepada lurah atau mungkin RW, RT masing-masing.
1: Oke. Sejauh ini sudah berapa kelurahan, Pak, kalau di Kota Malang yang sudah ini disambangi?
0: Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 30-an, 30 kelurahan kemarin, sekitar 20-an, masih ada di Kecamatan Kedungkandang sama Sukun.
1: Oh, oke. Yang Lowokwaru, Blimbing,
0: Lowokwaru, Blimbing setelah dari Sukun, nanti akan bergeser, kemudian bisa ke Lowokwaru atau ke Blimbing dan Klojen.
1: Oh, oke. Baik, Pak Sultan. Saya geser ke penelpon berikutnya kawan ya. Setelah ini ada Pak Yudi. Ini mau mengomentari juga untuk topik bahasan hari ini. Kita sambungkan dulu melalui telepon. Ya, sudah terhubung Pak Yudi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, silakan
2: ya,
1: Pak.
2: Selamat pagi. Warga Kota Malang, saya ingin komentar ya. Jemput bola supaya kita lebih sadar bayar pajak ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya masyarakat Kota Malang itu sudah kesadaran pajaknya tinggi ya. Itu penilaian saya karena kita melihat target pajak selalu terlampaui ya. Iya, kalau kita lihat tahun-tahun kebelakang itu ya. Jadi kalau misalnya ada jemput bola ya bagus-bagus saja, bola meningkat. Atau mungkin sekarang karena kondisi ekonomi dikhawatirkan tidak tercapai targetnya. Mungkin itu analisa saya begitu. Tapi kalau kita lihat tentang kesadaran, itu tidak diragukan lagi loh Kota Malang ya, warga kita ini. Ya loh. Karena kita lihat pertumbuhan ekonomi Kota Malang aja ya sudah melebihi daripada rata-rata nasional maupun provinsi. Itu menunjukkan bahwa sektor usaha itu berjalan normal sehingga orang taat pajak gitu loh. Ya loh. Jadi bukan karena kurang sadar sehingga dilakukan penjemputan bola begitu. Dan saya kira untuk meningkatkan saja kan biasanya itu di atas 100% Pak. Kalau saya lihat data-datanya ke belakang begitu. Jadi soal kesadaran itu tidak diragukan lagi kita masyarakat Kota Malang. Mungkin khawatir nanti ini aja kondisi ekonomi ya jelas. Kalau misalnya di bawah target ya harap maklum aja begitu Pak. Ya, ya karena kondisi ekonomi bagaimanapun juga masyarakat terbebani begitu loh. Bukan berarti tidak taat pajak loh Pak. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, boleh Pak Sultan silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Katanya memang beberapa tahun terakhir ini selalu terlampaui Pak. Tapi apakah sebenarnya masih ada kendala juga Pak Sultan?
0: Siap, nggih. Terima kasih Mbak Yolanda, Pak Yudi. Terkait dengan kesadaran wajib pajak di Kota Malang ini memang sudah cukup tinggi Pak. Namun perlu kami sampaikan, jemput bola ini sebenarnya yang pertama seperti yang kami sampaikan di awal, Pak. Bahwa jemput bola ke kelurahan ini tidak semata-mata terkait dengan realisasi pajak, tetapi juga memberikan sosialisasi termasuk salah satunya untuk memvalidasi data-data terkait dengan wajib pajak. Karena saat ini juga banyak ditemui yang di dalam penulisan SEPT ternyata juga masih ada yang sudah jual beli, ternyata masih belum melakukan pemutakhiran data misalnya, seperti itu. Termasuk yang sudah dibagikan di dari orang tua kepada anak itu juga belum terupdate atau termutakhirkan, sehingga memang perlu adanya apa upaya-upaya untuk memutakhiran data wajib pajak ini, sehingga pada akhirnya apa SPPT yang terbit tidak salah, baik itu alamat maupun nama kepada wajib pajak. Untuk kesadaran kami terima kasih ya Pak. Memang Malang ini kesadaran wajib pajak ini sudah cukup tinggi, sehingga layanan ini semata-mata diberikan untuk memberikan kemudahan layanan, walaupun secara aplikasi juga sudah ada fasilitas untuk membayar pajak melalui aplikasi itu. Namun bagi masyarakat atau mungkin warga yang memang contoh misalnya yang sudah lanjut usia atau mungkin yang tidak punya kendaraan, itu kami lakukan jemput bola ini supaya bisa mempermudah layanan kepada masyarakat, seperti itu Pak Yudi.
1: Oke, baik Pak Sultan. Saya geser kembali kawan ke penelpon berikutnya. Ini ada Pak Faisal ya, mau ikut bergabung juga. Kita hubungkan dulu bersama Pak Faisal. Oke. Ya, masih berdering. Oh, sudah. Pak Faisal, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, silakan
3: apa
1: Pak.
3: Apa kabar? Sehat-sehat Bapak, Ibu?
1: Alhamdulillah Pak, sehat.
3: Alhamdulillah juga kantong kita yang nggak sehat sekarang ya Bu. Ya, jadi begini, kalau masalah pajak, saya setuju dengan yang dikatakan Pak Yudi tadi bahwa kesadaran pajak warga Malang sebenarnya sudah cukup baik. Nah, saya yang mempertanyakan itu begini, apakah dengan jemput RT/RW itu kemudian bisa meningkatkan pajak? Ya, kalau saya karena sekarang ini jujur aja Mbak, sekarang kalau kita lihat fenomena ya, kalau kita beli tempe tahu 10.000 gitu ya, itu kalau dulu bisa 2 hari loh. Sekarang sehari aja habis. Ya. Apakah masyarakat kecil ini yang mau dikejar pajaknya atau siapa? Sementara saya tahu persis karena saya pernah ngobrol dengan salah satu lurah di Malang ini, banyak sekali pengusaha-pengusaha food and beverage itu yang ngakali angka. Ya, itu sampai apa namanya, kita diskusi panjang kali lebar kali tinggi itu. Ya, kebetulan dia menguasai apa namanya daerah Suhat ya. Itu. Kenapa kok bukan itu dulu yang dikejar? Kenapa kok bukan kok langsung ke RT/RW dan lain sebagainya? Padahal data pengusaha food and beverage yang apa ngakali angka itu banyak. Kalau memang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, saya pribadi dengan fenomena yang sekarang, jujur aja suruh bayar pajak itu malas. Contoh, itu kemarin itu kan si Dadan itu kan sudah ketangkep ya. Salah satu indikasi dia korupsi itu kan pengadaan motor listrik.
1: Oh, iya.
3: Tapi dengan santainya Dudun Abdurrahman itu bilang, itu tender tetap jalan kok. Meskipun ada indikasi itu ada markup. Ya. Yang kedua, dulu kita benar-benar terpukul dengan kasus Gayus. Ya. Terpukul sekali dengan kasus Gayus. Nah, saya enggak tahu, mungkin 3 atau 4 bulan ke belakang itu ya, kasus itu terjadi lagi di Jakarta Utara. Nah, ini kan membuat apa? Masyarakat rakyat ini saja nih, temenan gak sih negara ini, ngelola negara gitu loh. Kalau enggak beneran, terus pajak-pajak kita tuh larinya kemana? Malang, contoh, itu alun-alun itu katanya ya, saya enggak tahu nih Mbak. Alun-alun itu katanya yang baru dibangun itu katanya lagi bermasalah itu, ada yang rusak atau bagaimana itu. Sampai sekarang saya lihat juga nggak ada perbaikan. Saya sudah teriak untuk masalah kebersihan kota, Esparman, Jaksa Agung Suprapto, itu kan kotor ya. Ada apa namanya, banyak yang berkarat dan lain sebagainya. saya sudah kasih video mulai sebelum puasa sampai detik ini itu nggak dibersihin. Bendera-bendera yang ada itu enggak dibersihin gitu. Bahkan di depan Polres itu kan ada kayak dulu kan ada apa namanya? Ada kayak buat taman itu berkarat. Wih, jijik lah kalau lihat ya. Itu enggak diberesin gitu loh. Nah, uang kita itu larinya kemana gitu loh. Ya. Jadi kalau saran saya Bapak yang terhormat, kalau mau kejar pajak, kejar dulu itu pengusaha. Karena mereka sebenarnya wajib pajak yang bisa menghasilkan pendapatan daerah jauh lebih banyak. Satu, yang kedua betul ya yang dikejar itu adalah pajak kendaraan bermotor. Itu nggak usah pakai data jelimet-jelimet, kita lihat di jalan sekilas gitu aja yang pajaknya mati banyak. Mungkin itu Mbak Yola, yeah. Nanti kalau kepanjangan yang lain nggak kebagian. Matur nuwun.
1: Terima kasih Pak. Baik Pak Faisal, itu kawan ya. Tapi kita jeda dulu, para narasumber kita lanjut nanti di segmen berikutnya kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal, termasuk ada beberapa tanggapan lainnya dari kawan pendengar juga ya. Kawan-kawan masih boleh kembali bergabung tentunya di 0811 3600 911.
4: Guidance for your life, City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, kita di program Ijen Talk, jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Saya kepada Mas dulu menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, Pak, terkait dengan kondisi ekonomi versus bayar pajak. Nah, ini banyak masyarakat yang enggan bayar pajak karena ekonomi sekarang lagi gonjang-ganjing katanya. Lalu antara kesadaran masyarakat versus manfaat yang dirasakan. Karena tadi yang dikeluhkan, kok kita tidak melihat adanya kemajuan dalam pembangunan di satu kota, padahal kita rutin bayar pajak, sehingga akhirnya kesadaran itu atau awareness itu kembali turun lagi. Silakan Pak Damas.
1: Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Di statement-statement menarik dari Pak Yudi, dari Pak Faisal ya, terutama dari Pak Faisal penelpon yang ketiga tadi ya. Yeah. Terima kasih Pak Faisal menggugah kita semua untuk istilahnya kita jangan resistensi terhadap kritik itu, tapi kita kritik ini sebagai jamu untuk ya kita semua kan seperti itu ya, terutama ini untuk Pemkot Kota Malang gitu ya. Karena yang disampaikan oleh Pak Faisal tidak hanya berbicara terkait dengan Bapenda, tapi juga instansi atau pemerintah yang lain, OPD-OPD yang lain seperti itu, yeah. Mbak Yolanda, sehingga memang perlu dipahami berbicara pajak ini secara helikopter view itu memang kalau di Indonesia ada pajak pusat sama pajak daerah seperti itu. Tadi beberapa hal memang disinggung oleh Pak Faisal kaitannya dengan pajak pusat seperti itu, dan beberapa juga memang tepat kan gitu ya untuk terkait dengan pajak daerahnya, dan sambang kelurahan ya, sobo RW ini menjadi menarik kan gitu ya, karena hal ini sudah berulang ya, istilahnya recurrent atau berulang kali terus kan seperti itu ya. Jumlahnya kelurahan di Kota Malang itu kan cuma 57 kan seperti itu ya, tapi sudah dilaksanakan sekitaran 20 hampir 30 kan seperti itu. Ini padahal sudah Juni kan, ini apa namanya, saya kira dalam satu tahun bisa terjangkau itu 57, karena jumlah apa namanya minggu dalam tahun itu hanya 50-an, 52 kan seperti itu, sehingga ketika Selasa sama Kamis ya, saya kira ini bisa diupayakan untuk bisa tercapai seperti itu. Nah, ya tadi menarik ya. Saya juga sebenarnya sudah menyiapkan gitu ya, Mbak Yolanda, bahwasanya usulan saya itu tidak hanya sambang RT, RW, kelurahan seperti itu ya, tapi juga kaitannya dengan sambang atau nongkrong di kafe seperti itu ya, sambang industri, sambang restoran, sambang kafe, sobo kafe seperti itu ya. Karena ya secara apa namanya ability to pay ya, secara konsep prinsipnya yang mampu untuk membayar pajak ya, tadi kalau ada yang skeptis gitu kan terhadap pajak sudah dalam level enggan gitu ya membayar pajak seperti itu ya, secara apa level kepatuhan itu memang sudah ada secara teorinya seperti itu ya. Ketika apa namanya untuk ya bisa meningkatkan gitu ya, assist ini, pendampingan ini, saya kira tadi yang disampaikan juga bisa dibuatkan program ataupun kegiatan gitu ya di Bapenda Kota Malang gitu ya, kaitannya dengan bagaimana pengusaha-pengusaha itu, karena di situ yang ada transaksinya kan gitu ya, setiap kali ke kafe, ke restoran ya, kalau dulu pajak restoran itu, atau sekarang itu masih ada yang menulis PB1 ya, Pak Sultan, PB1 itu kan pajak pembangunan satu, itu sudah istilah sudah lama, pajak restoran aja sudah berganti jadi PBJT kan seperti itu ya, sebesar 10%. Nanti kita melihat, coba di, kalau tadi disinggung suka jalan Soekarno-Hatta, dicek aja gitu kan, nah apakah sudah melakukan sedetail itu kan seperti itu. Kalau di basisnya RT ini menarik, karena seperti yang sebelumnya ya Mbak Yolanda ya, pertemuan saya juga diundang oleh CityGate ketika dengan Pak Handi, saya juga sudah menyampaikan gitu ya, profiling wajib pajak itu harus memang sudah wajib perlu dilakukan kan seperti itu ya,
0: Ya. Yeah.
1: profiling. Nah itu tadi Pak Sultan sudah memulai memperbaiki database, tapi basic datanya harus mulai digarap. Misalkan satu rumah ada, satu rumah itu sudah punya pajak PBB sama option pajak kan seperti itu ya. Pak Sultan ini lebih paham kan seperti itu. Jadi ketika dikunjungi ini akan bisa lebih tertata. Oh ini aset ini dengan NOP sekian, dengan nomor kendaraan sekian, nomor rangka sekian dan seterusnya ini ada di objek ini dalam satu kesatuan. Apakah pakai, kalau saya mengusulkannya di beberapa forum itu dia pakainya NOP sebagai basicnya, karena satu NOP itu di dalamnya ada opsennya, ada PBJT atas listrik setidaknya ya jika rumah kan seperti itu. Bayangkan ketika itu hotel ya, dia ada PBJT atas listrik, bahkan pajak air tanahnya, bahkan apa namanya, kalau restorannya terpisah dengan billnya, terpisah dengan hotel juga masih bisa gitu kan, ada kafenya, terus berikutnya ada kendaraannya, itu berbagai jenis pajak daerah itu ada di hotel, restoran dan kantor-kantornya itu. Itu kalau di profiling, dicek pembayaran pajaknya, dilihat trennya seperti itu, akan bisa lebih menarik untuk dianalisis seperti itu ya. Yang tadi disampaikan ya oleh Pak Faisal gitu ya, sehingga hasil-hasil dari penerimaan pajak tersebut itu akan bisa digunakan untuk memperbaiki pembangunan Kota Malang ini kan seperti itu. Jadi apa untuk ya tadi kalau saya di awal menyampaikannya terkait dengan reward ya, terkait dengan punishment kan gitu ya, untuk kesadaran wajib pajak seperti itu, yang tadi disampaikan oleh Mbak Yolanda terkait dengan kepercayaan atau trust ya, in authority ya, otoritasnya ini harus dipercaya seperti itu ya, untuk bisa membangun kredibilitas bahwasannya uang pajak ini memang benar-benar dimanfaatkan ya dari rakyat, memang untuk rakyat kan seperti itu ya. Konsepnya ya mirip-mirip dengan demokrasi gitu ya pengertiannya ya, terkait dengan pajak ini seperti itu Mbak Yolanda ya.
0: Oke, baik Pak Adamas. Ke Pak Sultan tadi Pak, ada juga masukan dari Pak Faisal, kenapa kok ke warga dulu, kalau ke pengusaha gimana gitu Pak, sambangnya tidak hanya sambang ke rumah-rumah gitu, ke kelurahan, tapi ke pengusaha.
2: Terima kasih Mbak Yolanda, Pak Faisal. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Faisal tadi telah mengomentari atau mungkin merespon kenapa yang kejar-kejar masyarakat kecil. Sebenarnya bukan seperti itu konsepnya Bapak, Bapak Faisal, di mana dengan sambang kelurahan ini yang tadi kami sampaikan mulai awal, bahwa memang semata-mata bukan untuk target realisasinya semata, tapi juga edukasi dan sosialisasi termasuk pemutakhiran terhadap wajib pajak, sehingga data-data yang kami miliki sudah menjadi benar. Yang kedua terkait dengan kenapa masyarakat kecil yang dikejar-kejar pajaknya ini juga bukan seperti itu, karena untuk di PBB ini ada keputusan Wali Kota Malang untuk tahun 2026 ini telah memberikan insentif fiskal pembebasan pajak PBB sampai dengan 30.000, sehingga di tahun 2026 ini yang bagi masyarakat atau yang memiliki pajak PBB di bawah sampai dengan 30.000 itu dibebaskan. Di mana di 2025 itu kena pajak, tapi di 2026 itu dibebaskan dengan keputusan Wali Kota nomor 449 tahun 2025. Bagaimana dengan seperti PBJT atas makanan minuman, tadi disampaikan pengawasan terhadap resto, usaha-usaha untuk pengusaha ini yang disarankan untuk dikejar dulu untuk di pengusaha, ini sebenarnya sudah juga dilakukan untuk pengawasan terhadap PBJT atas resto maupun hotel, itu juga dilakukan melalui bantuan terkait dengan aplikasi atau tapping box atau e-tag istilahnya, elektronifikasi pajak, di mana di resto atau mungkin hotel itu juga sudah diupayakan beberapa terpasang yang namanya alat monitoring pajak, sehingga setiap saat, setiap transaksi terhadap pajak-pajak resto maupun hotel ini sudah bisa termonitor sebagai apa ya, untuk pembanding kami apakah memang laporan yang disampaikan dari wajib pajak resto atau hotel ini sudah sesuai atau belum, atau pengusaha hotel atau resto ini sudah belum atau sudah benar atau tidak terhadap laporannya. Sehingga e-tag ini baik dilakukan melalui tapping box Karten maupun Subaga, termasuk pengembangan yang dilakukan oleh Bappenda dalam bentuk aplikasi yang terinjek atau terinstal di sistem mesin kasir resto maupun hotel melalui aplikasi Persada. Sehingga pengembangan-pengembangan inilah yang memang digunakan untuk memonitor terkait dengan pelaporan omset, sehingga pajak yang disampaikan itu diharapkan bisa sesuai dengan omset yang diperoleh, seperti itu. Untuk terkait dengan yang lain, terkait dengan implementasi atau pemanfaatan pajak ini, tentunya di dalam TUSI masing-masing perangkat daerah itu memiliki TUSI masing-masing. Kami di Bappenda terkait dengan bagaimana terkait dengan pajak, termasuk monitor terkait dengan retribusi. Namun di TUSI-TUSI yang lain seperti tadi disampaikan terkait dengan kerusakan yang ada di alun-alun, termasuk taman-taman yang sudah berkarat, ini adalah salah satunya juga menjadi TUSI atau dinas atau OPD yang lain, misalnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kapan Hari juga sudah dilakukan pembenahan, termasuk di alun-alun. Itu juga kerjasama dengan CSR Bank Jatim untuk pembenahan atau revitalisasi Taman Alun-Alun. Berikutnya, terkait dengan tadi ada kasus-kasus yang mungkin masih menjadi keraguan di dalam membayar pajak, salah satunya terkait dengan penyimpanan pajak oleh beberapa oknum itu. Nah, ini alhamdulillah di Malang ini untuk pengawasan objek pajak ini alhamdulillah setiap transaksi pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, baik itu masyarakat PBB, masyarakat dalam arti pajak PBB, pajak PBJT, baik itu resto, makanan minuman maupun hotel, termasuk pajak yang lain, itu semuanya sudah langsung masuk bukan ke kantong petugas tetapi sudah langsung terbayarkan melalui rekening bank yang itu langsung masuk ke RKUD, rekening kas umum daerah, sehingga nun sewu Pak Faisal sudah tidak mungkin tidak perlu lagi ragu-ragu dengan pajak yang ada di Kota Malang, karena semuanya pembayaran pajak di Kota Malang ini sudah tidak ada satupun yang membayar atau melakukan di melalui saku kantong petugas, tetapi langsung kepada pembayaran bank atau masuk ke rekening kas umum daerah, sehingga sudah di insya Allah dijamin aman dan tidak mungkin lagi seorang petugas pajak Bappenda ini akan membawa uang seperti itu, sehingga hanya membawa sifatnya membawa laporan-laporan saja melalui aplikasi yang sudah terbangun seperti itu. Sehingga harapan kami juga kepada masyarakat yang di Kota Malang tidak, jangan lagi ada keraguan terkait dengan pajak yang di Kota Malang, karena semua yang dibayarkan pajak di Kota Malang ini sudah langsung masuk ke rekening kas umum daerah seperti itu. Itu Mbak Yolanda, Pak Faisal, terima kasih. Termasuk tadi sarankan dari Pak Damas. Terima kasih Pak Damas. Mungkin nanti terkait dengan sambang, tadi diusulkan juga tidak hanya sambang di kelurahan tetapi juga di kafe-kafe atau resto. Ini sebenarnya sudah dilakukan Pak untuk resto-resto ini dalam rangka untuk monitoring atau mungkin pendataan, baik itu yang kafe-kafe atau resto baru atau mungkin yang sudah lama, itu tetap setiap hari itu sebenarnya petugas kami itu selalu berkeliling atau mungkin bisa jadi dikatakan sambang di masing-masing itu dalam rangka untuk juga mengupdate apakah itu ada WP baru yang kemungkinan bisa berpotensi menjadi WP baru atau mungkin yang mungkin sudah tutup, termasuk membandingkan apakah laporan melalui e-tech itu baik Karten Subaga maupun Persada, apakah tim yang sudah laporan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, apakah misalnya kondisinya rame ternyata di e-tech-nya atau di laporan secara sistem kok berbeda. Ini juga menjadi bahan-bahan kami untuk dalam rangka untuk fungsi pengawasan di Bappenda. Itu Mbak Yolanda, Pak Dimas, Pak Faisal, terima kasih.
0: Oke, baik. Kita jeda sejenak, masih ada satu segmen lagi. Ini masih banyak sebenarnya yang gabung di WhatsApp ya. Nanti coba saya akomodir beberapa. Kawan-kawan, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita akan akomodir di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di program Ijen Talk.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guides Inside. Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dihianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PTSP Kota Batu, Tauhid menjelaskan, perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
5: Isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan sumber Berantas, ya ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan ini, serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPP TSP dalam hal ini kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan saat ini, Mbak, memang secara prinsip DPP TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, okay? Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, intervensi itu, Pak.
4: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
6: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber Janitri itu berkurang. Jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang. Karena biasanya sumber Janitri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang, otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang. Penghasilannya petani warga kita ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu mungkin yang paling berdampak itu bulan Juli Agustus ya sampai September. Itu kan musim kemarau, jadi airnya mengecil. Saya pada waktu menjabat itu kan PT itu sudah berdiri 2022.
7: Oh, melakukan
6: itu kan dari pusat. Dari pusat ke provinsi, terus ke kota, saya tidak tahu.
4: Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Janitri.
8: Karena memang ini ada secara lokus ada di sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong sumber Janitri, tetapi berbicara tentang sumber Berantas sebagai titik nol dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa, Sungai Berantas mengaliri 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur dan titik nolnya ada di Desa Sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaitan secara lingkungan. Kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di Sumber Berantas lagi karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar Sumber Janitri juga itu menjadi berkurang debitnya kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
4: Konflik sumber Janitri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Ya kawan, kita masih di program Ijen Talk, sudah masuk di sesi akhir. Sebelum saya minta closing statement ya dari masing-masing narasumber, ini ada Bu Yuni, katanya tentang pajak PBB atau PKB, jangan hanya memberikan sanksi denda kepada yang telat bayar, tapi tolong berikan penghargaan kepada warga yang taat pajak. Misal, warga yang sudah bayar pajak 1 bulan belum jatuh tempo, sebaiknya diberikan potongan 5% sampai 10% atau berapapun katanya. Selama ini terjadi salah kaprah, justru yang telat bayar pajak malah dapat hadiah dalam bentuk pemutihan. Itu tidak mendidik, katanya Bu Yuni. Lalu tadi ada Pak Budi Setiawan, mungkin nggak Bapenda Kota Malang bisa kasih transparansi penggunaan anggaran? Nah ini boleh dijelaskan Pak Sultan. Kayaknya tadi Pak Sultan sudah spill sedikit kalau untuk penyaluran ini ya, pajak dan lain-lain bukan tupoksi dari Bapenda begitu Pak ya. Silahkan Pak.
2: Ya. Terima kasih Bu Yuni, terkait dengan pajak PBB ini memang sesuai dengan kebijakan atau ketentuan di dalam baik pada 4/2023 termasuk perubahan pada 4 yaitu pada 1/2025 memang telah diatur terkait dengan ketentuan-ketentuan pembayaran pajak termasuk jatuh temponya, sehingga ketika itu memang melewati jatuh tempo memang sesuai ketentuan diberikan sanksi terkait dengan pengenaan sanksi tiap bulan per bulannya. Namun di dalam pelaksanaan dalam rangka untuk menjaga juga kemampuan bayar masyarakat saat ini di dalam setiap event tertentu, misalnya terkait dengan ulang tahun Kota Malang termasuk Agustus itu biasa dilakukan pemberian insentif dalam bentuk penghapusan denda. Untuk usulan terhadap pemberian insentif atau pemberian motivasi kepada wajib pajak yang telah memerlukan pembayaran tepat waktu, tentunya sebenarnya sudah juga dilakukan Ibu Uyuni, baik itu PBB maupun PBJT, itu dilakukan pemberian hadiah di mana setiap tahun itu ada yang namanya kebiar sadar pajak. Di dalam kebiar sadar pajak itu memang kriterianya salah satunya adalah orang yang wajib pajak yang taat atau tepat membayar pajaknya. Di sana akan diundi setiap tahun, bahkan kemarin untuk hadiah PBB itu diberikan hadiah mobil, salah satunya di tahun 2024 kemarin itu di kelurahan Bumiayu insyaallah, dan tahun 2025 lupa tempatnya jam. Ini ada beberapa hadiah yang diberikan dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada yang memang tepat waktu membayar pajaknya. Seperti itu. Hadiah-hadiah itu tidak terbatas juga pada mobil saja, tetapi hadiah itu juga bisa berupa laptop, bisa sepeda motor, bisa berupa TV, kulkas dan lain-lain. Termasuk sepeda MTB kemarin juga diberikan. Termasuk TV seperti itu, sehingga harapannya memang kepada wajib pajak yang di Kota Malang ini betul-betul bisa sadar dalam membayar pajak, tepat waktu membayar pajak, sehingga bisa juga untuk menjaga kelangsungan pembangunan di Kota Malang. Berikutnya terkait dengan masalah transparansi terhadap pajak termasuk pemanfaatannya, ini memang sebenarnya di Kota Malang ini sudah kami yakini 100% bahwa memang pembayaran pajak sudah tidak lagi secara manual, tetapi sudah secara sistem, sehingga uang yang masuk seberapapun besarnya itu secara langsung akan tertransfer kepada rekening kas umum daerah, sehingga ketika masih ada masyarakat utama yang masih ragu, mungkin saat ini juga kami sampaikan sudah tidak ada lagi uang pajak yang masuk ke kantong masing-masing petugas, tetapi langsung masuk ke rekening kas daerah yang itu juga bisa transparan termasuk akuntabel di dalam pemanfaatannya seperti itu. Itu Bu Mbak Yolanda.
0: Baik. Ini saya langsung minta closing statement saja dari para narasumber, mungkin dari Pak Damas dulu. Silahkan Pak, terkait topik bahasan kita hari ini soal jemput bola bangun kesadaran pajak warga.
1: Ya, terima kasih Yolanda, Pak Sultan, mohon izin, urun rembuk, ya, seperti itu ya. Jadi sudah disampaikan penelpon atau dari WA atau dari telepon ya, tadi ya, Bu Yuli ya, tidak salah ya, menyampaikan pemutihan tidak mendidik, ya, seperti itu ya. Tadi memang ya, secara pemutihan itu sebetulnya netral ya, tidak apa namanya, secara terminologi itu istilah ini sebenarnya netral, Mbak Yolanda ya, dan Bapak Ibu. Cuma karena pelaksanaan pemutihan itu yang satu tahun, tiap tahun, itu yang jadinya tidak mendidik, yang tadi disampaikan oleh Bu Yuli. Karena sejatinya pemutihan itu hanya dilakukan dalam satu periode kepemimpinan. Kepemimpinan bupati, kepemimpinan gubernur, ataukah kepemimpinan kepala negara, seperti itu, atau kepala pemerintahan. Dalam historisnya, dalam teorinya itu memang seperti itu. Sehingga tadi yang disampaikan terkait dengan reward, sepakat gitu ya. Saya mengusulkan ke beberapa Pemda, ya, Pak Sultan, ke beberapa Bapenda pun juga sama, bahwasanya rata-rata pada saat DIES atau HUT Kabupaten Kota ya memberikan undian hadiah itu ya masih terbatas di PBB. Tadi Pak Sultan menyampaikan ada, ini sudah ada di PBJT gitu kan. Nah ini yang mungkin saya yang belum tahu gitu, itu untuk pengusahanya ataukah untuk wajib pajaknya gitu ya. Ini yang perlu apa namanya, menjadi hal yang menarik. Kalau usulan saya gitu ya, izin ini Pak Sultan, memang apa tadi sudah ada cash register misalnya, seperti itu ya, atau tapping box. Nah ini dari tapping box ini setiap apa namanya, bill atau nota yang keluar gitu ya dari transaksi tersebut itu dikasih kode oleh Bapenda ya, sehingga bukti membayar pajak itu masyarakat itu menjadi paham kan gitu ya, terima kasih atas membayar pajak, dikasih kode. Nah kodenya itu nanti yang diundi kan, seperti itu. Sehingga kesempatan untuk membayar apa, mendapatkan hadiah itu nanti ada checks and balance dari wajib pajak, dari pemerintah, ayo kita apa namanya, sama-sama checks balance. Karena apa, nantinya kalau dia tidak mendapatkan, kan sama aja ketika jika kasir tidak memberikan bill, Anda akan mendapatkan gratis 1 juta atau makanan minuman Anda yang Anda beli akan digratiskan. Kan seperti itu. Itu oleh ownernya kan dikasih reward seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira Bapenda juga bisa melakukan seperti itu gitu. Itu terkait dengan reward gitu ya. Atau kalau tadi yang disampaikan diskon untuk yang membayar sebulan sebelumnya apa, tepat waktu dan seterusnya, itu nanti ranah kebijakan ya, kebijakan juga nanti karena apa, kaitannya kan dengan regulasi ya, perda kan, seperti itu ya, payungnya ya, Pak Sultan kan, seperti itu. Itu secara teknisnya kan seperti itu ya. Memang yang menarik mungkin juga di Surabaya gitu ya, ini terakhir closing ya, di Surabaya itu ada aplikasi Wargaku gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya suatu forum dengan kaban ya, kaban dari organisasi ya, kepala badan apa, bagornya istilahnya ya, bagian organisasinya dari ini ya, menyampaikan ya aplikasinya powerful kan, seperti itu ya, karena NIK ada kader hebat dari Surabaya seperti itu juga, yang dia salah satunya juga mendampingi atau mengasisteni, mendampingi warganya itu untuk ayo ini dari ini PBB-nya belum 100% membayar PBB nih dari kelurahan ini, ayo bersama-sama seperti itu. Walaupun kalau mau ceritanya Kota Bogor itu juga pakai kader Posyandu, bahkan diminta untuk membantu pemungutan pajak untuk merangkul ya para tetangga-tetangganya untuk bisa membayar pajak seperti itu, Mbak Yolanda. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan, mungkin karena waktunya terbatas ya, Mbak Yolanda. Matur nuwun, terima kasih semua Bapak Ibu, mungkin kurang lebihnya itu ya. Terima kasih atas diskusinya bagi menjelang siang hari ini.
0: Baik, Pak Damas. Terakhir, Pak Sultan, silahkan.
2: Ya, terima kasih Mbak Yolanda. Mungkin sebelum kami ke yang terakhir, mungkin kami sedikit menyampaikan terkait dengan reward yang disampaikan oleh Pak Damas tadi, sesuai dengan usulan bahwa reward ini memang diberikan kepada konsumen wajib pajak, artinya konsumen akhirnya. Salah satu contoh misalnya ada konsumen terkait resto atau hotel, maka yang punya, yang mendapatkan hadiah ini bukan hotelnya atau bukan restonya, tetapi adalah wajib pajak yang telah melakukan pembayaran konsum makanan atau mungkin hotel tadi. Sehingga berdasarkan bill atau struk yang dicetak oleh hotel atau oleh resto, itulah yang dijadikan dasar untuk pengundian melalui aplikasi kami. Ketika ada kebiasaan pajak, maka pun bill atau mungkin struk itu bisa disampaikan kepada call center kami. Itu dijadikan sebagai pengecekan kami, sebagai pengawasan kami terhadap kesadaran terhadap resto atau mungkin hotel yang telah, apakah betul-betul dia melaporkan itu sesuai dengan struknya atau transaksi yang real atau tidak. Ketika ketemu terhadap ponpil atau struk yang disampaikan kepada kami terkait dengan undian tadi ternyata tidak terdata di database kami, maka berarti ada salah satu kecurangan di sisi resto atau hotel tadi. Dan itu dijadikan sebagai fungsi-fungsi pengawasan kami dalam rangka untuk kedisiplinan terhadap ketaatan wajib pajak, membayar pajak. Untuk pesan yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat Malang mengenai pentingnya membayar pajak daerah ini, tentunya bukan hanya soal kewajiban administratif, tetapi lebih pada kesadaran tanggung jawab dan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang secara substansi bahwa pajak adalah kontribusi nyata untuk pembangunan, yang kedua adalah ketepatan waktu menjaga kelancaran pembangunan, yang ketiga juga pajak sebagai bentuk gotong royong modern dalam rangka untuk membangun kota Malang. Yang keempat, membayar tepat waktu adalah menghindari masalah administrasi. Yang kelima, pajak kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan. Yang terakhir, mengajak kepada warga masyarakat kota Malang menjadi wajib pajak yang patuh, membayar tepat waktu, ikut menjaga keberlanjutan pembangunan kota melalui sadar bayar pajak. Itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Yolanda. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Pak Damas dan semua yang tadi telah mendengarkan terkait dengan kegiatan Agent Talk ini.
0: Baik.
2: Demikian, saya terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Sultan, Pak Damas juga atas waktunya di pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa kembali ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, termasuk nanti kalau ada beberapa pertanyaan nanti saya coba akomodir ke Pak Sultan juga ya, mungkin yang belum terakomodir. Oke, okay. Terima kasih seluruh narasumber. Sehat selalu, saya Yola Octavia juga pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Kementerian Keuangan kembali menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas badan usaha milik desa atau BUMDes. Program yang sudah berjalan selama 3 tahun ini bertujuan membantu BUMDes mengembangkan usaha sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan. Anggota tim dana desa Kementerian Keuangan, Yadi Hadian, saat berada di Jember mengatakan, Kemenkeu tidak bisa melakukan pendampingan langsung ke seluruh desa, sehingga bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi termasuk Universitas Jember. Melalui workshop di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, sebanyak 30 BUMDes akan dipilih untuk mendapat pendampingan intensif selama 4 bulan. Pendampingan ini difokuskan pada pengelolaan keuangan, administrasi, dan strategi pemasaran. Program ini diharapkan membuat BUMDes semakin profesional, mandiri, dan menjadi motor penggerak ekonomi desa.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang, saya Duru Fitriani membawa kabar. PLN sebut gangguan dan pemeliharaan jaringan jadi penyebab pemadaman listrik bergilir di Malang Raya. Pemadaman listrik di wilayah Malang Raya secara bergantian berdasarkan aduan dari beberapa pendengar Sedigar FM mulai terjadi pada Senin 8 Juni 2026. Padamnya listrik turut mempengaruhi operasional lampu lalin di sejumlah titik sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan utamanya di jam sibuk seperti di Jalan LA Sucipto. Manajer PLN UP3 Malang, Agung Wibowo membenarkan adanya pemadaman listrik akibat faktor teknis jaringan kelistrikan dan kegiatan pemeliharaan yang harus dilakukan berkala untuk mencegah gangguan yang lebih besar di kemudian hari.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mencatat telah menemukan 445 kasus tuberkulosis TBC dari target temuan sebanyak 1.892 kasus sepanjang tahun ini. Dinas Kesehatan mengintensifkan program penemuan kasus secara aktif. Melalui program tersebut, petugas kesehatan melakukan penelusuran langsung ke masyarakat guna menemukan penderita TBC yang belum terdeteksi. Agung Dodi Pujianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun bilang, upaya penemuan kasus terus dilakukan agar penderita dapat segera mendapatkan pengobatan dan memutus rantai penularan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kabupaten Madiun saat ini mencapai 83%.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya kemarin melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk personil pemadam kebakaran atau damkar, diikuti 50 personil terpilih dari berbagai rayon unit rescue serta bidang operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Laksitarini, Kepala DPKP Surabaya bilang, pelatihan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme petugas, memastikan setiap pemimpin lapangan memiliki standar kompetensi yang terukur, sertifikasi jadi jaminan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life, kawan di program Ijen Talk, saya Yolo Octavia, masih menemani Anda. Mohon maaf, tadi banyak yang belum sempat terakomodir karena ada keterbatasan waktu, tadi kami mengutamakan untuk yang

0: jemput bola itu, jemput bola bagi WAPA besar yang disinyalir kerap ngemplang pajak karena di kelurahan wajib pajaknya kan beragam ya katanya. Iya Pak, tadi katanya sih menyeluruh ya, kalau yang di kelurahan itu karena akan ada pendataan ulang untuk wajib pajak sehingga butuh ada pembaruan data. Nah barangkali nanti di tahun-tahun berikutnya kan sudah semakin minim, misalnya ada batasan-batasan yang sudah berbeda begitu. Maksudnya kalau dia tahun sebelumnya masuk wajib pajak, ternyata tahun ini ada pembaruan data jadi tidak masuk wajib pajak lagi gitu. Lalu tadi juga ada Bu Endah ini menanyakan ya, lebih tepatnya apakah hari ini akan ada demo katanya di Malang, karena di depannya Polresta Malang Kota itu Bu ya, itu ada barakuda yang disiapkan. Tadi Bu Endah ini sempat kirim voice note juga kawan. Tadi Wulan di newsroom sudah coba tanyakan ya ke rekan-rekan BEM Malang Raya, karena belum ada info terkait dengan flyer dan lain-lain begitu kawan.
1: Terima kasih kakak atas infonya, karena saya dengar dari customer saya Jakarta, kota-kota lain hari ini mengadakan demo, dan di Polres Malang disiapkan barakuda. Saya pikir mau ada demo di Malang. Terima kasih infonya.
0: Ya, sami-sami Bu Enda, infonya memang kalau yang di Jakarta dari BMUI ya penggeraknya. Nah, kalau di kota Malang nanti apakah ada aksi serupa, atau biasanya kadang nggak serentak di hari yang sama ya? Kadang berbarengan antara Jakarta, Jogja, biasanya Semarang, Surabaya, Malang gitu berbarengan. Tapi kadang ada juga yang beda-beda hari. Nah, ini kurang tahu nih, kita masih coba tanyakan lebih dulu. Sebelum saya geser ke informasi lainnya, saya punya rekomendasi dulu kawan ya, untuk Anda yang mau beli properti tapi masih takut boncos dan nggak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, ada Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita geser lagi, tadi juga ada voice note yang dikirimkan dari Pak Dikdo. Coba saya geser dulu, ini Pak Dikdo kayaknya kaitannya masih dengan ijen tok Pak Dikdo ya.
2: Selamat pagi pendengar setia CityGate dan para narasumber. Saya ingin bertanya, kapan pemutihan PBB di Kota Malang? Saya perhatikan belum pernah ya saya dengar ada pemutihan pembayaran pajak PBB. Karena saya perhatikan banyak sekali warga Kota Malang yang belum membayar pajak PBB-nya. Maka itu diharapkan kebijakan Kota Malang mengadakan pemutihan pajak bumi dan bangunan PBB seperti kendaraan. Di Jawa Timur ada pemutihan sehingga pemasukan lebih banyak. Demikian, jadi saya harapkan ada pemutihan PBB di Kota Malang. Terima kasih CityGate, selamat pagi.
0: Terima kasih kembali Pak Dikdo. Barangkali nanti kalau misalnya ada info ya, lanjutan dari Bapenda kaitannya dengan pemutihan dan lain-lain, kita akan sampaikan. Kita jeda kembali, kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
3: CityGate 911 FM Guidance for your life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau

0: kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sonaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
3: Yoi dong, berkat Sonaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sonaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirike 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya mau kembali akomodir dulu beberapa update yang disampaikan. Ada Pak Jamal nih melalui voice note.
1: Sosialisasi atau pemberitahuan kepada warga, jemput bola dan lain-lain sampai ke tingkat RW itu kan dalam rangka membangun kesadaran untuk kita masyarakat membayar pajak. Tetapi ketika ada sesuatu kasus bahwa aparat, pejabat, ASN dan lain-lain kinerjanya kurang maksimal untuk melayani, untuk pelayanan kepada masyarakat, kita itu terasa bahwa mereka-mereka yang dibayar dengan uang pajak kerja kinerjanya kurang bagus. Menertibkan PKL dan lain-lain. Ini jadi masalah baru. Artinya tuntutan. Kita sudah patuh taat bayar pajak, di sisi lain pemanfaatan penggunaan pajak itu sendiri ada yang bahkan diselewengkan lewat korupsi. Kalau dulu zamannya Pak Harto, kita tahu, mungkin ya sebagian besar tahu, bahwa korupsi itu terpusat. Nah sekarang itu korupsi bisa sampai di tingkat bawah kok. Itu kalau sudah seperti itu, ya gimana ya? Masyarakat ini kan merasa dirugikan. Kita sudah taat pajak, jalannya, sarana jalan, jembatan tidak kunjung diperbaiki dan lain-lain, sehingga masyarakat merasa dirugikan. Dan hal-hal yang lain, ini masukan, mudah-mudahan pelayanan dari pemerintah daerah masing-masing kepada masyarakat yang ada hubungannya dengan sarana hidup, secara sarana umum, jalan dan jembatan, ini yang perlu diperhatikan, mohonlah untuk didahulukan. Mudah-mudahan dengan jemput bola mengumpulkan pajak-pajak sampai di tingkat bawah, kesadaran ini ya ada timbal baliknya dengan pelayanan yang lain. Yang berikutnya mungkin ini ya, hal yang lain mungkin supaya tidak terlalu panjang, tingkat kesadaran orang membayar pajak dengan pemanfaatan pajak itu sendiri untuk kembali kepada masyarakat. Yang kedua mungkin tingkat kesadaran ini akan dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat, pengalaman masyarakat. Mudah-mudahan mendapat tanggapan dari pihak-pihak yang ada, soal ada narasumber yang ada di pembicaraan kita ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Jamal. Tadi sudah dirangkap ya dari pertanyaan Pak Jamal ini, diwakili oleh tadi kawan-kawan pendengar yang juga sambung melalui telepon. Ada Pak Azhar, katanya setuju banget dengan statementnya Pak Yudi. Pak Yudi tadi menambahkan soal ini ya, kesadaran wajib pajak di Kota Malang ini sadar semua katanya. Cuma ya itu tadi, catatan-catatan yang disampaikan, bagaimana nanti realisasinya, implementasinya, apakah juga akan dijalankan untuk kemajuan dan pembangunan kota. Nah itu yang menjadi catatan. Pak Rido, ini mengomentari tanggapan Pak Faisal yang di line telepon tadi ya. Jamu pahit dari Pak Faisal katanya, jemput bola wajib pajak ini seefektif apa sih? Semacam ngumpulin uang receh katanya, sementara bisa-bisa cuan kakap malah lewat. Tadi juga sempat di highlight ya oleh Pak Faisal, ya kalau bisa pengusaha dulu gitu kawan, yang di ini ya, yang dikejar, karena lebih gede gitu untuk wajib pajaknya. Gitu, sementara tunggu beberapa update lainnya, nanti kita akan geser lagi ya di segmen berikutnya.
2: Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal. Tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang dimana kita bertumbuh, berkembang bersama dari hal yang paling membahagiakan sampai paling menyedihkan ada di situ, dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebelah, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu gak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, gak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, ini masih di penghujung Ijen Talk ya. Tentu saja saya masih mau mengakomodir beberapa masukan yang tadi belum sempat terbaca. Pak Udin, salah satu cara jemput bola yang menurut saya cukup efektif adalah dengan memberi hadiah bagi para wajib pajak yang tertib dan rajin bayar pajak. Biasanya setiap kali ulang tahun Kota Malang ya, ada tuh. Termasuk HUT RI juga. Kadang ada ini, apresiasi itu dari rekan-rekan Bapenda, kawan. Lalu juga ada Pak Jamal tadi kembali kirim voice note ya. Katanya kenapa tidak eksekusi para koruptor-koruptor itu yang menyelewengkan anggaran. Tolong hasil pengiritan pajak itu dimaksimalkan untuk pembangunan. Masyarakat tuh sebenarnya bukannya tidak aware ya, tapi mempertanyakan saja sih lebih tepatnya. Kemana sih pajak-pajak kita itu gitu ya. Nah tadi kalau kaitannya dengan Bapenda, mereka bilang mereka hanya memungut lah istilahnya. Tapi untuk penyaluran itu kan di kewenangannya Bapeda, kawan, Badan Pembangunan daerah. Mereka yang tupoksinya adalah menyalurkan anggaran-anggaran tersebut kemana saja. Lalu tadi ada Pak Faisal, ini kirim voice note juga ya Pak Faisal. Coba saya play dulu. Tadi Pak Faisal itu mengomentari soal pajak yang di Baliho itu Pak ya.
2: Ada yang kelupaan Mbak Yolanda tadi itu. Itu Baliho, ya Baliho itu kan harusnya ada pajaknya ya.
1: Yeah.
2: Tapi terus terang saya lihat banyak Baliho itu yang tidak ada stempel tanda tangan dari Dispenda.
1: Okay.
2: Terutama Baliho yang berkaitan dengan partai politik.
1: Oh, iya,
2: baik
1: iya.
2: Itu secara partai maupun secara personal. Itu apakah memang Baliho yang berkaitan dengan partai politik atau seseorang yang di politisi itu memang bebas pajak? Karena saya tidak pernah melihat itu ada stempel tanda tangan Dispenda. Mohon ditanyakan Mbak, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Faisal, ini kaitannya dengan perpajakan juga ya. Kadang ada yang gak distempel, itu pelanggaran-pelanggaran juga tuh. Lalu Pak Amin, saya geser dulu ke Pak Amin. Pak Amin juga sama nih, kirim voice note juga.
3: Pagi Mbak, izin komentar yang pembayaran PBB. Tadi ada Pak Rafiuddin yang menyampaikan pendapat. Pak Rafiuddin ini sering menyampaikan pendapat. Seringkali juga saya senang mendengarnya. Tapi untuk yang hari ini, ada sedikit koreksi lah. Yang tadi bilangnya, kalau nggak salah saya dengar tadi, namanya orang lupa bayar pajak harusnya bla bla bla bla itu. Saya kira kurang tepat itu. Untuk apa namanya, alasan lupa menjadi ada keringanan karena manusia kadang ada lupa ya. Itu saya kurang setuju. Itu sih dari saya.
1: Okay.
3: Mohon maaf jika ada yang kurang.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Pak Amin. Ini lalu ada Pak Diono, katanya kalau orang dulu, oh mana nih, perpajakan jemput bola, apa jemput paksa di tengah perekonomian yang carut marut ditambah harga yang tidak stabil akibat melemahnya rupiah sangat tidak relevan karena zamannya sudah pembayaran digitalisasi via aplikasi. Oke, itu menjadi catatan dari Pak Diono ya, kurang lebih sama tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal juga. Di tengah ekonomi seperti ini, kemudian harus bayar pajak lagi, ini agak berat begitu bagi masyarakat. Makanya tadi yang disampaikan Pak Faisal, kalau perlu pengusahanya dulu deh gitu. Masyarakat lagi berjuang nih, lagi survive di tengah kondisi seperti ini. Terima kasih beberapa masukan yang sudah dibagikan. Ada beberapa catatan lainnya, ini yang di luar Ijen Talk. Nanti kita geser di jam 10 kawan ya, bersama Wulan. Tadi Pak Jamal pagi tadi juga belum sempat saya akomodir, mohon maaf Pak, soal pasar Kebalen. Lalu juga kaitannya dengan ini kawan, pelanggaran-pelanggaran termasuk parkir, nanti akan dibahas di jam 10. Kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan beberapa update lainnya. Boleh langsung telepon kita juga ya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News, jam 10 siang. Kawan, logo Arema didaftarkan pihak lain di DJKI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI mengumumkan adanya pendaftaran merek baru logo Arema FC yang bukan diajukan oleh PT Arema, Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia. Berdasarkan laman resmi DJKI, logo singa bertindik itu identik dengan logo Arema FC tahun 2005-2009. Sementara itu, General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menyampaikan pihaknya sedang mengajukan keberatan. Saat ini masih berjalan sesuai prosedur dan pihaknya menghormati mekanisme yang sudah ada. Kawan, Ketua DPRD Jatim bantah terlibat dugaan korupsi MBG. Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rauf membantah jika namanya terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Hal itu ditegaskannya setelah muncul isu namanya disebut dalam daftar 20 nama yang dilaporkan ex-wakil kepala BGN Sony Sanjaya kepada Kejagung. Musyafak juga menantang siapapun yang mengaitkan namanya untuk membuktikan tudingan itu dan memastikan tidak memiliki bisnis apapun yang berkaitan dengan manajemen dapur MBG. Kawan, pemerintah percepat pemulihan mati lampu di sejumlah daerah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah dan PT PLN sedang mempercepat pemulihan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah beberapa hari terakhir. Bahlil juga mengakui dalam beberapa hari terakhir masih terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah imbas persoalan teknis pada mesin pembangkit listrik. Selain itu, kawan, Bahlil juga membantah adanya asumsi defisit energi terkait dengan pasokan batu bara yang menipis. Menurutnya, pasokan energi primer untuk kebutuhan pembangkit PLN masih dalam kondisi aman. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, dengan saya Bulan, di siang hari ini kondisi di luar sudah tampak cerah ya, setelah tadi mungkin pagi-pagi ketika Anda memulai perjalanan kondisinya tidak seperti kemarin gitu ya, cerah, tapi justru cukup gelap. Untuk sekarang ini tampak sudah mulai cerah, bahkan cenderung panas di sekitar Teluk Gomas salah satunya. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga sedang melanjutkan perjalanan mengarah ke Kota Batu, Anda bisa ambil di jalur utama, kondisi saat ini masih terpantau lancar. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Baik, ini tadi ada beberapa catatan ya yang disampaikan dari kawan-kawan City Guide melalui WhatsApp kami. Terima kasih banyak. Ada Pak Jamal. Pak Jamal sebelumnya tadi sempat mengirimkan voice note. Ini menambahkan soal kondisi yang ada di Pasar Kebalen. Kita putarkan ya.
1: Info ada hubungannya dengan penggunaan jalan umum seperti di jalan apa Pasar Kebalen. Jalan Kebalen ya. Ini beberapa hari terakhir ini mengkhawatirkan jalan apa Pasar Merkan, Pasar Merkan. Jadi dari lampu merah ke hampir ke Lambau. Lambau ini apa namanya? Apa ini Lambau dulu sekolah pertanian itu ya, ini penggunaan aspal jalan sudah berjejer-jejer ya, tolong jangan sampai seperti di Pasar Kebalen lalu ada tindakan, ada penanganan. Ini kalau menurut saya sudah mengganggu perjalanan yang dari arah Bandulan mau ke arah Kasin, apalagi mobil truk yang bermuatan besar berat. Ini kan biasanya langsung dari barat langsung lurus. Padahal orang berjualan itu kanan kiri.
0: Iya.
1: Bisa-bisa nanti suatu saat kalau nggak ada penanganan, di situ juga ada pom bensin, Merkan, orang berjualan kanan kiri utara selatan itu.

0: mau ditangani, ditanganannya tidak serius, pokoknya dilihat bukti bahwa sudah ditangani, sudah datang ke sana, tidak keseriusan. Lalu apa pejabat itu fungsinya kalau yang mengganggu masyarakat banyak tidak segera ditangani? Apa kira-kira yang diharapkan itu akan ada kejadian dulu, masyarakat menangani sendiri dan lain-lain sampai ada kasus yang besar, lalu pihak aparat mau menangani secara serius atau gimana? Jadi tolong, mohon, ini beda ya dengan ini, apa namanya, beda dengan pasar Klojen, beda dengan pasar Orosowo. Yang di Klojen itu yang berjualan masih di dalam, cuma yang para konsumennya dan parkirnya ini yang membeludak di jalan. Tapi ada perjalanan masih lancar, masih terkendali. Bukan yang berjualan yang ada di jalan. Nah ini kalau sudah seperti di pasar Kebalen, ini ada tanda-tanda pasar Merkan. Lalu bagaimana ini penanganannya? Apa? Saya nggak tahu lagi ini. Padahal masyarakat itu bicara, usul, ngomong lewat sarana radio kita ini karena ada masalah, ada permasalahan yang belum berat. Tapi kalau sudah seperti pasar Kebalen, ya mengarat, ya apa ya, gimana bisa ngomongnya sudah keliru, tidak ngomong keliru, ngomong juga dianggap keliru. Jadi mohonlah pihak yang berwajib kaitannya dengan pemanfaatan jalan sebagai sarana berjualan ini kan, wong menggunakan trotoar saja sudah merugikan masyarakat banyak, apalagi aspalnya, jalannya yang digunakan jualan, terus bagaimana ya? Atau gimana ini? Mohon penanganan pasar Merkan, penanganan pasar Kebalen, penanganan orang yang berjualan di sekitaran Jalan Veteran, mulai dari gerbang Ubi sampai ke sana panjang. Ya ayolah, segera ditangani, diseriusi. Ya gimana ya? Karena saya pikir aparat itu lebih ditunjuk, dipilih, dibayar oleh kas negara, pajak dan lain-lain, karena ada nilai plusnya di situ dengan masyarakat. Kalau sudah duduk leha-leha menjadi ASN terus tugasnya minim, gimana ini?
1: Iya.
0: Ya, ini mohon perhatiannya. Terima kasih. Baik. Mohon maaf. Sehat selalu.
1: Baik, terima kasih banyak selesai. Pak Jamal ya, ini sudah menambahkan. Pak Jamal mengeluhkan soal kondisi di beberapa pasar, mungkin kalau beberapa terakhir ini kita fokusnya kondisi Kebalen ya, tapi perlu diingat, tadi kita juga sudah diingatkan oleh Pak Hasan, Pak Jamal ya, Pak Jamal, untuk kondisi yang ada di sekitar pasar Mergan dan lainnya gitu. Jadi harapannya untuk penertiban ini bisa lebih digencarkan lagi. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke sekitar Wajak ya, khususnya Bu Husnul, ini tadi sempat mengabarkan Wajak saat ini kondisinya mendung dan suhunya masih lumayan dingin. Nanti kita akan kembali lanjutkan, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami, termasuk untuk Anda yang masih mau menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan perpajakan ya, apa yang tadi di perbincangan di IGN Talk, Anda masih bisa sambung di WhatsApp, kirimkan voice note atau telepon di 0811 3600 911.

guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My...
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan siang hari ini masih dengan saya Wulan di tengah kondisi yang cukup cerah ini ya. Kita juga masih melanjutkan City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Informasi lengkapnya Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Oke, informasi yang sudah masuk pagi hari ini. Tadi ada beberapa yang mengeluhkan masih soal pasar Kebalen ya. Bahkan terhitung dari jam 8:30 pagi tadi ada Pak Herman, ada Bu Eni juga memantau kondisi di sana. Masih banyak ya pedagang yang ada di kanan kiri jalan. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Pak Zainul. Kalau Pak Zainul ini mengeluhkan kondisi parkiran yang ada di depan Ramayana. Harapannya segera ditertibkan karena memang posisi parkirnya itu menjorok agak ke tengah gitu ya. Tadi sempat kita tanyakan apakah memang lebih dari 2 baris ya, lebih dari 2 saf ya untuk parkirnya. Kata Pak Zainul sebenarnya 2 saf, tapi biasanya itu kan mepet-mepet ya. Ini tidak, sehingga cukup menjorok ke badan jalan, kemudian cukup mengganggu juga ya lalu lintas tadi pagi. Kita juga sudah koordinasi dengan Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Mungkin kawan-kawan City Gate yang baru saja melintas di sana, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa update-nya, apakah sudah tertib ya, termasuk juga petugas dari Dishub seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan. Coba kita cek dulu kabar terakhir. Oh, jam 9:35 kawan, ini sudah ada tindakan ya. Melaporkan, menindaklanjuti laporan dari masyarakat untuk parkir di Ramayana. Ini sudah diberi imbauan kepada jukir yang bertanggung jawab, itu dari keterangannya. Ini sambil kita tampilkan di visual radio. Seperti ini kawan, kondisi di sana. Jadi memang sudah ditindaklanjuti ya. Ini ketika melakukan peringatan kepada jukir yang ada di lokasi. Seperti itu. Respon cepat sudah dilakukan dari rekan-rekan di sub. Jadi mungkin boleh titip ya ketika Anda melintas saat ini di jam 10:25 ini seperti apa, Anda bisa kabarkan di WhatsApp City Guide. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mobile mengarah ke ruas tol, kita geser dulu sebentar ya. Kita akan coba lihat pantauan lalu lintas di jalan tol.
3: Informasi seputar jalan tol.
4: Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari untuk mengarah ke ruas Pandan, kawan. Kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar. Di area Sidoarjo juga tidak ada kepadatan, termasuk juga mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru. Dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga tidak ada kepadatan ya. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke Satelit Perak, tampak sudah mulai ramai di sana, tapi masih terkondisikan.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
6: Lah iya, Pak. Loh entah Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
5: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
6: Aku Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
5: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
7: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

teman-teman, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, Anda yang juga masih terus menambahkan beberapa update informasi ya di siang hari ini. Jadi tadi ada kabar yang ditambahkan dari Pak Abdul Halim. Terima kasih banyak Pak Abdul Halim. Jadi ini cerita gitu ya, kemarin siang dari arah jalan perusahaan belok kanan di pertigaan pojok rumah sakit Lafalet. Itu setahu saya ada larangan belok kanan ya, tidak ada urgensinya dan tanpa hazard.

0: jualan, seharusnya seperti di Suhat. Jadi disiapkan tempat yang tidak ganggu jalan. Banyak lahan kosong milik UB, UM, dan lain-lain. Ini bisa dipakai untuk mereka. Lahan dipagarapi dan akses dari luar, bukan dari kampus. Oh, ini yang jadi masukan Pak Abdul Halim ya. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi pandangan ya di siang hari ini. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, khususnya Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Balai Kota, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan juga dari kawan-kawan City Guide. Apakah hari ini ada aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh rekan-rekan BEM? Kita masih mencoba cari tahu ke beberapa pihak, termasuk ke BEM Malang Raya dan dari rekan-rekan Polresta Malang Kota. Ini tapi masih belum dapat jawaban ya, apakah memang ada agenda itu? Nanti kita akan kembali update-kan. Yang jelas kalau di area Balai Kota sejauh ini masih lancar saja kawan di sana. Untuk Anda yang sedang bersiap mobile, justru yang perlu Anda antisipasi mungkin di sekitar ini ya, di area Simpang Buk Gluduk. Nah, ini sudah mulai terjadi peningkatan yang dari arah Gatot Subroto, tapi tenang saja kawan, karena nanti selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar. Untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah

0: dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
1: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Baik kawan, kita lanjutkan dulu ya untuk beberapa catatan yang sudah masuk dari kawan-kawan Citigai. Terima kasih banyak. Ini tadi ada yang belum terbacakan ya. Oke, ada Pak Aan. Oh, Pak Aan mengirimkan voice note. Coba kita putarkan. Terima kasih banyak Pak Aan sudah bergabung ya. Ini menanggapi apa yang dibahas di IGN Talk pagi hari tadi kawan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum Citigai.
0: Waalaikumsalam Pak Aan.
1: Ikut nimbrung ini pagi hari ini IGN Talk masalah pajak. Kalau pendapat saya nih, sejahterakan masyarakat dulu.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya.
1: Kalau rakyatnya sejahtera,
2: pemerintah dan PT PLN sedang.
1: Insya Allah rakyat akan taat membayar pajak. Sadar membayar pajak. Lah, wong mau bayar pajak aja buat makan tiap hari aja susah. Demikian. Kalau pendapat saya ya sejahterakan rakyat dulu. UMR gaji daerah itu dinaikkan. Pak Wali, Pak Wali Kota, gaji UMR dinaikkan. Otomatis rakyat sejahtera dan akan membayar pajak, taat membayar pajak gitu. Kalau pendapat saya gitu.
0: Ya.
1: Gaji UMR dinaikkan. Soalnya kebutuhan sekarang pada naik gitu. Buat ngisi perut aja susah, makan buat makan tiap hari. Apalagi bayar pajak. Begitu. Citigai. Semoga didengar sama para pejabat-pejabat di atas.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Aan, itu yang jadi harapan Pak Aan ya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih ingin berbagi dari POV Anda ketika kita bicara soal salah satu program ya dari Bapenda Jemput Bola dengan salah satu tujuannya dengan membangun kesadaran pajak warga seperti apa, Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami. Untuk Anda yang masih mobile di area Kota Malang, hati-hati. Nah ini sudah mulai terjadi peningkatan kawan volume kendaraan khususnya di Raya Kepuh arah keluar kelihatan Gang 3 sama yang dari Raya Kepuh arah ke kota. Wah ini panjang banget antriannya, ada apa ya di sana? Boleh nanti Anda berbagi informasinya yang kebetulan sedang terjebak antrian di sekitar Kepuh di 0811-3600-911. Untuk Traffic Report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di nomor 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
1: Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Stargate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, masyarakat butuh kemudahan dan transparansi hasil pajak yang dibayarkan. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, dosen via UB Damas Dwi Anggoro menyampaikan, dengan adanya gerakan jemput bola melalui program Sambang Kelurahan dari Bependa Kota Malang dinilai sebagai upaya yang bagus untuk membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya. Kata Damas, untuk bisa mengarah pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, salah satunya dengan memberikan kemudahan itu. Selain itu, Damas menambahkan, pemerintah Kota Malang juga harus lebih transparan soal peruntukan uang pajak. Perlu lebih gamblang lagi pembangunan fasilitas apa saja yang sudah dicapai dari hasil pajak, dengan begitu masyarakat bisa lebih lega. Kawan, DPRD Jatim dukung pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan senilai 14 triliun. Anggota Komisi E, DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, mengapresiasi rencana pemerintah pusat untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai 14 triliun rupiah. Puguh menambahkan kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Sementara itu, Puguh berharap kebijakan tersebut tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi dia juga meminta pemerintah melakukan pembenahan data penerima manfaat secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Kawan, dan antara pastikan tidak ada PHK dalam perampingan BUMN. Chief Operating Officer dan antara Doni Oskaria memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam proses perampingan badan usaha negara, badan usaha milik negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Kata Doni, seluruh karyawan akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Menurutnya, perampingan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: One Hot News.

Come on, selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang melanjutkan aktivitasnya di area Malang Raya. Terima kasih, ini beberapa catatan masih terus masuk. Ini kaitannya dengan apa yang dibahas di Ijen Talk pagi hari tadi. Terima kasih banyak, ada Pak Diono. Oke, Pak Diono tadi sempat mengirimkan melalui chat ya. Jadi komentar untuk Ijen Talk hari ini, kalau menurut Pak Diono, perpajakan jemput bola apa jemput paksa di tengah perekonomian yang carut marut, ditambah harga yang tidak stabil akibat melemahnya rupiah, sangat tidak relevan karena zamannya sudah pembayaran digitalisasi via aplikasi. Itu yang ditambahkan dari Pak Diono, kawan. Kemudian nih tadi juga ada beberapa komentar cukup panjang ya. Mungkin boleh kawan-kawan CityGate yang mau menyampaikan pendapatnya nanti dikirimkan voice note gitu, atau mungkin mau telepon langsung juga boleh. Kita ngobrol siang hari ini di 0811-360-911. Masih dari Pak Diono ya. Kalau Pak Diono nih juga sempat menanggapi soal kondisi pasar ya. Intinya di sini Pak Diono menuliskan kayaknya perlu adanya pendirian pos tantip Satpol PP yang bekerja sama dengan Binmas Kepolisian untuk menertibkan kawasan. Yang pertama Pasar Kebalen, kemudian kedua Pasar Mergan, ketiga sepanjang Jalan Veteran, dan keempat alih fungsi lahan trotoar yang ada di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang berubah fungsi jadi tempat parkir karena membuat kepadatan dan bahkan ini mempersulit masuknya mobil ke lahan parkir rumah sendiri. Nah itu kawan yang diharapkan dari Pak Diono ya. Kemudian untuk informasi lainnya nanti kita akan kembali bacakan. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Selain WhatsApp, Anda juga bisa manfaatkan sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Kawan, untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas, kita ada satu informasi. Kali ini berita kehilangan atas nama Daniel Bagus Prasetyo yang melaporkan ya ke kami. Alamatnya di Dusun Genep Barat, RT3, RW4, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2018 berwarna putih dengan nomor polisi N5355EFE. Diketahui hilang tanggal 8 Juni 2026 jam 8:30 pagi di sekitar Dusun Genep, Karangploso, Kabupaten Malang. Anda yang menemukan nanti bisa sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide. Baik, ini tadi ada tambahan lagi informasi yang disampaikan dari kawan-kawan City Guide ya, Pak Handi. Selamat siang Pak Handi, terima kasih banyak. Ini tadi soal kondisi Raden Intan kah Pak? Nah, ini soal bus kawan ya yang masih terpantau ngetem. Coba kita tampilkan di visual radio.
1: Bu Mega, ini uangnya Bu. Duh Bu, Bu. L768OB Avana. N7393OO Akas. Ini bisa Malang Jember ini, waduh.
0: Ini kalau biasanya ada satu sampai dua bus gitu ya, ini cukup banyak hari ini. Pak Andi, terima kasih banyak karena juga sudah jelas ya, ini nomor polisinya bisa dilihat dari video yang dikirimkan. Kita coba komunikasinya dengan Bu Mega kembali. Kemudian ada lagi informasi kali ini dari Pak Priyo Susanto. Terima kasih banyak Pak Priyo, ini menanggapi apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi hari tadi kawan, voice note yang ditambahkan ya, kita langsung putarkan.
2: Assalamualaikum City Guide FM.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi. Izin ikut mengomentari perihal pajak.
0: Iya.
2: Sebenarnya kalau rakyat kita untuk membayar pajak sih bisa-bisa saja. Bisa saja. Saya yakin bisa. Cuma gini loh, kepercayaan publik atau masyarakat kita terhadap pemerintahan saat ini atau terhadap para pejabatnya itu enggak ada ya. Gitu loh, jadi seolah-olah kita bayar pajak itu untuk kebahagiaan mereka, buat ke luar negeri, dikorupsi, dibuat beli tas. Lah akan tetapi para pejabat kita malah dibebaskan pajaknya, tidak bayar pajak, hura-hura. Sedangkan kita beli di toko minimarket modern saja, kita sudah kena pajak. Ya susah kalau sama pemerintah. Bukan menyalahkan pemerintah, tapi ayolah kita sama-sama koreksi sendiri. Ya dari hulu ke hilir kita perbaiki bersama-sama, termasuk masyarakatnya. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, lancar semuanya.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Priyo sudah gabung ya. Nanti kita akan kembali lanjutkan juga kawan. Oh, ada informasi nih dari Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman. Ini kaitannya dengan pertanyaan soal aksi penyampaian pendapat ya, apakah hari ini di Malang ada, mungkin dari rekan-rekan BEM dan lainnya. Informasi dari Polresta Malang Kota nihil ya, informasinya untuk hari ini. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda masih boleh Anda bagikan, manfaatkan WhatsApp dan mention di @cityguide911fm.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
7: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
7: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-36-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Amin ya, voice note yang dibagikan, langsung kita putarkan.
9: Informasi lalu lintas Ranugrati dua arah lancar sampai dengan Rampal. Barusan lewat rombongan dari barat ke timur, dari Rampal lewat jembatan Ranugrati, rombongan RI 34, nggak tahu siapa itu, banyak polisi dan tentara di setiap persimpangan atau perempatan. Cuaca cerah, sejuk. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Amin. Kemungkinan kunjungan dari Menteri Kehutanan Pak ya. Nanti kita coba cari tahu dulu ada agenda apa di Malang ya. Kemudian ada juga dari Pak Nik. Terima kasih Pak Nik. Siang hari ini menyampaikan kawasan Sudimoro sudah mulai mendung gelap. Apakah ada potensi hujan hari ini di sekitar Malang? Coba kita lihat ya, untuk di sekitar Kota Malang potensi cuaca BMKG. Kalau melihat pagi tadi, memang sejak pagi Pak ya, sejak pagi ini kondisinya mendung di sekitar Kota Malang. Sementara kalau kita lihat dari informasi BMKG di laman resminya, tidak ada potensi hujan. Kota Malang cenderung berawan saja gitu. Di sekitar sukun ya, udara kabur seperti itu. Pak Nick untuk prediksi cuaca. Kemudian ada lagi, ini ada Mas Bondan ya. Selamat siang Mas Bondan, terima kasih banyak. Meningkatkan UMR dapat meningkatkan kesejahteraan karena pendapatan dan daya beli pekerja bertambah. Namun, jika kenaikannya ini tidak diimbangi produktivitas dan kondisi ekonomi daerah, maka biaya usaha dapat meningkat sehingga sebagian perusahaan berpotensi mengurangi tenaga kerja atau bahkan relokasi ke daerah lain. Oleh karena itu, kenaikan UMR dapat mendukung kesejahteraan masyarakat tetapi harus disertai peningkatan produktivitas dan iklim usaha yang baik agar tidak berdampak negatif terhadap lapangan kerja dan investasi. Baik, Mas Bondan, terima kasih banyak. Ini juga menanggapi apa yang jadi bahasan di Ijen Talk tadi ya. Jadi ada konstituen yang kemudian menyampaikan usulannya, mungkin alangkah lebih baik untuk meningkatkan UMR ya di kondisi seperti ini untuk bisa memberikan kemudahan wajib pajak membayarkan kewajibannya gitu ya. Kemudian ada juga tambahan dari Pak Holis, terima kasih banyak. Tadi sempat telepon kami, turun flyover arah ke utara, kondisinya merambat ya siang hari ini. Sementara kabar terakhir tadi memang ada truk ya yang trouble, tapi untuk update-nya kita masih coba cari tahu dulu seperti apa update kondisi di sana. Kemudian ada Pak Budi Setiawan. Oh, ini ada video yang dikirimkan. Coba kita putarkan dulu Pak Budi. Terima kasih banyak videonya. Ini soal apa ini, parkir ya Pak ya. Ini kalau dari keterangannya, ayo Pak Dishub ditertibkan gitu. Coba kita lihat bersama. Ini di area Balai Kota ya Pak ya. Ada mobil terparkir di sana beberapa. Padahal itu sudah ada
10: rambu hanya untuk pajangan. Bukan untuk dipatuhi.
11: Kawan, untuk Anda yang masih...
0: Baik, itu di sekitar Jalan Kertanegara kawannya. Sedangkan kalau melihat dari video Pak Budi, itu sudah ada es coret dekat loh dengan mobil yang terparkir yang berjajar di situ. Bahkan sebentar, kok ada traffic cone juga. Baik Pak Budi, terima kasih banyak Pak Budi untuk update-nya. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga masih mengupayakan untuk melanjutkan kembali ke rekan-rekan Dishub ya, supaya harapannya ini bisa segera ditertibkan setelah tadi laporan yang ditambahkan soal kondisi Ramayana ya. Jadi kurang lebihnya sama soal kondisi parkir di sana. Saya ke newsroom dulu, Yolanda.
12: Iya, kaitannya dengan parkir Kertanegara, kita sudah terhubung off-air bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, dan Pak Wijaya menegaskan segala pelanggaran dalam bentuknya pelanggaran rambu itu tupoksi di rekan-rekan kepolisian. Oh, jadi okay, tadi laporannya kita teruskan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio, jadi diarahkan oleh Pak Wijaya tadi untuk ke pihak kepolisian. Dishub tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Jadi kalau Dishub itu bisa melakukan penindakan menunggu perdanya disahkan, perda penyelenggaraan perparkiran. Nah, okay, kami juga tanyakan sih kemarin kapan gitu ya kira-kira akan disahkan. Tapi katanya masih menunggu, kalau update terakhir itu masih menunggu nomor registrasi di Pemprov Jatim. Kembali, Ulan.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan Citygate yang sudah berbagi laporannya. Tadi Yolanda juga sudah langsung coba hubungi ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota ya, ke AKP Rio gitu kawan, tapi masih belum dapat jawaban. Nanti kita akan coba follow up ya setelah ini. Untuk catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, manfaatkan 0811 360 911.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar upaya pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Duh, mas, bukannya sama emang di buriku tak?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain.

0: Lain lho, kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf, mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Srigan 900 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 12 ya, informasi juga masih dari beberapa pendengar Srigan FM ini tadi. Tapi sebelum kembali saya move untuk beberapa informasi yang sudah masuk, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda. Nah, ini barangkali ada juga yang pengen investasi, apalagi berupa properti ya di tahun 2026. Tapi masih ada nih rasa takut boncos, takut nggak produktif juga. Nah, untuk itu pastikan Anda pilihnya ini yang pasti-pasti saja, apalagi kita selalu rekomendasikan kawannya Anda pilih Paramalen, karena mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Jadi kawan, miliki segera Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek ya di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi juga di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kawan, tadi ada informasi juga, ada foto dari Pak Rido gitu ya, sempat pantau di kawasan Tanah Perdikan Gase, ini di daerah Tidar. Terpantau kondisi cuacanya mendung gitu ya, dan sumuk kawan untuk di siang hari ini. Tadi ada fotonya dari Pak Rido, ini dia saya sedang tampilkan. Terima kasih Pak Rido ya untuk infonya. Sama juga kawan dengan di wilayah Tlogomas, untuk saat ini kondisi cuaca juga mendung gitu ya sejak tadi. Barangkali untuk di area Anda kondisi cuacanya pun sama, nanti boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811-3600-911. Ini tadi kawan ada informasi juga yang kita terima. Saya coba geser dulu ke newsroom untuk update-nya, Yola.
1: Iya Nurul, barusan kita terima telepon dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Pak Wijaya ini menyampaikan hari ini di Stadion Gajayana itu ada giat turnamen tenis Ketua Mahkamah Agung katanya. Jadi mulai dari hari ini tanggal 12 Juni sampai 16 Juni 2026. Nah untuk pesertanya itu dari pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan militer se-Indonesia. Untuk pembukaannya dilaksanakan sore hari ini. Untuk jumlah peserta estimasi sekitar 1.500 peserta karena ini seluruh Indonesia. Dan untuk venue ada 10 titik, tadi Pak Wijaya juga tidak menjelaskan detail karena masih ada beberapa pendataan yang mau dilakukan katanya. Jadi hari ini tuh ada 10 venue nantinya ya, ada 10 venue yang akan digunakan. Salah satunya yang di Jalan Tenis, kemudian di Jalan di Stadion Gajayana, Jalan Surabaya, Bea Cukai, sekitaran Araya, dan di sejumlah venue lainnya. Kita masih minta keterangan detail sebenarnya ya, kaitannya dengan rekayasa lalin dan tambahan info venue-nya. Okay. Kalau kata Pak Wijaya nanti akan dikirimkan infonya melalui flyer yang lebih jelas begitu. Hanya saja nanti sore itu antisipasi saja yang mau melintas di area Semeru karena pasti akan ada perlambatan yang menuju ke Stadion Gajayana. Nanti kita akan update kembali bersama dengan rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Kembali Nurul.
0: Oke, terima kasih ya. Itu kawan untuk informasinya yang perlu diantisipasi sore nanti karena pembukaan itu di area Stadion Gajayana. Informasi yang lain, kita kembali move untuk yang di WhatsApp. Tadi juga sudah ada tanggapan kawan dari laporan sebelumnya soal kendaraan yang trouble lokasinya di setelahnya flyover Arjosari itu ya, yang mengarah ke utara. Tadi sudah ada respon dari Ibtu Isrofi selaku

0: Kanit Lantas Polsek Blimbing sekitar jam 12 lewat 27 menit disampaikan nanti akan diupdate kembali ya kalau untuk di lokasi kendaraan yang dilaporkan trouble sudah jalan karena anggota lantas sini merapat gitu sekitar jam 12 lewat 27 menit tadi mengarah ke lokasi. Barangkali ada yang juga barusan akses di sana. Ini juga kira-kira seperti apakah proses untuk perbaikannya nanti boleh untuk Anda sampaikan. Dan untuk info yang lain, tadi dari laporan Pak Ogon ya, yang mengeluhkan soal kondisi trotoar yang posisinya itu masih di areanya Terminal Arjosari. Kemudian trotoarnya ini kotor kawan, banyak rumput liarnya. Nah tadi sudah direspon oleh Kepala Terminal Arjosari, ada Bu Mega, disampaikan terima kasih gitu ya akan ditindaklanjuti karena petugas ini tadi masih Jumatan gitu. Karena tadi respon dari Bu Mega juga sudah sejak jam 12 lewat 30 menit kawan ya, baru saya bacakan. Kemudian ini tadi ada tambahan lagi untuk informasi soal kendaraan yang trouble. Barangkali kalau Anda mengarah ke area sekitaran Mondoroko, tadi itu ada kendaraan yang di laporkan trouble juga kawan. Nah informasi langsung kita terima dari Kapolsek Singosari AKP Ahmad Zainuddin ya, yang langsung WhatsApp ke Sidikir FM tadi jam 12 lewat 33 menit. Nah informasinya apabila ada yang bertanya gitu ya soal kondisi jalan yang padat menuju ke area sekitaran Randu Agung, ternyata di lokasi itu ada kendaraan berupa truk kawan yang mogok, asnya itu patah. Ini tadi masih menunggu teknisi ya, sekitar jam 12 lewat lewat 32 menit. Anda bisa lihat di visual radio kami, masih saya tampilkan. Posisinya memang di lajur sebelah kiri. Jadi untuk kendaraan yang lewat di daerah Randu Agung bisa lewatnya di lajur sebelah kanan ya nanti. Itu tadi masih menunggu teknisi, petugas sudah ada di lokasi untuk mengatur lalin. Ini dia untuk dua dokumentasinya juga. Anda bisa lihat kawan ya di visual radio kami. Memang untuk arus kendaraan ini juga bisa dibilang lumayan tinggi karena antri kawan di menjelang truk yang trouble. Kemudian ada tambahan informasi kawan yang diteruskan dari AKP Ahmad Zainuddin ya, selaku Kapolsek Singosari, dilaporkan truk pengangkut kaca ternyata itu yang trouble. Milik dari PT Bintang Mas Singosari mengalami perskok patah di depan BDF Singosari. Untuk arus lalin merambat, evakuasi kawan ini sudah dipanggilkan forklift. Itu untuk informasinya ya dari Kapolsek Singosari. Tadi selain dari Kapolsek Singosari, dari pihak Singosari juga ya, kita sempat dapat informasi juga tadi ya. Coba saya cek dulu. Oke, nanti saya update deh untuk Anda. Untuk yang lainnya lagi, informasi-informasi dari Anda ya masih bisa ikut sertakan juga langsung di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17. Pesawat tempur buatan Uni Soviet, pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari alun-alun Tugu atau stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu, arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, jalan Soekarno-Hatta, dan jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia.
2: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sam, parkir deh, 2000.
4: Loh, kaya jahe langkung air, kok ora dijemput, mulih njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
3: Wis, gak usah karcis-karcisan.
4: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
3: Ora usah ribet, Sam.
5: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
4: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
5: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Terima kasih kawan ya untuk Anda yang juga masih stay tune di City Guide FM. Ini tadi ada beberapa tambahan informasi dari laporan sebelumnya ya. Tadi itu ada kendaraan yang trouble, lokasi di area flyover Arjosari di sebelah utaranya gitu ya. Tadi informasi ada dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, kabarnya untuk di lokasi truk sudah nihil gitu ya, dan untuk arus lalu lintas sudah aman lancar. Tadi ada video yang dikirimkan, saya tampilkan dulu. Sambil saya cepatkan ya untuk videonya. Tadi itu sebenarnya ada keterangan melalui videonya kawan, tapi suara dari petugasnya tertutup gitu ya dengan suara angin karena tadi menggunakan kendaraan roda 2 itu. Baik, terima kasih untuk informasinya. Untuk di lokasi sudah nihil kawan. Dan untuk informasi yang lainnya, daerah Randu Agung ya, perlu untuk antisipasi dulu kondisi lalu lintas mengarah ke Kota Malang. Dari arah utara memang ngantri di daerah Randu Agung karena di lokasi ada kendaraan truk yang trouble. Tadi Pak Huda juga sempat ambil videonya ya ketika melintas di lokasi. Dan beberapa informasi yang lain nanti kembali kita akomodir kawan untuk di jam selanjutnya. Tetap bersama kami ya di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, target PBB Kota Malang tahun ini mencapai 73 miliar rupiah. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, PLT Kepala Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan menjelaskan target pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2026 mencapai 73 miliar. Kata Sultan, saat ini capaian realisasi sudah mencapai 40%, sedangkan kalau melihat target pajak keseluruhan untuk Kota Malang, tahun ini mencapai 600-an miliar rupiah. Sultan menambahkan, saat ini pihaknya terus mengupayakan beberapa program untuk kemudahan pembayaran pajak, seperti adanya program Sambang Kelurahan dan Sobo RW. Kawan, Ketua DPRD Jatim bantah terlibat dugaan korupsi MBG. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, membantah jika namanya terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Hal itu ditegaskannya setelah muncul isu namanya disebut dalam daftar 20 nama yang dilaporkan ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya kepada Kejagung. Musyafak juga menentang siapapun yang mengaitkan namanya untuk membuktikan tudingan itu dan memastikan tidak memiliki bisnis apapun yang berkaitan dengan manajemen dapur MBG. Kawan, Kemenhub minta Pemda siapkan angkutan umum imbas BBM naik. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyebut pihaknya telah meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengadaan transportasi umum yang nyaman setelah adanya kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax. Menurut Aan, saat ini angkutan umum masih menggunakan BBM yang disubsidi seperti Pertalite dan Solar, sehingga belum ada dampak signifikan imbas kenaikan tarif. Sementara kawan, Kemenhub juga sedang menjalankan proyek pengadaan transportasi massal berbasis bus di Bandung dan Medan melalui anggaran dari pemerintah pusat. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: City Gate 9 Warwan FM Gaiden for your life. Kawan, siang hari ini ada beberapa informasi yang kembali disampaikan kawan-kawan City Guide yang sekarang ini masih mobile ya di sekitar Malang Raya. Ada tambahan informasi dari Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Ani. Jadi kawan, dilaporkan untuk truk pengangkut kaca PT Bintang Mas Singosari ini mengalami pir sekok patah di depan BDF Singosari. Untuk arus lalu lintas sudah mulai merambat dan untuk evakuasi ini sudah dipanggil forklift gitu ya informasinya. Kemudian untuk beberapa tambahan lagi informasi yang masuk, ada Pak Eko. Ini tadi ada video yang ditambahkan ya, coba kita putarkan ini soal apa kira-kira Pak Eko. Ini tadi ada kiriman ya, dokumentasi video yang dibagikan kawan. Kita langsung putarkan di visual radio. Oke. Alun-alun Kota Malang, Selatan Tren ya. Baik. Oh, ini ada keterangannya juga di sini Pak Eko menyampaikan. Jadi di perempatan sebelah selatan alun-alun Kota Malang atau di selatannya Tren itu sering terjadi kecelakaan. Pak Eko mengusulkan kalau bisa itu dikasih rambu-rambu atau tanda peringatan bagi pengendara dari utara ke selatan dan dari barat ke timur. Ya, terima kasih banyak Pak untuk usulannya. Kita sampaikan ke rekan-rekan di sub dulu ya. Kemudian ada juga Pak Huda. Pak Huda ini tadi pemantau kawan di depan kantor BDF Singosari, ini ada truk patah as ya informasinya ya. Jadi sudah ada petugas yang ada di lokasi. Oh, ini titik yang sama yang sebelumnya disampaikan oleh Ibda Ani ya. Jadi ada truk pengangkut kaca mengalami perskok patah kawan di depan BDF Singosari. Untuk arus lalu lintas sudah mulai terhambat, hati-hati untuk Anda yang masih mobile. Kemudian ini tadi ada tambahan lagi dari Pak Yohanes. Terima kasih banyak Pak Yohanes, tadi mengirimkan voice note ya. Coba kita putarkan voice note-nya.
1: Mau menginformasikan di Jalan Semeru, Sarjana Kajayana, luar biasa macetnya, berhenti total. Dua arah, nggak tahu ada acara apa. Yang kedua, gaji subnya cuma dua di depan Bank Permata, yang tengah-tengah itu. Nggak ngapa-ngapain, nggak mila atau nggak apapun. Mohon segera untuk bantuannya, terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak update-nya Pak. Jadi memang ada kegiatan ini ya, olahraga, kegiatan olahraga tenis di sana Mahkamah Agung se-Indonesia. Tadi sudah dibantu jawab juga dari Pak Yogi ya. Pak Yohanes sempat mengirimkan lewat grup. Kemudian ada juga tambahan kali ini dari Pak Isrofi, Ibtu Isrofi, Kanit Lantas Polsek Blimbing. Soal truk yang disampaikan sebelumnya, ini sudah terkondisikan ya, sudah kembali lancar informasinya kawan dari Ibtu Isrofi. Sebentar ini kalau kita melihat soal laporan sebelumnya, jadi ada dam truk yang trouble di Jembatan Kalimewe ya, ini sudah terkondisikan. Baik, untuk beberapa informasi lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan kawan, manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
9: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9-1 FM Guidance for Your Life, kawan, di siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya. Ini tadi ada beberapa catatan tambahan dari kawan-kawan City Guide. Hati-hati untuk Anda yang sekarang ini berencana mengarah ke Jalan Semeru ya, karena kondisinya di sana kepadatan semakin panjang. Karena informasi terakhir yang kami dapatkan, hari ini akan ada kegiatan turnamen tenis gitu di sekitar Jalan Semeru, dan tampaknya ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan juga. Pak Taufik ini tadi mengabarkan Jalan Semeru bludak-bludak gitu ya, nuwemen ramini gitu, informasi dari Pak Taufik. Coba kita tampilkan di visual radio, kawan.
1: Soal laporan sebelum,
0: nah ini roda 4 mendominasi. Pak Taufik kemana nih? Oh, ambil kanan ya Pak Taufik. Oke, waduh, berhenti nih. Kurang tahu ya, di depan itu ada petugas tidak ya? Semoga sudah ada ya. Kalau Pak Taufik ini untungnya menghindari kepadatan yang ada di Jalan Semeru. Kemudian Pak Ogon ini juga sedang terjebak antrian sepertinya. Kepadatan arah Jalan Semeru, kawan.
2: Kebetulan enggak
0: panjang. Wah, ini sudah panjang ya dan relatif berhenti di siang hari ini. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, ada lagi dari Pak Bagus. Pak Bagus ini juga melihat kepadatan terpantau di sekitar Suhat. Mungkin ada yang punya informasi di sana ada apa, boleh nanti Anda kabarkan. Kemudian ada Bu Endah. Terima kasih Bu Endah. Ini tadi voice note ya yang dibagikan Bu Endah.
3: Sampai jam berapa kakak? Maaf kakak, selamat siang. Selamat siang City Gate. Ini saya mau tanya ada apa ya di belakangnya MOG ini, di Stadion Gajayana ini kok sudah jegrek? Apa ada acara? Saya minta infonya dong. Terima kasih City Gate.
0: Baik. Terima kasih banyak, tadi sudah dibantu dijawab rekan-rekan yang ada di newsroom ya Bu Endah. Intinya ada kegiatan semacam turnamen tenis begitu di Gajayana. Untuk harinya, informasinya hari ini dimulai sampai 16 Juni. Tapi kalau untuk jam pelaksanaannya, ini kita masih coba follow up lagi ke rekan-rekan Dishub ya. Tadi terakhir kita dapat informasinya justru dari Kepala Dishub Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra. Kemudian untuk beberapa catatan dari Anda, masih boleh Anda bagikan. Kita geser dulu waktunya kita update-kan lalu lintas di Jalan Tol.

Baiklah, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di Menjelangkit Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya tampak masih terpantau lancar. Untuk Anda yang sedang memantau juga di sekitar tol, tentu selain lalu lintas, cuaca seperti apa, boleh nanti Anda bagikan di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda yang sekarang posisi masih di sekitar kota Malang, ini tadi ada tambahan informasi lagi yang disampaikan. Oh, Pak Rido, ditunggu flyernya tentang turnamen tenis, venue di mana saja lengkapnya. Lumayan ini dapat tontonan gratis juga ya. Nah, ini kita juga sama-sama masih menunggu Pak Rido. Yang jelas hari ini sudah dimulai ya informasinya sampai nanti tanggal 16. Kemudian ada Pak Yudi ini mengabarkan daerah Ororodowo cuaca siang ini berawan dan sedikit mendung. Kemudian ada Pak Budi Setiawan ini, oh, sedang terjebak juga di area Semeru ya. Di sekitar Stadion Gajayan ini sudah mulai padat merambat, ada foto juga yang sempat dikirimkan. Sementara ada Pak Hasan Bisri kembali mengabarkan kali ini video yang disampaikan. Sebentar ya, nanti kita akan coba putarkan.
1: Selamat siang. Ini kondisi cuaca di seputaran Kepanjen, Pasar Kepanjen. Cuacanya sudah mulai redup. Sepertinya mau turun hujan ini. Kok sudah redup gini ya. Tapi traffic terpantau ramai lancar. Masih aman. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Hasan. Hati-hati ya untuk Anda kawan yang berencana mengarah ke sekitar Kepanjen khususnya. Kayaknya sejak pagi tadi deh Pak, pagi-pagi sudah mulai redup ya, bahkan sampai sekarang ini juga masih redup di sekitar Kepanjen. Kemudian ada Pak Dani. Terima kasih banyak Pak Dani, ini tadi ada voice note sama ada beberapa dokumentasi ya yang dibagikan. Kita coba putarkan dulu voice note-nya kawan. Dari Pak Dani. Ini suaranya kurang jelas ya, tadi menyampaikan Jaksa Agung Suprapto.
2: Dan terjadi keanehan sejak Hotel Mercure sampai region ini. Banyak perempatan lalu sama tikungan polisi berjaga sama disub.
0: Ya.
2: Kalau TL-nya mati nggak muncul.
0: Gitu Pak Dani ya. Kemudian ini sedang memantau di sekitar Jaksa Agung Suprapto. Ini sudah mulai panjang juga antriannya kawan. Kemudian di sekitar MUG ini tadi juga Pak Dani sempat mengabarkan area mana di parkirnya gitu ya Pak ya, menuju ke MUG juga nggak gerak. Ini kalau dilihat informasi fotonya ini diteruskan ya dari Pak Dani tadi. Kemudian ada dari Pak Ahmad Herdiawan video yang dibagikan kawan. Ini kondisi di mana Pak Ahmad Herdiawan? Coba kita putarkan ya, ini sepertinya di sekitar Stadion Gajayana kawan.
3: Halo Mbak, ini saya juga kena macet nih.
0: Oh, oke.
3: Di daerah Semeru. Sampingnya itu loh Mbak, Gajayana.
0: Oke.
3: Ini saya mau cari parkiran, kebetulan saya ngaterkan.
0: Oh iya iya.
3: Tamu yang mau masuk ke dalam gor, begitu Mbak.
0: Baik. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan Pak ya, ini semakin panjang antriannya. Kemudian ada Pak Andi mengabarkan apakah di Joyo Agung, tepatnya di Pondok Bahru Mafir ini ada pemadaman listrik. Mungkin Anda kawan yang kebetulan melintas di area Joyo Agung, Anda yang sedang beraktivitas di sana boleh nanti ditambahkan. Kemudian ada Pak Maruf Tohari. Baik, ini tadi Pak Maruf Tohari mengirimkan dokumentasi juga ya, video yang dibagikan kawan.
4: Selamat siang, Siti Kait melaporkan dari Kayu Tangan, yang ala Bero Kiri. Kayu Tangan ini terjadi kemacetan ini. Tidak tahu ada acara apa yang di depan sana ini macet ya, untuk cuaca mendung. Ini terjadi kemacetan di RIT Kayu Tangan arah ke Gajayana, arah ke stadion.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Maruto Hari. Jadi informasinya memang hari ini ada turnamen tenis ya. Dan untuk jamnya kita masih coba follow up, yang jelas hari ini dimulainya dan untuk tempatnya di Stadion Gajayana, kemudian di area Gajayana ya. Kemudian ini tadi ada lagi informasi yang disampaikan Bu Meli. Bu Meli mengabarkan di MOG ini gelap gulita, ada pemadaman di MOG ya. Coba Bu Meli, tadi ada video juga yang dibagikan Bu Meli siang hari ini. Oke, ini tadi dokumentasinya, oh ada foto sama video ya, coba kita tampilkan videonya.
5: MOG gelap gulita. Halo, Indonesia menuju bangkrut.
0: Oke, ini pantauan di dalam MOG kawan. Nah, ini ada fotonya juga, gelap sekali ya Bu ya. Ini baru saja kah atau gimana ya Bu Meli? Atau sudah dari tadi? Boleh nanti ditambahkan kawan. Sambil kita coba kontak rekan-rekan dari PLN ya. Apakah memang ini bagian dari pengerjaan begitu, peningkatan jaringan, atau karena ada trouble? Mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide yang masih terdampak. Kabar lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811-3600-911.
6: City Guides Life Hacks.
7: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa

buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
5: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
4: Waduh iya, sik Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
5: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
4: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kayak ana nggon liyo ae. Sampeyan iki ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda yang sekarang ini masih mobile di Kota Malang, hindari di sekitar Jalan Semeru, khususnya mengarah ke sekitar Stadion Gajayana ya, karena kondisinya di sana sudah relatif padat. Bahkan ini tadi juga ada Pak Yohanes yang sedang terjebak kepadatan di sana, kawan. Ada voice note juga yang sempat dibagikan ya dari Pak Yohanes. Kita coba putarkan.
1: Mau informasikan ini kemacetan akibat Jalan Semeru dan Gajayana. Kenapa kok nggak dibuat dua jalur ya? Untuk di kawasan sebelahnya, lawan arusnya. Yang pertama, yang kedua, macetnya ini udah sampai Lajen Sutoyo. Dari arah Savana ke arah Sadeng Gajayana Semeru. Ini ada ambulan juga nggak bisa lewat sama sekali kalau nggak lawan arus. Karena sudah tertutup rapat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya, Pak. Hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile, kawan. Kemudian untuk informasi lainnya, ada Bu Sentia mengabarkan info Jaksa Agung Suprapto dari arah utara ini juga sudah macet, jegrek, terutama sepanjang depan RSSA, Pak Tangguh. Ini juga terjebak kepadatan, kawan. Dampak dari Gajayana, ekor antrian ini sudah sampai Bang Jatim, Jaksa Agung Suprapto. Ini seperti apa ya koordinasi panitia dengan pihak kepolisian kok sampai seperti ini kondisinya gitu Pak Tangguh tadi menyampaikan ya. Kemudian untuk kabar selanjutnya kita coba geser dulu bersama dengan reporter City Gate FM Harry. Kali ini dengan kabar yang akan disampaikan KSP Dudung tinjau dapur MBG di Malang dinilai layak jadi model nasional pencegah keracunan.
2: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
3: Kawan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman memberi apresiasi tinggi terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi milik Yayasan Prukit Anak Indonesia di kawasan Sawah Jajar, Kota Malang. Setelah meninjau langsung fasilitas tersebut, Dudung menyebut sistem pengelolaan dapur pantas dijadikan rujukan nasional dalam program Makan Bergizi Gratis. Penilaian tersebut muncul di tengah peningkatnya perhatian publik terhadap kualitas pengelolaan dapur MBG, terutama menyusul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.
4: Melihat sejauh mana dapur yang menurut banyak laporan kepada saya bahwa ini dapur ini sangat higienis, sangat bersih dan standar yang diinginkan dari Bapak Presiden. Setelah saya melihat dari mulai masuk ini ketat betul, tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam karena memang ini sangat dijunjung tinggi masalah kebersihan. Kemudian yang kedua, dari mulai proses masak pun dari mulai tenaganya, alat yang digunakan, termasuk dari dalam proses masaknya ini juga sangat higienis. Kemudian dari proses penyajian, dari proses penyajian pun sama. Jadi semuanya betul-betul menggunakan APD yang sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian sekarang menu. Kalau saya lihat menu, dia sudah menggunakan sistem dari digital. Artinya sudah sesuai dengan kalau misalnya keinginan jadi penerima manfaat itu sendiri. Jadi anak-anak misalnya, Pak, saya kalau nasi di rumah juga ada, dia menyiapkan burger. Nah, burgernya itu justru bukan dari daging, tetapi dari singkong yang kemudian ya mikroprotein yang dipermentasi dengan jamur ya.
5: Betul.
4: Dan ini rasanya tadi menurut saya lebih enak daripada daging, dan ini nilai proteinnya lebih tinggi ya, 50% lebih tinggi dari daging. Kalau seperti ini, saya punya keyakinan tidak akan ada keracunan. Ya artinya, ini akan saya bawa juga ke Jakarta untuk saya sampaikan kepada Kepala BGN agar ini dapur trainer ini menjadi standar untuk dapur-dapur berikutnya.
3: Selain sistem produksi, kawan Dudung turut menilai pengawasan operasional di dapur tersebut telah berbasis teknologi. Aktivitas pekerja hingga jalannya proses produksi dapat dipantau secara menyeluruh sehingga potensi pelanggaran atau kesalahan bisa segera terdeteksi. Tak kalah penting, kawan, pengelolaan limbah juga mendapat perhatian. Instalasi pengolahan air limbah di dapur tersebut dinilai telah menggunakan sistem modern yang memenuhi aspek lingkungan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, Komisi D dorong Pemkot Malang adanya area khusus PKL Jalan Veteran. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyampaikan Jalan Veteran masuk wilayah konservasi dan dekat dengan sektor pendidikan. Ginanjar menyampaikan juga diharapkan ada kolaborasi dengan lingkungan sekolah atau kampus untuk bisa menyediakan area khusus PKL. Sementara itu, Ginanjar menambahkan setelah sempat melakukan survei lokasi, Jalan Cianjur jadi opsi untuk pengembangan kawasan street food dan sejenisnya. Kawan, Kemenhats beri catatan khusus bagi Jatim soal angka jemaah wafat tertinggi di nasional. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh RI, sebanyak 65 jemaah haji dari Embarkasi Surabaya dilaporkan wafat selama penyelenggaraan ibadah haji 2026. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan angka kematian tahun ini memang mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang angkanya tembus sampai 100 jemaah. Namun Jatim masih jadi penyumbang jumlah jemaah wafat tertinggi di Indonesia pada tahun ini. Untuk itu pihaknya memberikan catatan khusus bagi Jatim agar memperketat sistem pemeriksaan kesehatan dengan indikator kesanggupan melaksanakan ibadah haji. Kawan, Dudung bantah dapat jatah dapur MBG lewat Dadan Hindayana. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan dirinya tidak memiliki SPPG yang didapatkan melalui ex-kepala BGN Dadan Hindayana yang saat ini menjadi tersangka kasus korupsi tata kelola MBG. Dudung menjelaskan dirinya hanya sempat mengenalkan Dadan dengan pengurus pesantren sehingga pesantren tersebut bisa mendapatkan manfaat dari program MBG. Sementara untuk kelanjutan dari pembangunan SPPG di pesantren tersebut, Dudung mengklaim tidak mengetahui atau mengikuti kelanjutannya. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.
1: 911 Hot News.

0: Seringan Light on FM, guidance for your life. Kawan, jam 2 siang untuk Anda yang siang hari ini juga masih dalam perjalanan, informasi ya. Sana untuk kondisi lalu lintas, cuaca dulu kawan, karena nampaknya juga sejak siang jam 12 tadi sampai masuk di jam 2 kali ini, beberapa area cuacanya masih stay gitu ya, cenderung berawan. Tapi meskipun berawan, berawannya sih enggak yang mendung gelap gitu ya, hanya berawan saja. Dan barangkali kalau untuk di area Anda sama, kali ini kondisi cuaca juga sudah mulai berawan. Boleh untuk Anda update ya di mana sajakah. Nanti boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Dan juga kawan, catatannya masih juga soal lalu lintas yang kali ini berencana untuk mengarah ke area Jalan Semeru, sepertinya perlu untuk Anda hindari dulu kawan ya, karena kondisinya cukup padat yang mengarah ke area Semeru, karena hari ini bakal ada kegiatan opening untuk turnamen tenis. Nah, bahkan untuk di lokasi tadi sudah mulai padat sejak jam 1 siang ya. Jadi mulai dari jam 1 untuk arus kendaraan sudah mulai mengalami peningkatan untuk yang di area Jalan Tenis, dan bahkan kalau untuk sekarang ini sudah berimbas ke beberapa area sekitarnya. Seperti Jalan Ijen, kemudian Kawi ya, Kawi itu dua arah sudah mulai padat. Termasuk ini daerah Suhat juga sama, kondisi lalu lintas sudah mulai ngantri panjang. Karena biasanya untuk menghindari area sekitaran Semeru ya, masyarakat ini cenderung memilih rutenya menuju ke Jaksagung Suprapto, kemudian nanti belok kiri ya ke area Kaliurang, dan nanti keluarnya di Suhat. Makanya untuk sekarang ini daerah Suhat juga sudah mulai padat sejak di Jalan Semanggi Timur mengarah ke Jembatan Suhatnya. Kalau sebelumnya sih dari dari patung pesawat itu masih lancar saja kawan, untuk di siang hari ini bahkan untuk arah sebaliknya masih landai. Cuman yang di Suhat padatnya nanti hanya di menjelang Jembatan Suhat. Untuk informasi dari beberapa pendengar, saya coba akomodir dulu karena masih banyak ya tadi yang belum sempat untuk kita bagikan. Ini tadi ada dari Pak Markus. Pak Markus tadi sempat menelpon, selamat siang. Informasi kalau dari Pak Markus, kabarnya RSSA itu tersendat untuk yang mengarah ke selatan. Banyak yang ke Jalan Bromo itu nggak gerak. Kemudian tadi Pak Markus masuk di Jalan Majapahit arah Kawi, lalu banyak yang ngantri juga tuh daerah Jalan Kawi dua arah ya. Tidak ada kesiapan pengaturan dari kepolisian sehingga menjadi kepadatan. Itu kalau informasi dari Pak Markus. Terima kasih Pak Markus untuk infonya. Bahkan kita pun juga baru dapat informasi dari petugas Dishub ya, tadi waktu saya siaran sekitar jam 12 dari Kadishub Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra langsung menelpon ke Sidikir FM mengabarkan untuk di hari ini kawan itu ada pembukaan event turnamen, lokasi event turnamen tenis gitu ya, lokasinya ada di Stadion Gajayana. Kemudian juga kegiatannya sebagai informasi ini bakal berlangsung start dari hari ini ya, tanggal 12 sampai nanti di tanggal 16 Juni 2026. Kemudian juga berlangsung di beberapa venue ya, seperti di area Stadion Gajayana, kemudian juga di Bea Cukai, Araya, dan beberapa area lain. Nanti untuk informasi lebih lengkap kabarnya kita akan di update juga dari pihak Dishub. Pak Doni Setiawan, selamat siang. Tadi ada juga informasi yang disampaikan dari Pak Doni Setiawan, infonya berupa voice note ya. Saya cek dulu untuk voice note-nya. Oh, ini dia. Coba saya play dulu.
1: Melaporkan di area Stadion Gajayana ada pembukaan kejuaraan tenis Piala Mahkamah Agung atau Kemenhumham, dibuka oleh Bapak Wali Kota dan Ketua MA tanggal 12 sampai tanggal 16 Juni. Ini memakai kurang lebih sekitar 29 lapangan tenis di Kota Malang. Jadi pembukaannya sore ini dan dilanjutkan nanti akan pembukaan tenis di area stadion dan di area Jalan Surabaya itu pembukaannya. Jadi kemacetan sangat luar biasa di depan MOG maupun di belakang MOG. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya untuk informasinya itu dari Pak Doni Setiawan. Menambahkan informasi soal event turnamen tenis gitu ya. yang dimulai hari ini. Jadi kondisi trafik memang cenderung padat ya untuk di lokasi. Sebelumnya tadi kita sempat terima kabar juga kawan dari Kadisub Kota Malang waktu sambung di telepon, kabarnya untuk pesertanya juga bakal banyak gitu ya, ada sekitar 1.500-an. Jadi ya bisa diperkirakan kondisinya nanti bakal seramai apa. Bahkan sekarang pun juga sudah mulai padat ya. Pak Dani, selamat siang juga. Informasi dari Pak Dani, banyak orang yang masuk jalan Sarangan. Jadi kondisi traffic di lokasi itu ramai. Akhirnya banyak yang masuk alternatif nih, pilihnya untuk jalurnya juga di Sarangan itu. Oke, terima kasih Pak Dani ya untuk infonya. Tadi ada dari Pak Maruf Tohari juga mengabarkan lanjutan kemacetan. Ini sudah sampai di RSSA. Dari Pak Maruf Tohari, coba saya cek dulu untuk voice note-nya. Ini yang sebentar dari Pak Maruf Tohari. Oh, berupa video ya ternyata. Baik, coba saya tampilkan dulu kawan.
2: Selamat sore Siti Gait. Ini lanjutan ya, melaporkan kemacetan sudah sampai di depan Rumah Sakit Saiful Anwar ini, arah yang ke kota. Yang tadi ada di stadion ada acara ini. Nah, ini kemacetan di Rumah Sakit Saiful Anwar sudah sampai segini. Selamat. Kalau bisa sarankan ambil lain jalur. Ya, lain jalur.
0: Oke, baik, terima kasih Pak ya. Itu untuk yang mengarah ke Kayu Tangan Heritage. Kondisi trafik sudah mulai mengular ya sampai di depannya RSSA kawan. Informasi dari Pak Maruf Tohari, lebih direkomendasikan untuk Anda ambil jalur alternatif gitu ya, atau barangkali juga bisa menunda perjalanannya dulu. Tapi kemungkinan juga untuk di lokasi padatnya bakal agak awet ya, karena kegiatan nanti pembukaan atau opening kira-kira sore, entah itu jam 3 atau jam berapa. Kemudian ada tambahan informasi juga masih soal kondisi lalu lintas ya. Tadi itu dari Pak Ogon. Pak Ogon juga pas melintas lokasi di area sekitaran Kawi, ada informasi yang dibagikan tadi, saya tampilkan juga kawan untuk Anda. Ini dia ada video dari Pak Ogon.
3: Macet, macet, semua macet, hindari stadion dah. Pokoknya udah jangan kesana, macet total. Ini Kawi ya, ruwet. Ini Kawi ruwet, arah Gajayana ditutup, dialihkan ke kiri, ke Bromo semua. Jadi harus putar balik lagi ya di sini. Jalan Kawi ini padat dua arah. Udah hindari Malang hari ini, jangan ke tengah, lagi ada acara pengadilan se-Indonesia. Udah ini kok bikin gawe ya, hari-hari long weekend kok gak nyari di Kanjuruan gitu kan enak. Tau lah, cari macet. Demikian infonya, semangat.
0: Baik, terima kasih Pak Ogon ya, semangat juga ini yang terjebak antrian kendaraan. Karena sepertinya juga di beberapa ruas jalan banyak ya yang terimbas karena luar biasa sekali. Untuk pantauan di beberapa titik lalu lintas sekali lagi masih cukup padat. Kalau Anda mau menambahkan lagi kawan ya, sedang pantau lalu lintas di manakah, juga seperti apa kondisi trafiknya, Anda masih bisa ikut tambahkan langsung di 0811-3600-911. Untuk yang lainnya nanti kembali kita akomodir ya untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di siang hari ini, selain kondisi cuaca ya di area Telokomas yang masih stay untuk mendungnya, ternyata di beberapa area sudah mulai gerimis ya, sudah mulai rintik. Selamat siang, tadi informasi kita dapat dari Bu Husnul. Bu Husnul mengabarkan kawan, ini tadi di daerah Wajak sangat mendung gitu ya, kondisinya juga hujan rintik-rintik. Waduh, terima kasih Bu Husnul untuk infonya. Kemudian tadi dari Bu Husnul juga mengabarkan kondisi Wajak ini ya, kondisi cuacanya juga selain hujan rintik-rintik, tadi juga sempat ada hujan abu. Itu informasi dari Bu Husnul. Terima kasih Bu Husnul ya untuk informasinya. Untuk yang lainnya kawan, tadi ada juga update cuaca yang sudah mulai diguyur hujan, ada di daerah Tumpang. Kabar dari Pak Anton berupa video saya tampilkan dulu.
1: Tadi ada juga informasi yang disampaikan dari Pak Doni
0: Setiawan. Baik. Kalau untuk lalu lintas lancar Pak ya, cuman untuk cuaca ini sudah mulai gerimis memang ya di daerah Tumpang. Bisa Anda antisipasi barangkali rutenya mau mengarah ke Tumpang, bisa siap sedia ya untuk payungnya. Kemudian ini tadi juga ada informasi dari beberapa pendengar Sidikir FM, kembali untuk yang di WhatsApp ya, tadi Pak Aditya. Pak Aditya yang menanyakan, kayu tangan ini ada apa ya Min, kok macet bahkan gak gerak gitu. Nah ini barangkali kalau untuk Anda juga ada yang masih belum tahu, kawan, hari ini tanggal 12 Juni 2026 kita dapat informasi baru masuk tadi infonya sekitar jam 12 siang dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra. Kabarnya sore hari ini itu ada pembukaan turnamen tenis Ketua Mahkamah Agung, bakal diikuti 1.500 peserta dari pengadilan se-Indonesia. Kemudian diselenggarakan acaranya sendiri dari tanggal 12 ya hari ini untuk openingnya, sampai nanti tanggal 16 Juni 2026. Jadi sementara Anda lebih direkomendasikan hindari dulu jalur Jaksa Agung Suprapto, utamanya Jalan Semeru dan juga Kawi. Ini kondisinya masih padat ya untuk di sore, siang jelang sore kali ini. Ada lagi untuk informasi tadi dari Pak Wibisono. Nah di tengah kondisi lalu lintas yang padat kawan, tadi Pak Wibisono juga sempat pantau ada kendaraan ini yang akses di kayu tangan berupa kendaraan truk gitu ya. Waduh ini kok bisa gitu. Cuman videonya tadi berupa video yang diteruskan ya, jadi perlu untuk kita cek dulu kira-kira ini kejadiannya jam berapa, kemudian apakah betul untuk hari ini gitu ya. Nanti boleh dilengkapi juga nih Pak Wibisono. Kemudian tadi ada informasi dari Pak Hadi Catur. Pak Hadi Catur juga ada kabar berupa video ya. Ini dia video dari Pak Hadi Catur. Oh sama dengan beberapa informasi pendengar sebelumnya kawan, tadi yang sempat akses di daerah MUG, kabarnya itu kan listriknya padam ya. Ini dari Pak Hadi Catur masih sama, untuk kondisi listrik di daerah MUG masih padam, jadi kondisinya gelap gulita siang ini. Saya tampilkan dulu pantauan di MUG yang sekarang ini lagi listrik padam. Oke, informasinya dari Pak Hadi Catur.
2: Uji nyali siang-siang pemirsa City Guide. Uji nyali siang-siang dimati lampunya MUG. Pas ada event kejurnas tenis Piala Mahkamah Agung. Agak terang ini. Lampu mati. Eskalator mati. Lampu ini mati ya, Mbak. Ya, ujinya. Okay. Kali siang-siang dimatii lampu nih.
0: Oke.
2: Mas, gak usah dihenoi patang ya mas.
0: Baik itu kawan ya, Anda bisa lihat ini masih saya tampilkan untuk video dari Pak Hadi Catur ya. Sudah seperti tour ini di dalam MOG, karena juga bisa pantau kawan ya di lokasi. Pak Hadi Catur masih menampilkan untuk videonya, Anda bisa lihat kawan hampir keseluruhan ya untuk di area MOG. Ini gelap akibat listrik yang padam. Ini tadi juga yang masih jadi pertanyaan, apakah memang listrik yang padam di lokasi karena penjadwalan untuk kegiatan keandalan listrik gitu ya yang dilakukan oleh pihak PLN atau bagaimana? Tadi kita masih coba tanyakan gitu ya ke pihak PLN atau juga di beberapa wilayah lain selain DMOG ya, untuk area rumah warga juga di sekitaran sana bagaimana kondisinya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Untuk yang di TLKW juga apakah terdampak ya, nanti boleh untuk Anda share kawan infonya langsung di 0811 3600 911. Pak Dimas, selamat siang juga. Informasi dari Pak Dimas, pantauan di Pizza Hut Semeru, kawan gak bisa lurus arah ke Ijen. Lalu ada pengaturan dari Kayu Tangan dialihkan menuju ke Arjuno ketika masuk ke Semeru, karena di lokasi sudah ada petugas yang standby dengan dilaporkannya di lokasi ada kegiatan gitu ya di Stadion Gajayana. Jadi petugas sudah standby di depannya Bakpia Mangkok dan juga Pizza Hut. Itu informasi dari Pak Dimas. Oke, sudah ada petugas ya yang standby di sana. Terima kasih untuk infonya. Pak Dodi, selamat siang. Ini dia untuk pantauan dari Pak Dodi di area Kayu Tangan Heritage. Kondisinya memang padat kawan, nampak di lokasi sudah ada satu, oh bukan hanya satu ya, ada beberapa petugas nih kelihatannya yang tercapture oleh dokumentasi Pak Dodi, tadi ada satu petugas di sub. Terima kasih untuk infonya. Tadi Pak Rino juga mengabarkan Balai Kota juga sama, kondisinya merayap kawan. Saya coba tampilkan dulu dari Pak Rino. Kalau di Balai Kota kondisinya merayap karena volume sajakah Bapak atau karena apa? Nanti boleh disampaikan juga ya informasinya. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda yang mau menambahkan lagi update-nya. Sekali lagi Anda boleh sampaikan tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda juga boleh manfaatkan dengan mention di @serikait911FM.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
4: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak. Terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol lainnya beserta cuacanya untuk di sore hari ini ya, siang menuju sore, kirimkan di 0811 3600 911.
3: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Polda Jatim tengah mempersiapkan rangkaian peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Banyuwangi. Salah satu agenda kegiatan yang menarik perhatian yakni adanya pergelaran wayang kulit yang akan digelar semalam suntuk di Taman Blambangan Banyuwangi. Pertunjukan seni itu direncanakan digelar pada Sabtu 13 Juni 2026 pada jam 7 malam sampai tuntas. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pengunjung di sekitar Taman Blambangan, Satlantas Polresta Banyuwangi telah menyiapkan sejumlah lokasi parkir resmi di sekitar area kegiatan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Sore ini membawa kabar, Komisi 2 DPRD Situbondo mendesak agar pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih dilakukan secara lebih transparan dan profesional. Langkah ini menyusul terbitnya regulasi terbaru yang mengembalikan kewenangan penuh tata kelola destinasi unggulan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora. Pembenahan ini dinilai krusial guna meningkatkan kualitas layanan publik serta kenyamanan para wisatawan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo Suprapto bilang, kebijakan penataan ulang ini merujuk pada surat Bupati Situbondo tertanggal 3 Juni 2026 terkait penghentian penugasan. Melalui keputusan resmi tersebut, seluruh aparatur sipil negara yang sebelumnya diperbantukan dalam tim pengelola kini resmi ditarik kembali ke instansi asal masing-masing.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu kejar legalisasi 1000 villa ilegal dengan insentif pajak. Pemerintah Kota Batu meluncurkan skema khusus untuk mendorong lebih dari 1000 villa ilegal agar segera mengurus perizinan dan masuk dalam sistem perpajakan daerah. Program ini menawarkan insentif pajak serta kemudahan pengurusan izin yang ditargetkan selesai hanya dalam 2 hari. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil bagi pelaku usaha penginapan yang telah taat aturan. Selama ini banyak villa beroperasi tanpa izin dan belum terdaftar sebagai wajib pajak sehingga berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Pemkot Batu menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp287 miliar pada 2026 dan optimalisasi pajak dari sektor villa, digitalisasi layanan, serta penertiban usaha ilegal menjadi strategi utama untuk mencapai target tersebut.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi musim kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino 2026 dan memperketat kewaspadaan karena karakteristik kemarau tahun ini diprediksi akan jauh lebih kuat, lebih panjang, dan lebih panas dibandingkan periode biasanya. Setiap kelompok pendaki diwajibkan mengikuti sesi pengarahan sebelum memulai perjalanan guna menegaskan larangan membuat api unggun atau meninggalkan sisa pembakaran dalam skala besar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini ya, beberapa informasi dari beberapa pendengar Sedikir FM masih banyak yang belum sempat untuk kita akomodir. Kembali saya update dulu, tadi informasi yang kita terima dari Pak Slamet ya. Tadi Pak Slamet juga mengabarkan pantauan sudah mulai padat di Kayu Tangan. Kemudian Pak Doni, Pak Doni tadi juga mengabarkan ya untuk kondisi cuaca di daerah sekitaran Tumpang itu juga gerimis kawan. Coba saya tampilkan dulu videonya. Ini video dari Pak Doni.
1: Di Kota Malang, hindari di sekitar Jalan Semeru.
0: Oke, terima kasih ya untuk infonya. Itu dari Pak Doni. Kemudian tadi ada juga tambahan info dari Pak Hasan Bisri, masih juga soal cuaca. Ini tadi kalau dari Pak Hasan ada pantauan di daerah Turen. Nah, seperti apakah di Turen? Sudah mulai hujan juga ya nampaknya.
2: Sebaran Turen sudah mulai ada rintik-rintik gerimis ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Hasan untuk infonya. Bu Meli, selamat siang tadi juga mengabarkan MOK, kawan, listriknya juga padam ya ini tadi. Kemudian Jalan Bromo lalu lintas padat. Pak Joy juga mengabarkan Jaksa Agung Suprapto kondisinya juga ngantri. Pak Kevin, selamat siang, tadi juga sempat pantau macet banget kawan, daerah Ijen, RSUD, kemudian Kayu Tangan. Ini kenapa ya macetnya? Nah tadi Pak Kevin juga sudah kita kirimi informasinya ya, soal kegiatan yang ada di area Stadion Gajayana kawan, hari ini ada turnamen tenis gitu di sana. Ada juga informasi tadi yang kita

0: Kita terima dari Bu Evi. Selamat siang, Bu Evi juga mengabarkan ekor kemacetan imbas turnamen Semeru. Ekornya ini sudah sampai di Kor Yesu. Jadi harap jangan lewat jalan Jaksa Agung Suprapto, kawan ya, karena sudah mulai ngantri. Kemudian tadi juga ada tambahan informasi, kawan, soal lalu lintas ya. Yang sebelumnya di jam 12 tadi kita tempat terima kabar ada kendaraan yang trouble berupa truk yang muat kaca. Lokasinya itu ada di daerah Singosari. Ada update yang kita terima dari pihak kepolisian, Kapolsek Singosari AKP Ahmad Zainuddin, tadi dikabarkan untuk di lokasi sudah clear gitu ya, kendaraan yang dilaporkan sebelumnya trouble ini sudah nihil. Saya tampilkan dulu untuk videonya.
1: Untuk truk muat kaca saat ini sudah berjalan, untuk arus saat ini lancar. Demikian yang bisa kami laporkan.
0: Baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Itu posisinya tadi di Randu Agung, kawan, mengarah ke dalam kota Malang. Sekarang sudah aman ya di lokasi, lalu lintas juga lancar. Saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Ada informasi, kawan, ini tadi dari Pak Gusmin. Pak Gusmin juga mengabarkan Jalan Kawi padat merambat dua arah. MOG juga parkirannya full, kawan, hari ini. Tadi ada Pak Tommy juga, selamat siang. Dari Pak Tommy ada kiriman video ya. Saya coba tampilkan juga ini dari Pak Tommy.
2: Kondisi lalu lintas ya, tadi itu dari Pak Ogon.
3: Kondisi depan Rumah Sakit Lafalet ini juga macet, tidak tahu kendalanya apa. Semoga segera terurai.
0: Oke, terima kasih Pak Tommy ya. Ini sampai di sekitaran Supratman, kawan ya, untuk antriannya. Karena ada kegiatan di area Semeru, jadi beberapa titik kondisi trafik padat. Banyak yang memilih jalur alternatif, banyak yang menghindari juga Jaksa Agung Suprapto. Jadi ya, beberapa ruas jalan di sekitarnya juga bakal terimbas sini ya, seperti di daerah Supratman. Tadi ada tambahan lagi informasi dari Pak Cahyo. Pak Cahyo juga sama ya, lokasinya kali ini juga masih di daerah WR Supratman. Saya coba tampilkan juga videonya, ini dia kalau dari Pak Cahyo.
4: Selamat siang, salam sehat.
0: Selamat siang.
4: Ini di depan Lafalet ya, WR Supratman arah ke Sekaliurang kayaknya juga macet. Mungkin imbas dari yang stadion. Mungkin bentuknya udah mulai sampai Gunung Sari. Ini kok lampu merahnya lumayan panjang berhenti, ini di barusan jalan. Mungkin bisa diimbas dari stadion. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam sehat.
0: Salam sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya untuk infonya. Yang lainnya juga, kawan, tadi masih soal lalu lintas, Pak Kris juga mengabarkan merambat ini mengarah ke Jaksa Agung Suprapto, arah Kayu Tangan. Sebaliknya pun juga ngantri. Pak Arif Kuswaji, tadi juga ada informasi yang dibagikan dari Pak Arif. Coba saya tampilkan dulu. Informasinya tadi berupa video. Ini lokasi di daerah Tumpang ya. Juga sudah mulai hujan, Tumpangnya tepatnya Pajaran. Baik. Terima kasih ya Pak Arif untuk informasinya. Tadi Pak Nino juga membagikan informasi pantauan di Oro-Oro Dowo macet parah. Kemudian tadi Pak Rofik. Nah, Pak Rofik juga mengabarkan listrik padam ternyata di daerah Sengkaling. Oh, mulai dari jam berapa itu Pak Rofik ya di daerah Sengkaling untuk listrik padamnya ini? Nanti boleh di-update juga Pak ya untuk bisa kita perkirakan ini kira-kira estimasi berapa lama. Karena kalau termasuk juga dengan upaya dari PLN untuk meningkatkan keandalan kelistrikan, ya biasanya estimasi sekitar 3 jam gitu ya, sesuai dengan pengalaman dari beberapa pendengar Sidikir FM. Untuk yang lainnya lagi, kawan, nanti kita akan kembali akomodir untuk di jam selanjutnya. Pastinya untuk beberapa tambahan informasi dari Anda boleh terus sampaikan di 0811 3600 911. Dan saya juga masih punya satu informasi untuk Anda yang kali ini, kawan, barangkali internetnya ya sudah mulai lemot nih di rumah. Barangkali sudah waktunya buat Anda pindah ke provider yang lain. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Kapten Naratel untuk bisa Anda nikmati internet real speed bukan up to, streaming lengkap, gaming anti nge-lag gitu ya, streamingnya lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis juga ya untuk biaya instalasi. Info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-244. Anda bisa kunjungi juga ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Nah, saya ulangi untuk customer service, Anda bisa hubungi di 0882-1202-244 atau bisa kunjungi di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
5: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah 8. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Dagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7 lebih 4.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL, kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, di Kota Malang masih banyak ditemukan polisi tidur yang tidak sesuai standar. Kata Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, saat ini masih ditemukan beberapa pemasangan polisi tidur maupun pita kejut yang tidak sesuai spesifikasinya. Menurutnya, kondisi ini tidak memberikan keamanan, justru beresiko membahayakan pengguna jalan. Wijaya menambahkan polisi tidur hanya diperbolehkan di jalan lingkungan dan dengan batas kecepatan kendaraan maksimal 30 km per jam. Tinggi polisi tidur juga ada aturannya sendiri, antara 5 sampai 9 cm. Kawan, di Sub Jatim belum melakukan penyesuaian tarif angkutan umum meski harga BBM naik. Kepala di Sub Jatim Nyono menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat mengambil keputusan sepihak terkait perubahan tarif angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP maupun penyeberangan. Dia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Jatim tidak bisa memutuskan kenaikan tersebut tanpa adanya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah saat ini masih melakukan verifikasi terhadap pengajuan kenaikan tarif angkutan umum sambil menanti arahan resmi dari Kementerian Perhubungan agar kebijakan tepat sasaran. Kawan, Kementerian SDM diminta cari energi alternatif. Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk segera mencari sumber-sumber energi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya untuk percepatan peralihan penggunaan gas minyak bumi cair atau LPG ke gas alam terkompresi atau CNG. Menurut Bahlil, percepatan peralihan energi ini dilakukan melalui pertimbangan perkembangan geopolitik dunia. Sementara untuk BBM, Bahlil juga menekankan bakal fokus menjaga harga BBM

subsidi, dan menjaga daya beli masyarakat kelas ekonomi bawah sebagai penerima subsidi. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, tadi kita mendapatkan informasi mengenai di MOG itu mati lampu kawan ya, terkena dampak mati lampu. Dan ini ada Pak Gunawan mengomentari, sekelas MOG harusnya ada generator ya. Lalu ada Bu Anissa Maulidia, ini menginformasikan, Kak, mohon info SPBU warna hijau dirampal aman stok nggak, Kak? Nah, ini kita belum dapat informasi ya. Dan mungkin untuk Anda kawan yang di sekitaran Panglima Sudirman menuju ke SPBU yang hijau itu kawan, bisa tambahkan saja ya, apakah stoknya ada atau tidak, ini ready atau tidak. Dan mungkin tambahkan juga bagaimana dengan SPBU-SPBU lainnya kawan ya, plat merah, lalu yang merah kerang itu, dan masih banyak lagi. Itu bisa tambahkan kawan bagaimana update-nya sekarang ya, setelah semuanya ikut melonjak kawan. Dan kalau misalkan kita lihat BBM non-subsidi dari pemerintah juga melonjak ya, lalu semuanya juga ikut latah untuk melonjak karena terdampak katanya oleh keadaan global kawan ya. Lalu tadi ada Pak Badrus menambahkan informasi, ini di area Pakis katanya gerimis, lalu lintas padat, hati-hati jalanan licin.
1: Selamat siang City Guys.
0: Selamat siang.
1: Melaporkan area Pakis gerimis, mulai gerimis manja.
0: Oke.
1: Lalu lintas padat, hati-hati jalanan licin. Terima kasih.
0: Selamat siang, terima kasih informasinya Pak Badrus. Lalu ada informasi juga kawan ini dari Pak Gusmin ya, di TL Ijan sudah menyala katanya, yang tadi sempat mati ya, sekarang sudah menyala kawan. Ini ada informasinya dari Pak Gusmin ya. Lalu ada Pak Agung Yuda menambahkan, Kota Blitar sudah mulai hujan katanya, dan di sekitaran Brimob ini hujan gerimis katanya, seperti itu. Terima kasih Pak Yogi, Pak Agung, lalu dan Pak Gusmin tadi ya untuk informasinya. Tambahan lagi kawan, ini kita akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Heri Prasetyo kawan, yang akan membawakan kabar mengenai penerimaan siswa SD Negeri di Kota Malang lesu, sejumlah sekolah kekurangan murid baru.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Heri.
3: Kawan, penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar negeri di Kota Malang tahun ajaran 2026-2027 menghadapi tantangan serius. Sejumlah sekolah dilaporkan mengalami kekurangan siswa baru, bahkan fenomena ini disebut terjadi hampir merata di berbagai wilayah kecamatan. Kondisi tersebut, kawan, diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana, yang menyebut sekitar 20% dari total 195 SD di Kota Malang mengalami minim peminat pada penerimaan siswa tahun ini.
4: Nah, paling sekitar 20% lah, 20% dari 195 sekolah.
5: 20% SD kekurangan
4: ya,
5: peminat.
4: Sekitar merata.
3: Salah satu sekolah yang merasakan dampak penurunan jumlah siswa baru adalah SDN Tulus Rejo 4, Kecamatan Lokwaru. Hingga saat ini, sekolah tersebut baru menerima 6 pendaftar siswa kelas 1. Kepala SDN Tulus Rejo 4 Purnomo mengungkapkan jumlah itu memang masih jauh dari kuota ideal sebanyak 28 siswa. Meski demikian, kawan, angka tersebut dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan 2 siswa baru. Pendaftaran secara daring di sekolah tersebut memang telah ditutup, namun jalur luring masih dibuka hingga kuota terpenuhi. Yang menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah peserta didik baru di sekolahnya. Salah satunya adalah lokasi sekolah yang berdekatan dengan SD negeri lain, yakni SDN Tulus Rejo 1, sehingga terjadi persaingan perekrutan siswa dalam radius yang sama. Selain itu kawan, minimnya jumlah anak usia masuk SD di lingkungan sekitar sekolah turut mempengaruhi rendahnya angka pendaftar. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Tadi kawan informasi dari Heri Prasetyo mengenai penerimaan siswa SD Negeri di Kota Malang lesu. sejumlah sekolah kekurangan murid baru.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 91 on FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Pak Endarno kawan ya, yang belum terbaca tadi. TL Klenteng tadi agak semrawut ya, karena di TL ada supletas petugasnya yang pernah masuk di medsos, kata kalau nggak salah katanya. Wah, maksudnya gimana ini ya Pak? Wah, ini sangat padat sekali ya, luar biasa ini kawan. Terima kasih Pak Endarno. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Budi Iskandar. Pak Budi Iskandar menginformasikan di jam 14.48 tadi ya, sekitaran 30 menit lalu kawan.
1: Untuk keluar pengantaran mobil Restu Agung, ya li apa ya bi gue, kok ngarepe laksana anda piye cara
0: pelatnya berapa ini Pak? Nah, ini langsung dimarahin sama petugasnya ya. Dimarahin oleh petugas ini kawan, langsung dimarahin oleh petugas di sub.
1: Entau petugas langsung menertibkan. Terima kasih. Tapi entahlah itu bis kayaknya tadi masih berhenti di Indomaret. Terima kasih City Guide.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky untuk informasinya. Lalu ada Bu Husnul menambahkan juga ini ya. Katanya Bu Husnul ini wajah sudah mulai deras di jam 14.53 tadi kawan. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Ada Pak Diono kawan di jam yang sama 14.53 ya.
2: Selamat siang City Guide. Info cuaca wilayah Kepanjen sudah mulai gerimis. Arus lalu lintas ramai lancar.
0: Kepanjen sudah mulai gerimis ya. Jadi untuk kali ini Anda perlu waspadai saja untuk informasi dari Pak Diono tadi. Ada Bu Nurul ini yang menginformasikan, Pak Nurul ini menginformasikan perjalanan dari Lamongan ing gerimis, Surabaya mendung dan sekarang baru nyampe Tajinan gerimis, katanya seperti itu ya. Lalu ada informasi dari Pak Rofik menginformasikan di Sengkaling padam listriknya, itu tadi kawannya di 14.27, lalu tambahan lagi di 14.56 wilayah Karangploso di Boce gerimis tipis. Baik, terima kasih Pak Rofik untuk informasinya. Nah, wilayah Karangploso ini dibocek gerimis tipis. Terima kasih informasinya Pak Rofik. Lalu ada Pak Dodi menambahkan ini kawan ya. Pak Dodi, oh ini tadi bertanya tentang lagu Pak Dodi ya. Lalu ada Pak Arif kawan menambahkan lewat video.
3: Kepanjen, pantauan lalu lintas lancar.
0: Okay.
3: Untuk cuaca mendung, alhamdulillah terlihat gerimis tipis seger.
0: Oke.
3: Okay. Perjalanan menuju ke Malang, mohon informasi untuk Malang kota cuacanya bagaimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, terima kasih kembali informasinya Pak Arif ya di Kepanjen kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di Malang kota bagaimana katanya? Di Malang kota sih beberapa titik ini masih belum ada yang gerimis ya. Lalu kalau misalkan kita lihat potensi-potensi yang sudah gerimis kawan, bisa Anda kirimkan saja di WhatsApp di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Bu Ratna menginformasikan pom bensin yang hijau yang dirampal masih tutup karena kosong. Baik, terima kasih Bu Ratna untuk informasinya. Lalu ada Pak Li kawan menambahkan ya.
4: Info traffic Radinan Ban-Ban berdali ke arah timur.
0: Oke. Okay.
4: Berdali ke arah timur ini ada gerimis Mas ya.
0: Dari Lawang ya. Terima kasih informasinya Pak Li. Lalu ada informasi dari Bu Lisa tadi bertanya ya, kan di Stadion Gajahena ada cara apa ya, kok macet banget di area Semeru katanya. Dan memang tadi kawan ya, kita mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Jadi sore ini akan ada pembukaan turnamen tenis Ketua Mahkamah Agung yang bakal diikuti 1.500 peserta dari pengadilan se-Indonesia dan diselenggarakan mulai 12 hingga 16 Juni 2026. Sementara hindari dulu jalur Jaksa Agung Suprapto, lalu Semeru sampai Kawi, seperti itu. Lalu ada Bu Retno ini menambahkan, ini saya sedang irit baterai karena low baterai sehingga tidak mendengarkan radio dari sekitar jam 13.30 tadi. Listrik padam di daerah Joyo Sukometro, apa ada gangguan ya? Kapan akan dinyalakan lagi? Nah ini memang masih belum ada informasi ya. Jawaban dari PLN masih normatif seperti kemarin. Jadi memang akan ada manajemen beban gitu. Jadi beberapa titik akan terjadi pemadaman seperti itu Bu Retno. Dan nanti ini akan dibalas ya oleh kawan-kawan di newsroom. Lalu kalau misalkan kita lihat ada masih banyak informasi kawan, nanti kita coba akomodir ya di segmen selanjutnya. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di 0811 3600 911.

Ya kawan, kita update terlebih dahulu informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol juga masih terpantau lancar dua arah ya kawan. Di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, volume kendaraan juga terlihat lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar juga. Lalu kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar juga. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lalu lintas juga masih relatif aman. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung.

0: 4. Beberapa hari kemudian.
1: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Hey, Rek, kata Nandi.
5: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
4: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya selamat sore kawan ya, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 3 lebih 28 menit ini kawan, ini tadi ada Bu Retno ya menambahkan kalau misalkan di Joyosuko Metro itu ada gangguan listrik kawan. Kapan akan dinyalakan lagi? Sayangnya kita tidak mendapatkan informasi ya. Lalu ini ada informasi dari Pak Rusdianto kawan ya. Pak Rusdianto ini menginformasikan lewat video.
1: Selamat sore City Guys.
0: Selamat sore.
1: Menginformasikan cuaca di Kota Legi. Gerimis tipis.
0: Gerimis tipis ya di Kota Legi.
1: Demikian sekilas info. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore, terima kasih di Gondalegi kawan. Gerimis tipis dan jalanan sudah mulai basah, terlihat licin ya. Jadi Anda perlu waspada saja, kurangi kecepatan Anda. Lalu ada informasi juga dari Pak Toto menginformasikan lewat video kawan.
2: Gerimis Panjen lembut.
0: Oke, terima kasih Pak Toto, gerimis lembut katanya di Kepanjen ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Harsono kawan di grup ya. Singosari sudah mulai gerimis katanya. Wah, di Singosari sudah mulai gerimis kawan ya. Sepertinya memang untuk di sore hari ini cukup merata gerimisnya kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ini ada informasi di grup relawan Malang ya. Ada truk tebu terguling kawan, lokasinya di stasiun Lawang. Dan untuk korban kurang paham karena tadi gak bisa berhenti. Saya lagi bawa muatan juga soalnya. Nah ini kalau misalkan Anda kawan melewati di sekitaran stasiun Lawang ya, bisa tambahkan ya untuk kali ini, apakah memang ada truk terguling kawan, truk tebu ini katanya informasinya. Terima kasih Pak, siapa tadi ya, salah satu relawan ya di grup relawan Malang. Lalu tadi ada Pak Iswoko juga menginformasikan Jalan Trunojoyo Stasiun sudah rintik lembut katanya. Terima kasih Pak Iswoko untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan di segmen selanjutnya kita akan pantau bagaimana pantauan, kita akan memantau bagaimana cuaca di sekitaran Kota Malang untuk sore hari ini ya. Bahkan sampai malam hari nanti perkiraannya bagaimana, kita akan cek di segmen selanjutnya.

0: Wisdom.
1: Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah, tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu, coba bayangkan, saya ini pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar, itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu telung kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya, saya kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal. Udah dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing, tidak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya, itu aturan saat itu mas. Waduh ini gimana? Ada sekitar 10 tempat saat itu. Kemudian berdatangan ke sini, tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata tidak, mas. Acara tetap berlangsung, cuma Mas Ardi datang tidak pakai wayang. Lola terus kita tidak jadi acara di lapangan, kita masuk ke masjid. Nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid, ceramah kebudayaan, ceramah tentang Toto Kromo budi pekerti keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya. Nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah kita punya bahan mas, turah-turah mas. Kita punya doanya sekaligus sejarahnya sekaligus ceritanya, tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya itu masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya telah mengalami seperti itu. Tapi jawabannya apa? Kembali kepada kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan tidak tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan. Saya Ki Ardi Purbo Antono, dalang asli Arek Malang, untuk Wisdom di Citygate FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener.

0: kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah kawan, untuk di sore hari ini ada informasi ya dari Bu Maya ini. Selamat siro, selamat sore, mau info di Lawang arah ke Malang macet, ada truk muat tebu terguling di stasiun Lawang, katanya seperti itu. Lalu ada informasi dari Kapolsek Lawang kawan, Kompol Lutfi ya, menginformasikan langsung kawan hari ini ya, ada laka tunggal truk tebu di Jalan Raya Tamrin pertigaan kecamatan. Saat ini ada anggota pengaturan di TKP, ada videonya kawan ya, kita coba putarkan ya. Nah ini kawan, untuk truk tergulingnya ya, tapi masih belum tahu penyebab tergulingnya apa ini ya. Jadi ini laka tunggal kawan. Nah ini sepertinya supir atau kernetnya ya, membantu membersihkan kacanya kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat ada beberapa foto lainnya, kita coba cek. Nah ini truknya kawan ya, berwarna kuning dan biru dengan plat N 812YL kawan. Anda perlu waspadai saja untuk kali ini, dan sudah ada beberapa jajaran polisi ya yang memang membantu. Dan kalau misalkan kita lihat ini Kapolsek Lawang, kalau boleh saya on air gitu ya, boleh ini ya, kita langsung hubungkan saja dengan Kapolsek Lawang Kompol Lutfi. Oke, kita coba hubungkan ya dengan Kompol Lutfi. Nah, halo, selamat sore, Kompol Lutfi.
1: Halo, selamat sore, Mas.
0: Selamat sore, Pak. Nah, ini saya Iqbal Zulkarnain. Pak Lutfi, ini ada kejadian yang baru saja terjadi ya, terguling. Penyebabnya apa, Pak?
1: Terima kasih. Selamat sore, Mas Iqbal dan para pemirsa sekalian. Radio Stigai. Perlu di... informasikan bahwa di Lawang, tepatnya di Jalan Raya Tamrin, tepatnya di pertigaan depan kantor kecamatan Lawang, ini ada laka tunggal truk muatan tebu. Ini terguling karena hindari kendaraan sepeda motor yang

0: berada di depannya, dia menghindar ke kiri, kemudian remnya blong. Oh. Namun demikian, tidak sampai kontak fisik antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan truk tebu. Kemudian karena truk blong remnya, kemudian banting lagi ke kanan sehingga mengakibatkan muatannya itu terus kemudian bergoyang ke kiri dan kemudian terguling truknya. Demikian.
1: Okay.
0: Dan saat ini anggota kami sudah melakukan pengaturan tidak perlu one way atau kontraflow. Hmm. Karena itu cukup bisa dijalankan yang dari arah Lawang ke Malang, karena itu hanya memakan setengah jalan saja. Untuk mekanik, kami sudah berupaya menghubungi dan kemungkinan nanti sekitar 30 menit ini akan datang ke TKP. Dan himbauan saya kepada pengguna jalan, utamanya yang dari arah Surabaya ke Malang, agar mungkin menghindari untuk sementara jalan yang arah ke Lawang, dan kalau bisa naik jalan tol di Purwodadi. Demikian Mas Iqbal.
1: Oke Pak, untuk perkiraan kalau misalkan untuk evakuasi ini sampai jam berapa Pak ya, kalau misalkan bisa diperkirakan?
0: Ini memang kami carikan kendaraan untuk mengimbal tebunya. Hmm. Karena ini kan truk ini dari Lumajang menuju ke Kebon Agung.
1: Okay.
0: Namun demikian mengalami kecelakaan di Lawang ini. Sehingga nanti kami berupaya melakukan evakuasi tebunya dulu, terus kemudian baru nanti akan memposisikan kembali kendaraan truk.
1: Oke, jadi untuk langkah pertama saat ini sedang mencari truk untuk imbal tebu dulu ya Pak ya?
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Pak Lutfi untuk informasinya. Sehat selalu Pak, dan semoga segera dipercepat ya untuk evakuasi kendaraan yang terguling ini. Selamat sore Pak Lutfi.
0: Terima kasih Mas Iqbal dan terima kasih kepada para pemirsa. Selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan ya, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Lawang, Kompol Lutfi. Dan memang kalau misalkan kita lihat, untuk Anda yang mengarah dari utara ke selatan atau dari Surabaya ke Malang, sebaiknya waspadai saja dan hindari jalan Lawang. Anda bisa naik ke tol ya, jadi masuk ke Getol Lawang atau sebelumnya untuk masuk ke Malang, dan kalau dari Malang bisa masuk ke Getol Singosari saja kawan, lebih aman seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang untuk kali ini tidak ada kontraflow, masih aman, tapi memang sedikit merambat. Nah takutnya kalau misalkan volume semakin meningkat ya, apalagi saat ini sudah memasuki weekend kawan. Nah takutnya meningkat dari arah utara ke selatan, saya sarankan memang bisa memasuki tol saja kawan, supaya lebih aman. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan.
2: Lalu muncul ide cepat. Drainase ditutup rapat agar bau hilang. Masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat untuk lalu lintas, ini ada beberapa informasi yang masuk ya. Tadi ada informasi dari Pak Yudi kawan, tambahan ini ya, daerah Samaan. Kenapa ini Pak, daerah Samaan? Agak cuaca di sini agak gerimis cuacanya menjelang sore. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk informasinya. Lalu ada tambahan dari Pak Hani, ini menginformasikan di sore hari ini kawasan Dampit alhamdulillah gerimis tipis juga, semoga membawa berkah, amin. Terima kasih Pak Hani untuk informasinya. Lalu ada Pak Ahmad Ghazali menambahkan ya, ini mengenai apa nama kawan, tentang demo ya yang terjadi kali ini di kawasan Bundaran HI. Lalu kalau misalkan kita cek, ada informasi tadi kawan dari Pak Ardian ini. Update Lalin Surabaya Malang, truk muat tebu terguling di depan pertigaan arah Ketindah, depan stasiun Lawang. Antrian dari flyover Lawang sampai setelah stasiun. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, ini perlu Anda waspadai kawan. Kalau misalkan Anda mungkin sampai di Purwowasri gitu ya, bisa masuk gitu saja kawan, lebih amannya daripada terjebak kemacetan untuk kali ini, karena volume sudah mulai padat kawan ya. Besok sudah weekend, jadi banyak orang yang mungkin menuju ke Malang untuk melakukan liburan melewati Lawang. Waspadai saja dan hati-hati di jalan. Lalu ada informasi dari Pak Sultan Hadi menambahkan, arah flyover Kota Lama hujan. Terima kasih Pak Sultan. Dan kita pantau sedikit kawan untuk cuaca di sore hari ini. Memang di sekitaran Kota Malang rata-rata ini berawan saja ya. Tapi ada beberapa titik yang sudah mulai hujan memang. Dan kita coba cek kawan untuk kali ini bagaimana pantauannya. Ini berawan saja potensinya sebenarnya. Sampai di malam hari nanti ini lebih berawan kawan. Dan mungkin karena ada tutupan awan, untuk malam hari nanti tidak terlalu dingin seperti biasanya. Biasanya sudah turun ke titik 18 derajat Celcius ya. Nah, untuk nanti malam ini kisaran di 21 derajat Celcius sampai besok pagi kawan. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Pemkot Malang sebut hasil sensus ekonomi ciptakan kebijakan tepat sasaran. Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso menyampaikan, Pemkot Malang nyatakan hasil sensus ekonomi 2026 menjadi dasar pembentukan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, sehingga implementasinya lebih tepat sasaran. Dengan data terbaru yang dikumpulkan para petugas sensus, pemerintah daerah bisa menakar potret real keseluruhan kondisi di tingkat masyarakat secara valid. Untuk itu, pihaknya mendorong seluruh petugas sensus bekerja maksimal dalam mengumpulkan data primer saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kawan, anggota DPRD Jatim mendukung rencana pemerintah guna memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengatakan kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang membuktikan kehadiran negara untuk membantu masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Puguh menambahkan, jaminan akses kesehatan ialah hak dasar warga negara, sehingga pemutihan tunggakan ini menjadi jawaban bagi jutaan masyarakat yang selama ini terhambat berobat akibat status keperstaannya yang dinonaktifkan. Sementara itu, Bugo mendesak pemerintah untuk melakukan pemetaan data masyarakat miskin dan rentan secara lebih presisi guna memutus siklus agar masalah tunggakan serupa tidak kembali berulang di masa depan. Kawan, Kepala BIN minta aksi mahasiswa di Bundaran HI tidak memunculkan hal yang merugikan semua pihak. Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra mengatakan semua pihak harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan saat ancaman reformasi jilid 2 muncul menjelang demo besar-besaran yang digelar mahasiswa hari ini di kawasan Bundaran HI. Kata Heri, jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi semua pihak setelah mengikuti rapat di Komisi 1 DPR RI pada hari Kamis kemarin. Sementara Ketua BEM UI Ananda Kudimas Rumi mengatakan mahasiswa akan melakukan aksi untuk menyuarakan reformasi jilid 2 dengan membawa 5 tuntutan. Tuntutan itu seperti meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih, lalu menghentikan militarisme sipil, serta menuntut Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat memang untuk cuaca ini sudah beberapa titik sudah mengalami cuaca gerimis kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk kali ini beserta cuacanya di 0811 36 9 11. Dan kita akan terhubung lagi kawan dengan reporter City Guide FM Heri Prasetyo kawan, yang akan membawakan kabar untuk kali ini ya. Ini kita coba hubungkan terlebih dahulu kawan dengan Heri. Kita coba tunggu ya. Dan mungkin untuk Anda juga bisa bagikan nih untuk di sore hari ini bagaimana di sekitaran Anda kawan, lalu lintasnya apakah cukup padat, ramai, atau mungkin masih lancar, bisa tambahkan ya. Dan kalau misalkan saat ini kita akan coba terhubung dengan reporter City Guide FM Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar mengenai Arema FC kawan. Singo Edan tidak perpanjang kontrak mesin gol Dalberto Luan Belo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan, Arema FC resmi berpisah dengan penyerang asal Brasil Dalberto Luan Belo. Kebersamaan yang terjalin selama dua musim berakhir setelah kontrak pemain berusia 31 tahun itu habis pada 10 Juni 2026 dan tidak diperpanjang untuk musim depan. Kepergian Dalberto menjadi kehilangan tersendiri bagi Arema FC. Dalam dua musim terakhir, striker asal Brasil tersebut menjelma sebagai salah satu tumpuan di lini depan Singo Edan lewat ketajamannya dalam mencetak gol dan konsistensi performa di tengah naik turunnya performa tim. Sepanjang memperkuat Arema, Dalberto membekukan 36 gol dan 68 pertandingan di berbagai ajang resmi. Pada Piala Presiden 2024, ia menyumbang 2 gol. Sementara di kompetisi Liga 1 2024-2025, Dalberto mengemas 15 gol sebelum tampil lebih produktif dengan torehan 19 gol pada Super League 2025-2026. Statistik tersebut membuat nama Dalberto masuk dalam daftar striker asing paling produktif yang pernah memperkuat klub asal Malang itu dalam beberapa musim terakhir. Tak hanya berkontribusi lewat gol, Dalberto juga menjadi salah satu pemain yang konsisten tampil di tengah berbagai dinamika yang dialami Arema FC. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengakui kontribusi besar Dalberto selama berseragam Singo Edan. Menurut dia, sang pemain memiliki peran penting dalam perjalanan tim selama dua musim terakhir. Meski kerjasama berakhir, Arema FC tetap menyampaikan apresiasi kepada Dalberto atas dedikasi dan profesionalismenya. Manajemen juga berharap mantan ujung tombaknya itu dapat melanjutkan karir dengan baik di klub baru. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nih ada beberapa informasi yang tadi belum terbaca dan saya bacakan secara ini kawan ya, kita rangkum gitu. Ada Bu Ratna, ini menginformasikan tadi di sekitaran jam 3:30 kawan, belum terbaca tadi ya, Gerimis Halus di Blimbing. Nah untuk saat ini bagaimana? Sekarang sudah jam 4 lebih 16 menit, 45 menit sekitaran sudah berlalu. Apakah masih gerimis di sana, di Blimbing? Lalu di daerah Joy Sukometro untuk lampunya sudah nyala katanya, untuk listriknya. Terima kasih Bu Ratna untuk informasinya di jam 15.30 tadi ya. Lalu kalau misalkan kita cek juga, ada informasi dari Pak Yudi tadi kawan, daerah Samaan cuaca gerimis jelang sore. Oh ini tadi sudah terbaca ya. Lalu ada Pak Heru, Sau Jajar 1, Sau Jajar 1 ya, cuaca mendung di 15.36 tadi. Ada beberapa informasi tadi yang sudah kami baca ya. Terima kasih untuk informasinya. Lalu ada yang belum terbaca di sekitaran hampir jam 4 tadi, dari Pak Tangguh kawan 15.59, Gatot Subroto arah ke jembatan kawan. Ini kita coba cek ya informasinya, mengirimkan video. Coba kita cek Pak Tangguh ini ya. Baik, ini masih loading kawan untuk kali ini dari Pak Tangguh Bimantoro. Nah ini sangat macet kawan ya.
1: Arah Gatot Subroto arah ke jembatan Kampung Pelangi. Ini macet dua arah.
0: Berhenti ini kawan.
1: Dari sana padat, dari sini padat. Ini pasti efek dari Gajayana ini. Aduh, heran saya, heran. Malang ini nggak bisa jadi kota maju, nggak bisa. Dikit-dikit macet, nggak ada apa-apa macet. Okay. Belum maju udah macet. Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Tangguh untuk informasinya. Sangat luar biasa kawan. Yang mengarah ke jembatan ini macetnya cenderung berhenti ya. Jadi bahkan tadi yang di video ini selama 33 detik divideokan oleh Pak Tangguh belum jalan sama sekali kawan. Nah mungkin Pak Tangguh bisa tambahkan sudah terjebak berapa menit tadi di sekitaran sana. Kirimkan ke WhatsApp kami ya. Lalu ada Pak Iswoko menambahkan juga hal yang sama. Jalan Gatot Subroto pada dua arah, luar biasa ya. Terima kasih Pak Iswoko, sepertinya terjebak ini Pak Iswoko. Ini ada fotonya juga kawan, kami tampilkan ya. Wow, padat sekali ya, didominasi memang roda 4 dan truk-truk besar kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini kan itu Jauh Lisat Lantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menambahkan, mohon waspada TKP depan stasiun Lawang. Tadi kita sudah mendapatkan informasi juga yang cukup jelas dari Pak Lutfi ya, Kompol Lutfi, Kapolsek Lawang kawan, mengenai truk terguling tadi, laka tunggal yang memang terjadi. Nah itu karena menghindari pengendara roda 2 kawan. Nah inilah yang perlu kita waspadai ya, sebagai pengendara roda 4, roda 2, kita itu harus mewaspadai sekitar kita kawan. Jangan sampai kita tidak waspada dan malah membuat kendaraan-kendaraan lainnya menjadi celaka ya. Terima kasih informasinya Pak Andi Agung. Lalu ada informasi di line telepon ini ya dari Pak Amang. Halo, selamat sore Pak Amang.
2: Sore Mas Iqbal.
0: Halo Pak Amang.
2: Ya Mas Iqbal.
0: Iya, ada informasi saya, apa Pak Amang?
2: Ini di Ranu Grati. Saya menuju Rampal juga padat Mas Iqbal.
0: Oke, Ranu Grati arah Rampal. Dua arah Pak atau satu arah saja?
2: Dua arah. Iya. Saya kebetulan dari Sawo Jajar ini mau menuju ke tengah. Jadi lewat jembatan Ranu Grati, nanti menuju Rampal, mau lewat Kayu Tangan juga. Gitu Mas Iqbal. Oh. Karena mungkin sore ya Mas ya, jam pulang jadi padat. Kalau menurut saya nggak usah ngersulo, kita juga bagian dari kepadatan kok. Kita juga menyumbang kemacetan, kenapa ngersulo?
0: Iya.
2: Ini kalau mau pakai helikopter enak lewat atas.
0: Baik.
2: Kita adalah bagian dari kemacetan, makanya bos nggak usah menghujat siapapun, dinikmati saja.
0: Oke.
2: Begitu Mas Iqbal.
0: Baik, terima kasih Pak Amang untuk informasinya. Dan itu tadi kawan, dan memang ini yang perlu kita pikirkan kawan ya. Kita mau sampai kapan untuk kepadatan seperti ini terjadi ya. Jadi ini yang salah satu hal yang perlu difikirkan oleh pemerintah, bagaimana cara mengatasi kepadatan yang terjadi di Kota Malang kawan. Karena mungkin Kota Malang ini sudah dipenuhi titik-titik yang crowded kawan, dan jenuh ya, titik jenuh setiap sore, dan hal inilah yang perlu difikirkan. Oh, solusinya seperti ini, seperti itu kawan. Mungkin ada informasi juga ini dari Pak Timotius ya. Kita coba cek, ah betul, ada informasi dari Pak Timotius menginformasikan daerah Karangwidoro Dau hujan gerimis rintik-rintik di jam 4 tadi pas ya. Lalu ternyata di jam 4 lebih 16 sudah reda katanya. Ada update-nya kawan ya. Terima kasih Pak Timotius untuk informasinya. Lalu ada informasi dari Pak Tri di grup kawan ini dari Flyover Lawang. Arah Malang sangat padat, cenderung berhenti. Ada apa ya posisi sekarang di depan Pasar Lawang? Ada terguling ya Pak Tri, untuk informasinya seperti itu tadi dari Kapolsek Lawang. Jadi perlu waspadai saja, hindari, bisa masuk tol saja kawan kalau dari arah selatan ke utara ya. Dari arah utara ke selatan maksud saya. Lalu kalau misalkan kita lihat, Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan cuaca untuk kali ini di sekitaran Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh ya, di @cityguide911fm. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM, excellent in learning motivation. Dan kawan, saya ada informasi untuk Anda ya, yang mengarah ke Batu, memang kepadatan belum terjadi terlalu ramai sih untuk kali ini ya. Beberapa titik ini hanya ada antrian yang luar biasa padat, hanya di sekitaran Tunggul Mas dari arah Batu ke Malang, malahan ya dari Malang ke Batu ini tidak ada kepadatan berlebih kawan. Sangat aman, lancar, dan luar biasa enak kawan, landai ya untuk di sore hari ini menuju ke kota wisata Batu. Dan mungkin untuk Anda yang nantinya liburan kawan ya, besok atau hari Minggu, dan pengen cari-cari properti yang memang bisa untuk investasi, karena Anda beli properti malah boncos dan tidak produktif gitu kawan, makanya pilih yang pasti-pasti aja ya. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda ini bisa merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya jelas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, kita update terlebih dahulu kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Untuk secara umum, kondisi masih terlihat lancar di beberapa tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro, hingga Pakis. Volume kendaraan juga terlihat sangat lancar. Meski demikian, arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit tol juga terpantau ramai lancar. Kita beralih ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya cukup lancar juga, sementara di ruas jalan tol Gempol Rembang ini kondisinya juga sangat ramai. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju arah ke Porong, ini arus kendaraannya juga masih tergolong lancar. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintas terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Sam, parkir deh, 2000.
6: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
5: Wes, gak usah karcis-karcisan.
6: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
5: Ra usah ribet, Sam.
7: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib gawe karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
6: Berarti iki penting yo Pak Disub.
7: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauza. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengaku menjagokan timnas Belanda pada ajang Piala Dunia yang mulai bergulir Jumat mendatang. Pilihan tersebut didasari kedekatan emosional antara Indonesia dan Belanda dalam dunia sepak bola. Gus Fawaid mengatakan, banyak pemain timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan Belanda. Sebaliknya, sejumlah pemain Belanda juga memiliki garis keturunan Indonesia. Menurutnya, hal itu membuat hubungan sepak bola kedua negara semakin dekat. Karena Indonesia belum tampil di Piala Dunia, Gus Fawaid berharap Belanda mampu melangkah jauh hingga meraih gelar juara. Untuk memeriahkan turnamen tersebut, Pemkab Jember juga menyiapkan nonton bareng gratis di alun-alun Jember agar masyarakat dapat menikmati euforia sepak bola dunia bersama-sama.
2: Kabar selanjutnya dari City Gar FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan pengisian jabatan kosong di lingkungan pemerintahan Kota Malang sedang terhambat. Hal itu terjadi karena minimnya ASN yang memperbarui data kompetensi dan juga membuat penerapan sistem manajemen talenta belum berjalan optimal. Padahal skema ini menjadi dasar utama dalam promosi jabatan struktural di lingkungan birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat lewat BKN. Wahyu menambahkan, kondisi ini membuat kesulitan dalam mengisi sejumlah kursi jabatan yang kosong.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar, kawan Perumbulok kantor cabang Madiun memperketat pengawasan distribusi minyak kita di wilayah kerjanya. Pimpinan cabang Bulog Kancap Madiun Agung Saryanto bilang, pedagang yang menerima pasokan minyak kita harus memastikan pembeli merupakan konsumen akhir, bukan pihak yang akan menjual kembali produk tersebut. Menurutnya, praktik pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali berpotensi mengganggu distribusi dan memicu kenaikan harga di pasaran. Kondisi ini juga dapat menyebabkan stok minyak kita menjadi langka, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh minyak goreng sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menambahkan upaya pencegahan, Bulog meminta pedagang turut berperan aktif menjaga stabilitas harga dengan membatasi jumlah pembelian setiap konsumen. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah praktik penjualan ulang yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab harga minyak kita melampaui HET.
4: Selamat sore kawan, selanjutnya dari Suara Surabaya bersama saya Chelsea Intania. Sampai kemarin, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya memasuki hari ke-10. As'adul Anam, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya mengatakan, sampai kemarin kedatangan sudah sampai kloter 39, sebanyak 14.000 jemaah. Sedangkan petugas yang sudah kembali ke tanah air sekitar 34% dari total kepulangan yang dijadwalkan. Kata Anam, dari 39 kloter yang sudah datang, 26 kloter mendarat tepat waktu, 7 kloter lebih cepat dari jadwal, dan 6 kloter mengalami keterlambatan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, ada informasi yang masuk ya dari Pak Gunawan. Pak Gunawan menginformasikan, menanggapi telepon Pak Amang ya, yang menyebutkan apa ini? Oh bukan. Menanggapi telepon salah satu pendengar tadi yang menyebutkan macet itu bukan imbas dari Gajayana. Tadi saya lewat di Jalan Semeru ke Wulirang, macet normal bahkan dari Basuki Rahmat lancar. Bukan imbas dari Gajayana. Oh katanya seperti itu ya. Terima kasih Pak Gunawan. Lalu ada tambahan lagi nih kawan. TKP di Jalan Kahuripan. Sepertinya orang ini ya apa namanya, lawan arah lagi nih. Kita tampilkan ini di visual radio. Ada motor ini kawan ya. Nah motor Miusul kalau gak salah ini namanya. Belok ke kanan habis ini. Padahal sudah ada tanda larangan belok ke kanan ya. Nah langsung rating kawan ya. Belok kanan. Ditin gitu sama Pak Gunawan ya. Di klakson langsung kawan. Nah katanya ini N4010EAY Mio kawan. Sangat disayangkan sekali ya. Di tengah kota pun masih terjadi pelanggaran. Nah, ini juga karena minimnya pengawasan dan minimnya pengawasan dari para aparat dan minimnya kesadaran dari para pengendara. Dan ada Pak Reza Yustian ini kawan. Ada informasi padam listrik di Jalan IRAIS Gang 4 sampai Perempatan Mergan setengah jam lalu. Mohon bantuannya City Guide. Terima kasih. Kata Pak Reza Yustian seperti itu ya. Dan memang ini dari beberapa hari kemarin kawan ya, kita sering meneruskan laporan-laporan lampu mati atau listrik mati. Tapi memang jawabannya masih tetap normatif ya dari PLN. Ini masih tentang manajemen beban kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ini masih proses perawatan seperti itulah, perawatan dan keandalan listrik di sekitaran Jawa dan Bali. Seperti itu Pak Reza Yustian ya, makanya ada beberapa titik itu akan dipadamkan secara bergilir listriknya. Seperti itu Pak Reza, mohon ditunggu ya. Biasanya kalau misalkan perkiraannya dari Pak Fandi Faisal ya, asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang, perkiraannya kalau misalkan ada pemadaman bergilir, kalau misalkan tempat Anda baru saja padam, perkiraannya itu 2-3 jam bakal padam kawan. Seperti itu, jadi persiapkan saja ya. Untuk saat ini kalau lampunya nyala, selalu cas device-device atau perangkat-perangkat yang Anda punyai kawan. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran kota Malang lainnya, Kabupaten Malang atau mungkin Kota Batu yang ada listrik padamnya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Edi menambahkan ya. Pak Edi menambahkan mengenai macet ini kawan.
1: Assalamualaikum City Guide, selamat sore dan juga pendengar setia City Guide yang berbahagia.
0: Iya.
1: Saya kira memang betul apa yang dikatakan bapak-bapak tadi bahwa wis tambah suwe tambah macet Malang iki kapan majune? Ya memang di mana-mana. Saya kira bukan hanya di Malang saja. Kalau setiap pagi kerja, berangkat kerja dan juga sore pulang kerja di mana-mana, sepertinya di daerah manapun kayaknya juga sama-sama macet.
0: Okay.
1: Ini sebetulnya kan bukan kesalahan dari, maaf, dari pemerintah daerah atau mungkin dari kepolisian atau bagaimana, saya kira tidak. Karena kalau kita mengulas masalah ini, kita mengingat masa lalu, di masa-masa saya dulu masih kecil ya, masih SD, SMP, bahkan sampai SMA ya, itu dulu itu kalau dalam satu rumah tangga ya, itu mau beli sepeda motor aja zaman saya itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu sangat susah sekali karena apa? Dulu itu tidak ada kredit-kreditan motor gitu ya.
0: Oh, yeah.
1: Tidak ada kredit-kreditan mobil. Sehingga apa? Kalau mau beli motor, mau beli mobil itu adalah
0: cash.
1: Orang yang kaya. Karena belinya harus tunai, enggak boleh ngutang. Kalau sekarang kan nyicil ya, bisa nyicil, bisa ngutang dan sebagainya, bisa ngredit lah ibaratnya. Kalau dulu ya harus cash. Dan bisa, setahu saya itu yang bisa kredit mau sepeda motor saat itu hanya PNS kalau tidak salah atau perusahaan yang besar. Saya kira gitu. Jadi sistemnya ya, istilahnya dari ya memang ya kita juga menyalahkan dari pemerintah juga ya. Kenapa harus sekarang itu loss gitu ya, ada kredit dan sebagainya. Kadang-kadang tidak pakai uang muka saja sudah bisa ambil sepeda motor, ambil mobil begitu. Saya kira sementara begitu. Matur nuwun, apabila ada kesalahan mohon maaf.
0: Baik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Edi untuk informasinya. Lalu ada Pak Robi menginformasikan kawan mengenai kemacetan juga ini kawan ya. Kemacetan panjang dua arah dari depan Terminal Hamid Rusdi. Penyebabnya ada acara bantengan Songgoroto di sebelah selatannya Terminal Songgoroto. Tidak terlihat ada petugas yang mengatur lalu lintas. Tolong tuh diterjunkan petugas untuk mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak makin panjang. Baik, terima kasih Pak Robi untuk informasinya ya. Dan sudah kami teruskan tadi di newsroom ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta ya. Dan kata Pak Ibda Hatta ini sudah diatensi, terima kasih informasinya. Terima kasih ya, kalau atensi cepatnya kita harapkan bisa ditangani segera kawan. Dan kalau misalkan mengenai kemacetan ya, memang sekarang itu banyak DP-DP nol kawan yang dipermudah didapatkan oleh masyarakat. Dan inilah yang perlu diregulasikan oleh pemerintah bagaimana caranya supaya untuk mengatur lonjakan kendaraan yang ada di jalan raya kawan. Karena kalau misalkan kita lihat dari tahun ke tahun adanya pelebaran jalan dengan kelonjakan kendaraan itu lebih tinggi lonjakan kendaraan daripada pelebaran jalan yang ada di Kota Malang. Nah, hal inilah yang perlu kita waspadai ke depannya. Mau sampai kapan kita akan seperti ini kawan ya, macet tiap hari gitu ya. Bahkan sekarang ada beberapa jam-jam yang mungkin biasanya tidak padat, sekarang sudah mulai padat kawan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di 0811 3600 911. Nah kawan, selain macet yang bikin emosi, internet lemot ini juga terkadang bikin kita emosi kawan ya, mangkel gitu. Nah, Anda kalau misalkan punya internet lemot di rumah, saatnya Anda pindah ke Kapten Ratel kawan ya. Internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13 ribu pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap

0: Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: City Guides Inside.
2: Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dikhianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PTSP Kota Batu, Tauhid menjelaskan, perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
3: Isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan sumber Berantas, ya ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan ini, serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPM TSP dalam hal ini, kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan saat ini, Mbak, memang secara prinsip DPM TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, okay? Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, instansi itu, Pak.
2: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
4: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber Janitri itu berkurang. Jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang. Karena biasanya sumber Janitri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang, otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang. Penghasilannya petani warga kita ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu mungkin yang paling berdampak itu bulan Juli Agustus ya sampai September. Itu kan musim kemarau, jadi airnya mengecil. Saya pada waktu menjabat itu kan PT itu sudah berdiri 2022.
5: Oh, melakukan
4: itu kan dari pusat. Dari pusat ke provinsi, terus ke kota, saya tidak tahu.
2: Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Janitri.
6: Karena memang ini ada secara lokus ada di sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong sumber Janitri, tetapi berbicara tentang sumber Berantas sebagai titik nol dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa, Sungai Berantas mengalami 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan titik nolnya ada di Desa Sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaitan secara lingkungan, kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di Sumber Berantas lagi, karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar Sumber Janitri juga, itu menjadi berkurang debitnya, kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
2: Konflik sumber Janitri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat

0: masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Hei, Rek, kata Nandi.
6: Ke kampus, ada kuliah.
7: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
8: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
5: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
8: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
9: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
10: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Joko ya, menginformasikan Jalan Mejen Sungkono ya. Ini kalau misalkan kita lihat, ada informasi katanya ya.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Izin melaporkan Jalan Mejen Sungkono baik utara maupun ke selatan.
0: Oke.
1: Merayap, belum tahu yang ke arah selatan ada apa, yang ke arah utara ada apa.
0: Oke.
1: Waspada, dihindari saja atau berhenti sejenak, istirahat bagi yang capek di jalan, biar nggak tambah capek. Sekian, okay. Terima kasih.
0: Baik, memang ini ada event lampu ya, seperti apa namanya ya, taman-taman lampu gitu loh kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat ini tambahan dari Pak Joko Said ya, ada event taman lampu gitu di Gorkenarok. Dan kalau misalkan kita lihat event taman lampu ini, saya lupa nama eventnya apa ya, nanti kita coba search terlebih dahulu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ini dilakukan gitu ya, dari Juni ini sampai Juli nanti gitu. Jadi ada HTM-nya dan lain-lain gitu kawan, taman yang ditata sebegitu rupa untuk diperbagus gitu kawan ya, lampu-lampunya dan pemandangannya dinikmati seperti itu. Nah makanya itu cukup padat ya, sepertinya ada lonjakan wisatawan. Lalu ada Pak Fendi menambahkan kawan, di beberapa titik ini katanya macet ya. Di mana ini Pak Fendi? Perjalanan dari Malang menuju Surabaya lewat bawah terjadi kemacetan pas depan eksit tol Lawang imbas antrian di pom bensin Lawang. Kalau dari Malang setelah eksit tol Lawang, setelah pom lancar, lalu lintas sebaliknya dari arah Surabaya ke Malang terjadi kemacetan imbas truk muat tebu terguling di depan stasiun Lawang. Antrian sudah sampai jembatan, bahkan lebih. Kalau mau ke Malang lebih baik lewat jalur atas atau tol. Nah, ini sudah saya sarankan dari jam 3 tadi ya. Lebih baik lewat jalur tol kawan.
2: Exit tol
0: ini kawan, videonya
2: exit tol Malang ini arah Surabaya macet ini. Gara-gara antrian ini di pom Lawang ini. Kalau dari Malang ini setelah exit tol Lawang.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Fendi. Dan tadi kawan, kita mendapatkan informasi lagi ya dari Pak Hatta, Ibda Hatta, Kadet Lantas Polsek Kedung Kandang. Jadi tadi Pak Robi menginformasikan kalau ada kemacetan panjang dua arah dari depan Terminal Hamid Rusdi. Penyebabnya ada acara bantengan ini ya di Songgoroto dan selatan Terminal Songgoroto. Belum terlihat ada petugas yang mengatur lalin. Dan kata Pak Hatta, Kadet Lantas Polsek Kedung Kandang, ini terima kasih informasinya. Ditambahkan juga jawaban seperti ini kawan, mohon bantuan untuk diberitahukan kepada pendengar ini ya. Jadi ini kita mengimbau Anda kawan agar beralih jalur atau menghindari wilayah tersebut. Jadi anggota ini masih berupaya untuk memperlancar arus lalin, kata Ibda Hatta seperti itu. Terima kasih informasinya ya. Lalu ada Pak Amin menginformasikan juga, lalin masuk di beberapa titik terjadi insiden diputar balik arah masuk Malang dari utara. Motor putar balik mendadak saat arus sedang kencang, sepertinya tertabrak. Di mana ini Pak Amin? Ini tadi Pak Amin voice note ya, kita coba buka saja supaya lebih jelas ya.
3: Info lalu lintas, barusan saja masih beberapa detik terjadi eksiden di depan, apa itu namanya, putar balik sebelah kor ya situ, arah masuk Malang kalau dari utara. Sepertinya sepeda motor mendadak putar balik pas arus sedang kenceng dan ramai. Sepertinya sepeda motor tertabrak itu. Kenceng suaranya, brak gitu. Baru saja terjadi, mungkin habis ini macet di panjang karena seperti lihatnya sepeda motor di depan mobil bagian depan atau di agak di bawahnya.
0: Iya, padahal sudah tidak boleh harusnya di situ kawan.
3: Putar balik apa namanya dia? Sebelum sebulan Maret itu kalau dari utara putar balik.
0: Dari utara ya, kita lihat kawan. Nah ini ya videonya. Tidak boleh harusnya putar balikan di situ kawan ya. Oke, ini yang putar baliknya dari arah mana ya? Siapa yang putar balik dan gimana ini maksudnya ya? Baik Pak Amin, terima kasih informasinya ya. Nanti mungkin bisa tambahkan untuk informasinya yang putar balik ini siapa gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang ada Pak Yahya menambahkan lewat MT Haryono, para pengendara mobil ya, dari MT Panjaitan, dari Maijen Panjaitan gitu ya, diharapkan lewat MT Haryono. Lalu kalau misalkan kita lihat, menuju ke Jalan Keramik itu sudah mulai lancar, karena saya lihat di Maijen Panjaitan macet dan arah Tunggul Wulung itu macet parah. Terima kasih informasinya ya, dan kita coba teruskan nanti informasi-informasi lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Kawasan Pendet, Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena 4 dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: For your life. City Gate FM.
7: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat, mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai 200 Rp140.000 per orang. Hingga paket super sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, international charging station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatibang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, DPRD Kabupaten Malang beri perhatian serius soal puluhan dapur MBG di Kabupaten Malang disuspend. Anggota DPRD Kota Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menggelar rapat dengan pendapat RDP untuk menguak dugaan permainan dalam proses perizinan 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Malang yang dikenai sanksi suspend. Diketahui suspend dijatuhkan karena 32 SPBG tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan BGN, mulai dari standar jumlah penerima manfaat, luas bangunan, sampai ketersediaan instansi pengelolaan air limbah atau IPAL. Menurutnya, semua pihak yang diduga bermain-main dalam program MBG di Kabupaten Malang harus bersiap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena persoalan yang mencuat di tingkat nasional berpotensi menjalar ke daerah. Kawan, 2 bulan terapkan WFH, Pemprov Jatim hemat anggaran listrik, air, hingga BBM ratusan juta. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengatakan bahwa dari hasil evaluasi terhadap 52 perangkat daerah yang menerapkan WFH secara selektif pada bulan Mei lalu, tercatat ada penghematan yang cukup besar pada sejumlah komponen operasional, mulai dari listrik, air, hingga bahan bakar minyak. Yuyun menambahkan bahwa penurunan biaya ini tidak hanya disebabkan berkurangnya mobilitas fisik pegawai saat WFH, melainkan juga didorong oleh kebijakan optimalisasi kegiatan daring seperti rapat dan sosialisasi virtual saat pegawai sedang menjalankan work from office. Sementara itu, BKD Provinsi Jawa Timur terus melakukan pematangan dan evaluasi menyeluruh untuk menyiapkan rencana kebijakan WFH dengan fokus penguatan pada aspek teknologi informasi serta pengawasan oleh masing-masing instansi. Kawan, Taiwan siapkan ribuan rudal anti kapal untuk antisipasi serangan Cina jika perang pecah. Kementerian Pertahanan Taiwan menyampaikan pihaknya bakal meningkatkan persenjataan dengan menyiapkan 1.800 rudal anti kapal pada awal 2029 untuk membangun kekuatan di tengah ancaman Cina. Angka tersebut berdasarkan data perdagangan senjata dan persetujuan ekspor Amerika Serikat dan pernyataan pejabat pemerintah Taiwan. Lebih lanjut, para perwira militer Taiwan mengatakan langkah pengembangan senjata itu menjadi langkah Taiwan untuk mengimbangi potensi serangan Cina termasuk rudal jarak pendek dan drone permukaan serta udara. Selain itu, Taiwan memiliki senjata andalan untuk pertahanan kapal seperti rudal Harpoon buatan Amerika Serikat dan rudal Xiong Feng buatan Taiwan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

Sedikit 9 FM, guidance for your life. Kawan di sore hari ini, terima kasih pastinya untuk Anda yang masih stay tune di Sedikit FM. Ini tadi juga masih ada beberapa tambahan informasi dari pendengar Sedikit. Termasuk tadi ada juga pendengar yang ingin join ya via telepon. Nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya karena saya mau bacakan dulu beberapa informasi yang belum terakomodir. Tadi itu ada informasi dari Pak Supriyadi. Coba saya cek dulu. Informasi dari Pak Supriyadi tadi informasinya berupa video Pak ya. Nah ini tadi disampaikan untuk kondisi lalu lintas lokasi di selatan stasiun Lawang menuju ke Malang. Nah seperti apakah di lokasi gambarannya? Ini dia videonya. Kendaraan yang terguling tadi itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Supriyadi untuk informasinya. Itu untuk informasi dari Pak Supriyadi. Tadi ditambahkan juga melalui pesan chat kawan kalau ini arah ke Lawang di SPBU Patal ngantri solar macet sampai di Bedal nih. Waduh. Baik, bisa dibilang juga sama-sama ngantri nih Pak ya, dua arah berarti. Dan penyebabnya beda-beda tuh di lokasi. Terima kasih ya Pak Supriyadi untuk informasinya. Semoga juga untuk penanganan dari kendaraan berupa truk yang terguling bisa segera selesai kawannya untuk penanganannya. Untuk yang lainnya, tadi ada juga masukan dari pendengar Sedikit FM menanggapi karena kondisi lalu lintas yang luar biasa padat ya sejak di siang hari tadi di tengah kota Malang karena ada event gitu, kemudian juga pesertanya lumayan banyak. Tadi dari Pak Arif Ubaidillah mengusulkan seharusnya pemerintah Malang Raya ini cari solusi perkembangan jalan, entah pelebaran jalan tol dalam kota, flyover, ring road gitu ya, karena dengan berkembangnya Malang Raya baik populasi manusianya ataupun kendaraan termasuk pengembangan wisata maupun pendidikan, karena Malang tiga pilar yang tidak bisa terpisah. Itu kalau menurut dari Pak Arif Ubaidillah. Kita juga masih menunggu Pak ya, semoga juga segera ada solusi gitu untuk kemacetan yang ada di wilayah Malang. Kapan hari yang ramai tuh ring road ya, semoga juga bisa segera dapat lampu hijau. Yang lainnya nanti kita akomodir lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Sedikit 911 FM.

0: Pickup Update.
1: Ribuan drone hiasi langit Meksiko, tandai resminya pembukaan Piala Dunia 2026. Upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko berlangsung sangat spektakuler, di mana ribuan drone bertenaga tinggi menghiasi langit malam dan membentuk formasi logo turnamen serta simbol budaya lokal. Kemegahan visual ini menjadi bukti nyata dari janji FIFA yang ingin memadukan unsur murni olahraga sepak bola dengan kecanggihan teknologi serta hiburan modern skala global. Pesta bola terbesar Jakarta edisi kali ini resmi dimulai dan diproyeksikan menjadi turnamen paling kolosal serta paling banyak ditonton sepanjang sejarah peradaban manusia. Dari kemegahan upacara pembukaan, kita langsung bergeser ke sengitnya persaingan di atas lapangan hijau. Lewat comeback dramatis, Korea Selatan sukses sikat Ceko 2-1 di laga perdana. Skuad Kesatria Taeguk Korea Selatan berhasil mengamankan 3 poin perdana mereka di fase grup Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Ceko dari skor tipis 2-1. Dalam laga yang berlangsung dengan tempo cepat tersebut, Korea Selatan sempat tertinggal di babak pertama sebelum akhirnya bangkit dan membalikkan keadaan lewat 2 gol krusial di paruh kedua. Kemenangan dramatis ini menjadi modal yang sangat penting bagi wakil Asia untuk menjaga peluang besar mereka lolos ke babak sistem gugur turnamen tahun ini. Masih dari keseruan laga perdana fase grup, duel yang tidak kalah panas juga tersaji dari sang tuan rumah. Tuan rumah Meksiko sukses hajar Afrika Selatan diwarnai 3 kartu merah. Laga sengit antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan berjalan dengan tensi sangat tinggi hingga memaksa wasit mengeluarkan 3 kartu merah dari kantongnya. Meskipun pertandingan berjalan sangat keras dan diwarnai banyak drama pelanggaran di atas lapangan, skuad El Tri Meksiko tetap tampil dominan di hadapan publik sendiri. Meksiko akhirnya menyudahi perlawanan Afrika Selatan dengan kemenangan telak, sekaligus mengamankan poin penuh untuk memeriahkan euforia para pendukungnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, baru saja ya Anda simak City Guide FM World Cup Update yang bisa terus untuk Anda simak bagi penggemar sepak bola, pendengar City Guide FM ya, update-update bagaimanakah soal kegiatan Piala Dunia 2026. Anda bisa terus simak ya di beberapa jam tertentu. Dan juga kawan, kembali ke beberapa informasi tadi yang sempat kita terima dari pendengar City Guide FM. Ada dari Bu Yuyun. Bu Yuyun mengabarkan macet di flyover Lawang. Tadi sih belum tahu juga ya di lokasi itu padatnya karena apa. Coba saya cek dulu untuk flyover Lawang. Ini posisinya, nah ini memang untuk mengarah ke dalam kota Malang, start dari flyover Lawang itu padat karena di depannya stasiun Lawang itu ada kendaraan berupa truk tebu, Bu Yuyun ya, yang kondisinya itu terguling. Tadi sih Bu Yuyun ada video yang dikirimkan, coba saya tampilkan dulu, ini dia videonya kawan.
2: Macet flyover Lawang sampai pasar Lawang, belum tahu ada apa, mohon infonya.
1: Oke, baik. Tadi sudah saya jawab juga Pak ya. Untuk di lokasi itu ada kendaraan berupa truk tebu yang terguling. Lokasinya ada di depannya stasiun Lawang. Kemudian kawan, informasi juga tadi ada informasi dari Pak Anton. Dari Pak Anton tadi ada video yang dikirimkan, pantauan di Jalan Gajayana ke selatan itu kondisinya merayap. Seperti apakah untuk di lokasi? Nah ini Anda bisa lihat kawannya di visual radio kami, masih saya tampilkan, Gajayana ke selatan masih merayap. Efek apakah di lokasi Pak Anton, antrian di Sardonya kah atau seperti apa, sampai di mana tuh ujung antriannya, nanti boleh diupdate juga ya. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, ini barangkali juga kalau Anda mau menambahkan beberapa update untuk lalu lintas di sekitaran Anda, boleh untuk Anda sampaikan. Yang jadi catatan itu posisinya di daerah Lawang, masuk dalam kota Malang, kondisinya padat ya, mulai dari flyover karena ada kendaraan berupa truk tebu yang terguling di depannya stasiun Lawang. Kemudian kalau untuk arah sebaliknya menuju ke Surabaya, melintas di arteri juga kawan, daerah Patal ya, SPBU nanti bisa Anda antisipasi karena untuk antrian kendaraan yang mengarah ke SPBU tersebut juga sama, sudah mulai mengular. Itu juga menyebabkan antrian kendaraan agak panjang ya, lokasi di dekatnya gate tol Lawang. Jadi mungkin bisa Anda ambil dulu ya di jalur tol, kalau masuk dalam kota Malang bisa masuknya di tol Purwodadi, keluar di tol Lawang, seperti itu rekomendasinya. Ataupun juga arah sebaliknya bisa ambil di jalur tol juga. Cuman untuk arah sebaliknya yang menuju ke Surabaya memang gak begitu panjang ya, seperti yang menuju ke Malang. Itu dulu kawan untuk informasi via WhatsApp ya, melalui pesan chat dan juga video. Karena ini sudah ada yang sambung, Pak Syawal yang tadi mau on air ya. Coba saya cek dulu sudah terhubungkah. Oh sudah terhubung. Halo, selamat sore Pak Syawal.
3: Selamat sore.
1: Iya Pak Syawal, silahkan Pak Syawal informasinya.
3: Iya, singkat langsung aja ya Mbak ya. Saya punya pengalaman beberapa hari kebelakang. Itu saya melihat, menyaksikan sendiri bahwa ambulan itu dikawal oleh riders. Dan riders itu sangat membahayakan menurut saya. Jadi seperti meliuk-liuk, terus memberhentikan kendaraan secara mendadak, dan itu terjadi di saya. Nah, apakah peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang mengatur lalu lintas di jalan itu mengatur juga tentang riders yang mengawal ambulan? Itu saya cek-cek sekali lagi, tidak. Sepertinya tidak, itu insidental. Nah, tapi itu sangat membahayakan bagi pengendara itu sendiri atau riders itu sendiri. Padahal kita sebagai pengendara yang lain itu ketika mendengar sirine ambulan itu kita sudah sadar diri Mbak, sebetulnya kita sudah minggir. Jadi tidak perlu ada riders yang meliuk-liuk seperti itu dan membahayakan pengemudi dan membahayakan riders itu sendiri. Jadi menurut saya sih untuk ridersnya sangat, menurut saya tidak perlu sih, sangat membahayakan.
1: Itu kejadiannya kapan ya Pak Syawal?
3: Sebetulnya ketiga hari ini saya melihat seperti itu sering, Mbak. Jadi hari ini pun ada dua atau tiga kali ya saya lihatnya itu.
1: Ada.
3: Jadi padahal tadi siang malah saya mobil saya diberhentikan secara mendadak oleh apa ridersnya. Saya kaget. Padahal saya sudah dengar itu sirine ambulan. Itu sudah saya dengar banget. Saya sudah mau belok kiri. Nah itu kok tiba-tiba dianya ada rider yang tiba-tiba serong ke arah saya, tiba-tiba berhenti. Saya kaget. Nah, untung gak ketabrak. Nah itu sangat membahayakan menurut saya. Okay. Itu sih Mbak.
1: Tadi di mana itu Pak letaknya pas kejadian?
3: Saya pas daerah di Tlogomas. Nah itu.
1: Baik-baik. Sekitar jam berapa tadi Pak Syawal?
3: Jam berapa ya? Jam 2.
1: Jam 2 siang, setengah 2
3: itu.
1: Baik. Itu kalau dari ridersnya sendiri apakah terlihat untuk atributnya begitu, apakah resmi dari pihak ambulannya atau gimana?
3: Saya yang lihat tadi pakai ojek online, Mbak.
1: Jadi sepertinya bukan resmi dari pihak ambulan gitu, Pak ya.
3: Bukan, Pak. Apakah ada yang resmi?
1: Ini pun juga jadi pertanyaan ya sebenarnya.
3: Ya itu kan cukup dengan menurut saya ya, mohon maaf kalau misalkan salah mau diralat. Menurut saya pakai sirine aja sudah selesai Mbak, itu sudah tahu itu. Kan gitu, sirinenya kan sudah semakin keras kan.
1: Baik.
3: Jadi nggak perlu pakai riders yang membahayakan pengemudi riders itu sendiri atau bahkan pengemudi yang lain.
1: Baik.
3: Di sini menurut saya.
1: Siap kalau gitu Pak Syawal. Terima kasih Pak Syawal ya untuk sharingnya juga.
3: Sama-sama.
1: Baik. Selamat malam Pak Syawal.
3: Selamat malam. Salam sehat semuanya.
1: Baik. Itu kawan ya yang sempat dialami oleh Pak Syawal. Barangkali Anda sempat mengalami hal yang sama juga, nanti boleh ya untuk Anda sampaikan. Karena kalau menurut dari Pak Syawal, Bukan hanya berbahaya untuk orang yang ada di sekitarnya, tapi juga berbahaya bagi ridersnya sendiri kalau memang tidak dilengkapi dengan keterampilan gitu ya. Terima kasih dari Pak Syawal. Kemudian untuk yang lainnya nanti kita kembali akomodir kawan ya di segmen selanjutnya, karena untuk saat ini waktunya di wilayah Malang dan sekitarnya untuk berkumandang azan maghrib.
4: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide Line on FM, Guidance for your life. Kawan, sampai di sore jelang petang kali ini ya, beberapa tambahan informasi dari pendengar City Guide FM. Ini tadi setelah on air dengan Pak Syawal ya, tadi ada beberapa pendengar juga yang membagikan pengalaman serupa. Nanti kita update kawan ya, dari beberapa pendengar yang lain. Tapi saya mau dulukan dulu informasi yang masuk lebih awal. Tadi itu masih ada juga yang ikut berkomentar soal kendaraan yang terguling, lokasinya di daerah Lawang. Tadi Pak Givari juga menyampaikan, ini sering ya, jika panen tembu dari Jabung, Dengkol, Singosari itu selalu saja ada truk muatan over. Kenapa ya tidak ada tindakan dari aparat, dan sekarang ini ada yang terbalik dan menyebabkan kemacetan, belum lagi kalau menimpa orang. Nah ini kan juga merugikan, itu menurut dari Pak Givari. Kemudian tadi saya dari Pak Givari, Pak Yunus juga menyampaikan info flyover Lawang menuju Malang terjadi kepadatan, apakah ada laka atau lainnya. Nah itu betul Pak ya, di sekitaran depannya stasiun Lawang tadi ada laka berupa kendaraan truk muat tebu. Kemudian yang lainnya juga dari Pak Alvan. Pak Alvan tadi sempat membagikan informasi untuk lokasi di daerah Hamid Rusdi gitu ya, mengarah ke selatan, itu kondisinya padat. Dari Pak Alvan, informasi tadi melalui voice note, coba saya play dulu. Sekitar jam 5 lewat 20 menit ya, tadi untuk infonya.
8: Wah, ternyata yang ke arah utara justru lebih parah ini pendengar. Jadi saya sudah dari lepas kemacetan yang sana tadi, ini yang arah balik atau dari Bulu Lawang ke Kota Malang melewati Majen Sungkono. Ini kita sudah sampai di pertigaan perempatan Arjo Winangun. Ternyata juga masih padat merambat dan sangat merambat.
7: Oke. Baik, ini juga karena ada kegiatan yang digorengan Aro itu Pak ya. Tadi informasi yang kita dapat atau efek yang lain. Gorengan Aro sih sebenarnya masih lancar kawan. Ini kira-kira di lokasi penyebabnya apa ya? Apakah karena crossing di Rajasa itu? Karena setelah dari pertigaan Rajasa sudah lancar. Oh tadi dari Pak Alvan itu ada video juga ya, di menit-menit sebelumnya yang masuk di jam 5 kali ini. Coba saya cek dulu. Waduh, langsung banyak nih videonya dari Pak Alvan. Tadi sebelumnya mengabarkan daerah Majen Sungkono kondisinya padat gitu ya.
8: Selamat sore.
7: Selamat sore.
8: Pendengar, kontributor Pak Alvan melaporkan posisi saya berangkat dari Gorgen Aro menuju Bulu Lawang. Saat ini terjadi kemacetan mulai dari setelahnya Gorgen Aro atau lebih tepatnya dari BPPD. Sabar, ya Allah. Terjadi kemacetan mulai dari BPPD sampai dengan pertigaan Terminal Hamid Rusdi. Jadi cukup panjang sekitar 1,5 kilo. Jadi yang mau

0: jelas ya Pak ya.
1: Tetap
0: di
1: berhati-hati jaga jarak.
0: Iya, terima kasih Pak untuk infonya. Ini masih dari Pak Alvan, kawan.
2: Oh ya Allah, ternyata di sini ada acara di pertigaan Hamid Rusdi.
3: Sama-sama ngantri nih Pak.
2: Ya Allah, ternyata ada acara. Apa ini? Semacam bantengan ya. Tepatnya persis di pertigaan, enggak tahu diadakan di sini. Ada pesta bantengan ini. Ya, tepatnya di sini. Ini adalah momen adu aja cara bantengan rupanya dengan peserta yang cukup banyak ternyata. Luar biasa. Baik, setelah ini terlepas, jadi sudah tidak ada kemacetan lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak ya. Nah, itu dia. Ternyata betul ya, sampai di pertigaan Rajasa atau Hamid Rusdi, di lokasi ada kegiatan bantengan. Nah, ini tadi saya sempat dengar informasi dari Pak Alvan itu di newsroom ya. Tadi kita juga langsung teruskan laporannya ke pihak lantas daerah Kedung Kandang, ke Ibda Hatta. Coba nanti saya cek juga untuk informasinya. Ini masih ada video dari Pak Alvan, saya tampilkan juga kawan.
2: Wah, ternyata yang ke arah utara justru... Oh, mohon maaf pendengar, ternyata ini kemacetan juga berasal dari arah sebaliknya, dari arah Hulu Lawang menuju Kota Malang, tepatnya enggak tahu ini ujungnya apakah sampai di Arjo Winangun atau kantor terpadu atau masih jauh di sana. Yang jelas ini sampai arah ke puncaknya adalah di pertigaan Hamid Rusdi yang mau belok kiri Gadeng atau lurus ke Gorkenaro. Jadi ini ternyata malah dua arah ternyata. Segera kami laporkan ujungnya sampai di sana. Sehingga kami bisa memberikan saran, lebih baik yang melewati Jalan Mejen Sungkono mau akses ke Kota Malang, lebih baik lewat Gadang. Atau lewat Rumah Sakit Ben Mari atau Kendal Paya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Alvan ya untuk rekomendasinya itu tadi kawan ya, karena kondisinya padat Mejen Sungkono Anda lebih direkomendasikan ambil jalurnya kali ini untuk aksesnya di Gadang dulu. Kemudian oh ada lagi nih voice note masih dari Pak Alvan.
4: Baik, informasi terakhir. Jadi simpul kemacetan itu ada di pertigaan Hamid Rusdi dua arah, baik dari ke arah Malang atau dari Malang ke arah selatan. Untuk yang dari selatan menuju ke arah Malang cukup luar biasa, kemacetan dimulai dari Asrama Haji sampai ke pertigaan Hamid Rusdi. Demikian. Jadi teman-teman yang ingin lewat jalur Mejen Sungkono atau jalur timur, baik mau menuju ke Hulu Lawang atau yang ke Kota Malang, lebih baik lewat Gadang. Macet parah total. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu kawan perlu untuk Anda antisipasi dulu. Coba sambil saya cek tadi untuk laporan dari Pak Alvan, kita sudah coba teruskan ke pihak lantas ya daerah Kedung Kandang. Tadi sudah kita teruskan dan masih oh iya soal bantengan tadi sudah diteruskan ya. Ini tadi dari Ibda Hatta, direspon bantuan diberitahukan ke pendengar agar beralih jalur menghindari wilayah tersebut karena anggota masih berupaya untuk memperlancar arus lalin. Itu kawan ya dari Ibda Hatta. Oke, terima kasih, nanti kita terus sampaikan ya di on air untuk bisa menghindari jalur tersebut. Karena sampai sekarang juga masih sama kawan ya, padat. Tadi informasinya kita sudah dapat info awal di lokasi itu padat sejak di jam 4 tadi ya, dan sampai sekarang pun juga masih sama, bisa dihindari dulu. Kemudian dari Pak Abdullah, selamat sore jelang petang juga. Dari Pak Abdullah tadi ada informasi melalui video ya, informasinya efeknya luar biasa ini gara-gara truk yang terguling. Ini dia untuk videonya kawan, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Kondisi di lokasi masih cenderung padat. Nah, masih terpantau ada banyak ya petugas yang berjaga di sana karena masuk di traffic hour juga nih jam 5 sore. Dari Pak Abdullah tadi keterangan melalui pesan WhatsApp disampaikan efeknya luar biasa gara-gara truk terguling. Ini macetnya sudah sampai di sebelumnya flyover Lawang. Semenjak ada giling tebu sudah mulai banyak cerita di sepanjang jalan ini. Flyover sampai stasiun Lawang tadi membutuhkan waktu kira-kira 25 menit karena saking padatnya. Oke, itu dari Pak Abdullah. Kemudian sekilas dari video yang kita terima dari Pak Abdullah kawan ya, di lokasi itu tadi proses penanganan

0: kan masih dengan memindahkan muatan. Cuman untuk ini tadi belum kelihatan ya, apakah muatannya sudah berhasil semuanya dipindahkan, tinggal menarik kendaraannya atau bagaimana. Coba nanti kita tanyakan juga ke pihak lantas di wilayah Lawang. Ada Pak Hari Eko, selamat sore jelang petang juga. Ini dari Pak Hari Eko, ada video yang dikirimkan, pantauan ada di area Sabilillah.
1: Mau laporkan, sepertinya ini TL Sabilillah ini error. Sejak tadi merah terus ini, yang dari arah selatan ke utara ini. Error kayaknya, merah terus ini.
0: Oke, terima kasih ya Pak Hari Eko untuk informasinya. Itu pantauan di Simpang Sabilillah. Sama juga tadi ada yang melaporkan juga Simpang Sabilillah itu Pak Willy ya. Coba saya cek dulu. Pak Willy tadi, oh melalui pesan chat dari Pak Willy menyampaikan untuk TL Sabilillah sepertinya error ya, karena nyalanya itu merah terus. Baik dari arah utara, selatan, error semua. Sudah stop lama dan macet panjang, belum ada petugas. Oh baik, itu berarti dari segala arah warnanya merah gitu Pak ya. Jadi semuanya itu jalannya semrawut atau bagaimana ya? Coba sambil kita cek kawan dari CCTV Malang Kota sesaat lagi. Untuk yang lainnya juga, dari Anda yang mau menambahkan informasi sampai di sore hari ini, sore jelang petang ya, nanti bisa terus untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
3: Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1

0: Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus, S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigen Line on FM, guidance for your life. Kawan, terima kasih ya untuk kalian yang masih stay tune juga di Serigen FM. Untuk di jam 5 kali ini juga masih banyak informasi-informasi dari pendengar Serigen FM yang selain mengeluhkan kondisi TL ya di area Sabilillah, itu sebenarnya apakah dari segala arah ya yang kondisinya padam atau yang seperti apa, apakah sampai semrawut begitu atau masih bergantian sedangkan durasinya cenderung lama. Ini tadi sempat kita cek juga ya dari CCTV Malang Kota, karena biasanya ketika kita teruskan untuk laporan yang di area Simpang Sabilillah tersebut, kabarnya untuk di lokasi memang pengaturannya seperti itu. Jadi sudah menggunakan teknologi pendeteksi gitu kawannya. Jadi kalau memang di area tersebut kondisinya cenderung padat ya, maka dari arus tersebutlah lampu hijaunya bakal sangat lama. Sedangkan dari arah lainnya yang terindikasi kondisinya itu antriannya hanya sedikit, itu bakal lebih lama lampu merahnya dibandingkan lampu hijaunya. Seperti itu. Ini kalau saya lihat dari CCTV Malang Kota, di lokasi masih teratur kawannya sesuai dengan lampu TL. Barangkali memang durasinya yang terlalu lama gitu. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Ini tadi ada tambahan juga dari beberapa pendengar Serigen FM, Pak Arif, selamat petang. Tadi dari Pak Arif juga ada informasi berupa voice note, coba saya play dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Info ini di Kota Batu ini sudah 2 hari ini kalau malam maghrib ini tadi lampu mati ya, karena pemerintah ini nggak tahu ini apa jadinya, ini kok jadi ada listrik mati bergilir ini. Ini mau jadi apa negara ini? Aduh, ada. Ini sudah 2 hari ya, jadi miris juga ini, peteng semua ini. Nah, itu aja yang punya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu juga kawan ya, ternyata kali ini bergeser selain di wilayah Kota Malang ya, Kota Batu juga terimbas. Tercatat kalau Kota Batu itu sejak kemarin kawan, itu juga mengalami listrik padam secara bergantian. Bahkan hari ini tadi ya, pusat perbelanjaan loh kawan yang terdampak. Nah, ini tadi kita juga sempat konfirmasi ke pihak MOG, karena tadi banyak pendengar Serigen FM yang kirim video di lokasi ya, di MOG waktu listriknya padam. Dan kita sempat tanyakan apakah yang di MOG ini padamnya karena PLN atau dari teknis MOG sendiri. Waktu itu tadi saya WhatsApp ke manajemen MOG, ada Budiah gitu ya, disampaikan pemadaman ini dari pihak PLN gitu ya, dan sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak PLN. Itu kawan ya, tadi sempat saya tanyakan juga, nah ini apakah bakal ada kompensasi gitu ya dari pihak PLN, karena juga pastinya bisa merugikan banyak pihak gitu ya kalau di pusat perbelanjaan. Kalau dari Budiah kabarnya masih belum tahu ya soal hal tersebut, apakah nanti bakal ada kompensasi atau bagaimana. Baik, terima kasih untuk informasinya tadi dari Pak Arif ya. Dan di Kota Batu kawan ya, kabarnya masih padam untuk malam hari ini, beberapa area bisa diantisipasi. Kemudian kalau yang di MOG tadi itu padamnya siang hari ya, sekitar jam berapa tuh, jam 12 kalau tidak salah ya. Dan untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa terus bagikan ya di 0811-3600-911.
2: Guidance for your life, Serigen FM.
3: Hey Rek, kata Nandi, ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus Cyber University, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
5: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.

0: 911 Hot
1: News. CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 petang. Pemkot Malang pertimbangkan ganti kendaraan dinas ke listrik akibat BBM naik. Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setio Santoso menyampaikan kenaikan BBM jenis Pertamax memunculkan opsi penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Malang. Opsi ini sedang dikaji dan dihitung secara cermat karena peralihan kendaraan BBM ke listrik dianggap salah satu solusi dengan pengadaan melalui sistem sewa atau belanja. Pemkot Malang masih menghitung kebutuhan anggaran sebelum menentukan proses pengadaan termasuk mempelajari spesifikasi kendaraan listrik. Kawan Ketua DPR di Jatim bantah terlibat korupsi Badan Gizi Nasional. Ketua DPR Jawa Timur Musyafak Rauf membantah keras rumor keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional atau BGN tahun anggaran 2025 sampai 2026. Dia menambahkan bahwa dirinya sama sekali tidak mempunyai lini bisnis maupun urusan yang berkaitan dengan BGN. Selain itu, Musyafak juga menyampaikan bahwa secara kelembagaan DPRD Jawa Timur tidak memiliki sangkut pautnya atau kepentingan apapun terhadap BGN. Kawan, jumlah kelas menengah di Indonesia menurun drastis dan menjadi sinyal bahaya. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2026 mengingatkan soal kondisi kelas menengah di Indonesia yang mengalami penurunan ke kelas rentan miskin. Hal tersebut terjadi akibat terbatasnya lapangan kerja formal dengan upah layak dan terjadi penurunan upah real untuk pekerja dengan keterampilan menengah dan tinggi sekitar 1-2% per tahun sejak 2018. Selain itu, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah menurun drastis dari 14,5% di 2018 menjadi 7% pada 2025. Lebih lanjut, Bank Dunia melihat adanya ketidaksesuaian struktural yang terjadi lebih banyak lapangan kerja baru, tapi jumlah lapangan kerja produktif dan berupah tinggi masih belum memadai untuk mendukung mobilitas sosial masyarakat kelas menengah dan ke atas. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

City 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda City Report pada jam 6 petang hari ini kawan. Baik kawan, untuk kondisi cuaca di Malang Raya pada hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026 diprediksi didominasi oleh kondisi berawan dan udara kabut. Nah, di sini menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Juanda, ini juga memperkirakan langit yang tertutup akan tertutup awan akan menjadi pemandangan utama di Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu sepanjang hari. Ini juga tertutup awan ini ya. Menurut data perkiraan BMKG di Kota Malang meliputi kecamatan seperti Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan Lowok Waru. Untuk cuacanya untuk pagi tadi ya hingga siang ini cenderung berawan dengan potensi udara kabut yang menurunkan jarak pandang, dan sedangkan untuk suhu udara diperkirakan berada di kisaran 20-28 derajat Celcius, untuk dengan kelembapan relatif paling tinggi mencapai 60-97%, dan kondisi serupa ini berlanjut hingga malam hari kawan. Meski tanpa potensi hujan yang signifikan di sebagian besar area perkotaan, ini di Kabupaten Malang yang lebih luas, ini pola berawan tebal juga mendominasi dengan kelembapan udara yang bisa mencapai 43-98% ini ya. Beberapa kecamatan di dataran tinggi berpotensi mengalami udara kabur lebih intens pada pagi dan juga malam hari ini kawan. Sementara itu di Kota Batu untuk suhu ini diprediksi lebih rendah, berkisar 16-23 derajat Celcius dengan didominasi berawan tebal sepanjang hari. Nah, kondisi ini memberikan kesan lebih dingin dan juga lembab dibandingkan hari-hari sebelumnya. Untuk secara keseluruhan, cuaca di hari ini lebih teduh dan juga sejuk ya, sehingga cocok banget untuk Anda beraktivitas yang tidak terlalu bergantung ini ya, yang pada matahari penuh pada siang tadi. Dan tentu saja BMKG menghimbau untuk masyarakat memantau update perkiraan terkini, mengingat cuaca tropis di Malang Raya ini kerap berubah cepat, terutama di musim kemarau Juni ini kawan.

Ya kawan, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di sini juga sudah ada pesan banyak yang memasuk di nomor WhatsApp kita di 0811 360 911. Di sini ada Pak Sapalos ini ya, menginformasikan jika memang perlu keluarga pendamping pasien cukup datang ke TKP. Ini nunggu pasien datang, kita pengguna jalan tahu kok kalau mobil ambulan itu wajib didahulukan. Nah, kita sadar kita wajib minggir sirine ambulan apalagi gawat darurat. Oke, gawat darurat, terus habis itu pasti keras dan kencang dari jauh. Dah dengan supaya dipertimbangkan keselamatan. Jangan ada leader itu, nanti kalau terjadi laka malah jadi repot. Oke, terima kasih untuk Pak Sapalos untuk informasinya. Kita lanjut kembali mengakomodir ada Pak Arif. Selamat malam Pak Arif. Untuk antrian solar di SPBU fatal rekor di selatan eksit tol Lawang. Antrian karena kendaraan kendaraan yang antri ke SPBU. Nah, di sini Pak Arif juga mengirimkan sebuah video. Kawan, kita coba lihat videonya dari Pak Arif ini ya, sebentar.

0: Nah, ini kawan untuk videonya kita tampilkan di visual radio kita, kawan.
1: Antrian solar di SPBU Patal ekor sudah di selatan eksit tol Lawang. Kemacetan ini terjadi akibat penumpukan kendaraan besar yang akan masuk ke SPBU Patal.
0: Oke. Baik, lalu di sini Pak Arif juga masih mengirimkan video juga. Kita tampilkan lagi, kawan.
2: Saat pagi hari atau sebelum lama tidak dibukakan karena suplai bensin yang masuk tidak lagi
1: optimal. Tidak ada petugas yang.
0: Ini terlihat jelas ya, kawan. Oke. Nah, ada juga lagi
1: terjadi laka truk tebu di depan selatan stasiun Lawang. Ini ekor sudah menyampe di flyover Lawang.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Arif ya. Itu tadi di daerah Lawang memang ada kecelakaan, yaitu truk tebu yang terguling, dan lalu ada Pak Rian ini juga menginformasikan izin info TL Pertigaan Sabilillah dan MCC mati error. Oke, untuk Pak Rian kita coba memutarkan, ini ada VN-nya dari Pak Rian, kawan.

0: Pak, izin menginformasikan.
1: Nah, ini
0: lalu lintas perempatan pertigaan Sabilillah dan pertigaan MCC mati, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Alias error.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Untuk Pak Rian, ini informasinya tadi di info TL pertigaan Sabilillah dan MCC-nya mati error. Baik. Tadi juga sempat kami teruskan ke petugas ya. Ada Pak Gun dari Purwodadi arah ke Kota Malang, kemacetan sampai samping pertigaan ke arah Sumber Porong di Lawang, nggak tahu ada apa. Nah, untuk di Lawang Pak Gun ada truk tebu yang terguling ini ya. Nah, ini apabila kawan mau melintasi di area Lawang, dimohon menghindari saja karena antriannya sangat mengular ini kawan.

0: Ini untuk Pak Gun ini ya, mengirimkan sebuah video. Sebentar kawan, ini masih loading.
1: Sorry si tiket. Ini sorry. Melaporkan dari Purwodadi yang arah ke Kota Malang. Ini kemacetan sampai di Semping, pertigaan yang arah ke Sumber Porong, di Lawang. Gak tahu ada apa tadi ini. Terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, selamat sore kembali. Ada Pak Gun ini ya. Dan ada juga ini mengirimkan foto juga. Ini Pak Gun. Nah, ini terlihat kawan, sangat macet sekali, padat ini ya, tidak bisa bergerak. Itu ini katanya sudah ada petugas dan truk sudah dievakuasi kawan.

0: Lalu kita lanjut ke Pak Gusmin. Selamat petang Pak Gusmin. Di sini juga mengabarkan sekitaran Tanjung lampu padam. Di sini juga mengirimkan foto kawan. Kita lihat di visual radio. Nah ini terlihat ya, sangat petang banget ya. Nah ini di sekitaran Jalan Tanjung lampu padam, sangat gelap gulita kawan. Ini sangat terlihat sekali. Lalu ada Pak Arif di sini juga menginformasikan terjadi laka truk tebu terjadi di selatan stasiun Lawang. Ini kemacetan sampai flyover Lawang. Pak Arif juga mengirimkan sebuah video. Mari kita lihat kawan untuk videonya dari Pak Arif ini ya. Sebentar, ini masih loading ini ya. Oke, sebentar. Nah, ini videonya kawan.
1: Antrian solar di SPBU Patal ekor sudah di selatan eksit tol Lawang. Kemacetan ini terjadi akibat penumpukan kendaraan besar yang akan masuk ke SPBU Patal.
0: Oke, terus satu lagi kawan. Nah ini
1: terjadi laka tertebu di depan selatan stasiun Lawang. Ini ekor sudah menyampai di flyover Lawang.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Arif informasinya. Bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan seputar cuaca maupun arus lalu lintas di daerah Anda, bisa ke WA kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 91 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang akan memandu Anda di program City Report di petang hari ini ya. Baik kawan, kita akomodir dulu pesan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Pak Arif ini ya. Kota Batu sudah 2 hari kalau malam lampu mati karena pemerintah tidak tahu ini. Nah, ini Pak Arif juga mengirimkan sebuah voice note kawan, kita putarkan dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Kota Batu ini sudah 2 hari ini kalau malam maghrib ini tadi lampu mati ya karena pemerintah ini nggak tahu ini apa ini jadinya, ini kok jadi ada listrik mati bergilir ini. Ini mau jadi apa negara ini? Aduh, ada ini sudah 2 hari ya, jadi miris juga ini. Petang semua ini. Nah, itu aja yang punya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Arif juga menginformasikan listriknya juga barusan nyala. Nah, itu tadi. Terima kasih untuk Pak Arif informasinya. Kita beralih lagi ke Pak Irfan. Ini katanya, lah ya, buat acara kok di depan Hamid Rusdi. Yang kasih jalan, yang kasih izin itu apa juga gak mikir itu jalur ramai. Makin aneh saja ini, kata Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Irfan informasinya. Kita berlanjut ke Pak Andre Dwi ini ya. Pak Andre Dwi mengabarkan bahwa Kota Batu mati lampu, posisi di Brawijaya oleh-oleh yang mau belanja terhambat. Kita tampilkan dulu kawan, ini Pak Andre Dwi juga mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan dulu di radio visual live kita.
2: Menginformasikan nih, Kota Batu mati lampu.
0: Wih, gelap gulita sekali ini Pak Andre.
2: Posisi di Brawijaya oleh-oleh yang mau belanja jadi terhambat ini. Mati lampu, gelap gulita. Demikian info dari Kota Batu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Andre Dwi. Ini ya, kita mengakomodir lagi. Ada Pak Anton mengabarkan ini veteran rame lancar cuaca terang, tadi dikirimkan di menit 17:57 kawan. Kita tampilkan di visual audio kita. Pak Anton juga mengirimkan sebuah video. Nah, ini veteran terpantau rame lancar dan cuacanya cukup terang ini ya. Ini Pak Anton dari videonya terlihat sekali ini. Lalu ada Pak Agustinus, ini Pak Agustinus tadi juga sempat telepon di newsroom mengabarkan baru terlepas belenggu kemacetan di Lawang karena truk tebu terguling tadi. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Lalu kita lanjut, ada Pak Dwi Atmoko, truk tebu seperti habis guling selepas stasiun Lawang lancar ini ya. Dan Pak Dwi Atmoko mengirimkan sebuah video, kawan, kita tampilkan di visual radio kita. Nah, ini truk tebu yang tadi habis terguling selepas stasiun Lawang terpantau kalau arus lalu lintasnya padat merayap ini ya. Tapi juga sudah diatur dengan pihak kepolisian kawan. Ini jelas sekali. Nah, ini truk tebunya berceceran ke bahu jalan dan juga terkena depannya mobil Avanza kalau nggak salah ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Dwi Atmoko yang sudah mengabarkan. Untuk Anda kawan, bagaimana cuaca malam hari ini dan juga arus lalu lintas di seputaran Anda yang sedang Anda lewati sekarang, bisa Anda konfirmasikan ke kami di 0811-3600-911.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik ruas tol lainnya beserta cuacanya untuk kali ini, apakah ada yang hujan atau mungkin gerimis atau cuacanya dingin saja dengan angin kencang, kirimkan di 0811 3600 911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lak garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pamekasan Economic Fest yang digelar melalui kolaborasi HIPMI Pamekasan dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencatat perputaran ekonomi yang cukup signifikan. Selama 9 hari pelaksanaan, terhitung sejak 1 hingga 9 Juni 2026, nilai transaksi

0: antusiasme masyarakat yang hadir selama penyelenggaraan kegiatan tersebut. Tingginya minat pengunjung menjadi bukti bahwa kegiatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM mendapatkan respon positif dari masyarakat.
1: Kabar selanjutnya dari Radio Rasik FM Semarang, saya Haris Widi. Demi menunaikan nazarnya, seorang jemaah haji kelompok terbang asal Kabupaten Semarang, Haji Mustafa Ismail, nekat berjalan kaki sejauh 34 km menuju rumahnya. Aksi jalan kaki ini dimulai dari asrama haji Donohudan Boyolali menuju kediamannya di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Kamis kemarin. Meski sudah lansia, Mustafa tetap semangat menyusuri aspal sambil dikawal oleh pihak keluarga menggunakan sepeda motor demi menjaga keselamatan di jalur lintas provinsi. Keluarganya mengaku terharu dan terus memantau guna memastikan perjalanan nazar tersebut berjalan aman dan lancar.
2: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SMA-SMK telah dibuka kemarin dan berakhir hari ini. Jalur domisili menjadi jalur pertama yang dibuka dalam SPMB tahun ini. Kuota jalur berdasarkan jarak rumah ke sekolah sebesar 35% untuk SMA dan 10% bagi SMK dari total pagu di masing-masing sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Bojonegoro Wiwi Widowati bilang, dalam pendaftaran tahap pertama, pendaftar bisa memilih 3 sekolah yang dituju, tentu harus memperhatikan jarak rumah dan sekolah dalam menentukan sekolah yang dituju.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kita akomodir dulu ya pesan WhatsApp yang sudah masuk banyak sekali. Ada Pak Iwan Pribadi. Selamat malam Pak Iwan Pribadi. Tadi pesannya masuk di jam 18.01 ya. Arah ke Malang, ekor kemacetan sudah sampai pertigaan Simping atau pom bensin Sentul karena truk tebu terguling di depan stasiun Lawang. Ini Pak Iwan Pribadi juga mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan dahulu kawan di radio visual kita. Nah, ini sangat terlihat sekali kawan. Untuk arah ke Malang, macet padat merayap. Ini dari pertigaan.
1: Kita lepas dari macet, sekarang macet lagi nih di stasiun ini. Tadi yang guling sepertinya.
0: Oke.
2: Sedangkan durasinya cenderung lama. Ini tadi
0: seperti macet juga. Nah, ini terpantau juga. Tapi sudah ada petugas kepolisiannya ya. Sangat padat merayap kawan, hati-hati ya.

depannya ada truk tangki ini ya. Oke, terlihat sangat jelas ini untuk berlawan arahnya sangat macet kali kawan. Ini terpantau ya. Sudah terlihat jelas sekali. Baik, ini untuk videonya dari Pak Iwan. Ramai ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Iwan yang sudah mengirimkan videonya.

Dan kita lanjut kembali kawan. Ada Pak Arif ini juga menginformasikan bahwa alhamdulillah baru nyala ini lampu di sekitar rumah saya yang berada di Batu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Arif. Baik kawan, bagi Anda gimana untuk pantauannya di arah Lawang? Arus lalu lintasnya apakah masih tersendat atau bagaimana? Bisa Anda informasikan kembali kepada kami di 0811 36011.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada kedua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka?
4: Iya, nggak serame dulu sih.
3: Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
5: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur

0: oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
1: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: 39.11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bagaimana kondisi lalu lintasnya di daerah Anda kawan? Apakah ramai lancar? Nah, di sini juga kita akomodir kembali melihat informasi yang sudah masuk di kami. Ada Pak Hartanto, ini juga mengabarkan di Jalan Candi Mendut macet karena ada bis besar masuk. Ini masuk di Candi Mendut kawan. Woi, ada, sayangnya nggak ada fotonya ini ya Pak Hartanto. Selamat malam, ada Pak Yohanes. Info sekitaran Jalan Panji Suroso padat merambat di TLLA Sucipto kawan. Di sini untuk Pak Yohanes juga mengirimkan sebuah video kawan, kita tampilkan dulu ke visual radio kita.
1: Tugas ya. Selamat malam Mas Ilham.
0: Selamat malam Pak Yohanes.
1: Selamat bertugas Mas. Info lalu lintas Mas di sekitaran Panji Suroso.
0: Oke.
1: Okay. Di TLA Sucipto Mas. Yang mengarah ke utara. Ini lalu lintasnya padat merayap nih Mas.
0: Wih, sangat padat sekali Pak Yohanes.
1: Dari arah utara ke TLA Sucipto. Padat juga Mas. Ini padat karena volume, belum tahu ini Mas.
0: Oke.
1: Merayap menyara ke raya.
0: Terpantau juga sangat padat merayap kawan.
1: Demikian informasi Mas lalu okay. Lintas di Panji Suroso dua arah.
0: Siap.
1: Di petang.
0: Oke, terima kasih malam untuk
1: hari ini. Jam 6.20.
0: Iya. Baik. Siap. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Yohanes ini ya, yang telah mengirimkan video di kawasan sekitaran Jalan Panji Suroso padat merayap di TLLA Sucipto. Ini bagaimana kawan untuk kondisinya seputar cuaca maupun arus lalu lintas di daerah Anda. Bisa Anda informasikan kembali ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Untuk kedai menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena 4 dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

City891FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Pemkot Malang pertimbangkan ganti kendaraan dinas ke listrik akibat BBM naik. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso, menyampaikan, kenaikan BBM jenis Pertamax memunculkan opsi penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Malang. Opsi ini sedang dikaji dan dihitung secara cermat karena peralihan kendaraan BBM ke listrik dianggap salah satu solusi dengan pengadaan melalui sistem sewa atau belanja. Pemkot Malang masih menghitung kebutuhan anggaran sebelum menentukan proses pengadaan termasuk mempelajari spesifikasi kendaraan listrik. Kawan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim soroti kasus HIV Jatim duduki peringkat kedua di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, merasa prihatin terhadap penyebaran virus HIV yang kian pesat. Dia menambahkan HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat hingga keluarga. Yang terpenting saat ini ialah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini serta memastikan akses layanan kesehatan dan terapi antiretroviral atau ARV tersedia secara merata dengan kolaborasi yang kuat, dan pihaknya berharap angka kasus baru dapat ditekan dan kualitas hidup para penyandang HIV/AIDS semakin baik. Kawan Presiden Trump berencana deportasi warga Iran. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat atau AS, Donald Trump berencana melakukan deportasi ke beberapa warga Iran di AS ke Afrika Tengah. Rencana tersebut terungkap saat beberapa warga Iran hendak dideportasi, mendapat perlindungan dari pengacara. Pengacara mereka, Emily Trostel, mengatakan para warga Iran tidak bisa dikembalikan ke Iran karena sudah mendapatkan perlindungan dari Hakim Imigrasi Amerika Serikat berbentuk penangguhan deportasi. Penangguhan deportasi diberikan karena para warga Iran tersebut berpotensi lebih dari 50% dianiaya atau disiksa saat kembali ke negaranya. Selain imigran Iran, terdapat beberapa imigran Suriah dan Afghanistan yang sudah diterbangkan ke Afrika Tengah bersama 20 orang lainnya pada Kamis kemarin. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Duru Fitriani menemani Anda. Malam hari ini kita masuk di program Cafe Ide. Seperti biasa, hari Jumat jam 7 malam pastinya saya nggak sendirian ya. Apalagi untuk hari ini, kawan, kita akan ngobrol dengan dua narasumber dari Ekspedisi Indonesia Baru. Nah, pastinya kalau untuk Anda ya, biasanya kalau dengar soal istilah koperasi, mungkin yang terbayang dalam pandangan Anda entah itu simpan pinjam, kebutuhan pokok gitu ya. Tapi bagaimana jika koperasi ini justru menjadi rumah bagi jurnalisme, film dokumenter, bahkan juga cerita-cerita tentang Indonesia yang jarang sekali buat kita dengar. Nah, nanti kita akan ngobrol kawan pastinya hal ini dengan teman-teman dari Ekspedisi Indonesia Baru. Kalau Anda tidak asing dengan nama tersebut, nanti boleh ya untuk join juga bersama kami. Manfaatkan untuk interaktif di 0811 3600 911. Kita juga lagi live di YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Sedikit lain One On FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani menemani Anda. Kita kembali di program KVID edisi 12 Juni 2026. Nah untuk di malam hari ini, kawan kita akan ngobrol dengan teman-teman dari Ekspedisi Indonesia Baru. Kita sering ya memang mendengar ataupun mengenal soal Indonesia dari layar ponsel, dari berita yang lewat begitu saja, atau entah juga dari tempat wisata yang ramai dibagikan di media sosial. Namun dibalik itu semua, kawan, masih banyak sekali cerita tentang masyarakat, lingkungan, bahkan budaya, sampai perjuangan warga yang barangkali belum pernah benar-benar kita dengarkan. Untuk itu malam hari ini, program KVID, saya akan mengajak Anda untuk melihat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, bukan sekedar perjalanan tapi sebuah ekspedisi yang mendokumentasikan cerita, merawat ingatan, dan juga mengajak masyarakat untuk ikut berdiskusi melalui karya-karya yang mereka buat. Nah kawan, untuk di malam hari ini program KVID kita akan ngobrol dengan tema ekspedisi memotret Indonesia Baru dengan teman-teman dari Ekspedisi Indonesia Baru. Pastinya buat Anda juga yang tidak asing dengan nama tersebut, nanti boleh ya untuk join juga bersama kami. Karena untuk interaktif Anda bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 3600 911. Dan juga kawan, Anda bisa manfaatkan untuk simak kita juga secara visual seperti biasa, entah itu di aplikasi Citygate Apps ya, atau bisa juga di Citygate FM visual, atau juga di YouTube Radio Citygate FM, karena untuk malam hari ini kita juga lagi live di YouTube Radio Citygate FM. Kita akan ngobrol kawan dengan dua narasumber. Saya mau sapa dulu dua narasumber kita dari Ekspedisi Indonesia Baru. Ada direkturnya langsung kawannya, ada Direktur Koperasi Indonesia Baru, ada Mbak Susi Haryanti. Halo, selamat malam Mbak Susi.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Selamat malam Mbak Susi, salam kenal.
2: Salam kenal.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini, sehat Mbak Susi?
2: Sepertinya masih aman sih, tapi pikirannya sudah tidak aman ini.
1: Aduh, kenapa tuh?
2: Lelah ya jadi orang Indonesia.
1: Waduh, kelelahannya nanti apa aja bisa ya nanti di sharing untuk malam hari ini. Baik Mbak Susi, posisi sekarang lagi di mana nih?
2: Sekarang posisi lagi di planet Pluto. Yang berbeda sekali ya, di Bekasi sekarang Mbak. Di planet okay. Yang sangat berbeda.
1: Baik, di Bekasi ya. Terima kasih loh Mbak Susi sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan kita via Zoom ya malam hari ini. Baik, selain ya, dengan
2: terima kasih
1: Direktur dari Koperasi Indonesia Baru, kawan kita juga akan ngobrol langsung dengan Jurnalis Indonesia Baru ya. Ada Ben Nayar yang Mizat Harubu. Halo Ben, selamat malam.
3: Halo Nurul, selamat malam.
1: Gimana kabarnya hari ini, sehat juga Ben?
3: Sehat, sehat.
1: Luar biasa. Terima kasih juga Ben sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol langsung di program KVID Sedikit FM. Ini juga lagi di luar Malang ya berarti?
3: Betul.
1: Oke. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama kita malam hari ini. Saya ingatkan kawan, untuk Anda juga yang mau join, sekali lagi boleh langsung ikut interaktif di 0811 3600 911. Sebelum kita ngobrol jauh, bagaimana teman-teman untuk menjalankan Ekspedisi Indonesia Baru ya, sepertinya kita perlu kenalan dulu nih soal Ekspedisi Indonesia Baru. Kabarnya ini dibuat atau dijalankan melalui koperasi. Ini boleh dijelaskan dulu Mbak Susi, gimana tuh sebenarnya Koperasi Indonesia Baru ini?
2: Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin kali ini cerita ya. Ini mau nggak tahu mau cerita panjang atau pendek. Yang jelas, pertama kita bukan Koperasi Merah Putih. Nah. Ya. Yang hari ini sedang dibangga-banggakan oleh pemerintah tercinta kita. Terus yang kedua, yang jelas koperasi kita bukan simpan pinjam, yang semua sistem sudah difasilitasi oleh pemerintah juga gitu kan. Tapi koperasi Ekspedisi Indonesia Baru ini adalah salah satu koperasi multimedia yang memang kita bergerak di film dokumenter, kemudian dunia penerbitan seperti buku gitu, dan ini menjadi salah satu koperasi pertama yang bergerak di bidang media. Kemudian Koperasi kita juga mungkin koperasi yang berbeda menurut sama yang lain-lain.
1: Oke. Okay.
2: Karena model yang kita pilih itu model multi pihak. Tadi kan di pembuka Mbak Nurul sudah mention ya bahwa koperasi yang kita kenal itu ya koperasi simpan pinjam, koperasi usaha gitu kan. Tapi kita memilih koperasi multi pihak yang banyak sekali masyarakat kita tuh belum tahu ini jenis koperasi apa gitu kan. Sebenarnya koperasi multi pihak ini koperasi memang secara undang-undang diresmikan oleh pemerintah koperasi itu di tahun 2021. Undang-Undang nomor 8 di situ mengatur bahwa setiap anggotanya itu yang bergabung ini memiliki dua atau lebih kelompok pihak-pihak tertentu yang mereka bergabung dalam kepentingan ekonomi yang beda tapi masih saling berkaitan. Makanya ketika proses ekspedisi Bank Keliling Indonesia, Mas Jandi, Pak Fahri, dan Mas Yusuf untuk melembagakan ini kita memilih koperasi. Tapi terlepas itu memang secara sejarah ketika mereka jalan kita memang berkumpul dari semua volunteer yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, kemudian kita berdiskusi akhirnya kita membangun koperasi. Karena kan kalau pesannya Bung Hatta katanya koperasi itu soko guru gitu kan, harapannya jadi pilar ekonomi bangsa. Makanya kita sebagai anak muda belajar lagi gimana caranya menggaungkan koperasi, belajar lagi bagaimana caranya memperkenalkan koperasi apa yang menurut Bung Hatta cetuskan. Lebih seperti itu sih biar stigma di masyarakat itu agak berbeda gitu loh. Enggak koperasi cuma pinjam aja.
1: Baik, kemudian mungkin boleh diceritakan juga ya Mbak Susi, bagaimana kemudian akhirnya bisa memilih untuk koperasi aja deh gitu. Mungkin boleh diceritakan juga sejarahnya itu seperti apa.
2: Jadi memang lahirnya Ben ya, kayak Ben baru lahir, lahirnya Ben dan Mas Yusuf. Kalau Pak Farid dan Mas Dandi itu kan memang sudah pernah ekspedisi sebelumnya ya, tapi Ben dan Yusuf ini belum pernah keliling Indonesia selama setahun. Ketika mereka lahir dan kolaborasi sama dua sosok Farid dan Mas Dandi ini, ternyata antusias dari anak muda di Wonosobo, baik dari teman-teman organisasi, mahasiswa, ataupun orang biasa gitu kan, itu sangat luar biasa gitu. Makanya kita sering berkolaborasi. Makanya dari situ kita ketika semakin banyak orang ingin membantu, kita akhirnya memilih dong instrumen apa yang paling cocok untuk kita buat di daerah gitu kan. Karena kalau PT jelas tidak mungkin, karena PT hanya dimiliki salah satu orang gitu kan, dan yang lain sebagainya. Karena dari sejarah itu dan latar belakang itu, kita akhirnya memilih koperasi karena memang dasar dari koperasi itu kan prinsipnya itu sukarela ya, sukarela, kemudian demokrasi, gotong royong gitu. Jadi dari nilai-nilai itu akhirnya kita mempertimbangkan memang kita perlu untuk membuat lembaga koperasi untuk memperkenalkan kembali koperasi yang berbeda dari koperasi-koperasi lainnya. Mungkin itu sih Mbak yang mendasari kita memilih koperasi ya.
1: Dan bisa dibilang berarti koperasi ini muncul kira-kira di tahun berapa itu Mbak Susi, setelah mereka datang dari ekspedisi kah atau sebelum berekspedisi itu?
2: Nah ini menarik sih karena banyak orang belum tahu juga ya sebenarnya gitu kan. Jadi perjalanan itu dimulai dari tanggal 1 Juli mereka kita lepas gitu kan, silakan deh keliling Indonesia gitu kan. Bahkan waktu mereka keliling pun kita belum sempat untuk mendiskusikan kita akan membuat koperasi atau membuat lembaga gitu kan. Sudah kita mengalir saja gitu kan. Tapi akhirnya 1 bulan mereka jalan kita mendiskusikan dan membuat keputusan jadi lembaga koperasi. Tapi tepatnya untuk kita berdiri itu di tanggal 25 Agustus. Jadi kurang lebih 3-4 bulan mereka jalan, kita secara lembaga sudah legal jadi koperasi. Sampai sekarang jadi kurang lebih 4 tahun, ini sudah mau tahun kelima ya kita berjalan. Seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Kemudian untuk penggagas-penggagasnya sendiri, siapa nih yang membuat lahirnya Indonesia Baru?
2: Kalau ekspedisi Indonesia Baru jelas Pak Fahri dan Mas Dandi ya, karena mereka pelopor yang sudah melakukan ekspedisi gitu kan. Tapi terkait koperasi ya salah satu yang menggagas jelas Mas Dandi dan Pak Fahri juga. Terlepas itu juga di tahun 2022 itu ada sekitar 28 volunteer yang kita sebut volunteer atau relawan yang memang bergabung untuk bergotong royong. Mereka tanpa digaji, tanpa dikasih iming-iming imbalan apapun, karena memang gagasan inilah yang menyatukan kita bersama, yang akhirnya ya lahirlah koperasi. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 28 orang ya di awal berdiri koperasi dan sampai resmi di Agustus itu.
1: Oke. Dan yang jadi menarik juga, ini barangkali banyak juga orang yang pengen tahu, itu kira-kira apa sih yang mendasari tujuan untuk kalian membuat hal seperti ini? Apa goals-nya atau barangkali visi yang dibawa oleh Indonesia Baru?
2: Kalau terkait koperasi, sebenarnya satu keinginan kita, bahwa kita pingin masyarakat itu melihat koperasi dengan wajah yang baru. Mungkin kan koperasi kalau di masyarakat tuh sebenarnya stigmanya sudah agak jelek ya, karena memang kayak disebut koperasi ini cuma plan B sebagai rentenir saja gitu, karena mereka semua kenalnya simpan pinjam. Bahkan waktu kita konsultasi ke dinas ataupun orang-orang yang paham koperasi, untuk memilih multi pihak itu juga masih banyak perdebatan gitu. Jadi ketika kita memilih koperasi, memang pertama kita ingin merubah stigma masyarakat bahwa ada koperasi yang beda dari simpan pinjam, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita ingin mencoba membangun koperasi yang memang digadang-gadangkan oleh Muhammad Hatta itu menjadi pilar ekonomi gitu kan. Karena itu landasan koperasi dan salah satu jadi nilai koperasi, bagaimana koperasi jadi ruang gerak ekonomi dan sosial. Sebenarnya itu yang mau kita tonjolkan.
1: Oke, menarik sekali. Kemudian saya juga mau geser nih ke Ben. Ben selaku jurnalis dari Indonesia Baru, ini mungkin boleh diceritakan dulu ya latar belakangnya. Apa sih yang membuat Ben untuk gabung dengan Indonesia Baru? Boleh diceritain dulu Ben?
3: Ya, thank you Nurul. Suaraku kedengaran jelas ya?
1: Oke, jelas sekali, kita terima.
3: Oke, jadi dulu itu sekitar tahun 2021, aku baru aja lulus kuliah ya, kuliah di Malang gitu. Sempat kerja waktu itu di Malang sebagai jurnalis TV di Malang. Satu tahun setengah saya kerja sebagai jurnalis, dan akhirnya pengen mengupgrade diri sih sebenarnya, kayak udah cukup nih kayaknya liputan di Malang Raya gitu, dan pengen melihat sesuatu yang lebih jauh lagi gitu, liputan di keliling Indonesia sambil liputan kayak gitu ya. Nah, waktu ada keinginan itu, tiba-tiba ada keinginan lain muncul. Harapan itu juga terkabul di tahun 2022 akhirnya gitu ya. Dapat informasi dari X, Mas Dandi sama Pak Farid Gaban membuka lowongan untuk memilih anak-anak muda di seluruh Indonesia, beberapa anak muda untuk ekspedisi keliling Indonesia gitu, sambil liputan. Bagi saya yang baru lulus waktu itu kesempatan emas sekali gitu. Dan akhirnya saya akhirnya meninggalkan pekerjaan saya di Malang dan ikut mendaftar di ekspedisi ini gitu ya. Waktu daftar itu kualifikasinya cukup berat loh, karena waktu itu kami tahu basicnya Mas Dandi adalah membuat film dokumenter gitu ya. Kami pikir kualifikasi paling besar itu adalah bisa bikin film, bisa ngedit gitu ya. Ternyata dari 44 orang pendaftar yang sampai pangkas jadi 10 itu, kualifikasinya adalah menulis gitu ya, jadi menulis esai gitu ya. Dan itu yang bikin kami sampai akhir ini mempertahankan, iya sih, kayak kita pun kalau ngerekrut orang gitu ya, kita nggak usah ngelihat skill-skill yang tadinya bisa dipelajari gitu, tapi skill-skill seperti menulis itu perlu pendalaman yang jauh banget gitu ya, karena itu soal sudut pandang dan gagasan kayak gitu ya. Akhirnya terpilih tuh dari 44 peserta di eliminasi jadi 10, kemudian wawancara dipangkas jadi 4, kemudian bootcamp selama beberapa minggu gitu di Wonosobo gitu ya. Bootcampnya macam-macam tuh, harus khatam beberapa buku bacaan yang menurut saya berat pada masa itu ya, karena usia saya masih 22 tahun gitu, diminta untuk mengkhatamkan buku-buku seperti Oligarkinya Jeffrey Winters, terus Sapiens, dan ekofeminismenya Vandana Shiva dan lain-lain kayak gitu. Ada juga beberapa film-film yang dipakai buat referensi. Dari 4 orang itu kemudian dipangkas lagi jadi 2 orang gitu ya. Dan akhirnya 2 orang itu adalah aku sama Mas Yusuf Priambodo hari ini gitu. Gitu Nurul ceritanya aku bisa gabung.
1: Dan akhirnya ikut gabung bersama dengan Mas Dandi dan juga Pak Farid gitu ya. Dan akhirnya muncullah 4 orang tersebut, 4 generasi gitu.
3: Itu pun ngacak loh milihnya kemarin itu, kayak gak disengaja. Karena beneran apa ya, kami sebutnya ini sih seperti apa ya, kalau kami biasanya kalau ada keberuntungan di lapangan, kami sebutnya ini tangan Tuhan biasanya.
1: Oke, mungkin memang karena, sudah diatur seperti itu ya.
3: Betul, saat mereka memfiltrasi orang-orang yang gabung ini pun, aku nggak tahu kalau ternyata Mas Yusuf umurnya dia generasi milenial gitu ya. Kami nyadar perbedaan generasi ini saat dalam perjalanan ke Indonesia sudah masuk bulan ke-6 kalau nggak salah ya. Kira-kira sekitar bulan ke-6 atau bulan ke-7 gitu. Baru sadar, ditanya, lu kalian tahun berapa? Kalian tahun 2000. Berarti Gen Z dong, aku millennials. Coba tanya Mas Dandi, ternyata Mas Dandi X. Coba Farid Gaban, Farid Gaban pasti boomer. Jadi gak sengaja sih dia mau bilang apa.
1: Jadi ternyata dari ketidaksengajaan itu bahkan sekarang juga bisa dibilang jadi branding kalian gitu ya, kalau saya lihat dari media sosial bahkan juga dari platform-platform yang lain. Dari Ben ya, kalau dihitung berarti sudah 5 tahun bergabung dengan Ekspedisi Indonesia Baru. Ini barangkali boleh diceritakan juga seperti apa sih pengalamannya, kemudian aktivitas sebagai jurnalis di Indonesia Baru itu gimana Ben?
3: Ya sebenarnya hampir seluruh liputan selama aset kami hari ini di koperasi itu adalah kami punya sekitar 18 terabyte video gitu ya, dan 12.000 frame foto gitu ya. Jadi itu semua aset yang kami kumpulkan bersama gitu ya. Di lapangan ngambil gambar, hasil riset, foto, semua itu aset kami gitu ya. Dan peran saya di sini juga cukup terlibat dalam beberapa pembuatan karya ya. Mungkin hampir sebagian besar karya ya saya terlibat kayak gitu ya. Sedikit kurangnya kita punya berapa film, saya lupa, saya harus buka catatan lagi. Kita sudah hampir 20 film mungkin Pak Susi, kalau nggak salah, atau lebih dari 20 film dokumenter yang kita garap beberapa tahun terakhir ini ya. Belum ada lagi juga buku gitu ya, buku riset Indonesia yang kemarin sempat rame dan dibubarkan diskusinya gitu ya. Dan kalau yang terbaru ini film Pesta Babi, tapi saya nggak terlibat sebagai videografer dan editornya, tapi terlibat kami membantu untuk mendistribusikan film itu gitu.
1: Baik, ini kita bisa dibilang masih di awal ya, masih pengantar dulu, masih di segmen pertama. Kita masih ada beberapa segmen yang lainnya. Untuk seluruh narasumber kita jeda dulu. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas bagaimana soal cerita dari karya-karya Ekspedisi Indonesia Baru. Dan kawan, pastinya saya ingatkan kembali yang barangkali mau ikut join juga, boleh langsung di WhatsApp 0811-360-911. Sambil sebelum jeda, saya mau cek dulu untuk traffic. Barangkali kalau Anda yang mau perjalanan mengarah ke Kota Batu, sejauh ini kondisi lantasnya masih lancar saja ya. Mulai dari area Sengkaling sampai di area Pendem, kemudian Mojorejo sampai di Patimura juga masih cenderung landai. Malam ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, View Gunung Arjuna, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
0: Guide 911. Guidance for your life. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian,
5: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: item for your life.
1: It's Ronaldo, it's 1-0. Mbappe, Antonio Martinez, Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi!
2: Sinigay World Cup Update. Ribuan drone hiasi langit Meksiko, tandai resminya pembukaan Piala Dunia 2026. Upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko berlangsung sangat spektakuler, di mana ribuan drone bertenaga tinggi menghiasi langit malam dan membentuk formasi logo turnamen serta simbol budaya lokal. Kemegahan visual ini menjadi bukti nyata dari janji FIFA yang ingin memadukan unsur murni olahraga sepak bola dengan kecanggihan teknologi serta hiburan modern skala global. Pesta bola terbesar Jakarta edisi kali ini resmi dimulai dan diproyeksikan menjadi turnamen paling kolosal serta paling banyak ditonton sepanjang sejarah peradaban manusia. Dari kemegahan upacara pembukaan, kita langsung bergeser ke sengitnya persaingan di atas lapangan hijau. Lewat comeback dramatis, Korea Selatan sukses sikat Ceko 2-1 di laga perdana. Skuad Kesatria Taeguk Korea Selatan berhasil mengamankan 3 poin perdana mereka di fase grup Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Ceko dari skor tipis 2-1. Dalam laga yang berlangsung dengan tempo cepat tersebut, Korea Selatan sempat tertinggal di babak pertama sebelum akhirnya bangkit dan membalikkan keadaan lewat 2 gol krusial di paruh kedua. Kemenangan dramatis ini menjadi modal yang sangat penting bagi wakil Asia untuk menjaga peluang besar mereka lolos ke babak sistem gugur turnamen tahun ini. Masih dari keseruan laga perdana fase grup, duel yang tidak kalah panas juga tersaji dari sang tuan rumah. Tuan rumah Meksiko sukses hajar Afrika Selatan diwarnai 3 kartu merah. Laga sengit antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan berjalan dengan tensi sangat tinggi hingga memaksa wasit mengeluarkan 3 kartu merah dari kantongnya. Meskipun pertandingan berjalan sangat keras dan diwarnai banyak drama pelanggaran di atas lapangan, skuad El Tri Meksiko tetap tampil dominan di hadapan publik sendiri. Meksiko akhirnya menyudahi perlawanan Afrika Selatan dengan kemenangan telak, sekaligus mengamankan poin penuh untuk memeriahkan euforia para pendukungnya.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Dari Grand Line 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di malam hari ini kembali di program Cafe Ide ya, kita ngobrol ekspedisi memotret Indonesia baru. Nah, sebelum kembali ke narasumber, ini tadi juga masih ada beberapa informasi yang kita terima ya. Ini tadi ada kabar untuk Anda yang mau mengarah ke area sekitaran Suhat. Kondisi lalu lintas itu masih cenderung lancar. Tadi memang sempat padat ya, akibat banyak masyarakat yang memilih rute jalur alternatif mengarah ke Suhat karena Jaksa Agung Suprapto padat. Efek aktivitas di Stadion Gajayana Semeru tadi ada pembukaan event tenis gitu. Dan untuk sekarang kondisi lalu lintasnya sudah berangsur lebih lancar dua arah sekitaran Suhat. Untuk yang di depannya RSUB juga kondisi trafik masih cenderung landai. Malam hari ini, kawan Traffic Report juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99-62. Kawan pilih sehat, pilih RSUB. Lanjut untuk ke narasumber kita malam hari ini, kawan masih di program Cafe Ide. Tadi di segmen pertama kita sudah bahas ya, bagaimana soal kooperasi dari Ekspedisi Indonesia Baru, kemudian bagaimana perjalanan dari salah satu jurnalis ya, ada Benaya Harobuh yang malam hari ini membagikan ceritanya. Untuk di segmen kedua kita akan ngobrol lebih ke karya-karya dari mereka. Saya mau ke Mbak Susi dulu nih. Selama di Indonesia Baru ini boleh diceritakan juga sudah ada karya apa saja? Tadi sempat di-spill ya beberapa oleh Ben. Silakan Mbak Susi.
2: Oke, terima kasih Mbak Nurul. Banyak sekali ya, kebetulan kita sudah berproses 4 tahun gitu kan, dari 2022 sampai 2026. Kalau film panjang kita itu kurang lebih punya 10 film panjang, itu dari Silatani. Kebetulan dari 10 film panjang itu juga semua isunya berbeda-beda dan mulai dari dasar banget ya. Silatani kita mengangkat isu pertanian, kemudian ada Angin Timur, isu nelayan, ada Tanah Tabi, masyarakat adat, Dragon for Sale, Bahasa Genap, Barang Panas, sampai Pesta Babi yang ke-10, itu semua mewakili semua isu-isu yang memang fokus gitu dan ada di Indonesia gitu. Kemudian untuk film sesuai perjalanan, kita juga kebetulan ada film durasi pendek gitu kan. Itu serial yang kita targetkan akan banyak sekali episodenya gitu. Kalau sampai sekarang itu sudah 34 episode menurun. Jadi baru setengah perjalanan ya. Jadi 1 tahun Benaya pilih, baru setengah episode kita produksi gitu. Kemudian ada buku riset Indonesia yang sempat viral dan hari ini masuk top 10. Itu sebagian karya-karya dari kooperasi yang diproduksi oleh teman-teman.
1: Oke. Okay.
2: Itu ceritanya Mbak.
1: Oke, okay, kemudian kalau dari karya-karya tadi yang sempat disebutkan ini ya, yang paling mempresentasikan semangat dari Indonesia Baru itu yang mana? Atau barangkali yang banyak nih di bicarakan oleh masyarakat itu yang mana Mbak Susi?
2: Kalau suruh memilih yang mana dari 10 film panjang, 34 film pendek, tidak ada yang mewakili satu sama lain, tapi semua karya Ekspedisi Indonesia Baru itulah yang mewakili Indonesia hari ini dengan segala persoalannya, dengan segala dinamikanya hari ini gitu. Karena setiap film dokumenter yang kita produksi itu mewakili satu isu yang berbeda ya. Jadi okay, kalau suruh dipilih, semua karya kita mewakili semua dan itu wajah Indonesia hari ini. Mungkin itu sih.
1: Luar biasa. Baik, nah kemudian untuk masyarakat barangkali ya di luar sana, ini yang juga mungkin masih ada yang belum tahu dengan Ekspedisi Indonesia Baru, mereka bisa menikmati karya-karya tersebut seperti apakah untuk caranya dan kita bisa aksesnya di mana gitu Mbak Susi?
2: Nah, jelas, kalau anak muda hari ini nggak mungkin nggak kenal YouTube dan semua platform yang sudah digunakan dalam 24 jam ya. Jadi semua karya kita yang pertama itu distribusinya ada di YouTube, jadi semua film panjang kita 10 itu ada di YouTube Indonesia Baru, teman-teman bisa cek gitu. Kemudian teman-teman juga kalau mau update berita atau tentang apapun itu bisa di IG kita dan X kita, TikTok kita gitu. Punya semua media kita lebih update sih Mbak. tentang dinamika Indonesia hari ini.
1: Kemudian untuk kemasannya sendiri, apakah untuk yang bisa kita nikmati secara visual kebanyakan berupa dokumenter atau seperti apa sih Mbak Susi?
2: Mayoritas kalau sampai sekarang sih memang 80% visual ya gitu kan. Tapi memang segala sesuatu yang ada itu memang tidak bisa kita visualkan gitu. Makanya kemarin kita di bulan Oktober tanggal 4 itu kita launching buku riset Indonesia. Itu juga salah satu bentuk hal yang tidak bisa kita tangkap melalui visual. Tapi kita memilih instrumen buku untuk menyuarakan hal-hal apa yang tidak ada di film. Jadi selain film kita juga punya buku sebenarnya Mbak Nur.
1: Oke. Menarik sekali. Kemudian saya juga mau geser ke band ini, bagaimana untuk proses dari semua karya tersebut. Kabarnya tadi sebelumnya disampaikan kalau Benaya ini juga ikut terlibat hampir di semua proyek gitu ya. Nah ini boleh diceritakan juga band, dari sebuah film dokumenter, kemudian juga dari buku gitu ya. Biasanya kalau film kan durasinya ya 1 jam lebih gitu ya, kita bisa menikmati. Tapi kalau dalam proses pembuatannya dibaliknya itu seperti apa Ben? Boleh diceritakan.
0: Ya, setiap kali kami bikin karya itu tergantung kompleksitas masalah yang kami bawakan ya misalkan ya. Kalau isu atau masalahnya nggak banyak variabel, biasanya akan lebih cepat kami garapnya gitu ya. Mungkin ada yang seminggu jadi, ada yang sebulan jadi, ada yang setahun jadi, bahkan ada yang 4 tahun jadi gitu. Jadi tergantung sih memang, tergantung kompleksitas isu yang kami bawakan. Kayak misalkan kayak film terbaru yang kami garap dan yang lagi dirilis sekarang ini, Menolak Punah judulnya gitu ya. Itu proses dari proses riset sampai proses sampai bisa di apa namanya ditayangkan di beberapa platform sekarang. Sorry, di platform apa Nobar atau Bioskop Warga sekarang itu butuh waktu sekitar 4 tahun gitu ya, dari proses risetnya, menulis naskah, apa namanya bertemu narasumber, lalu berkomunikasi lagi dengan kolaborator lain. Jadi variabelnya banyak banget sih. Untuk bisa menikmati satu-satu karya itu gitu ya. Bahkan ada yang lebih jauh lagi, misalkan yang paling jauh ini sebenarnya, kalau sebenarnya Koperasi Indonesia Baru ini kan sebenarnya kan mau merekam atau apa ya, mengarsipkan gagasan sebenarnya. Jadi gagasan soal Indonesia yang baru. Makanya kami berani pakai nama Indonesia Baru sebenarnya, karena kami jualannya gagasan gitu ya. Gagasan okay. Di tengah banyaknya masalah hari ini, apa yang kalian tawarkan? Ya gagasan kayak gitu ya. Misalkan gagasan riset Indonesia misalkan. Itu bahkan sudah dicicil sama Pak Farid Gaban dari tahun 2010. 2009, sorry, dari tahun 2009 pada saat ekspedisi pertama kali. Lalu kemudian diteruskan lagi oleh Mas Dan di tahun 2015. Lalu kami teruskan lagi di tahun 2022 dengan Ekspedisi Indonesia Baru gitu. Jadi pengarsipan gagasan ini sudah kami mulai 16 tahun yang lalu kayak gitu. Jadi prosesnya cukup panjang, dan ya kami percaya diri membawa nama Indonesia Baru karena juga prosesnya juga cukup lama kayak gitu ya, belasan tahun.
1: Kemudian dari beberapa proses tadi ya yang disampaikan, berarti juga tidak bisa dipukul rata mereka butuh berapa lama karena banyak variabel yang mempengaruhi. Tapi kalau selama berkegiatan di Ekspedisi Indonesia Baru, barangkali ada nih tantangan seperti apa sih ketika melakukan proses merekam atau lain sebagainya, barangkali juga bertemu dengan narasumber, itu apakah ada tantangan nih Ben?
0: Ya saya rasa seperti jurnalis atau pembuat film dokumenter pada umumnya ya sebenarnya. Tapi salah satu tantangan yang paling mencolok dalam karya-karya kami adalah karena sebagian besar karya-karya kami adalah karya advokasi dan juga ya, dan cenderung dikenal sebagai karya yang oposisi dengan kebijakan gitu ya. Kerap kali memang tantangannya justru adalah bentuk-bentuk intimidasi secara digital maupun non-digital gitu. Jadi sebenarnya bagi kami itu bukan tantangan sih, karena itu sudah pasti jadi risiko, apalagi jadi jurnalis di Indonesia gitu ya. Bagian dari risiko dimanapun sebenarnya. Kerja jadi jurnalis pasti ada tantangannya gitu ya. Tapi proses untuk mengumpulkan gagasan ini sebenarnya yang cukup jadi PR ya gitu ya. Jadi karena kami adalah jurnalis, sebagian besar kami adalah jurnalis. Lalu karena kami sebagai jurnalis dan kerap kali kalau meliput suatu isu cenderung menjadi generalis ya gitu ya. Jadi isu-isu yang kami liput kebanyakan cuma di permukaan gitu ya. Jadi kami nggak mendalami satu bagian tertentu gitu ya. Tapi dari itu karena menjadi generalis tapi lama gitu ya, akhirnya ya harus mengalokasikan waktu yang lebih lagi gitu ya untuk mengorek-ngorek gagasan-gagasan ini tadi yang coba kami tawarkan ke publik ya gitu.
1: Oke, menarik juga. Ini tadi sambil saya scroll ternyata ada yang ikut join juga. Ini sepertinya masih pelajar ya. ada atas nama Dika tadi yang juga ikut nimbrung melalui pesan WhatsApp. Ini juga masuk sih dengan pertanyaan saya tadi, dari apa yang bisa dibilang tantangan gitu ya bagi jurnalis, bagaimana untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat ketika datang sebagai jurnalis. Tadi dia bertanya ini bagaimana untuk bisa mengatasi kalau ada narasumber yang gak mau ditanya dan lain sebagainya gitu, Ben.
0: Ya.

0: Ya, tapi tentunya memang di awal banget gitu ya, di awal banget sebelum merekam itu harus izin gitu ya. Jadi ketika kamera nyala, mereka tahu bahwa mereka akan direkam dan akan dipublikasikan gitu ya. Tapi justru kami biasanya melakukan pendekatan begini biasanya. Kalau kami datang ke lokasi-lokasi konflik gitu ya, misalkan kami datang ke Flores di lokasi konflik apa namanya titik panas bumi atau titik geotermal gitu ya. Kalau kami memperkenalkan sebagai jurnalis saja, mungkin apa namanya kepercayaan mereka terhadap kami kurang ya. Dan apa yang kami lakukan gitu ya? Ya kami membuka layar tancap lagi di situ dan menunjukkan bahwa ini kami pernah bikin film-film serupa gitu ya tentang konflik geotermal yang juga ada di Jawa Tengah misalkan. Kami putar lagi di situ dan dengan begitu mereka lebih lebih luas untuk apa namanya menerima kami di rumah mereka sendiri kayak gitu.
1: Oke, baik. Seperti itu ya tadi yang sempat bertanya. Ini masih ada beberapa segmen lagi untuk seluruh narasumber, kita jeda lagi ya. Dan pastinya untuk Anda kawan bisa simak di program Cafe ID malam hari ini, bisa cek juga di YouTube Radio City Guide 911 FM. Sambil saya mau cek lagi, ini tadi juga ada tambahan informasi. Selamat malam dari Pak Saiful Anam, tadi membagikan update ini mobile di mana ini? Oh, daerah Mergosono ya. Di lokasi itu ada sekitar 2-3 dump truck yang berhenti atau parkir di badan jalan arah ke utara, biasanya tambah malam tambah banyak ini. Jalannya lebar tapi juga sangat bahaya ini kalau ada yang parkir di lokasi. Tadi sudah ada dokumentasinya, coba kita teruskan ke pihak lantas area terkait Pak ya. Terima kasih untuk update-nya. Untuk yang di wilayah lain, barangkali kalau dari Anda malam hari ini juga masih dalam perjalanan, nantinya informasinya bisa terus untuk Anda sampaikan. Tidak hanya di WhatsApp ya, sosial media kami juga Anda boleh manfaatkan di @serigait911FM. Sambil coba saya cek dulu area sekitaran Veteran. Di depannya UM kawan, kampus UM, kondisi lalu lintas juga malam hari ini masih landai lancar saja. Malam ini traffic report juga didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
2: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya, yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.

0: Guidance for your life. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Serigan Lain Warna FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Sedikit FM. Dan kita juga masih ngobrol ya di program Cafe Ide malam hari ini bersama dengan teman-teman dari Ekspedisi Indonesia Baru. Dan pastinya kawan, dari apa tadi yang sempat di-share gitu ya, ini tadi juga masih ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang masuk. Sebelum saya kembali bacakan juga, jadi saya mau tanya dulu ke Benaya. Ini kan bisa dibilang ya, di tengah algoritma yang bisa dibilang juga mengejar viral, cepat gitu ya. Tapi justru Indonesia Baru memilih perjalanan panjang, ada riset juga di sana, berupa dokumenter. Kenapa masih percaya dengan cara-cara yang seperti itu, Ben?
5: Ya, sebenarnya ya ini PR banyak orang sebenarnya sih, kayak apa namanya, ketika ingin membawakan isu ini, PR-nya jurnalisme hari ini menurutku ya, gimana caranya isu-isu yang kita bawakan meskipun itu setara, apa namanya, statusnya lokal gitu, tapi kita bawakan ketika nasional, itu jadi PR sampai hari ini. Yang dan kami masih terus jajaki media-media hari ini kayak gitu ya. Jadi apa namanya, di Indonesia Baru ini, sama Koperasi Indonesia Baru, kami coba untuk mengemas semua itu menjadi penting gitu. Jadi isu apapun meskipun skalanya lokal, tapi itu penting kalau dikaitkan ke nasional gitu ya. Makanya kami juga memanfaatkan, meskipun nanti muaranya adalah film panjang gitu ya, tapi kami memanfaatkan platform seperti media sosial, Instagram, TikTok, X, Facebook, dan YouTube Short dan lain-lain. Itu justru jadi pintu masuk, apa namanya, semacam kayak promosi gitu ya, promosi karya-karya kita untuk mengajak orang agar kita bisa menyaksikan ini lebih lengkap gitu ya.
4: Oke.
5: Tapi apa namanya, di tengah disrupsi informasi hari ini gitu ya, tiga detik pertama kalau udah nggak menarik, ya udah orang akan lupain gitu ya. Tapi kami mencoba untuk menghadirkan itu, meskipun konten-kontennya pendek kadangnya, tapi informasi lengkapnya udah pasti muat dalam konten-konten pendek kami itu ya. Jadi informasi 5W1H pasti masuk ke situ gitu ya. Dan justru informasi pertama itu akan jadi pintu masuk agar orang-orang menonton ke, apa namanya, lari ke film-film panjangnya gitu. Dan sampai hari ini masih bekerja gitu ya. Jadi itu yang membuat kami masih tetap optimis, tetap kayak, kayaknya anak-anak muda sekarang juga kayaknya udah pada jengah dan jenuh ya. Setiap hari kita nonton konten-konten pendek gitu ya. Dan akan ada, maka kita sekarang diperkenalkan sama fenomena baru yang disebut dengan brain rot gitu ya. Jadi anak-anak muda sekarang justru akhirnya beralih ke tontonan-tontonan panjang gitu. Dan ya, YouTube sekarang masih jadi opsi ya orang-orang untuk nonton film gitu ya, atau bahkan nonton podcast gitu ya. Itu bahkan bisa jadi opsi gitu. Itu sih yang bikin kami tetap optimis kayak gitu.
4: Oke, jadi juga memang tidak memandang sebelah mata juga ya, beberapa konten yang hanya pendek, tapi justru hal tersebut jadi potensi buat kalian lebih mengenalkan lagi apa yang sedang disuarakan oleh teman-teman dari Ekspedisi Indonesia Baru.
5: Betul.
4: Oke, ini tadi ada juga, coba saya cek dulu, ada Lia dari warga Kabupaten Malang. Mas Ben, saya pernah sekali lihat Mas Ben terjun langsung di lapangan. Boleh tahu tidak, di antara karya-karya yang ada, mana yang paling berkesan? Boleh diceritakan sedikit part memorable dan tidak terlupakan itu? Gimana nih, Ben?
5: Ya, sebenarnya semua tempat bagiku berkesan banget ya. Nggak ada satu tempat yang yang lebih spesial gitu ya, tapi semua spesial bagi saya gitu ya. Jadi ketika datang ke wilayah Jawa misalkan, kita punya kulturnya sendiri, punya problem masalahnya sendiri gitu ya. Begitupun ketika saya datang ke Bali, ke Nusa Tenggara, ke daerah Sulawesi, Papua bahkan gitu ya. Jadi punya cerita yang beda-beda dan punya kompleksitas masalah yang beda juga, termasuk Kalimantan dan Sumatera gitu ya. Jadi cerita-cerita itu yang justru yang justru itu bagian uniknya dari Indonesia kayak gitu. Jadi keberagaman cerita itu yang akhirnya, wah ternyata kita nggak habis satu cerita ya kalau ngeliput sesuatu ya. Ada berbagai macam cerita, berbagai manusia, bahasa dan budaya gitu ya. Dan keberagaman itu yang akhirnya membuatku berpikir bahwa Indonesia ini spesial dan Indonesia itu berkesan sampai sekarang. Jadi aku sekarang kalau diminta lagi buat datang kemana gitu ya di Indonesia ya mungkin aku akan datang ke lokasi-lokasi yang belum pernah aku datangi gitu.
4: Gitu. Tapi mungkin lebih spesifik lagi bisa diceritakan nih daerah terakhir barangkali yang dikunjungi oleh Ben, kemudian di sana ada apa, boleh diceritakan juga tuh Ben. Kemudian isunya apa yang sedang disuarakan di sana?
5: Di mana, sorry?
4: Barangkali ada tempat yang terakhir paling terakhir gitu dikunjungi oleh Ben, kemudian juga di sana sedang bahas isu apa. Nah, ini mungkin boleh di-spill juga tuh Ben.
5: Oke. Okay. Ya sebenarnya yang paling terbaru yang bilang ya aku sempat mention tadi itu, jadi di Koperasi Indonesia Baru itu sekarang kami lagi fokus ke terhadap pembabatan hutan gitu ya di Papua gitu, sekitar 2,5 juta hektar hutan akan dibabat untuk proyek energi ya sebenarnya. Jadi itu yang jadi concern kami hari ini gitu, termasuk hal-hal yang juga terkini di masalah urban gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin ini sebenarnya bukan lokasi tertentu ya yang kami highlight ya. Jadi di setiap proyek yang kami garap itu ada lokasinya memang kayaknya. Misalkan sekarang yang terbaru adalah lokasinya adalah lokasi yang kami garap untuk serial ekspedisi gitu ya. Menceritakan terkait dengan suku Bajo yang hari ini kehilangan rumah gitu ya, di daerah Sulawesi. Dan sebentar lagi akan tayang serialnya di YouTube Indonesia Baru. Itu yang kami fokuskan sekarang. Mereka warga-warga suku Bajo, suku pengelang laut gitu ya, yang saya cerita sedikit nih ceritanya, ini menarik soalnya ceritanya. Jadi bayangin di Indonesia gitu loh, ada satu suku, dan suku ini yang suku ini yang mengilhami pembuatan film Avatar The Way of Water yang kemarin, yang sempat ramai gitu ya. Kita punya suku itu di Indonesia, namanya suku Bajo, tapi eksistensi mereka hari ini itu sedang dipertaruhkan gitu, gara-gara tambang nikel akhirnya merusak sedimentasi, mencemarkan sedimentasi ke karang-karang, dan akhirnya mereka pun sekarang harus mencari tempat yang lain lagi di pulau-pulau lain gitu ya. Dan mungkin, bukan nggak mungkin nanti suatu saat mereka akan meninggalkan Indonesia, gara-gara kerusakan lingkungan kayak gitu. Itu yang sedang kami fokuskan sekarang dalam perjalanan serial gitu. Itu dalam taraf-taraf cerita-cerita lokal yang coba untuk kami naikkan ke tingkat nasional gitu. Tapi tentu sekarang yang jadi fokus utama kami adalah terkait dengan sistem politik hari ini yang udah rusak kayak gitu. Ini yang jadi fokus jangka panjang kami sebenarnya gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang ngerasa bahwa apa-apa serba mahal gitu ya, apa-apa serba susah gitu, anak-anak muda sekarang nggak bisa punya rumah di kota gitu, itu bagian dari kerusakan sistem politik kita hari ini kayak gitu. Dan itu yang coba kami untuk dalami, yang coba kami dalami gitu sekarang. Jadi apapun masalah di negara ini menurut kami muaranya pasti adalah sistem politik kita yang udah nggak benar gitu ya, karena kita nggak dikasih akses dan lain-lain. Dan itu kita bisa bicarakan lebih panjang lagi setelah ini kira-kira.
4: Oke. Dan itu pun yang juga membuat kalian bisa terus memunculkan gitu ya ide-ide apa yang perlu dibahas tentang Indonesia. Berarti betul, memang banyak sekali ya PR bagi negeri ini. Itu kawan. Kemudian dari beberapa hal tadi yang sempat disampaikan, mulai dari karya, kemudian bagaimana mereka untuk menyajikan dalam sebuah buku dan juga dalam sebuah film dokumenter. Ini yang menarik juga tadi sempat di-spill di atas berupa bioskop warga gitu ya. Karena dari beberapa film dari teman-teman Ekspedisi Indonesia Baru ini kan banyak juga ya yang tidak langsung di-floor dalam YouTube gitu, yang mudah untuk kita akses. Ini mungkin boleh diceritakan juga bagaimana sih bioskop warga ini yang dimaksud dari teman-teman Ekspedisi Indonesia Baru. Saya mau ke Mbak Susi ini, mungkin boleh diceritakan dulu.
6: Oke, Nurul. Jadi, iya ya, memang dari setiap semua karya film kita, terutama film panjang, kita memang sebelum naik ke YouTube, budaya kita itu adalah nobar, yang disebut itu bioskop warga gitu. Itu memang murni dari kita, karena memang harapan kita ketika ada karya film dokumenter ini tidak dikonsumsi secara pribadi gitu. Setelah itu selesai, setelah nonton kita lupa, kan kebiasaannya seperti itu gitu. Tapi harapannya setelah kita nonton ada ruang diskusi, ruang berdialektika, tukar pikiran gitu, sehingga ada outputnya. Dan yang menonton pun lebih merasakan apa sih film ini tuh tentang apa, tentang isu apa, jadi lebih mengena gitu. Sehingga di titik-titik itulah kita mengharapkan ada perubahan kecil dari masyarakat gitu. Setidaknya secara pemikiran dia lebih kritis, lebih aware tentang isu-isu apapun, terutama isu lingkungan mungkin. Makanya sampai film ke-10 itu kita juga masih mempertahankan budaya bioskop warga ya, nobar itu tadi. Jadi semuanya nonton bareng minimal kayak 20 atau 25 orang, kemudian diskusi dan ada output dari acara itu. Sebenarnya itu target dan dari kita.
4: Tapi mungkin juga di awal ya, dari teman-teman Ekspedisi Indonesia Baru pastinya kan bisa untuk bisa memunculkan film tersebut di bioskop gitu ya, setelah nonton ya sudah selesai. Tapi itu tadi yang menarik disampaikan, ada apa namanya, ada diskusi itu yang harapannya bisa dilakukan di sana. Nah, hal tersebut apa ini goalsnya, kira-kira apa yang diharapkan dari diskusi tersebut, Mbak Susi?
6: Ini kan memang beda ya Mbak Nurul, kalau kita membuat film kemudian ditayangkan di bioskop gitu. Pertama bioskop sudah bayar, kemudian yang kedua kita pulang dengan begitu saja gitu kan. Tapi kita mempertahankan konsep bioskop warga. Tapi terlepas tadi yang sudah saya jelaskan terkait memang kita ada ruang berdiskusi, sebenarnya di bioskop warga ini kita ingin membangun ekosistem ekonomi yang memang bisa hidup gitu. Karena teman-teman penyelenggara bioskop warga ini selama nobar karya-karya kita, mereka itu banyak sekali dilakukan kayak di warung-warung kelontong, kemudian di angkringan, di kafe gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya aktivitas ini tuh membantu juga bagaimana ekonomi itu tetap terus bergerak gitu. Jadi nggak hanya nonton, berdiskusi, tapi ada dampak lain yang timbul dari acara bioskop warga ini. Gitu sih Mbak, jadi banyak sekali elemen-elemen yang tergabung dan kolaborasi di acara bioskop warga ini.
4: Mungkin juga sekaligus relate ya dengan apa yang dibawa oleh teman-teman Ekspedisi Indonesia Baru. Ceritanya ini kebanyakan juga soal wilayah terpencil, komunitas adat, tadi disebutkan petani, nelayan gitu ya. Isu sosial juga yang jarang mendapat ruang di media arus utama. Ini juga menjadi hal yang menarik kawan ya, barangkali kalau untuk dari Anda ini yang pengen simak sekali lagi obrolan kita malam hari ini mulai dari awal, nanti bisa cek di kanal YouTube Radio Syndicate 911 FM. Dan karena kita juga durasi ya, ini sudah jadi pertanyaan terakhir saya untuk seluruh narasumber Ben dan juga Mbak Susi. Pesan untuk anak muda di luar sana yang ingin mulai berkarya atau barangkali juga bergerak untuk masyarakat, tapi mereka biasanya ini kalau masih muda itu kendalanya mulai dari modal, kemudian juga bagaimana akses dan lain sebagainya. Mungkin ada motivasi atau tips nih dari teman-teman Ekspedisi Indonesia Baru. Silakan dari Mbak Susi dulu atau Ben dulu, silakan.
6: Ini kayaknya anak muda dulu deh. Aku lebih tua nih Mbak. Jadi gengsi dulu sama.
4: Silakan Ben.
5: Ya apa namanya? Aku gabung ke sini biasanya ngajak orang untuk berimajinasi gitu ya. Punya imajinasi yang baru gitu ya, soal soal kehidupan yang lebih baik gitu ya. Kayak sekarang misalkan ya, kita puas gak sih dengan keadaan Indonesia hari ini gitu ya. Apakah kita punya rumah dan, tapi sampai hari ini kita gak bisa punya rumah, cukup puaskah kita dengan keadaan semacam itu gitu ya. Ya tentu ini apa namanya, banyak akan apa namanya, akan banyak ditantang juga gitu. Karena gak bisa punya rumah karena gak nabung gitu. Tapi hari ini emang dengan UMR kita, terus dengan harga tanah yang udah mahal banget gitu ya, karena tanah yang tadinya barang privat, terus yang tanah yang tadinya barang publik dijadikan barang privat gitu ya, itu yang jadi masalah sampai hari ini anak muda nggak bisa punya tanah kayak gitu ya, terutama di kota-kota ya. Pengen ngajak buat berimajinasi, kira-kira kalau dikasih masalah itu apa solusi kalian gitu ya, dan apa gambaran kalian soal masalah kayak gitu. Dan tentu kami sudah mempunyai jawabannya. Misalkan anak-anak muda bisa kok punya rumah gitu ya, tapi dengan sistem arisan atau misalkan dengan sistem berkooperasi gitu, kooperasi perumahan gitu, itu bisa banget kayak gitu. Dan kami merekam contoh-contoh sukses itu ada di daerah Jakarta gitu ya, kota dengan harga tanah yang udah gak ngotak banget harga tanahnya gitu ya, lalu kota-kota seperti di Bali gitu ya, yang karena apa namanya industri pariwisatanya tinggi gitu ya, harga tanah dinaikkan apa namanya, bahkan ada yang per arenya sekitar 4 miliar gitu ya. Itu sekitar 4 miliar per area gitu. Itu kami filmkan bagaimana orang-orang di Bali membuat arisan 2 area gitu ya. Jadi ada banyak cara-cara yang bisa kita lakukan hari ini gitu ya. Termasuk yang kami lakukan hari ini di Indonesia Baru gitu ya. Karena kami merasa bahwa sistem koperasi adalah sistem yang paling cocok yang diterapkan di tengah ketidakadilan hari ini gitu ya, di tengah di tengah disparitas yang ada hari ini atau kesenjangan yang ada hari ini gitu ya. Menurut kami sistem koperasi yang paling cukup gitu, bukan KDMP ya. Karena kalau KDMP beda lagi ceritanya gitu. Karena kami ini mulai dengan modal sendiri gitu ya, dengan modal yang ada, apa yang kami punya gitu ya. Karena justru koperasi yang mengikat kami hari ini adalah menggabungkan apa yang kami punya gitu ya. Yang kami punya apa sekarang, misalkan kami nggak punya uang misalkan ya, kami punya waktu untuk berkarya gitu ya. Dan mungkin teman-teman di luar sana juga punya masalah yang sama atau bahkan punya keinginan-keinginan lain yang lebih gitu ya, tapi nggak punya medium apa yang dipakai untuk untuk mewujudkan cita-cita itu gitu. Jadi bisa dimulai dengan bergotong royong gitu. Jadi kalau misalkan ada keinginan pribadi yang nggak sempat tercapai gitu, itu bisa dilakukan dengan dikerjakan secara gotong royong, secara demokrasi ya. Yang paling dekat adalah konsep koperasi hari ini gitu ya.
4: Okay.
5: Jadi aku cuma pengen bilang kayak anak-anak muda sekarang harusnya bisa bermimpi gitu ya, bermimpi lebih jauh lagi tentang kehidupan yang lebih baik gitu ya, dimanapun mereka berada. Kayak gitu.
4: Okay, itu kalau dari Ben. Kalau dari Mbak Susi, apa nih pesannya untuk anak muda di luar sana yang ingin berkarya juga bergerak untuk masyarakat? Gimana tuh Mbak Susi?
6: Dari Ben anak Gen Z banget ya, mengajak masyarakat untuk berimajinasi gitu. Aku anak milenial gitu. Yang jelas pertama pesannya untuk semua anak muda, mari kita berkooperasi, tapi jangan kooperasi merah putih gitu ya. Kenapa? Karena usahakan mari kita berkooperasi tapi yang dibangun benar-benar dari bawah, ikuti dinamikanya, ikuti prosesnya. Karena saya meyakini bahwa ruang koperasi ini bukan menjadi wadah untuk kita usaha saja gitu, tapi menjadi salah satu ruang untuk kita berkarya, belajar, kemudian memiliki bersama, karena kan dimiliki bersama ya, nggak satu orang gitu kan, kemudian juga saling bergotong royong gitu. Jadi hal-hal kecil ini yang kita lakukan itu akan menjadi kekuatan jika kita itu berkolaborasi. Jadi sebagai anak muda, kalau sekarang karena situasinya sudah sangat krisis ya gitu kan, jangan jadi seseorang yang penonton, jangan jadi anak muda sebagai penonton itu, tapi ambil peran, ambil sebagai pelaku untuk semangat berkolaborasi tadi, untuk semangat bergotong royong melalui koperasi. Itu sih pesannya untuk semua anak muda, Mbak.
4: Baik, terima kasih. Kalau bisa saya ambil tadi, selain untuk berimajinasi, berkooperasi, pastinya juga circle gitu ya. Mungkin kalau dari teman-teman Ekspedisi Indonesia Baru, tadi kan sempat diceritakan tuh oleh Ben, sempat open rekrutmennya seperti tools tadi yang disampaikan oleh Ben. Apakah dalam waktu dekat juga akan menarik anak-anak muda lainnya juga untuk melakukan hal seperti itu atau seperti apa?
6: Gimana Ben? Kejutan Ben?
4: Atau masih rahasia nih?
5: Itu harusnya dijawabannya dari Ibu Dirut langsung harusnya. Silakan Bu Dirut.
6: Kayaknya rahasia kali ya gitu kan, gitu kan. Biar jadi kejutan untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Karena kalau iya kita besok akan melakukan ekspedisi lagi, kayaknya juga itu jawaban yang salah. Karena semua isu yang kita angkat itu kan sangat sensitif bagi orang yang tidak suka gitu kan. Kalau kita mau lakukan hari ini apa, kita akan jadi repeyek gitu kan. Jadi kalau ditanya kapan kita akan ekspedisi lagi, itu mungkin belum ada jawabannya ya. Tapi semua teman-teman bisa lihat di medsos kita aja, perkembangan kita seperti apa yang kita lakukan, dan karya kita sudah sejauh mana itu sih.
4: Okay, baik. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber dari Ekspedisi Indonesia Baru, Mbak Susi, Ben. Terima kasih untuk ngobrolnya bersama Sirigar FM malam hari ini. Dan juga kawan, terima kasih untuk Anda pendengar Sirigar FM yang sudah simak, dan sekaligus tadi sempat ada yang ikut join ya. Malam hari ini kita ngobrol dengan teman-teman dari Ekspedisi Indonesia Baru, dan kita bahas bagaimana untuk memotret gitu ya Indonesia Baru. Dan pastinya untuk Anda, saya ingatkan jangan lupa untuk selalu simak program Cafe Ide setiap jam 7 malam hari Jumat. Saya Nur Fitriani undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Wawan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, terpantau kalau misalkan kita lihat untuk cuaca malam hari ini kawan ya, sangat dingin di beberapa titik. Nah, tapi tidak sedingin di beberapa hari yang lalu kawannya. Sudah ada yang 21, sudah ada yang 20, sudah ada yang 22, tapi tidak sampai 18 seperti beberapa hari lalu kawan. Dan memang kalau misalkan kita lihat perkiraannya, ini ada yang berawan, ada yang udara kabur, ada yang cerah di sekitaran Kota Malang ya. Dan kelembapannya cukup tinggi juga, 97%, dan kecepatan angin lumayan kencang di 3-5 km/jam. Jadi jangan lupa kawan untuk menggunakan jaketnya ya. Dan jarak pandang ini entah kenapa kisaran kurang lebih 5 km, padahal biasanya lebih dari 10 km. Jadi Anda perlu antisipasi saja, waspadai saja untuk kali ini kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat kali ini, ada Pak Saiful Anam tadi yang belum terbaca kawannya, menginformasikan. Ini di kata Pak Saiful Anam tadi, sebenarnya membuat video di Jalan Mergosono. Ada 2-3 dump truck yang berhenti atau parkir di badan jalan arah utara. Biasanya tambah malam tambah banyak. Walaupun jalannya lebar tapi sangat bahaya menurut saya. Mungkin para pendengar yang lain juga sudah ada yang mendokumentasikan info lalin dari Kepanjen arah utara lewat pakai saji padat perhambat. Itu sekitaran 45 menit yang lalu kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan untuk pantauannya saat ini ya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kalau pantauan saya yang cukup padat kali ini di Laksamana Marta Dinata, Gatot Subroto, Jalan Kawi, Jalan Ijen mengarah ke TL Ijen, lalu di Jalan Semeru mengarah ke Bromo, sekitaran Kayu Tangan mengarah ke Bromo juga padat. Lalu kalau misalkan kita lihat di MT Haryono pun juga sama, Suhat sudah mulai ramai kawan ya. Waspadai saja untuk kali ini beberapa titik itu, dan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911 FM.

Ya, kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol, kondisi trafik masih lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Lepas di Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, war utama kondisi lintas juga masih cenderung lancar. Kawan, untuk beberapa tambahan informasi dari Anda, boleh terus untuk sampaikan di 0811 3600 911.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalanan mudik Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
6: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
7: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita cek, ini ada informasi kawan dari Lurah Tunggul Wulung ya, Pak Imbar Hadi Wincoko menambahkan informasi kalau akan ada acara kawan ya, acara Gerbek Suro dan Agustusan Kelurahan Tunggul Wulung tahun 2026. Nah, ini akan dilakukan di Selasa 16 Juni 2026 kawan, dari jam 9 sampai selesai. 9 malam ya ini ya, 9 malam sampai selesai pemasangan janur di masing-masing RW nih kawan. Dan nantinya akan ada kerja bakti massal ini di masing-masing lingkungan lingkungan RW Kelurahan Tunggul Wulung ya, dan penanaman pohon di 21 Juni. Dan kalau misalkan kita lihat, mungkin yang cukup ramai ini akan cek sound kawannya di 11 Juli sepanjang jalan organ RW 4. Dan di 12 Juli itu akan ada kira budaya karnaval dengan berbudaya menjadikan kesadaran menuju kebangkitan. Dan di 18 Juli puncak acara hiburan dan kembul Bujono katanya seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Imbar Hadi. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan cuaca untuk di malam hari ini, kirimkan di 0811 36011.

0: Wisdom.
1: Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah, tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu, coba bayangkan, saya pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar, itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu 3 kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya mas ya, kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal itu. Udah dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing. Nggak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya itu. Aturan saat itu mas. Waduh ini gimana? Ada sekitar 10 tempat saat itu. Kemudian berdatangan ke sini. Tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata enggak mas. Acara tetap berlangsung. Cuma Mas Ardi datang enggak pakai wayang. Loh lah terus kita enggak jadi acara di lapangan. Kita masuk ke masjid. Nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid. Ceramah kebudayaan, ceramah tentang tata krama budi pekerti keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya. Nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah, kita punya bahan, Mas. Turah-turah, Mas. Kita punya doanya sekaligus sejarahnya sekaligus ceritanya, tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana. Yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya. Itu Masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya telah mengalami seperti itu. Tapi jawabannya apa? Kembali kepada kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan kita tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan. Saya Ki Ardi Purbo Antono, dalang asli arek Malang, untuk Wisdom di City Gate FM.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk lalu lintas di malam hari ini kawan ya, beberapa titik sudah mengalami penurunan volume, jadi sudah aman kawan ya. Tapi tadi masih ada informasi nih mengenai laka kawannya di jam 8 ini. Nah ini yang perlu Anda waspadai. Jalanan lengang biasanya juga timbul potensi bahaya yang lebih tinggi kawan. Karena banyak pengendara roda 2 yang biasanya kebut-kebutan ya. Baik kendara roda 2, roda 4 sih semuanya banyak. Ada beberapa yang biasanya kebut-kebutan gitu. Jadi saat di persimpangan, di perempatan, saat menyeberang, berhenti terlebih dahulu kawan ya. Lihat kanan kiri, selalu fokus dan selalu waspada. Terkadang kita sudah berhati-hati, tapi kadang orang tidak berhati-hati. Itu yang memang perlu kita waspadai. Dan mungkin Anda bisa tambahkan untuk bagaimana pantauan lalu lintas di malam hari ini ya. Anda sedang mobile di mana ini untuk malam hari ini kawan? Lancarkah? Anda bisa sharing-sharing. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat untuk di malam hari ini ya, kita akan membahas mengenai Pemkot Malang yang mempertimbangkan mobil listrik jadi kendaraan dinas kawan. Jadi Pemkot Malang ini mencari cara baru untuk menekan pengeluaran operasional ya, karena harga BBM atau harga bahan bakar minyak non-subsidi itu meningkat. Nah, salah satu opsi yang disiapkan adalah mengganti kendaraan dinas berbahan bakar minyak dengan mobil listrik. Itu dikatakan langsung oleh Sekda Kota Malang, Erik Setio Santoso, yang mengatakan kajian ini masih berada dalam tahap simulasi. Jadi pemerintah kota ini sedang menghitung apakah memang penggunaan kendaraan listrik bisa benar-benar mengurangi beban pengeluaran daerah dalam jangka panjang, dan disimulasikan angka investasinya berapa, penghematannya berapa, apakah bisa mengcover kenaikan ini atau tidak, kata Erik. Dan kajian ini tidak hanya membahas potensi penghematan biaya BBM, tapi juga mulai memetakan kebutuhan investasi awal atau skema pengadaan kendaraan listrik yang paling memungkinkan untuk diterapkan. Jadi opsi pembelian unit secara langsung maupun sistem sewa kendaraan sama-sama dibahas dalam internal pemerintah kota ya. Beberapa merek kendaraan listrik juga mulai dipelajari untuk melihat kecocokan spesifikasinya dengan kebutuhan operasional aparatur. Dan menyikapi hal ini dengan memformulasikan opsi untuk kendaraan dinas yang basisnya BBM menjadi listrik itu sedang dikaji terlebih dahulu, kata Erik. Dan kalau memang benar menggunakan mobil listrik ini benar, kalau program mobil listrik ini benar-benar dijalankan, kendaraan dinas berbahan bakar minyak ini disebut ya berpotensi akan dilepas secara bertahap. Dan Pemkot Malang ini akan memastikan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik tidak menjadi persoalan lagi di masa depan. Selain itu, Pemkot Malang saat ini juga sedang memperketat efisiensi anggaran supaya pelayanan publik ini tidak terganggu kawan karena kenaikan biaya operasional. Berbagai sektor mulai dievaluasi ya, untuk memastikan apa? Ya, biar memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan di tengah tekanan fiskal daerah yang memang dipersempit kawan ya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Apakah memang dengan mengganti kendaraan dinas untuk Pemkot Malang ini ya, apakah bisa menurunkan salah satu dampak gitu ya dari kenaikan BBM yang memang terjadi di seluruh Indonesia kawan. Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan di @cityguide911fm. Dan tetap bersama kami untuk malam hari ini, kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal-hal lain mengenai Kota Malang untuk malam hari ini kawan ya.

Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya

0: warna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabibuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: masih di Get 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, DPRD Kabupaten Malang beri perhatian serius soal puluhan dapur MBG di Kabupaten Malang disuspend. Anggota DPRD Kota Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menggelar rapat dengan dengar pendapat RDP untuk menguak dugaan permainan dalam proses perizinan 32 satuan pelayanan perumahan gizi di Kabupaten Malang yang dikenai sanksi suspend. Diketahui suspend dijatuhkan karena 32 SPBG tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan BGN, mulai dari standar jumlah penerima manfaat, luas bangunan, sampai ketersediaan instalasi pengolahan air limbah. Menurutnya, semua pihak yang diduga bermain-main dalam program MBG di Kabupaten Malang harus bersiap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena persoalan yang mencuat di tingkat nasional berpotensi menjalar ke daerah. Kawan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur soroti khusus HIV Jatim duduki peringkat kedua di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni merasa prihatin terhadap penyebaran virus HIV yang kian pesat. Dia menambahkan HIV AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga. Yang terpenting saat ini ialah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini, menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODHA, serta memastikan akses layanan kesehatan dan terapi antiretroviral atau ARV tersedia secara merata. Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap angka kasus baru dapat ditekan dan kualitas hidup para penyandang HIV/AIDS semakin baik. Kawan, Presiden Trump berencana deportasi warga Iran. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana melakukan deportasi ke beberapa warga Iran dari Amerika Serikat ke Afrika Tengah. Rencana tersebut terungkap saat beberapa warga Iran hendak dideportasi mendapat perlindungan dari pengacara. Pengacara mereka, Emily Trussell, mengatakan para warga Iran tidak bisa dikembalikan ke Iran karena sudah mendapatkan perlindungan dari Hakim Imigrasi Amerika Serikat berbentuk penangguhan deportasi. Lebih lanjut, penangguhan deportasi diberikan karena para warga Iran tersebut berpotensi lebih dari 50% dianiaya atau disiksa saat kembali ke negaranya. Selain imigran Iran, terdapat beberapa imigran Suriah dan Afghanistan yang sudah diterbangkan ke Afrika Tengah bersama 20 orang lainnya pada hari Kamis kemarin. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.

C3911 FM, Gaiden for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza yang akan memandu Anda dalam City Report di jam 9 malam. Kawan, animo masyarakat untuk menggunakan yang namanya bus Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya cukup tinggi juga ini ya kawan. Dalam 2 bulan terakhir tercatat ada lebih dari 80 ribu penumpang yang menggunakan bus dari program Pemprov Jatim tersebut, baik untuk menuju Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu sendiri. Berdasar data operator bus Trans Jatim, jumlah penumpang setiap bulan masih fluktuatif ini ya. Itu terlihat sejak bus Trans Jatim resmi beroperasi di Koridor 1 Malang Raya pada tanggal 20 November 2025. Koordinator Wilayah Trans Jatim Malang Raya Ridwan A. Hartawijaya mengatakan selama November 2025 tercatat ada 38.805 penumpang. Kemudian memasuki Desember 2025 ini jumlah penumpang menjadi naik drastis ini menjadi 103.241 penumpang. Selanjutnya pada Januari 2026 ada di 85.842 penumpang. Ini jumlah penumpang ini juga sempat berkurang pada Februari dan juga Maret yang masing-masing tercatat sebanyak 68.438 orang dan 68.230 orang. Nah ini selama 2 bulan terakhir ini jumlahnya konsisten di angka 80 ribuan penumpang kawan. Nah ini kepala seksi ataupun kasih angkutan dinas perhubungan di subprovinsi Jatim Cito Eko Yuli Saputra menyebut jumlah penumpang yang menggunakan bus Trans Jatim tumbuh positif ini ya. Nah ini untuk satu bus tingkat keterisiannya yang bisa 100% karena pertumbuhan yang ada, pihaknya akan terus mengevaluasi dan memperbaiki layanan, baik layanan pada bus maupun prasarana seperti shelter dan juga titik henti kawan. Ya, kawan, kita beralih ke informasi berikutnya. Kita akan mengintip informasi yang sudah masuk di WhatsApp ini ya. Ada Imbar Hadi Winyoko ini ya, Lurah Tunggul Wulung. Ini mohon izin menyampaikan untuk Bapak Ibu Radio City Gate, ini ada rundown acara Grebek Suro dan juga Agustusan Kelurahan Tunggul Wulung di tahun 2026. Nah ini Imbar Hadi Winyoko, Lurah Tunggul Wulung, ini juga mengirimkan sebuah foto kawan. Ini untuk rundownnya bisa kita lihat bersama-sama di visual radio kita. Nah ini sudah terpampang ini ya. Dan untuk hari Selasa, ini tanggal 16 Juni, ini sudah terlihat untuk waktu kegiatannya jam 9 malam sampai dengan selesai. Untuk jenis kegiatannya ada pemasangan janur di masing-masing RW wilayah Kelurahan Tunggul Wulung. Lalu di hari Minggu di tanggal 21 Juni 2026 untuk waktu kegiatannya jam 7 pagi sampai selesai. Untuk kegiatannya kerja bakti massal di masing-masing lingkungan RW Kelurahan Tunggul Wulung dan penanaman pohon kawan. Kalau kita berbesar lagi, nah ini hari Senin tanggal 22 Juni 2026 untuk waktu kegiatannya jam 9 malam sampai selesai ada kegiatannya Matirta, ini pengambilan air dari 7 sumber di wilayah Kelurahan Tunggul Wulung. Lalu dilanjut lagi pada hari Kamis kawan di tanggal 25 Juni 2026 untuk waktu kegiatannya jam 7 malam sampai selesai. Untuk jenis kegiatannya tapak tilas sekitar wilayah Kelurahan Tunggul Wulung. Lalu di hari Minggu tanggal 28 Juni di jam 12 siang sampai jam 3 sore ada kegiatan barian di kerajaan wilayah RW 1 dan RW 2. Lalu dilanjut lagi di jam 3 sore sampai jam 5 sore ada barian di punden wilayah RW 003. Lalu dilanjut lagi di jam 6 petang sampai jam 8 malam ini ada barian di balai RW 04 di jalan organ ini ya. Lalu dilanjut masian di jam 8 malam sampai jam 10 malam ada barian di Pendopo Agung RW 5. Lalu untuk kegiatan
hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 di jam 7 malam sampai jam 10 malam ada santunan ataupun padang bulan. Sedangkan untuk hari Sabtu, di hari Sabtunya tanggal 11 Juli 2026 di jam 8 sampai jam 11 malam ini ada cekson ya, cekson sepanjang jalan organ RW 4. Lalu di hari Minggunya tanggal 12 Juli 2026 untuk mulai waktunya siang sampai malam, ini jamnya tidak dicantumkan ya. Ini ada kirab budaya karnaval dengan tema dengan berbudaya menjadikan kesadaran menuju kebangkitan. Lalu di hari Sabtunya kawan, di jam di tanggal 18 Juli 2026 di jam 7 malam sampai selesai, ini puncak acara hiburan dan Kembul Bujono kawan. Nah itu tadi seputar informasinya dari Imbar Hadi Winyoko, ini Lurah Tunggul Wulung, yang sudah memberikan informasinya kegiatan rundown acara Grebek Suro dan Agustusan di Kelurahan Tunggul Wulung di tahun 2026. Terima kasih Pak Imbar Hadi Winyoko untuk informasinya yang telah diberikan kepada kami. Lalu dilanjut lagi, selamat malam, ada Bu Kurnia. Halo Bu Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tema kalau nggak salah motor listrik mau dijadikan kendaraan dinas Kodia Malang. Pertanyaan simpel, gimana dengan petir bila musim penghujan? Tidakkah membahayakan pengendara? Nah ini Bu Kurnia mengomentari ini tadi ya. Oke, terima kasih Bu Kurnia atas WhatsAppnya yang sudah masuk. Atau kawan yang di malam hari ini mau menginformasikan seputar lalu lintas di daerah Anda yang sedang Anda lewati, bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi, aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City 9 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza. Kawan, ini progres relokasi pedagang pasar Induk Gadang ini juga masih belum terlihat ini ya. Hingga kemarin masih ada 50 meter lapak pedagang yang belum dibongkar. Nah itu karena pedagang ini masih menunggu pembangunan tempat relokasi tahap kedua ini rampung. Ini seperti diberitakan sebelumnya, relokasi pedagang dilakukan untuk melancarkan proyek perbaikan dengan anggaran 14,9 miliar. Nah ini nantinya jalan di depan pasar tersebut juga akan menggunakan jalan kembar, sehingga lapak yang berada di bahu jalan harus dipindahkan ke belakang. Di Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, progres relokasi mencapai 85%. Sedangkan untuk sisanya 15% ini ialah 50 meter lapak pedagang yang belum dibongkar tersebut. Tentu saja Eko menyampaikan pengerjaan tempat relokasi tahap kedua ini kurang 2 poin, yakni pemasangan atap dan juga pengecoran lantai. Menurut dia, ini ada kemungkinan relokasi tahap kedua berjalan paralel dengan dimulainya perbaikan jalan. Eko juga menyebut langkah itu sekaligus diplot untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. Tentu saja parkir nanti dikelola Dinas Perhubungan menggunakan skema e-parking atau yang lainnya. Ini ujarnya Eko, diserahkan kepada mereka. Nah, ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRPKP Kota Malang Dandung Julharyanto mengatakan perbaikan jalan kini juga sudah masuk tahap pengadaan. Proyek itu juga harus dimulai bulan Juni ini sebab prosesnya ini bakal memakan waktu yang kurang lebih sekitar 6 bulan ini ya. Jika sedikit terlambat, dikhawatirkan bakal melampaui tahun 2026. Nah, untuk total jalan yang diperbaiki sepanjang 670 meter. Itu saja, kemudian jalan baru itu akan dilengkapi median agar kualitas jalan tahan lama. Pemkot Malang juga memperbaiki drainase di sisi kiri dan juga kanan ruas jalan. Ini untuk setelah jalan diperbaiki, itu saja kami juga berharap pedagang dan masyarakat lebih tertib ya, tidak parkir sembarangan atau membuang air limbah di jalan. Ini menurut Anda bagaimana kawan? Bisa sampaikan pendapat Anda melalui nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: foto, informasi seputar jantung.
1: Emisi. Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Capanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan malam hari ini Anda perlu hati-hati kawan, kalau sudah mulai mengantuk sebaiknya menepi terlebih dahulu ya. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan di 0811 360 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM, guidance for your life. Kawan, kita beralih untuk ke informasi di daerah Batu ini ya. Untuk cuaca, update cuaca, situasi dan kondisi untuk kota Batu pada hari Jumat ini. Untuk Batu bagian utara ini terpantau cuacanya cerah berawan ini ya. Sedangkan Batu bagian selatan terpantau cuaca cerah berawan juga. Lalu Batu bagian barat juga terpantau cuacanya cerah berawan, serta Batu bagian timur di sini cuaca juga cerah berawan. Ini posko PPBD Kota Batu terpantau cuaca cerah berawan juga. Nah, mungkin di malam hari ini kawan, bagaimana suasananya di malam hari? Apakah terasa dingin sekali atau dinginnya biasa-biasa saja kawan? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911. Baik kawan. Nah, ini tentu saja keluhan soal yang namanya pemadaman listrik berkala di Malang Raya ternyata juga sampai ke DPRD Jawa Timur. Ini anggota Komisi D DPRD Jatim, Siadi, meminta PLN memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat terkait penyebab seringnya pemadaman yang terjadi. Menurutnya, ini pemadaman listrik bukan cuma mengganggu aktivitas sehari-hari kawan, tapi juga berdampak langsung pada roda perekonomian. Banyak pelaku UMKM yang mengaku mengalami kerugian karena transaksinya terhenti, pelanggannya juga berkurang, hingga omsetnya pun juga menurun saat listrik padam di jam-jam produktif. Nah, yang menjadi sorotan lagi, kata Siadi, ini ialah ketidakpastian jadwal pemadaman. Banyak warga yang mengeluhkan listrik padam secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, terutama pada siang hari saat aktivitas usaha dan pekerjaan ini sedang berjalan kawan. Nah, pastinya yang sering menjadi keluhan masyarakat bukan hanya padamnya listrik saja ya ini, tapi juga minimnya informasi yang diterima sebelumnya, sehingga warga tidak memiliki waktu untuk bersiap atau mengatur aktivitasnya. Nah, ini bagaimana kawan? Bisa Anda sampaikan pendapat Anda bagaimana melalui WhatsApp kita di 0811 3600 911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Lagi enak-enak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi kawan, karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi.

0: membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-999-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 9-1-1 FM, guidance for your life. Kawan, masih bersama saya Ilham Riza. Kawan, kita beralih ke informasi Piala Dunia 2026. Legenda Manchester United, Wayne Rooney, membagikan prediksi mengenai perjalanan tim-tim peserta di Piala Dunia 2026. Mantan kapten timnas Inggris itu memperkirakan Inggris akan berhadapan dengan Spanyol pada laga final. Turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut resmi dimulai pada hari ini, hari Jumat. Jumlah negara unggulan disebut memiliki peluang besar untuk mengangkat trofi juara. Argentina dan Prancis menjadi dua tim yang banyak difavoritkan. Status mereka sebagai finalis Piala Dunia edisi sebelumnya serta keberhasilan meraih gelar dalam dua turnamen terakhir membuat keduanya kembali dijagokan. Menurut Rooney, ini ya memiliki pandangan yang berbeda. Pria yang akrab disapa Waza itu justru menilai Argentina dan Prancis tidak akan mencapai partai puncak. Menurut Rooney, laga final yang akan mempertemukan Inggris dengan Spanyol, ia berharap The Three Lions mampu mengakhiri penantian panjang mereka dengan meraih gelar juara dunia. Selain memprediksi finalis, Rooney juga menjagokan kapten Inggris Harry Kane untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak turnamen. Sementara untuk kategori tim kejutan atau kuda hitam, ia memilih Norwegia dan Ekuador. Inggris terakhir kali merasakan gelar juara dunia saat memenangkan Piala Dunia 1966. Sejak saat itu, mereka belum pernah kembali tampil sebagai kampion. Spanyol pun baru sekali meraih trofi Piala Dunia, yakni pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Pada fase grup Piala Dunia 2026, tentunya Inggris menghuni grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama. Sementara Spanyol berada di grup H bersama Uruguay, ya, Arab Saudi, dan juga Cape Verde. Nah, ini bagaimana kawan? Anda menjago siapa dalam Piala Dunia 2026? Bisa Anda komentari di WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: dan Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar

Rawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat sumber Rawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumber Awan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumber Awan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu, Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumber Awan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Progres pengerjaan jembatan Sono Kembang Pandanwangi sudah 38% lebih. Kepala Dinas DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Julharyanto menyampaikan, proyek jembatan Sono Kembang Pandanwangi sudah di tahap penyelesaian pondasi jembatan dan pemasangan box culvert. Dandung menyebut, pengerjaan proyek akan tetap dikebut sesuai jadwal karena progresnya sekarang sudah 38% lebih. Targetnya bakal selesai pada Juli bulan depan. Saat ini meski jembatan masih dibangun, pengendara masih bisa melintas di jembatan Beile. Nantinya jembatan sementara akan dibongkar ketika jembatan utama selesai dikerjakan. Kawan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim soroti kasus HIV Jatim duduki peringkat kedua di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni merasa prihatin terhadap penyebaran virus HIV yang kian pesat. Dia menambahkan HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan tapi juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat hingga keluarga. Yang terpenting saat ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini, menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV atau AIDS atau ODH, serta memastikan akses layanan kesehatan dan terapi antiretroviral atau ARV tersedia secara merata. Kawan, jumlah kelas menengah di Indonesia menurun drastis dan menjadi sinyal bahaya. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2026 mengingatkan soal kondisi kelas menengah di Indonesia yang mengalami penurunan ke kelas rentan miskin. Hal tersebut terjadi akibat terbatasnya lapangan kerja formal dengan upah layak. Dan terjadi penurunan upah real untuk pekerja dengan keterampilan menengah dan tinggi sekitar 1-2% per tahun sejak 2018. Selain itu, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah menurun drastis dari 14,5% di 2018 menjadi 7% pada 2025. Lebih lanjut, Bank Dunia melihat adanya ketidaksesuaian struktural yang terjadi, seperti banyak lapangan kerja baru, tapi jumlah lapangan kerja produktif dan berupa tinggi masih belum memadai untuk mendukung mobilitas sosial masyarakat kelas menengah dan ke atas. Demikian 911 Hot News. Jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak koridor kayu tangan heritage deh ya. Ada kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya, di sekitaran Anda kawan, ada sekelompok anak muda, atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu. Terus begitu pesanan datang, ada satu ritualnya gitu lah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logo Mas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan pay later hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19 sampai 25 tahun. Dan yang lebih miris lagi, sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha. Bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan
mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya, di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut, kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan juga dicap miskin atau biasa-biasa saja? Mengapa label tidak punya ya, dalam tanda kurung ya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalkan kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang itu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti egaliterisme, jiwa setara, blak-blakan apa adanya, atau mungkin kalau misalkan ngomongnya Wallace gitulah ya, intinya kita tidak silau oleh jabatan, kita tidak gampang kagum oleh kemewahan lahiriah. Nah, itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami, kawan, di @city_guide911FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang, karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini landscape itu berubah total. Lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka kawannya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan kawannya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending kawan, transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek psikologis yang muncul saat jemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran. Sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata kawan. Dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, ya ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan. Entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi, mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu kawan. 5 menit langsung cair uangnya gitu intinya. Nah kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama. Dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah mungkin saya ingin membahas tentang ini kawan, bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis. Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP ini. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24:00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Experience for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang,

0: Pandermanihil lagi. Selamat datang di Parama Pandermanihil, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Pandermanihil adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya, setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya, jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali, sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah itu hal-hal eksternal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang cangkruan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur kawan ya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas, sama sekali bukan kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaan yang jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi di tempat yang mahal, yang mewah, tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas kawan di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Informasi pertama, KAI hadirkan tayangan siaran Piala Dunia 2026 di 3 stasiun termasuk stasiun Malang. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan, fasilitas tayangan pertandingan Piala Dunia 2026 akan tersedia di Stasiun Gubeng Surabaya, Stasiun Pasar Turi, dan Stasiun Malang. Melalui program ini, masyarakat bisa menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 sembari menunggu keberangkatan dan kedatangan kereta api. Seperti yang diketahui, ajang Piala Dunia 2026 akan resmi dimulai dengan pertandingan pembuka yang mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan besok 12 Juni 2026. Kawan BGN hendak batasi 6 dapur MBG per kecamatan. Pemprov Jatim masih tunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Ketua Satuan Tugas MBG Jawa Timur Emil Alistianto Dardak menjelaskan, pemetaan tersebut tidak hanya mencakup mengenai lokasi masing-masing SPPG, tapi terdapat pula kalkulasi mengenai kapasitas dan kemampuan dalam memasok porsi makan bergizi gratis di masing-masing wilayah administratif sebuah daerah. Menurut Emil, kawan masing-masing kecamatan di seluruh penjuru tanah air memiliki besaran wilayah geografis dan kondisi demografis yang tentunya berbeda-beda. Sementara pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Informasi lain kawan, Iran tegaskan bakal serang kapal yang nekat lewat Selat Hormuz. Markas besar pusat Hatam Al-Anbiya, Iran menyebut Selat Hormuz saat ini ditutup untuk semua kapal dan kapal-kapal yang nekat melintas akan diserang langsung oleh pasukan Iran. Peringatan ini menjadi respon terhadap serangan Amerika Serikat atau AS di sejumlah wilayah selatan Iran. Selain itu kawan, koresponden Maher juga menjelaskan bahwa pertahanan udara sudah diaktifkan di distrik Mor dan distrik Asaleyuh yang ada di selatan.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya. Ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau fear of missing out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja, kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, tren fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal. Kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dance for your life. Citygate FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, Citygate 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp Citygate. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Citygate 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi, atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut, ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku, dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital, mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang memiliki nilai estetika visual tinggi, hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real, kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam, kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang, berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama, mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah, tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu, coba bayangkan, saya pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar, itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu 3 kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya mas ya, kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal. Udah dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing, tidak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya, itu aturan saat itu mas. Waduh ini gimana, ada sekitar 10 tempat saat itu kemudian berdatangan ke sini, tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata enggak mas, acara tetap berlangsung, cuma Mas Ardi datang enggak pakai wayang. Loh lah terus, kita enggak jadi acara di lapangan, kita masuk ke masjid, nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid, ceramah kebudayaan, ceramah tentang Toto Kromo budi pekerti keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya, nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah kita punya bahan mas, turah-turah mas, kita punya doanya sekaligus sejarahnya sekaligus ceritanya, tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya itu masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya telah mengalami seperti itu, tapi jawabannya apa? Kembali kepada kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan kita tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan. Saya Ki Ardi Purbo Antono, dalang asli Arek Malang, untuk Wisdom di City Gate.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh cumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, cumu ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. Cumu ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana, wah ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya, bukan karena kita ingin kesana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu, tidak seperti itu kawan ya. Nah kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu, kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto mendokumentasikan, tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah itu

banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, joy of missing out. Nah mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17. Pesawat tempur buatan Uni Soviet, pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia. Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti

0: sudah jam 7.15 nih kok belum pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masuk banyak. Semrawut.
1: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7.04.
2: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
3: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
2: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
1: Ya, feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat Kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan 3 bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada 2 pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek e sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo po yo. Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samene ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewi gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus ya?
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan koyoi. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17, pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia. Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean emang di buriku, tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain, loh. KB ini di buriku rela antri. Mengesampingkan urusannya dhewe-dhewe. Masih yo kesusu, yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah 8. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum, masih banyak semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7.04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan.

0: sepanjang jalan itu. PKL, kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
1: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya. Karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Bu, yo gak ngono. Ngene iki lah garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
1: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singasari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, Stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan 3 bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada 2 pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah, tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu, coba bayangkan, saya pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar, itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu 3 kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya, kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan. Memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal itu. Dan dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing. Nggak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya itu. Aturan saat itu mas. Waduh ini gimana? Ada sekitar 10 tempat saat itu. Kemudian berdatangan ke sini. Tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata enggak mas. Acara tetap berlangsung. Cuma Mas Ardi datang enggak pakai wayang. Loh lah terus. Kita enggak jadi acara di lapangan. Kita masuk ke masjid. Nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid. Ceramah kebudayaan, ceramah tentang tata krama budi pekerti keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya. Nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah, kita punya bahan, Mas. Turah-turah, Mas. Kita punya doanya sekaligus sejarahnya sekaligus ceritanya. Tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana. Yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya. Itu Masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya telah mengalami seperti itu. Tapi jawabannya apa? Kembali kepada kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan tidak tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan. Saya Ki Ardi Purbo Antono, dalang asli Arek Malang, untuk Wisdom di Citygate FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Pernah saya itu tidak punya apa-apa pernah, tapi ya punya apa-apa nyatanya. Sehingga saya ngomong ini karena saya memang pelaku. Waktu pandemi itu, coba bayangkan, saya ini pekerjaannya cuma dalang loh, tidak ada lain. Pekerjaan yang artinya orang tanya berapa harganya dan dibayar, itu dalang. Pandemi itu 2,5 tahun, saya menghidupi keluarganya tidak sedikit. Bisa dikatakan keluarga kulon itu 3 kecamatan. Ada di Singosari, ada di Kota Malang, juga ada di Pasuruan. Itu belum bapak ibuku. Jadi waktu pandemi itu ya mas ya, kan sebelumnya kan banyak orang order ke sini, order wayangan. Orang kalau sudah order ketemu tanggal itu biasanya kan memberi ikatan yang katanya orang-orang itu DP uang muka itu loh mas, dana awal itu. Udah dikasih, setelah dikasih datanglah pandemi itu. Ketika datang pandemi kan kemudian ada social distancing, nggak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul-kumpul di tempat terbuka dan sebagainya, itu aturan saat itu mas. Waduh, ini gimana? Ada sekitar 10 tempat saat itu kemudian berdatangan ke sini, tak kira mau membatalkan dan meminta kembali dana awal. Ternyata enggak mas, acara tetap berlangsung, cuma Mas Ardi datang nggak pakai wayang. Lola, terus kita enggak jadi acara di lapangan, kita masuk ke masjid. Nanti Ki Ardi ceramah jadi masjid, ceramah kebudayaan, ceramah tentang Toto Kromo budi pekerti keluhuran Nusantara, tentang budaya bersih desa dan sebagainya. Nanti penjenengan ceritakan bagaimana leluhur kita dulu menghadapi virus, menghadapi musibah, menghadapi pagebluk. Wah, kita punya bahan mas, turah-turah mas. Kita punya doanya sekaligus sejarahnya sekaligus ceritanya, tak sampaikan semua. Alhasil saya diundang ngomong kemana-mana yang sebetulnya itu tanpa ada petungan. Mas kalau ngomong harganya berapa, mas kalau ngaji sangunya berapa, enggak ada mas. Tapi pulang yuk beras di mobil itu dengan makanan-makanan belum salam templeknya itu masya Allah, Gusti Allah lewat situ mas. Sehingga bagi saya telah mengalami seperti itu. Tapi jawabannya apa? Kembali kepada kebudayaan luhur kita. Budaya itu bisa kita lakukan dan kita tangkap sempurna ketika apa? Ketika orang itu punya keyakinan, orang punya keimanan. Saya Ki Ardi Purbo Antono, dalang asli arek Malang, untuk Wisdom di City Gate FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17. Pesawat tempur buatan Uni Soviet, pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari alun-alun Tugu atau stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu, arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini saya Yola Octavia menemani Anda. Dan kita di program Ijen Talk ya, edisi 12 Juni 2026. Topik bahasan kita kawan di pagi hari ini adalah jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Nah ini untuk narasumbernya kita hadirkan ada dua narasumber kawan pagi hari ini. Ada PLT Kepala Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan Esos MM dan juga dosen program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Damas Dwi Anggoro SAB MA. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung mau menambahkan juga kaitannya dengan topik bahasan kali ini boleh ya, bisa langsung chat di 0811-3600-911. Selain chat juga boleh, ini kawan ya, boleh voice note atau mungkin bisa langsung telepon saja agar lebih clear begitu. Oke, dan bisa juga nanti melalui media sosial kami karena kita juga lagi live TikTok. Atau bisa langsung di Instagram juga, langsung mention di @city911fm. Tetap bersama kami kawan di program Ijen Talk.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Topik bahasan tadi sudah saya spill ya di awal, jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Ini bicara soal pajak, pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan daerah yang hasilnya kembali digunakan untuk pembangunan dan juga pelayanan publik. Mulai dari perbaikan jalan, lalu juga penerangan, fasilitas pendidikan, sampai berbagai layanan masyarakat, semuanya tidak lepas dari kontribusi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, di Kota Malang dari Badan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kawan melalui program Sambang Kelurahan dan juga Sobo RW. Program jemput bola ini memungkinkan warga mengakses layanan perpajakan lebih mudah tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Tapi mulai muncul pertanyaan menarik juga nih, apakah layanan jemput bola ini hanya memudahkan masyarakat membayar pajak atau juga mampu membangun kesadaran masyarakat bahwa pajak adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun kota. Nah, lalu bagaimana cara membangun budaya taat pajak yang tidak hanya muncul saat ada tagihan, tapi tumbuh menjadi kesadaran masyarakat sejak dini? Kita akan ngobrol langsung bersama dengan PLT Kepala Bapenda Kota Malang, Muhammad Sultan Esos MM, dan juga dosen program studi perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Damas Dwi Anggoro, SABMA. Saya ingatkan kawan-kawan City Guide bisa langsung bergabung juga ya. Nanti boleh interaktif di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya sudah terhubung kawan bersama dengan dua narasumber saya pagi hari ini. Saya sapa dulu, ada Pak Sultan dari Bapenda Kota Malang. Pak Sultan, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yolanda.
1: Iya, ini sudah di kantor Pak Sultan ya.
2: Alhamdulillah sudah di kantor.
1: Alhamdulillah. Hari ini ada giat sambang kelurahan juga Pak dari Bapenda.
2: Untuk sambang hari ini tidak ada Bu. Karena agendanya setiap hari Selasa dan Kamis saja.
1: Oke, baik. Jadi nanti diskusi bisa sampai selesai Pak ya.
2: Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Sultan. Saya juga terhubung bersama dengan Pak Damas. Selamat pagi Pak Damas.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yolanda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah di kampus Pak?
3: Alhamdulillah, sedang UAS ini sekarang.
1: Oh, lagi UAS ya. Oke, baik, setelah ini masuk di
3: masa UAS.
1: Abis ini liburan Pak ya.
3: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih juga Pak Damas sudah menyempatkan hadir Pak ya di tengah kesibukannya pagi hari ini. Kita bakal ngobrol soal jemput bola ini kawannya untuk perpajakan. Mungkin sebagai awalan ke Pak Sultan dulu untuk menjelaskan konsep program Sambang Kelurahan Pak yang saat ini dijalankan oleh Bapenda.
2: Terima kasih Mbak Yolanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Damas Dwi Anggoro dari BIUB, yang kami hormati Mbak Yolanda, rekan-rekan semuanya dan warga Kota Malang utamanya yang lagi mendengarkan Radio City Guide. Pertama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Radio City Guide ini dalam rangka jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Di era pengurangan dana transfer ini memang dari pemerintah pusat ke daerah tentunya peningkatan BAD menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga optimalisasi BAD ini menjadi sangat penting dan salah satunya melalui program Sambang Kelurahan dan Sobo RW di Kota Malang. Seperti itu. Adapun konsep daripada program Sambang Kelurahan yang ada di Kota Malang ini merupakan inovasi pelayanan jemput bola yang memang dijalankan oleh Bapenda Kota Malang untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Program ini lahir sebagai strategi meningkatkan PAD sekaligus mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk juga bagaimana memberikan edukasi atau sosialisasi kepada warga Kota Malang atau siapapun yang di luar Kota Malang yang memiliki objek pajak di Kota Malang, utamanya PBB. Seperti itu. Untuk tujuan program, yang pertama yaitu meningkatkan PAD melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua yaitu mendekatkan layanan perpajakan sehingga warga tidak perlu datang ke kantor Bapenda atau ke kantor layanan di MPP. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pajak melalui edukasi dan sosialisasi secara langsung yang ada di lokasi di masing-masing kelurahan atau di RW atau di tempat lainnya, tempat-tempat strategis termasuk di properti yang dikunjungi. Yang keempat yaitu mempercepat penyelesaian administrasi perpajakan di tingkat kelurahan, karena saat ini masih ada beberapa, ada jumlah yang cukup dari SPT PBB yang tidak diikuti dengan pemutakhiran karena memang tidak terlaporkan dari masyarakat atau dari wajib pajak PBB untuk mengupdate bukti kepemilikannya. Yang kelima yaitu memperbaiki dan memvalidasi data pajak. Itu Mbak Yolanda mungkin sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, tadi yang dihalat juga untuk meningkatkan PAD. Sudah berapa tahun Pak dijalankan untuk program Sambang Kelurahan ini?
2: Sambang Kelurahan ini sudah beberapa tahun, 5 tahun terakhir ini sudah dilakukan secara terus-menerus, Mbak. Karena memang program ini dalam rangka untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga program ini terus dijalankan setiap tahun.
1: Oke, dalam 5 tahun terakhir adanya program Sambang Kelurahan, apakah terlihat ada perbedaan, Pak, dari sebelum dijalankan sampai sudah dijalankan? Berapa peningkatan PAD-nya dari setelah dijalankannya Sambang Kelurahan ini?
2: Yang pasti dari 5 tahun terakhir dari target pajak di Kota Malang ini yang jumlahnya dari 600 sekian miliar pajak saat ini di 5 tahun terakhir sudah mencapai 890 miliar. Sehingga kenaikannya ini cukup lumayan peningkatan-peningkatan pajak ini. Namun untuk PBB saat ini di kisaran sebenarnya untuk pajak PBB saat ini dipagu 73 miliar untuk di 2025 sama 72 miliar seperti itu.
1: Oke, itu 73 miliar tahun 2025. Tahun ini targetnya berapa, Pak?
2: Saat ini 73 miliar 2026 untuk 2025 72 miliar.
1: Oh, oke. 73 itu yang tahun ini, Pak, ya?
2: Ya.
1: Oke, baik. Sejauh ini sudah berapa, Pak? Sudah triwulan, lebih dari 3 bulan ya? Sudah per 6 bulan. Berapa, Pak?
2: Untuk capaian realisasi, capaian realisasi saat ini sudah mendekati 40%, 39,06% untuk PBB. Harapan kami untuk PBB ini juga bisa seperti pajak-pajak yang lain, yang bisa melampaui target dari target yang ditetapkan.
1: Oke. Baik, nah ini pertanyaan juga, Pak, kenapa kok Bapenda memilih untuk jemput bola? Apakah 5 tahun sebelumnya itu kesadaran masyarakat cukup minim sehingga ada program jemput bola ini atau bagaimana, Pak Sultan?
2: Ya, jemput bola ini dilaksanakan memang tidak semata-mata karena memang capaiannya yang rendah, tetapi memang juga mengedukasi atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap ketemu warga, karena masih ada kita jumpai data-data di database kami itu antara SBT dengan kepemilikan yang sesuai dengan yang sebenarnya itu tidak ada, beberapa yang masih belum valid. Sehingga perlu kita lakukan kunjungan-kunjungan ini menindaklanjuti juga data-data limpahan dari KPP Pratama yang dulu di 2012, di mana saat itu data yang disampaikan dari KPP Pratama ini memang banyak membawa data-data kotor, data yang belum terverifikasi, tervalidasi, sehingga cukup banyak yang perlu di-update atau disempurnakan seperti itu, Mbak. Sehingga perlu kunjungan-kunjungan ini dalam rangka mendekatkan layanan masyarakat, termasuk dengan sosialisasi, edukasi, sehingga data yang dimiliki itu sudah bisa betul-betul benar dan valid sesuai dengan kepemilikannya.
1: Oke, untuk layanan yang bisa diakses apa saja, Pak, melalui program ini?
2: Program yang bisa diakses di Sambang Kelurahan ini tidak terbatas dari PBB saja, tetapi juga kami bekerjasama dengan Samsat Malang Kota, PTPPD Malang Kota itu melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga, seperti itu.
1: Oh oke, bisa PBB, bisa pajak kendaraan bermotor juga, Pak, ya?
2: Betul, Bu.
1: Oke, kalau respon masyarakat sejauh ini bagaimana, Pak, dari adanya program ini?
2: Untuk respon, alhamdulillah sangat baik, Ibu, karena dengan adanya sambang ini masyarakat bisa langsung berkomunikasi di tempat layanan tanpa harus datang ke Bapenda atau di MPP. Yang kedua, bisa langsung melaksanakan mutasi PBB ketika itu memang tidak sesuai dengan kepemilikan sertifikat yang dimiliki, termasuk balik nama PBB, termasuk bagian melakukan pemecahan PBB, termasuk konsultasi informasi terkait dengan BPATB ketika ada jual beli atau hibah atau mungkin waris dari orang tua kepada anak seperti itu.
1: Oke, baik. Saya geser ke Pak Damas nih, kalau dari perspektif akademik, Pak, terutama di bidang perpajakan begitu ya, apakah memang kemudahan akses pelayanan ini terbukti punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pak Damas?
3: Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Salam Bapak Sultan dari Babenda Kota Malang. Alhamdulillah sudah ini dan resmi menggantikan Pak Handi ini, Bapak Sultan. Luar biasa Pak Sultan, saya apresiasi. Terima kasih atas upaya kerja keras dari elemen ya, dari Babenda Kota Malang yang berupaya untuk memungut pajak seperti itu ya, melalui jemput bola sambang kelurahan gitu ya, sampai Sopo RW tadi ya, saya mendengarnya ini adalah upaya memang untuk ya pembangunan Kota Malang yang tadi disampaikan di tengah himpitan fiskal daerah yang semakin memperhatinkan seperti itu ya Pak Sultan tadi ya. Nah, memang Mbak Yolanda, ketika kita mengajari anak-anak kita kan seperti itu ya, itu bahwasanya ya dengan cara persuatif, persuasi, tidak diomeli ya, tidak di apa namanya diumpat, bahkan seperti itu kan seperti itu ya. Jadi itu akan lebih mengena kan seperti itu. Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Sultan ya, dari sambang kelurahan maupun sopo RW ini tidak hanya jemput bola, tapi saya tadi mendengar ada istilahnya sosialisasi kan seperti itu, yang sebenarnya covernya kan gitu ya, ataukah sosialisasi yang covernya jemput bola tadi kan seperti itu. Nah secara akademis ya Mbak Yolanda ya, kemudahan untuk membayar ya, ya ease of administration ya, kalau bahasanya Pak bapak-bapak pejabat itu kan ease of doing business kan ya, ease of doing business dan seterusnya, itu kan akan memudahkan investasi masuk dan seterusnya. Nah kemudahan untuk membayar pajak itu akan sejatinya membuat orang untuk nyaman, untuk semakin sadar, oh bayar pajak itu akan mudah gitu loh, semudah ketika membayar listrik, membayar air gitu ya, melalui marketplace dan seterusnya seperti itu. Nah ini saya kira menjadi upaya ya, upaya bersama sebenarnya ya, termasuk beban dari kampus ya, tugas dari kampus ya, civitas akademika itu juga untuk mengedukasi di sana seperti itu. Tapi ketika jemput bola ini ya apa namanya bisa lebih praktis ya, dengan satu aplikasi dan sudah dipahami oleh semua stakeholder di Kota Malang gitu ya, upaya-upaya untuk jemput bola atau sopo RW ini itu bisa diganti ya, atau bisa diarahkan lebih energinya ya, waktu tenaganya untuk yang lain kan seperti itu. Tapi tidak serta-merta ya, memang sejatinya orang untuk membayar pajak itu tidak mau Mbak Yolanda ya. Ya, dia akan melihat apa sih yang akan saya peroleh terlebih dahulu kan gitu ya. Iuran RT dapat sampahnya kan diambilin ya setiap harinya kan, ya untuk iuran RT, untuk lampu penerangan jalannya juga diurusin oleh pihak RT dan seterusnya. Nah oleh karena itu dalam ya, saya berharapnya dalam sosialisasi tersebut juga sebenarnya brand ya dari pajak juga harus dikemas secara positif, bahwasanya pembangunan Kota Malang seperti itu ya, misalnya pembangunan gorong-gorong Soekarno-Hatta, ataukah infrastruktur yang ada di kayu tangan misalnya. Ini adalah aset kita bersama, hasil dari pajak pembangunan alun-alun Kota Malang gitu ya. Itu apa namanya, saya berharap Videotron ataupun banner baliho itu ada ucapan terima kasih kepada wajib pajak gitu ya. Nah, itu untuk salah satunya ya. Salah satunya untuk membangkitkan kesadaran sensing of belongingnya di sana, seperti itu. Itu salah satunya ya Mbak Yolanda gitu, seperti itu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ternyata layanan yang dibuat sederhana dan mudah itu juga sangat membantu masyarakat dan membuat mereka juga lebih ini Pak ya, aware begitu.
3: Iya, betul sekali Mbak Yolanda. Tadi saya mengibaratkannya seperti seorang orang tua kepada anaknya ya, apa namanya, di lingkungan RT kita juga merasakan. Nah, di Kota Malang kita juga harus merasakan. Masyarakat itu kuncinya gampang kok, kalau mereka merasa mendapatkan manfaatnya, mereka akan juga ya ikut untuk berkontribusi di sana, seperti itu. Jadi tidak hanya dijewer aja atau law enforcement aja kan gitu. Nah, ini saya kira upaya persuasif yang istilahnya himbauan kan, seperti itu.
1: Oke, baik, kita jeda kembali para narasumber. Mungkin nanti saya akan menanyakan terkait manfaat-manfaat ini ya, sejauh mana juga dari pemerintah itu memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, karena tadi kalau misalnya tidak kelihatan hasilnya, masyarakat juga enggan percaya begitu ya, bahkan juga tadi tidak bayar pajak dengan rutin. Gitu, untuk beberapa update lainnya, saya lihat di WhatsApp sudah ada yang ngantri mau on air. Kita akomodir juga di segmen berikutnya. Kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan di 0811-3600-911.
0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17, pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat Kota Malang. Kalau Anda dari alun-alun Tugu atau stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu, arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga Kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia. Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Persen persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
6: Terus
7: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
9: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke, Pak. Tapi, aduh.
9: Kenapa?
10: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
9: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
11: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmik,
11: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
13: Saldo Anda tidak cukup.
12: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
14: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
12: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
14: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
12: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigit 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan di program Ijen Talk, topik bahasan jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Ini saya langsung geser dulu ke WhatsApp, ada yang mau bergabung. Pak Raffi Udin ya, kita akomodir dulu yang pertama. Pak Raffi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yoko.
0: Ya, silakan Pak Raffi Udin.
1: Selangsung ke poin, saya kurang secara utuh tadi ya mendengarkan jemput bolanya.
0: Oke.
1: Okay. Jemput bolanya itu dalam bentuk dia apa tadi, sedikit ada kekelurahan apa? Mungkin saya mungkin lebih spesifik, apakah juga termasuk datang ke rumah-rumah gitu atau suruh kumpul di perumahan gitu mungkin Mbak Yolanda ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus kemudian tanggal berapa mulainya, sehingga kita juga bisa mengantisipasi kedatangan yang jemput bola tadi gitu Mbak Yolanda. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah daerah Malang Raya, ya mau kabupaten, mau kota sebagai pionirnya kan, kemudian Kota Batu, kan ini akan memudahkan masyarakat untuk bayar pajak, mau bayar mau tidak itu salah satu bentuk terobosan inovasi yang sangat positif dan membantu masyarakat. Jadi masyarakat tidak usah pergi, apakah ini kedatangannya beliau ini juga bisa langsung kita bayar pajak itu kan gitu. Termasuk salah satunya juga tadi pajak kendaraannya kalau nggak salah.
0: Yeah.
1: Mungkin karena sebagian pajak kendaraan itu masuk ke kas daerah kayaknya melalui apa itu, option namanya kalau saya cek di STNK itu. Sehingga ini perlu juga ini, saya kira sangat berterima kasih saya kalau Malang Raya juga mengikuti jejak kota kan gitu. Ini akan memudahkan kita. Sehingga apa Mbak Yolanda yang terjadi sekarang, namanya saya juga lupa, bukan bermaksud tidak mau bayar kendaraan saya ini. Wis telat sehari dua hari gitu, nah, akhirnya kan aku sekarang nggak bayar, akhirnya nunggu nanti kalau ada pemutihan dari gubernur kan begitulah kan itu yang kayak gini sangat cocok menurut saya untuk dilaksanakan. Sehingga kita ini bukan berarti saya tidak mau bayar pajak, menghindar pajak karena lupa sebetulnya Mbak Yolanda. Cuman apa masalahnya? Begitu lupa mau bayar itu kena denda lah, kan jadi masalah kan kayak gitu. Namanya juga lupa kena sanksi kan kayak gitu. Tapi kalau adanya jemput bola kayak gini, ya tentunya hamin berapa minggu lah sebelum jatuh tempo, sehingga kita bisa persiapan. Jangan besoknya sudah mau habis temponya sekarang baru datang. Ini kan juga mana tahu terus kita nggak ada, masih ada kebutuhan yang lain, sehingga kita tidak bisa hadir, nggak bisa menemui petugas. Ini cuman yang pertama ingin menekankan Mbak Yolanda, ini bentuknya bagaimana, apakah ngumpulin masyarakat di kelurahan atau datang ke rumah kita masing-masing.
0: Okay.
1: Nah, tentunya kalau datang ke rumah masing-masing tentunya ada pemberitahuan lebih dulu, sehingga pada saat beliau-beliau ini datang kita sudah standby di rumah untuk menyambut kedatangan para penjemput bola ini tadi Mbak Yolanda. Saya kira itu yang paling saya rasakan. Apa sanksinya ini kendaraan sampai sekarang aku nggak bayar, akhirnya nunggu nanti pengumuman dari Gubernur Jatim lah kalau ada pemutihan dan segala macam. Padahal telat ya, sedino rong dino saya cari, tapi males akhirnya kalau kayak gitu.
0: Oke.
1: Nah, dengan adanya program ini saya kira ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah Malang Raya lah, Kabupaten Malang, Kota Batu, sehingga ini bisa bareng-bareng loh, podo-podo Jawa Timure saling koordinasi lah kalau untuk kebaikan. Saya kira ini tidak ada salahnya saya kira. Mungkin itu Mbak Yola ingin penegasan dari narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Sultan kalau gitu ya. Tadi kita memang belum bicara teknis Pak. Ini boleh disampaikan pelaksanaannya itu apakah rutin atau sewaktu-waktu saja? Kalau tadi kan di awal disampaikan rutin. Nah ini kalau rutin waktunya kapan saja dan bagaimana teknisnya Pak?
2: Ya. Terima kasih Mbak Yolanda, terima kasih juga Pak Raffi Udin yang telah merespon sangat positif sekali terhadap kegiatan jemput bola ini. Kegiatan jemput bola terkait dengan layanan pajak khususnya layanan PBB dan PKB ini memang dilaksanakan yang pertama di masing-masing kelurahan di Kota Malang, yang kedua juga bisa di RW yang ada di kelurahan di Kota Malang, yang tentunya melalui proses pemberitahuan melalui kecamatan kelurahan di seminggu sebelumnya itu sudah teragenda, dan kami juga sudah mempublikasi di media sosial kami termasuk di websitenya Bapenda terkait dengan program Sambang Kelurahan atau Sambang RW atau Sopo RW ini Bapak. Untuk pembayaran bisa dilaksanakan langsung di tempat kunjungan, misalnya kami ada di lokasi, misalnya kemarin di kecamatan di Kelurahan Pisang Candi misalnya, maka di kelurahan itu juga bisa langsung bayar, walaupun yang secara elektronik sebenarnya sudah tersedia aplikasi untuk pembayaran PBB melalui aplikasi ESP PBB, sehingga wajib pajak atau masyarakat ini ketika mau membayar PBB itu sebenarnya cukup mudah, tidak perlu datang termasuk ke kelurahan, termasuk ke Bapenda, termasuk ke MPP, itu sebenarnya juga bisa melalui aplikasi di aplikasi ESPPT PBB. Di sana warga atau wajib pajak PBB ini cukup memasukkan NOP, termasuk kode kapcanya, di situ sudah bisa membayar melalui kris atau mobile banking yang dimiliki seperti itu, sehingga sangat mudah. Yang kedua, layanan itu juga bisa dilakukan melalui Sobo RW atau Sambang Kelurahan tadi. Untuk pembayaran kendaraan, ini memang sesuai dengan amanatnya Undang-Undang 1 2022 terkait dengan KPD, ya, Pak, di mana tahun 2025 itu awal adanya pajak yang namanya pajak option BKB dan option BPKB di daerah, yang semula memang pajak itu sebelum penerapan Undang-Undang KPD tentunya pajak kendaraan adalah menjadi kewajiban di pajak provinsi, yang dulunya bentuknya adalah bagi hasil pajak provinsi ke daerah, yang saat ini sudah bentuknya sudah langsung tertransfer dalam bentuk option yang itu lebih transparan dan bisa setiap kali pembayaran itu dana option itu sudah langsung masuk ke rekening kas umum daerah yang ada di Kota Malang, untuk di Kota Malang. Untuk terkait dengan tadi, mohon maaf Pak, mungkin yang terkait dengan ketika lupa khususnya di kaca kendaraan itu, kami juga bersama-sama dengan Samsat, UPT-PPD Malang Kota ini juga melakukan pemutakhiran secara berkala, termasuk memberikan surat pemberitahuan kepada memang yang dalam tanda kutip saat ini mengalami keterlambatan, itu akan diberikan surat pemberitahuan ke masing-masing rumah, termasuk memvalidasi apakah kendaraan itu masih ada dimiliki oleh yang bersangkutan di tempat itu ataukah sudah berpindah bahkan atau mungkin sudah dijual, sehingga bisa diantisipasi secara lebih dini ketika memang masih benar dimiliki, maka juga bisa langsung melakukan proses pembayaran seperti itu.
0: Oke, baik. Dan pemberitahuannya juga tadi hamin berapa, Pak? Kalau yang mau Sambang Kelurahan itu?
2: Sambang Kelurahan satu minggu sebelumnya sudah diinformasikan kepada Pak Camat, Pak Lurah, untuk bisa meneruskan informasi ini kepada kepada Lurah atau mungkin RW, RT masing-masing.
0: Oke. Okay. Sejauh ini sudah berapa kelurahan, Pak, kalau di Kota Malang yang sudah ini disambangi?
2: Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 30 kelurahan kemarin. 20, sekitar 20-an, masih ada di Kecamatan Kedungkandang sama Sukun.
0: Oh, oke. Okay. Yang Lowokwaru, Blimbing?
2: Lowokwaru, Blimbing, setelah dari Klojen. Sukun, nanti akan bergeser, kemudian bisa ke Lowokwaru atau ke Blimbing dan Klojen.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Sultan. Saya geser ke penelpon berikutnya, kawan. Ya. Setelah ini ada Pak Yudi. Ini mau mengomentari juga untuk topik bahasan hari ini. Kita sambungkan dulu melalui telepon. Ya, sudah terhubung Pak Yudi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Oke, silakan ya, Pak.
3: Selamat pagi. Warga Kota Malang, saya ingin komentar ya. Jemput bola supaya kita lebih sadar bayar pajak ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, masyarakat Kota Malang itu sudah kesadaran pajaknya tinggi ya. Itu penilaian saya. Karena kita melihat target pajak selalu terlampaui ya. Iya, kalau kita lihat tahun-tahun kebelakang itu ya. Jadi kalau misalnya ada jemput bola ya bagus-bagus saja, bola meningkat. Atau mungkin sekarang karena kondisi ekonomi dikhawatirkan tidak tercapai targetnya. Mungkin itu analisa saya begitu. Tapi kalau kita lihat tentang kesadaran itu

0: diragukan lagi loh Kota Malang ya, warga kita ini ya loh. Mm-hmm. Karena kita lihat pertumbuhan ekonomi Kota Malang aja ya sudah melebihi daripada rata-rata nasional maupun provinsi. Itu menunjukkan bahwa sektor usaha itu berjalan normal sehingga orang apa namanya taat pajak gitu loh. Ya loh. Jadi bukan karena kurang sadar sehingga dilakukan penjemputan bola begitu. Dan saya kira untuk meningkatkan saja. Kan biasanya itu di atas 100% Pak. Kalau saya lihat data-datanya ke belakang begitu. Jadi soal kesadaran itu tidak diragukan lagi kita masyarakat Kota Malang. Mungkin khawatir nanti ini aja kondisi ekonomi ya jelas. Kalau misalnya di bawah target ya harap maklum aja begitu Pak. Ya, ya karena kondisi ekonomi bagaimanapun juga masyarakat terbebani begitu loh. Bukan berarti tidak taat pajak loh Pak. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, boleh Pak Sultan silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Katanya memang beberapa tahun terakhir ini selalu terlampaui Pak, tapi apakah sebenarnya masih ada kendala juga Pak Sultan?
2: Siap, okay. Terima kasih Mbak Yolanda, Pak Yudi. Terkait dengan kesadaran wajib pajak di Kota Malang ini memang sudah cukup tinggi Pak. Namun perlu kami sampaikan, jemput bola ini sebenarnya yang pertama seperti yang kami sampaikan di awal Pak, bahwa jemput bola ke kelurahan ini tidak semata-mata terkait dengan realisasi pajak, tetapi juga memberikan sosialisasi termasuk salah satunya untuk memvalidasi data-data terkait dengan wajib pajak. Karena saat ini juga banyak ditemui yang di dalam penulisan SPT ternyata juga masih ada yang sudah jual beli ternyata masih belum melakukan pemutakhiran data misalnya seperti itu, termasuk yang sudah dibagikan dari orang tua kepada anak itu juga belum terupdate atau termutakhirkan sehingga memang perlu adanya upaya-upaya untuk memutakhiran data wajib pajak ini sehingga pada akhirnya SPT yang terbit tidak salah baik itu alamat maupun nama kepada wajib pajak. Untuk kesadaran kami terima kasih Bapak. Memang Malang ini kesadaran wajib pajak ini sudah cukup tinggi sehingga layanan ini semata-mata diberikan untuk memberikan kemudahan layanan walaupun secara aplikasi juga sudah ada fasilitas untuk membayar pajak melalui aplikasi itu. Mm-hmm. Namun bagi masyarakat atau mungkin warga yang memang contoh misalnya yang sudah lanjut usia atau mungkin yang tidak punya kendaraan itu kami lakukan jemput bola ini supaya bisa mempermudah layanan kepada masyarakat seperti itu Pak Yudi.
1: Oke, baik Pak Sultan. Saya geser kembali kawan ke penelpon berikutnya. Ini ada Pak Faisal ya, mau ikut bergabung juga. Kita hubungkan dulu bersama Pak Faisal. Oke. Ya, masih berdering. Oh, sudah. Pak Faisal, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, silakan,
3: apa kabar?
1: Pak.
3: Sehat-sehat Bapak, Ibu?
1: Alhamdulillah Pak, sehat.
3: Alhamdulillah juga kantong kita yang gak sehat sekarang Ibu. Ya. Jadi begini, kalau masalah pajak, saya setuju dengan yang dikatakan Pak Yudi tadi bahwa kesadaran pajak warga Malang sebenarnya sudah cukup baik. Nah, saya yang mempertanyakan itu begini, apakah dengan jemput RT/RW itu kemudian bisa meningkatkan pajak? Ya, kalau saya karena sekarang ini jujur aja Mbak, sekarang kalau kita lihat fenomena ya, kalau kita beli tempe, tahu 10.000 gitu ya, itu kalau dulu bisa berdua hari loh, sekarang sehari aja habis. Ya, apakah masyarakat kecil ini yang mau dikejar pajaknya? Atau siapa? Sementara saya tahu persis karena saya pernah ngobrol dengan salah satu lurah di Malang ini, banyak sekali pengusaha-pengusaha food and beverage itu yang ngakali angka. Ya, itu sampai apa namanya kita diskusi panjang kali lebar kali tinggi itu. Ya, kebetulan dia menguasai apa namanya? Daerah Suhat ya itu. Kenapa kok bukan itu dulu yang dikejar? Gitu. Kenapa kok bukan kok langsung ke RT/RW dan lain sebagainya? Padahal data pengusaha food and beverage yang apa ngakali angka itu banyak. Kalau memang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Saya pribadi dengan fenomena yang sekarang, jujur aja suruh bayar pajak itu malas. Contoh, itu kemarin itu kan si Dadan itu kan sudah ketangkep ya. Salah satu indikasi dia korupsi itu kan pengadaan motor listrik.
1: Oh, iya.
3: Tapi dengan santainya Dudun Abdurrahman itu bilang, itu tender tetap jalan kok. Meskipun ada indikasi itu ada markup. Ya.
1: Yeah.
3: Yang kedua, dulu kita benar-benar terpukul dengan kasus Gayus. Ya, terpukul sekali dengan kasus Gayus. Nah, 3 atau 4 bulan ke belakang itu ya, kasus itu terjadi lagi di Jakarta Utara. Nah, ini kan membuat apa? Masyarakat rakyat ini saja nih temenan gak sih negara ini ngelola negara gitu loh. Kalau enggak beneran ya, terus pajak-pajak kita tuh larinya kemana? Malang, contoh, itu alun-alun itu katanya ya, saya enggak tahu nih Mbak. Alun-alun itu katanya yang baru dibangun itu katanya lagi bermasalah itu, ada yang rusak atau bagaimana itu. Sampai sekarang saya lihat juga enggak ada perbaikan. Saya sudah teriak untuk masalah kebersihan kota Esparman Jaksa Agung Suprapto, itu kan kotor ya. Ada apa namanya, banyak yang berkarat dan lain sebagainya. Saya sudah kasih video mulai sebelum puasa sampai detik ini itu nggak dibersihin. Bendera-bendera yang ada itu nggak dibersihin gitu. Bahkan di depan Polres itu kan ada kayak, dulu kan ada apa namanya, ada kayak buat taman itu berkarat. Jijik lah kalau lihat ya. Itu nggak diberesin gitu loh. Nah, uang kita itu larinya kemana gitu loh. Ya, jadi kalau saran saya Bapak yang terhormat, kalau mau kejar pajak, kejar dulu itu pengusaha. Karena mereka sebenarnya wajib pajak yang bisa menghasilkan pendapatan daerah jauh lebih banyak. Satu, yang kedua betul ya, yang dikejar itu adalah pajak kendaraan bermotor. Itu enggak usah pakai data jelimet-jelimet, kita lihat di jalan sekilas gitu aja yang pajaknya mati banyak. Mungkin itu Mbak Yola, yeah. Nanti kalau kepanjangan yang lain nggak kebagian. Matur nuwun.
1: Terima kasih Pak. Baik Pak Faisal, itu kawan ya. Tapi kita jeda dulu, para narasumber kita lanjut nanti di segmen berikutnya kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal, termasuk ada beberapa tanggapan lainnya dari kawan pendengar juga ya. Kawan-kawan masih boleh kembali bergabung tentunya di 0811 3600 911.
4: Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigat 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, kita di program Ijen Talk, jemput bola, bangun kesadaran pajak warga. Saya kepada Mas dulu menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, Pak, terkait dengan

0: manfaat yang dirasakan. Karena tadi yang dikeluhkan, kok kita tidak melihat adanya kemajuan dalam pembangunan di satu kota, padahal kita rutin bayar pajak, sehingga akhirnya kesadaran itu atau awareness itu kembali turun lagi. Silakan Pak Damas.
1: Baik, terima kasih Mbak Yolanda di statement-statement menarik dari Pak Yudi, dari Pak Faisal ya, terutama dari Pak Faisal penelpon yang ketiga tadi ya.
0: Yeah.
1: Terima kasih Pak Faisal menggugah kita semua untuk istilahnya kita jangan resistensi terhadap kritik itu, tapi kita kritik ini sebagai jamu untuk ya kita semua kan seperti itu ya, terutama ini untuk Pemkot Kota Malang gitu ya, karena yang disampaikan oleh Pak Faisal tidak hanya berbicara terkait dengan Bapenda, tapi juga instansi atau pemerintah yang lain, OPD-OPD yang lain seperti itu, Mbak Yolanda. Sehingga memang perlu dipahami berbicara pajak ini secara helikopter view itu memang kalau di Indonesia ada pajak pusat sama pajak daerah seperti itu. Tadi beberapa hal memang disinggung oleh Pak Faisal kaitannya dengan pajak pusat seperti itu, dan beberapa juga memang tepat kan gitu ya untuk terkait dengan pajak daerahnya, dan sambang kelurahan ya, sobo RW ini menjadi menarik kan gitu ya, karena hal ini sudah berulang ya, istilahnya recurrent atau berulang kali terus kan seperti itu ya. Jumlahnya kelurahan di Kota Malang itu kan cuma 57 kan seperti itu ya. Tadi sudah dilaksanakan sekitaran 20 hampir 30 kan seperti itu. Ini padahal sudah Juni kan. Ini apa namanya, saya kira dalam satu tahun bisa terjangkau itu 57. Karena jumlah apa namanya, minggu dalam tahun itu hanya 50-an, 52 kan seperti itu. Sehingga ketika Selasa sama Kamis ya, saya kira ini bisa diupayakan untuk bisa tercapai seperti itu. Nah, yang tadi menarik ya, saya juga sudah sebenarnya sudah menyiapkan gitu ya, Mbak Yolanda, bahwasanya usulan saya itu tidak hanya sambang RT, RW, kelurahan seperti itu ya, tapi juga kaitannya dengan sambang atau nongkrong di kafe seperti itu ya, sambang industri, sambang restoran, sambang kafe, sobo kafe seperti itu ya, karena ya secara apa namanya ability to pay ya, secara konsep prinsipnya yang mampu untuk membayar pajak ya, tadi kalau ada yang skeptis gitu kan terhadap pajak sudah dalam level enggan gitu ya membayar pajak seperti itu ya, secara apa level kepatuhan itu memang sudah ada secara teorinya seperti itu ya, ketika apa namanya untuk ya bisa meningkatkan gitu ya assist ini, pendampingan ini, saya kira tadi yang disampaikan juga bisa dibuatkan program ataupun kegiatan gitu ya di Bapenda Kota Malang gitu ya, kaitannya dengan bagaimana pengusaha-pengusaha itu, karena di situ yang ada transaksinya kan gitu ya, setiap kali ke kafe, ke restoran ya, kalau dulu pajak restoran itu, atau sekarang itu masih ada yang menulis PB1 ya, Pak Sultan, PB1 itu kan pajak pembangunan satu, itu sudah istilah sudah lama, pajak restoran aja sudah berganti jadi PBJT kan seperti itu ya, sebesar 10%. Nanti kita melihat, coba di, kalau tadi disinggung suka jalan Soekarno Hatta, dicek aja gitu kan. Nah, apakah sudah melakukan sedetail itu kan seperti itu. Kalau di basisnya RT ini menarik, karena seperti yang sebelumnya ya Mbak Yolanda ya, pertemuan saya juga diundang oleh CityGate ketika dengan Pak Handi, saya juga sudah menyampaikan gitu ya. Profiling wajib pajak itu harus memang sudah wajib perlu dilakukan kan seperti itu ya, profiling. Nah, itu tadi Pak Sultan sudah memulai memperbaiki database, tapi basic datanya harus mulai digarap. Misalkan satu rumah itu sudah punya pajak PBB sama option pajak kan seperti itu ya. Pak Sultan ini lebih paham kan seperti itu. Jadi ketika dikunjungi ini akan bisa lebih tertata, oh ini aset ini dengan NOP sekian, dengan nomor kendaraan sekian, nomor

0: sekian dan seterusnya ini ada di objek ini dalam satu kesatuan. Apakah pakai, kalau saya mengusulkannya di beberapa forum itu dia pakainya NOP sebagai basicnya, karena satu NOP itu di dalamnya ada obsennya, ada PBJT atas listrik setidaknya ya, jika rumah kan seperti itu. Bayangkan ketika itu hotel ya, dia ada PBJT atas listrik, bahkan pajak air tanahnya, bahkan apa namanya, kalau restorannya terpisah dengan billnya, terpisah dengan hotel juga masih bisa gitu kan, ada kafenya, terus berikutnya ada kendaraannya, itu berbagai jenis pajak daerah itu ada di hotel, restoran, dan kantor-kantornya itu. Itu kalau di profiling, dicek pembayaran pajaknya, dilihat trennya seperti itu, akan bisa lebih menarik untuk dianalisis seperti itu ya. Yang tadi disampaikan ya oleh Faisal gitu ya, sehingga hasil-hasil dari penerimaan pajak tersebut itu akan bisa digunakan untuk memperbaiki pembangunan Kota Malang ini kan, seperti itu. Jadi apa, untuk ya tadi kalau saya di awal menyampaikannya terkait dengan reward ya, terkait dengan punishment kan gitu ya, untuk kesadaran wajib pajak seperti itu, yang tadi disampaikan oleh Mbak Yolanda terkait dengan kepercayaan atau trust ya, in authority ya, otoritasnya ini harus dipercaya seperti itu ya, untuk bisa membangun kredibilitas bahwasannya uang pajak ini memang benar-benar dimanfaatkan ya dari rakyat, memang untuk rakyat dan seperti itu ya, konsepnya mirip-mirip dengan demokrasi gitu ya, pengertiannya ya terkait dengan pajak ini seperti itu Mbak Yolanda ya.
1: Oke, baik Pak Adamas. Ke Pak Sultan, tadi Pak ada juga masukan dari Pak Faisal, kenapa kok ke warga dulu, kalau ke pengusaha gimana gitu Pak, sambangnya tidak hanya sambang ke rumah-rumah gitu, ke kelurahan, tapi ke pengusaha.
2: Terima kasih Mbak Yolanda, Pak Faisal. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Faisal tadi telah mengomentari atau mungkin merespon kenapa yang kejar-kejar masyarakat kecil. Sebenarnya bukan seperti itu konsepnya Bapak Faisal, di mana dengan sambang kelurahan ini yang tadi kami sampaikan mulai awal, bahwa memang semata-mata bukan untuk target realisasinya semata, tapi juga edukasi dan sosialisasi, termasuk pemutakhiran terhadap wajib pajak, sehingga data-data yang kami miliki sudah menjadi benar. Yang kedua, terkait dengan kenapa masyarakat kecil yang dikejar-kejar pajaknya, ini juga bukan seperti itu, karena untuk di PBB ini ada keputusan Wali Kota Malang untuk tahun 2026 ini telah memberikan insentif fiskal pembebasan pajak PBB sampai dengan 30.000, sehingga di tahun 2026 ini yang bagi masyarakat atau yang memiliki pajak PBB di bawah sampai dengan 30.000 itu dibebaskan. Di mana di 2025 itu terkena pajak, tapi di 2026 itu dibebaskan dengan keputusan Wali Kota nomor 449 tahun 2025. Bagaimana dengan seperti PBJT atas makanan minuman, tadi disampaikan pengawasan terhadap resto, usaha-usaha untuk pengusaha ini yang disarankan untuk dikejar dulu untuk di pengusaha, ini sebenarnya sudah juga dilakukan untuk pengawasan terhadap PBJT atas resto maupun hotel, itu juga dilakukan melalui bantuan terkait dengan aplikasi atau tapping box atau e-tag istilahnya, elektronifikasi pajak, di mana di resto atau mungkin hotel itu juga sudah diupayakan beberapa terpasang yang namanya alat monitoring pajak, sehingga setiap saat, setiap transaksi terhadap pajak-pajak resto maupun hotel ini sudah bisa termonitor sebagai apa ya, untuk pembanding kami apakah memang laporan yang disampaikan dari wajib pajak resto atau hotel ini sudah sesuai atau belum, atau pengusaha hotel atau resto ini sudah belum atau sudah benar atau tidak terhadap laporannya. Sehingga e-tag ini baik dilakukan melalui tapping box Karten maupun Subaga, termasuk pengembangan yang dilakukan oleh Bappenda dalam bentuk aplikasi yang terinjek atau terinstal di sistem mesin kasir resto maupun hotel melalui aplikasi Persada. Sehingga pengembangan-pengembangan inilah yang memang digunakan untuk memonitor terkait dengan pelaporan omset, sehingga pajak yang disampaikan itu diharapkan bisa sesuai dengan omset yang diperoleh, seperti itu. Untuk terkait dengan yang

0: lain terkait dengan implementasi atau pemanfaatan pajak ini, tentunya di dalam TUSI masing-masing perangkat daerah itu memiliki TUSI masing-masing. Kami di Bappenda terkait dengan bagaimana terkait dengan pajak, termasuk monitor terkait dengan retribusi. Namun di TUSI-TUSI yang lain seperti tadi disampaikan terkait dengan kerusakan yang ada di alun-alun, termasuk taman-taman yang sudah berkarat, ini adalah salah satunya juga menjadi TUSI atau dinas atau OPD yang lain, misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Dan kapan hari juga sudah dilakukan pembenahan termasuk di alun-alun, itu juga bekerjasama dengan CSR Bank Jatim untuk pembenahan atau revitalisasi taman alun-alun. Berikutnya terkait dengan tadi ada kasus-kasus yang mungkin masih menjadi keraguan di dalam membayar pajak, salah satunya terkait dengan penyimpanan pajak oleh beberapa oknum itu. Nah, ini alhamdulillah di Malang ini untuk pengawasan objek pajak ini alhamdulillah setiap transaksi pajak yang disampaikan oleh wajib pajak ketika itu masyarakat PP, masyarakat dalam arti pajak PBB, pajak PBJT, baik itu resto, makanan minuman maupun hotel, termasuk pajak yang lain, itu semuanya sudah langsung masuk bukan ke kantong petugas tetapi sudah langsung terbayarkan melalui rekening bank yang itu langsung masuk ke RKUD, rekening kas umum daerah, sehingga nun sewu Pak Faisal sudah tidak mungkin tidak perlu lagi ragu-ragu dengan pajak yang ada di Kota Malang, karena semuanya pembayaran pajak di Kota Malang ini sudah tidak ada satupun yang membayar atau melakukan di melalui saku kantong petugas, tetapi langsung kepada pembayaran bank atau masuk ke rekening kas umum daerah, sehingga sudah di insya Allah dijamin aman dan tidak mungkin lagi seorang petugas pajak Bappenda ini akan membawa uang seperti itu, sehingga hanya membawa sifatnya membawa laporan-laporan saja melalui aplikasi yang sudah terbangun seperti itu. Sehingga harapan kami juga kepada masyarakat yang di Kota Malang tidak jangan lagi ada keraguan terkait dengan pajak yang di Kota Malang, karena semua yang dibayarkan pajak di Kota Malang ini sudah langsung masuk ke rekening kas umum daerah seperti itu. Itu Mbak Yolanda, Pak Faisal, terima kasih. Termasuk tadi sarankan dari Pak Damas. Terima kasih Pak Damas. Mungkin nanti terkait dengan sambang, tadi diusulkan juga tidak hanya sambang di kelurahan tetapi juga di kafe-kafe atau resto. Ini sebenarnya sudah dilakukan Pak untuk resto-resto ini dalam rangka untuk monitoring atau mungkin pendataan, baik itu yang kafe-kafe atau resto baru atau mungkin yang sudah lama, itu tetap setiap hari itu sebenarnya petugas kami itu selalu berkeliling atau mungkin bisa jadi dikatakan sambang di masing-masing itu dalam rangka untuk juga mengupdate apakah itu ada WP baru yang kemungkinan bisa berpotensi menjadi WP baru atau mungkin yang mungkin sudah tutup, termasuk membandingkan apakah laporan melalui e-tech itu baik atau subaka maupun persada, apakah tim yang sudah laporan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, apakah misalnya kondisinya rame ternyata di e-tech-nya atau di laporan secara sistem kok berbeda. Ini juga menjadi bahan-bahan kami dalam rangka untuk fungsi pengawasan di Bappenda. Itu Mbak Yolanda, Pak Dimas, Pak Faisal, terima kasih.
1: Oke, baik. Kita jeda sejenak, masih ada satu segmen lagi. Ini masih banyak sebenarnya yang gabung di WhatsApp ya. Nanti coba saya akomodir beberapa. Kawan-kawan, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita akan akomodir di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di program Ijen Talk.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guides Inside.
4: Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dikhianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PTSP Kota Batu, Tauhid menjelaskan, perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
3: isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan Sumber Berantas. Ya, ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan ini, serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPP TSP dalam hal ini kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan ini, Mbak, memang secara prinsip DPP TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, deh. Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, instansi itu, Pak.
4: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
5: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber Janitri itu berkurang. Jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang. Karena biasanya sumber Janitri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang, otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang. Penghasilannya petani warga kita ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu, mungkin yang paling berdampak itu bulan Juli, Agustus ya, sampai September. Itu kan musim kemarau, jadi airnya mengecil. Saya pada waktu menjabat itu kan, PT itu sudah berdiri 2022.
6: Oh, melakukan.
5: Itu kan dari pusat. Dari pusat ke provinsi, terus ke kota. Saya tidak tahu.
4: Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Janitri.
7: Karena memang ini ada secara lokus ada di Sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong sumber Janitri, tetapi berbicara tentang Sumber Berantas sebagai titik dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa, Sungai Berantas mengalami 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan titik nolnya ada di Desa Sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah secara lingkungan. Kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di Sumber Berantas lagi, karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar Sumber Janitri juga, itu menjadi berkurang debitnya, kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
4: Konflik Sumber Janitri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, kita masih di program Ijen Talk, sudah masuk di sesi akhir. Sebelum saya minta closing statement ya dari masing-masing narasumber, ini ada Bu Yuni, katanya tentang pajak PBB atau PKB, jangan hanya memberikan sanksi denda kepada yang telat bayar, tapi tolong berikan penghargaan kepada warga yang taat pajak. Misal, warga yang sudah bayar pajak 1 bulan belum jatuh tempo, sebaiknya diberikan potongan 5% sampai 10% atau berapapun katanya. selama ini terjadi salah kaprah, justru yang telat bayar pajak malah dapat hadiah dalam bentuk pemutihan. Itu tidak mendidik, katanya Bu Yuni. Lalu tadi ada Pak Budi Setiawan, mungkin nggak Bapenda Kota Malang bisa kasih transparansi penggunaan anggaran. Nah ini boleh dijelaskan Pak Sultan. Kayaknya tadi Pak Sultan sudah spill sedikit kalau untuk penyaluran ini ya, pajak dan lain-lain bukan tupoksi dari Bapenda begitu Pak ya. Silahkan Pak.
0: Iya. Terima kasih Bu Yuni, terkait dengan pajak PBB ini memang sesuai dengan kebijakan ataupun ketentuan di dalam baik pada 4/2023 termasuk perubahan pada 4 yaitu pada 1/2025 memang telah diatur terkait dengan ketentuan-ketentuan pembayaran pajak termasuk jatuh tempohnya, sehingga ketika itu memang melewati jatuh tempo, memang sesuai ketentuan diberikan sanksi terkait dengan pengenaan sanksi tiap bulan per bulannya. Namun di dalam pelaksanaan dalam rangka untuk menjaga juga kemampuan bayar masyarakat saat ini di dalam setiap event tertentu, misalnya terkait dengan ulang tahun Kota Malang termasuk Agustus itu biasa dilakukan pemberian insentif dalam bentuk penghapusan denda. Untuk usulan terhadap pemberian insentif atau pemberian motivasi kepada wajib pajak yang telah memerlukan pembayaran tepat waktu, tentunya sebenarnya sudah juga dilakukan Ibu Uyuni, baik itu PBB maupun PBJT, itu dilakukan pemberian hadiah di mana setiap tahun itu ada yang namanya gebyar sadar pajak. Di dalam gebyar sadar pajak itu memang kriterianya salah satunya adalah orang yang wajib pajak yang taat atau tepat membayar pajaknya. Di sana akan diundi setiap tahun, bahkan kemarin untuk hadiah PBB itu diberikan hadiah mobil, salah satunya di tahun 2024 kemarin itu di kelurahan Bumiayu insyaallah, dan tahun 2025 lupa tempatnya jam. Ini ada beberapa hadiah yang diberikan dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada yang memang tepat waktu membayar pajaknya. Seperti itu. Hadiah-hadiah itu tidak terbatas juga pada mobil saja, tetapi hadiah itu juga bisa berupa laptop, bisa sepeda motor, bisa berupa TV, kulkas dan lain-lain. Termasuk sepeda MTB kemarin juga diberikan. Termasuk TV, seperti itu. Sehingga harapannya memang kepada wajib pajak yang ada di Kota Malang ini betul-betul bisa sadar dalam membayar pajak, tepat waktu membayar pajak, sehingga bisa juga untuk menjaga kelangsungan pembangunan di Kota Malang. Berikutnya terkait dengan masalah transparansi terhadap pajak, termasuk pemanfaatannya, ini memang sebenarnya di Kota Malang ini sudah kami yakini 100% bahwa memang pembayaran pajak sudah tidak lagi secara manual, tetapi sudah secara sistem, sehingga uang yang masuk seberapapun besarnya itu secara langsung akan tertransfer kepada rekening kas umum daerah, sehingga ketika masih ada masyarakat utama yang masih ragu, mungkin saat ini juga kami sampaikan sudah tidak ada lagi uang pajak yang masuk ke kantong masing-masing petugas, tetapi langsung masuk ke rekening kas daerah, yang itu juga bisa transparan termasuk akuntabel di dalam pemanfaatannya, seperti itu. Itu Bu Mbak Yolanda.
1: Baik. Ini saya langsung minta closing statement saja dari para narasumber, mungkin dari Pak Damas dulu. Silahkan Pak, terkait topik bahasan kita hari ini soal jemput bola bangun kesadaran pajak warga.
6: Ya, terima kasih Pak Yolanda, Pak Sultan, mohon izin urun rembuk ya, seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan penelpon atau dari WA atau dari teleponnya tadi ya, Bu Yuli ya, tidak salah ya, ya. Menyampaikan pemutihan tidak mendidik ya, seperti itu ya tadi. Memang ya, secara pemutihan itu sebetulnya netral ya, tidak secara terminologi itu istilah ini sebenarnya netral Mbak Yolanda ya, dan Bapak Ibu. Cuma karena pelaksanaan pemutihan itu yang satu tahun, tiap tahun itu yang jadinya tidak mendidih, yang tadi disampaikan oleh Bu Yuli. Karena sejatinya pemutihan itu hanya dilakukan dalam satu periode kepemimpinan. Kepemimpinan bupati, kepemimpinan gubernur, ataukah kepemimpinan kepala negara seperti itu, atau kepala pemerintahan. Dalam historisnya, dalam teorinya itu memang seperti itu. Sehingga tadi yang disampaikan terkait dengan reward, sepakat gitu ya. Saya mengusulkan ke beberapa pemda, ya, Pak Sultan, ke beberapa bapenda pun juga sama, bahwasanya rata-rata pada saat GIES atau HUT kabupaten kota ya memberikan undian hadiah itu ya masih terbatas di PBB. Tadi Pak Sultan menyampaikan ada ini sudah ada di PBJT gitu kan. Nah ini yang mungkin saya yang belum belum tahu gitu itu untuk pengusahanya ataukah untuk wajib pajaknya gitu ya. Ini yang perlu apa namanya menjadi hal yang menarik. Kalau usulan saya gitu ya, izin ini Pak Sultan, memang apa tadi sudah ada cash register misalnya seperti itu ya, atau tapping box. Nah ini dari tapping box ini setiap apa namanya bill atau nota yang keluar gitu ya dari transaksi tersebut itu dikasih kode oleh Bapenda ya, sehingga bukti membayar pajak itu masyarakat itu menjadi paham kan gitu ya, terima kasih atas membayar pajak, dikasih kode. Nah kodenya itu nanti yang diundi kan seperti itu, sehingga kesempatan untuk membayar apa mendapatkan hadiah itu nanti ada checks and balance dari wajib pajak, dari pemerintah. Ayo kita apa namanya sama-sama checks balance. Karena apa? Nantinya kalau dia tidak mendapatkan, kan sama aja ketika jika kasir tidak memberikan bill, Anda akan mendapatkan gratis 1 juta atau makanan minuman Anda yang Anda beli akan digratiskan. Kan seperti itu. Itu oleh ownernya kan dikasih reward seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira Bapenda juga bisa melakukan seperti itu gitu. Itu terkait dengan reward gitu ya. Atau kalau tadi yang disampaikan diskon untuk yang membayar sebulan sebelumnya apa tepat waktu dan seterusnya itu nanti ranah kebijakan ya, kebijakan juga nanti karena apa kaitannya kan dengan regulasi ya, perda kan seperti itu ya, payungnya ya, Pak Sultan kan seperti itu. Itu secara teknisnya kan seperti itu ya. Memang yang menarik mungkin juga di Surabaya gitu ya, ini terakhir closing ya, di Surabaya itu ada aplikasi Wargaku gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya suatu forum dengan kaban ya, kaban dari organisasi ya, kepala badan apa bagornya istilahnya ya, bagian organisasinya dari ini ya, menyampaikan ya aplikasinya powerful kan seperti itu ya, karena NIK ada kader hebat dari Surabaya seperti itu juga, yang dia salah satunya juga mendampingi atau mengasisteni, mendampingi warganya itu untuk ayo ini dari ini PBB-nya belum 100% membayar PBB ini dari kelurahan ini, ayo bersama-sama seperti itu. Walaupun kalau mau ceritanya Kota Bogor itu juga pakai kader Posyandu, bahkan diminta untuk membantu pemungutan pajak untuk merangkul ya para tetangga-tetangganya untuk bisa membayar pajak seperti itu, Mbak Yolanda. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan mungkin karena waktunya terbatas ya, Mbak Yolanda. Matur nuwun, terima kasih semua Bapak Ibu, mungkin kurang lebihnya itu ya. Terima kasih atas diskusinya bagi menjelang siang hari ini.
1: Baik Pak Damas, terakhir Pak Sultan silahkan.
0: Ya, terima kasih Mbak Yolanda. Mungkin sebelum kami ke yang terakhir, mungkin kami sedikit menyampaikan terkait dengan reward yang disampaikan oleh Pak Damas tadi, sesuai dengan usulan bahwa reward ini memang diberikan kepada konsumen wajib pajak, artinya konsumen akhirnya. Salah satu contoh misalnya ada konsumen terkait resto atau hotel, maka yang punya, yang mendapatkan hadiah ini bukan hotelnya atau bukan restonya, tetapi adalah wajib pajak yang telah melakukan pembayaran konsum makanan atau mungkin hotel tadi. Sehingga berdasarkan bill atau struk yang dicetak oleh hotel atau oleh resto, itulah yang dijadikan dasar untuk pengundian melalui aplikasi kami. Ketika ada kebiasaan pajak, maka pun bill atau mungkin struk itu bisa disampaikan kepada call center kami. Itu dijadikan sebagai pengecekan kami, sebagai pengawasan kami terhadap kesadaran terhadap resto atau mungkin hotel yang telah, apakah betul-betul dia melaporkan itu sesuai dengan struknya atau transaksi yang real atau tidak. Ketika ketemu terhadap ponpil atau struk yang disampaikan kepada kami terkait dengan undian tadi ternyata tidak terdata di database kami, maka berarti ada salah satu kecurangan di sisi resto atau hotel tadi. Dan itu dijadikan sebagai fungsi-fungsi pengawasan kami dalam rangka untuk kedisiplinan terhadap ketaatan wajib pajak, membayar pajak. Untuk pesan yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat Kota Malang mengenai pentingnya membayar pajak daerah ini, tentunya bukan hanya soal kewajiban administratif, tetapi lebih pada kesadaran tanggung jawab dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Yang secara substansi, bahwa pajak adalah kontribusi nyata untuk pembangunan. Yang kedua adalah ketepatan waktu menjaga kelancaran pembangunan. Yang ketiga juga pajak sebagai bentuk gotong royong modern dalam rangka untuk membangun Kota Malang. Yang keempat, membayar tepat waktu adalah menghindari masalah administrasi. Yang kelima, pajak kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan. Yang terakhir, mengajak kepada warga masyarakat Kota Malang menjadi wajib pajak yang patuh, membayar tepat waktu, ikut menjaga keberlanjutan pembangunan kota melalui sadar bayar pajak. Itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Yolanda. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf Pak Damas dan semua yang tadi telah mendengarkan terkait dengan kegiatan Agent Talk ini.
1: Baik.
0: Demikian, saya terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Sultan, Pak Damas juga atas waktunya di pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa kembali ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, termasuk nanti kalau ada beberapa pertanyaan nanti saya coba akomodir ke Pak Sultan juga ya, mungkin yang belum terakomodir. Oke, terima kasih seluruh narasumber. Sehat selalu, saya Yola Octavia juga pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 21 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi kaum Nabi Ibrahim nak ape mangan iku panganane didakok pinggire napa? Berholo ben barokah. Engko nak sebar jejer berholo dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan iku dijejer napa? Dijejer apa? Berholo. Nak tradisi pesantren itu dijejer kiyaine diwacano kalimat tauhid. Mulane ke cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Nek ra cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan didakok pinggire berholo yang dipertuhankan. Nah ini adat-adat pesantren kan didakok pinggire kiai ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid warani kafir jelas keliru. Kowe nek ora cocok muni kurang penggawean, tapi mangan kok ribete ngono. Malah kula nate ditangkleti kalian tiang lucu tenan. Kan nek ada acara tertentu kan bar kan maula ya sholli wasal itu kan itu dungane mangan Bapak jan mergo. Mergo agar acara bar iku maula ya sholli wassalam terus iku apa? Mangane metu. Jadi, terus dianggap dungane napa? Amun iya sauni-uni mu yo yo. Seribet yang usah wong ra. Serasa debat seribet. Jadi sing kafir ben kafir, sing Islam ben napa? Islam sing kritik ben kritik, ben seru dunia itu ben seru. Gak ngono ra di kegiatan napa? Memang apike kudu ana sing kritik. Ben napa nggih? Teng dunia ben padha sretene. Dicara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang ngritik. Tapi orang niat gedeng, tapi ben urip uga nyaman mbek makhluk, engko nek serah nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah, kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit supaya ndak nyaman dengan makhluk, kemudian balik ning Allah Subhanahu wa taala. Sete balik itu terus kita hanya nyari ridane Allah taala. Mergo ridon nas ghoyatun la tudrak. Kepengin disenengi anger wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesampaian. Karena tadi pertamu gak ono mangan-mangan kesane iku koyo ora tamu. Amen mangan terus koyo tamune kelaparan. Teko-teko utawani mangan bengune wong kelaparan tapi. Atau begini, kamu hormat tamu itu benar, tapi dosane ya akeh. Kowe nyentaki candalem pembantu. Akhirnya ganjarane hormat tamu iku 10, nyentaki pembantu mbek bojo gak dosane 20. Pemenang nak duit utangan tambah agak menang tu san. Ya, singkok benono itu ngani dewi-dewi engkau urusan pangeran. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani. Guys, pokoknya kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten iku pun melahirkan salah faham. Karena manusia itu suka istiqlal birro'yi, suka ngikuti pendapatnya apa sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa istiqlal birro'yi apa ingin mengikuti pendapat sendiri. Malah ini cara pikirannya Qabil kurban itu ngangguan. Ben malaikate penak karek mangan. Habil nganggu wedhus, mergo dikongkon pangeran wedhus. Jadi Qabil enggak realistis, malaikat repot nyembelih barang ngelulangi macam-macam. Lah dhisik iku kurban sing ditampa iku ana napa? Api dari apa? Langit korban sing ditompo diambil api tak kuluhunar napa if korba kurbanan ukurane sing apa tak kuluhunar apa dimakan apa api pikirane Habil karena diperintahkan kambing ya kambing isra dipikir Qabil realistis saake malaikat dadak apa nyembelih ngelulangi terus bakar dadi sate klathak keribetan apa keribetan terus dene buah we karena instan apa instan. Ya tapi itu tadi apa ya? Ya sudah seperti itu. Beragama itu ya ngel-ngel gampang ya. Yes. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah, ning gone apa iku. Kowe nak ra seneng ya wis muni wae ra seneng, tapi aja arani kafir. Karena dulu yang sampai sirik itu memang dijejero berholo. Eling-eling apa? Jelas ya wa taraku tu'amahum inda asnam, asnam itu mana nih? Berhala. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejer berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa baru barokah. Za'amu at-tabarruka alaihi ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak, orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu maka kemungkinan kafir itu enggak ada. Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean yo nyatane yo iya, mesti ribet. Tapi sing anggap ibadah nggih monggo wong iku wiridan, sing gak cocok nggih monggo wong niki bebas mawon. Sebenarnya nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, bener pundi Gusti, kula mbek niku. Kowe bener bener ALM luwe akeh. Jadi serahno pengaruhe no. Fa idza raja'u mongko nalikane bali sapa kaum Ibrahim akalu mongko mangan sapa kaum Ibrahim ku ing to'am. Mergo wis dijejerno napa berhala. Terus dikira itu sudah baru barokah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum huli Said Ibrahim maring Said Ibrahim ukhrut ma'ana. Ukhrut mato sira ma'ana sertane kita. Fa nadzara mongko ningali sapa Nabi Ibrahim nadzuratan kelan sak peningalan finujum ing dalam perbintangan. Ihaman krana ngekeki pengertian ngekeki salah cipta nek iku ana manane. Ya menapa bae? Ya apa pak? Ya ihaman krono ngei salah cipta lahum maring kaumihi anahu saktemni Ibrahim ya atamidu iku percaya sopo Ibrahim alihah ing atase nujum liya atamidu supaya tetanggenan sopo ngakehu ing Ibrahim pakolam kodawa sopo Ibrahim ini sakim ini saktemni ingsun sakimun iku loro alilun tekesi berpenyakitan esa askomu tekesi bakal loro ingsun fatawallah mongko podo mengu mengabekan sopo kaumuhu anu sangi Ibrahim ila itihim maring hari pesta besare kaum mutirina hale sing bergegas kabeh maknane mungkur kabeh bergegas kabeh faraqa mongko menuju sapa Ibrahim malat sing nuju sapa Ibrahim fi khufyatin ing dalam samar ana kiye semanane khufiyah sami khufiyah khufiyah manane sami ila alihatihi maring pangerane ila alihatihi maring pangerane kaume Nabi Ibrahim waya ta aliha asnamu pira-pira berhala wa indahalan iku ana sandinge asnam atau amu te ana panganan. Fakola mongko dawuh sapa Ibrahim istizaan halingannya ala tak kulun mbok yo mangan sira kabeh. Mesti berhala-berhala ing pinggire panganan kok kowe meneng ae bocah kok goblok ngene. Falam yantiku mongko ora padha ngucap apa berhala. Berhala kok takoki. Fakola mongko dawuh sapa Ibrahim malakum latantikun. Takok yo kok meneng ae. Falam tujib mongko ora jawab sapa berhala sakaruan. Warang ra jawab mangkel Ibrahim dijuwotos. Dadi Ibrahim yo kacau tenan cara ra nabi yo kacau. Wong karuan berhala takok iki gak mangan, mon pakanan akeh ra mangan. Takok ira jawab, ngenyak wong tuwabuk. Ibrahim itu sakti, jotos berhala itu pecah. Nak kowe kan tangane sing rusak. Dadi nabi ku yo ana sektine, dadi nabi yo ana napa? Ana sektine. Dadi jotos apa? Berhala tangane ora lidah sing pecah niku berhalan. Dadi nabi ku yo aneh. Dadi modele ngono iki, model-modele ngono. Ala tak kulun boyo mangan sira kabeh. Faraqa alaihim faraqa mongko nuju Ibrahim alih ngatasi alihat durban kelan mukul bil yamin kelan tangan tengen. Bil kuwati kelan kekuatan fakasara mongko mungkus mecah sapa Ibrahim ha ing asnam. Dadi jotosane Nabi Ibrahim pahatan sangka batu napa? Pecah nggih anjen sakti Nabi Ibrahim. Tapi mboten tirakat teng Gunung Kawi mboten pancen asli sakti ngono. Ngono mbok takok yo kondi dukune sapa yo Nabi kok dukun bocah sembrono. Ayas atekesen tolu maku sopo hulam mau ma'al Ibrahim wayu ainalan iso nulungi sopo bantu sopo hulam hu ing Ibrahim. Kila balako sab asinin umur 7 tahun. Wakila salah sa asrota sanatan umur 13 tahun. Ketika Nabi Ismail niku umure pinten 7 tahun. Wakila 13 tahun. Kola dawa sopo Ibrahim ya bunaya. Hu anak ingsun ini saat temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Ra'a itu tegesi ngerti ingsun fil manam ani sak temen ingsun adbahu nyembelih ingsun gak ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwe. Wa ru'yal anbiya utai ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum utai pira-pira prilakune nabi bi amrilah kelan perintah Allah. Dadi ngipine nabi ku hak, kowe nak ngipi nyembelih anakmu ora usah sembelih ngawur. Iku wis ora wahyu blas iku napa? Iku wong frustasi. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani ku Ismail. Sajane ada juga kaul sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon, rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ning Indonesia agak populer kan. Ismail wis Ishak. Ismail wis Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Ya ora usah mikir kok takok alasan itu. Karena ya kita Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail Ismail kok. Darani ki goblok malah repot. Semela umume wong ngono, Ismail ya. Ismail sing jelas ora jono ana wis angel. Angel banyak napa ya. Begini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4. Tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu enggak, Zabur itu hanya mau idoh. Jadi tidak ada apa keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak, apa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah karena Ismail. Tapi rodok panjang lho. Mengke kula critani nak. Dadi nopo nggih? Ya sudah padha ra roe apa dadi repot wis. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak Ad-Dhabi. Apa Ishak? Ishak yang berstatus di disembelih. Tapi kita sudah kadung apa itu? Ya kadung Ismail, mengke kula terangno. Dawe Ismail kula nganut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Sata jiduni bakal metu panjenengan ingsun insyaallah minasabirin ala dalika ing atase tabqi. Falamma aslama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Khoda'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail, wangqoda lan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah wa tallalan wus napa ngiringno napa merebahkan sapa Ibrahim Ismailil jabin maring mbot napa niki pilingan. Mesti diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kodok mati lho, wong mati. Wong mati itu kan duduknya pakai jabin, pakai apa? Ini lho bahasa Arab ini namanya apa? Jabin apa cara Jawa apa? Pilingan. Lah jadi nyembelih Ismail mboten kados nyembelih ayam niku mboten. Sampe nak nyembelih wedhus madhep ndi? Sirahe madhep mripate dhuwur apa miring? Miring mesti ditekuk. Mosok iso miring? Piye nyembelih wedhus piye? Mosok iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak iku. Gak sopan. Gak, iki misale wedhus. Iki wedhus, terus piye carane? Hah? Lah jadi penanggilan terus pedangnya piye? Gak kena lak tanah. Iya, dilbang sih. Lah kok ribet to? Ganjil. Yakin nih? Oh, itu cukup. Tenahan nih. Sapi yang mana sapi? Gak gampang ini tuh. Apa buah cok? Ini gak? Tenahan nih kok gak meyakinkan nih. Biar sistem, Mustafa sistem maju deh. Ngomongan orang sistem. Piye sistem iki kok sistem dalam bahasa niku. Piye? Ya kan nyembelih lebih gampang ya. Kita nyembelihin. Kok tau dia pedes mana iku. Mbah pokoke ning kene iku bayangane iku apa? Ismail itu diterlentangkan ning apa? Pilingan. Berarti kan posisi apa? Miring. Jadi ora napa? Ora rebahan. Esor ahu tegese napa ngrebano sapa Ibrahim Ismail alaihi alal jabin apa pilingan walikul insani lan iku tetep kedhe saben-saben manusa jabinani utawi pilingan loro benahuma kang ing antaraning jabinani aljabatu utawi bathuk dadi kamane iki pilingan satu pilingan dua di antara dua ini ono napa jabah maksudnya Imam Suti kuwatir ke gak paham mulane nerangno iku dan kekhawatiran itu terbukti jan ora diterangno ora paham mulane nek nerangno dadi walil insan napa jabinani benahuma apa aljabah wa kana lan ana pada kamu kono-kono peristiwa iku bimina ana ing mina wa amarra lan nglewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halqihi ing atase tenggorokane Ismail Ismail ya falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean babar pisan bimanin sebab ana penghalang minal kudro alilahiyah dadi Ibrahim bener-bener nyembelih tapi ora tedas karena ada manek minal kudro alilahiyah ada penghalang dari kudro tuwa. Wana dinahu lan ngundang ingsun ing Ibrahim ayah Ibrahim kot sedek tar teman-teman sebenarnya sira aru ya ngimpi e bima tekse kelan perkara ate ta kaus nglakoni sira bi ing mami mas yang perkara amkana kang mungkin apa maka ing sira aru tapi Ibrahim ngono iku wis cukup ora kasil nyembelelah iku wis cukup Jadi gaya nyembelih itu cukup, ora perlu kasil apa? Nyembelih. Yakfi itu cukup kaing sira padha dalika mengkono-mengkono dabhu. Senajan ora kasil terpotong. Fa jumlatuna denahu iku jawaban jawab lima maring jawab ulama jawab lama bisa datil wawi lan nambahi wawu lama aslama wa tallahu lil jabin to falamma aslama wa tallahu lil jabin. Inna kadzalika kama jazaika nasil muhsinin. Li anfusi maring awak dhewe wong akeh bimti saril amri lan nuruti perintah bi ifroji sidati tak kei terlepase kerepotan anhum sanging ah as-solihin do anhu sanging al-muhsinin. Inna hadza satamni ki idzabkha al-ma'mura bi kullahu huwa iku al-bala'ul mubinu coba sing gedhe ail ikhtibar tegese ujian adz-zahiru kang zahir. Wa fatena ulan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al-ma'mur bi dzabhi. Ya niki wa huwa Ismail au Iska. Ki kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska. Sing disembelih ku wa huwa Ismail au Ishak. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf siapa? Ishak. Hampir semuanya bilang apa? Padahal niki jelas ya wa huwa Ismail au Ishak. Kawalani iku ana pendapat loro. Jadi kalau wajah, kau jauh kaget. Kadung jadi kau di sorot saya kaget. Kaulani wahuma mabniani ala kaula ini akhore ini hal Ismail akbaru awi Ishak. Ayo Ismail be Ishak tuan di. Kau tahu ngurusi KTP ni apa? Eh? Ishak, kau tuan dihen. Wah, perpinter isruhen. Dengaran kau kalah beruhen. Jadi Mustafa tuan semua. Ishak, jadi kau tuan. Lagi kau tahu tanggal kelahiran ni. Mus, Ismail ibu es apa jenis? Hajar, nak Iska? Sarah, Ayu di? Ayu kafe. Jadi ibu jenis Nabi kudu Ayu. Ayu di, Hajar, Sarah. Lo rakyat raro ceritanya, tak ceritanya ya. Ben gue di selera, Rabi Ayu. Seleranya aja, raro usah kesampean. Kesampeannya anda takdir, anda tahu? Jadi Sarah itu Ayu, bojo pertamane Ibrahim. Ya Ayu. Menon ndelok iki Ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi akeh sing jenenge apa? Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga agama. Mulane wong Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbah kalimat apa ya. Yes, sanggup ae kok Ibrahim. Nah, Ibrahim bojone ayu kene. Bojone ayu. Jadi Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantese bojone ayu. Jadi orang marisi ilmune tok ya napa? Nah, di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan. Sampai ngutus ajudan-ajudan ini kon ning perbatasan negara. Nek ana wong ayu kon nangkep. Nek elek kon liwat taman. Jadi mulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhire entuk wong akeh wis ribuan. Entuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim ku liwat mbek sinten? Sarah. Terus jare pengawale ditangkep mergo ra ana wong wedok secantik Sarah. Ya urung roh jenenge mesti. Barang ditangkap digawa ning kerajaan mau. Ya iku sing terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim iku ya bodoni tapi ra bodoni. Ya bodoni tapi ra bodoni. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya Ibrahim enggak perlu merasa salah. Qulu dzalika fi dzatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim muni apa? Ya sing gawa petel. Nah, jadi sing gawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim iku ya cara Jawa wis dakek. Dakek iku sing kata dakek yang cerdas. Nah, aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur, aku IP. Dua adik ayu rak mulio, perkoro kakak adik ayu. Kene pondok di adik ayu mesti mulio. Wadong, kue neng diwae di adik ayu mesti mulio. Kue mesti wong berburu adikmu lewat kue. Ini adik elek ya biasa wae wong. Sehingga Dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab, adikku, ukhti. Oh, dimulyakno Ibrahim, mergo calon ibe. Muni bojo disembelih. Warung muni dulure mlebu kamar dikai diperlakukan khusus sarah ngomamu. Nabi mbuwadoni, Nabi apa? Jadi, karena sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terjari Nabi Ibrahim masyhur. Di bumi ini enggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita, Sarah ini mau diajak hubungan gitu sama raja, enggak mau, sampai 3 kali enggak mau. Dipaksa, terus tangannya raja tadi salah. Salah itu dijimpe, jadi cacat. Sampai beberapa kali ngalami itu. Dan hebatnya Sarah, meskipun mangkel mbek Nabi Ibrahim, dungane gini, ya Allah, saya ini istri seorang Nabi, sehingga enggak layak atau enggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri Nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran, iku tawasule Sarah tetap, enak bojomu kan gak? Mulanya bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojo, nak gelem ya. Ya, tawasul paling mandi, ya Allah, barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau, tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya, sampai 3 kali, terus ngalami itu, terus jari raja tadi, wahai pengawalku, kamu itu tidak ngirim manusia, tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu, ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dawe bamun, hajar itu ya ayu. Perkara ini disik, sing oleh jadi pembantu itu ono lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh dadi pembantu raja iku cara saiki ya danyang mbuh, pengawal raja kudu ayu. Sehingga Hajar yo ayu. Lah cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar iku lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sing jelas ayu kabeh mau terus pilihane ayu kabeh. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu enggak punya anak, akhirnya seneng Hajar, Hajar seneng Nabi Ibrahim, soalnya walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam. Itu yang dengan Hajar. Gini ku Ismail. Tapi ada yang mengatakan, ya enggak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iska.

Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi, wa alam annakullan minal qawla ini qawla bi jama'atun minas sohaba wa tabi'in. Lakinil qawlu bi anna dhabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qawlu bi anna dhabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang di dhabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia tidak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Mbok kitab Ishaq, Ismail ya Ismail, biar tenno. Ismail apa ya? Ishaq. Ketok iso apa ya? Fase iso apa ya? Ismail ya. Apa Ishaq? Ismail. Ismail, Ismail. Yes. Yes, milih wae milih. Saiki usum kompromi. Partai sebelah wae kompromi ya, saiki usum kompromi. Yo, yes, Ismail, Ismail. Ana tonga kene wae. Tak debusi bidhibkhin kelan sembelian ai bikapsin tegese sembelian azimin kang gedhe minal jannati saing swarga. Wa utai al-kapsul azim iku alladhi kuwedus koroba kang ngorbanahu ing alladhi sapa Habil sapa Habil ja'abi Jibril alaihissalam fadabahu Sayyid Ibrahim mukabbiron khale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Takbir. Tapi ya tidak wajib, tidak syarat sah. Wa tarakna lan ninggal ingsun apko yang nanti kesini ninggal ingsun. Maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang abi. Maksudnya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishaq pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mawon. Ishaq nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishaq gitu. Ishaq Ishaq Newton Ishaq kan dari kata apa? Ishaq. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya enggak akan lupa sampai ketemu pangeran Rabakal Lali. Saya itu dulu tuh heran. Heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali. Hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal, iskal itu janggal, dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishaq total si sinagog. Jadi Daud King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai muslim adalah dimaklumatkan Quran maka ana Ibrahimu Yahudiya wala Nasronian. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang lo ini lo agamaku. Agama Ibrahim, buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ana ngawure, ngawure wong soleh lho tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena ndek anak ujine ana sarah. Sarah iku sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim, anak wedoke rata-rata artis-artis jenis semua. Sarah, sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi, padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non-Muslim. Begitu dia Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yusha, Yosua itu. Tapi wani gak kayak anak jenang Yosua. Mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono itu. Wah, matanya wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim. Di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil.
Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi, Ibrahim itu kita. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Iskak itu yang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahnya yang masjid. Jadi satu, hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Batil Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan. Tembok yang sama yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik. Musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung racocok, wis aku tak ning bantul. Enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Dadi nak donga ya krungu. Wong kula nate teng tempat tembok ratapan yang Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokai. Barokai nek dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban gak masalah. Karena wis dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wis wisata. Kayak Masjid Kauman Jogja. Sopo yang mlebu ya lah wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami. Senajan mau ning jowo di Masjidnya Amr bin As bin sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Gitu. Nabi Daud sing. Nah di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam itu sih sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Alayubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim, semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak itu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog. Karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang Li'ab 12, yang dulur punya dulur Li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakik. Yang lainnya berapa? 11 itu 10 kan berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu Li'ab hanya berapa? Ada Li'ab, ada apa? Sakik. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel? Enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non-Muslim nama Yusuf banyak ya? Islam kayak Yusuf juga banyak. Mustafa nama Mustafa, Mustafa. Rauno ya? Islam kabeh nah jenenge. Meskipun gak wong pilihan dek ini. Mustafa sing jeneng-jeneng saya gak buatan rauno makna nih. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula niku rada setuju Iskak, mari dadi utek kula niku wis rada iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tau krungu pertama kan angel gitu disambung. Tapi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa?
kita-kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi. Karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya, fihi ayatum bayinatum makomu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ. Yaitu istrinya pernah dibawa ke Sofa dan Marwah. Yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini

Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama, itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan, wa Adnanu bila roibin inda dhabil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah, seperti itu nasib agama akan begitu terus ila yaumil kiamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka ana Ibrahimu Yahudi yau wala nasronnya. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya. Jadi gampangane ngene lho. Umpama Nabi Ibrahim dimakomno ning Indonesia rak terus dikemuli ayat kursi kan aman. Faham to kita? Angel temen terangno kowe. Mesti diarani Islam. Lah tapi dimakomno ning Israel dikemuli bintang kejora. Faham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Ngalin kono jenis masjid Umar. Mergo sing nalono awal sedurunge Salahuddin Al-Ayyubi. Sinten? Tapi gak suwe kalahne wong Islam. Lagi menangne Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga nopo agama. Ya wis. Lah kita wis ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena ora notaku. Wis akeh pinter lah sementara notaku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama apa nama marga apa nama sekte? Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte? Israr roh gak tahu mikir, ya satu orang roh enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahfahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dekne Wahdatil Wujud, akhirnya dekne tersangka Wahdatil Wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, sesuali songo hasud, barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek iku wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lho termasuk turunan Sunan Kudus ning catetan. Iku ya paling mangkel mek ketoprak perkara nemen kalah mek Saridin critane. Sajane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sing. Ning kene crita Saridin kali Sunan Kudus amen kalah. Berarti ini buyutku cak ketok ya luwe kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada apal Quran, ada apal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum saya kata orang yang tidak ahli sunnah kan gawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita enggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau, nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah, mesti ketrucute iku elek. Kowe mesti ra roh, gak ulama gak roh. Ketika Nabi debat mbek wong Yahudi, debat mbek wong Nasrani, itu debatnya iku lucu. Kanjeng Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi ku yo padahal pinter-pintere wong Yahudi, wis kadung bakat cerdas.

0: Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawabnya orang Yahudi ini. Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim. Kan anit tabi' millata Ibrahimah Hanifah. Millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarung Yahudi orang, Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh seweneng iku pol. Mergo ketok gobloke, dadi kadang wong pinter ketok gobloke. Nabi oleh guyu ngene, lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kowe muni ngene lah. Bandur Salim penggemar Hasan Hasan wa anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yufur, kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut begini, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim ke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ini. Ha antum ha ula'i hajastum fi malakum bi ilm. Falimatu hajuna fi malaysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior. Ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani, pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzilati tauratu wal injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Wama unzilati tauratu wal injilu illa mim ba'di. Afala ta'kilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini itu seorang roh sejarah. Pokoknya ngaji, mbus warga, paham rapam, ya itu. Kok ruwe banget ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, aku mbus warga lah, sepek-pekan. Tapi mbok ya paham. Tapi rapam lah, sementing mbus warga lah, itu masalah gue. Orang tahu kepikiran lai kalimatin lah. Aku loh, cara kon mbus warga, mbak kon paham Quran. Mila paham Quran sih. Lagi mlebu swarga. Tapi kok narasi do mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka kowe kuwi aneh-aneh. Maksude kuwi ketok regani pangeran lah mlebu swarga iku keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian, makanya lah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal yahud Hua Ishak, Hua Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi. Itu pada karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan gak mungkin. Pak Karno pengikut Puan Marani atau Gus Mbak Hasyim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlek gitu. Ha antum ha ula'i hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi malaysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buwanter. Nak diarani bid'ah ngomong-ngomong wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ngarah darani bid'ah. Lah bid'ah ning ndi wong walam mata mamin hamlihi syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fi bil madinati Abu Abdullah ketika nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Terus itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya darani bid. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dene aku asre padusan pusing aku mikir berarti ayo kowe ngono ta ora kelakuan ame sing biyen ana yo mau tulis bahasa Indonesia engko terus ketara gak ulita maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tare ya kan tare terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa wa kana qad jitaza bi akhwali bani adim nat taifatin nat jariyah famakatha fihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah, pas di sana di Bani Najjar sakit. Terus kapun terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab kowe maca koyo historis apa terus menawang. Ya akhire wong kan darani iku mantra. Mulane aku nak takoki wong iso bener ndi kok padha ora bener ya menurut. Terus sing bener sapa sing alim? Wis suwe Gus tak wong alim bener. Ya nak ngono padha bener wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra sing maca bos. Pusing kok ngonterangno kowe.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigen 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, progres pengerjaan jembatan Sono Kembang Pandanwangi sudah 38% lebih. Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang dan Nuzul Haryanto menyampaikan proyek jembatan Sono Kembang Pandanwangi sudah di tahap penyelesaian pondasi jembatan dan pemasangan box culvert. Dandung menyebut pengerjaan proyek akan tetap dikebut sesuai jadwal karena progresnya sekarang sudah 38% lebih, targetnya bakal selesai pada Juli bulan depan. Saat ini meski jembatan masih dibangun, pengendara masih bisa melihat atau melintas di jembatan sementara. Nantinya jembatan sementara tersebut akan dibongkar ketika jembatan utama usai dikerjakan. Kawan, Ketua DPRD Jatim bantah terlibat korupsi Badan Gizi Nasional. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafa Rauf, membantah keras rumor keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional atau BGN tahun anggaran 2025 sampai 2026. PG menambahkan bahwa dirinya sama sekali tidak mempunyai lini bisnis maupun urusan yang berkaitan dengan BGN. Selain itu, kawan, Musyafa juga menyampaikan secara kelembagaan DPRD Jawa Timur tidak memiliki sangkut paut atau kepentingan apapun dalam BGN. Informasi lain, kawan, jumlah kelas menengah di Indonesia menurun drastis dan menjadi sinyal bahaya. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi tahun 2026 bulan Juni mengingatkan soal kondisi kelas menengah Indonesia yang mengalami penurunan ke kelas rentan miskin. Hal ini terjadi akibat terbatasnya lapangan kerja formal dengan upah layak dan terjadi penurunan upah real untuk bekerja dengan keterampilan menengah dan tinggi sekitar 1-2% per tahun sejak 2018. Selain itu, kawan, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah menurun drastis 14,5% di 2018 menjadi 7% pada tahun 2025. Lebih lanjut, kawan, Bank Dunia melihat adanya ketidaksesuaian struktural yang terjadi seperti banyak lapangan kerja baru, tapi jumlah lapangan kerja produktif dan berupah tinggi masih belum memadai untuk mendukung mobilitas sosial masyarakat kelas menengah dan juga ke atas. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi.

Seregetain 11 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Happy weekend untuk kawan-kawan City Guide. Ini pantauan di jam 6 ya, lewat 7 menit, area Telogo Mas. Kalau kita lihat saat ini sih relatif redup sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari perakiran cuaca, informasinya tidak ada potensi hujan ya. Untuk hari ini di hari Sabtu, 13 Juni 2026. Tapi memang perakirannya udaranya berkabur gitu. Sama seperti kemarin ya, kemarin tuh sempat hujan sebenarnya di beberapa titik, tapi tipis sekali hujannya, hanya ya rintik-rintik sebentar saja. Setelah itu ya udah reda, kayaknya gak nyampe 5 menit juga untuk hujan di beberapa titik kemarin kawan. Tapi untuk udara, kemudian juga cuacanya emang agak redup, terus juga suhunya agak lebih rendah dari beberapa hari sebelumnya. Tapi kalau kita lihat hari ini tidak ada potensi hujan, hanya saja cuaca yang redup, kayaknya kalau mau jalan-jalan masih cukup inilah ya, masih cukup direkomendasikan. Biasanya kalau hari Sabtu nih, kita akan berhadapan dengan arus kedatangan dari arah utara masuk ke Kota Malang, atau mungkin juga yang mengarah ke Batu, atau barangkali yang dari selatan menuju ke utara, tapi tidak kalah banyak juga yang dari arah utara ke selatan ya. Rata-rata kalau yang ke selatan itu menjelang sore, kayaknya mau menikmati sunset begitu ya di Pantai Malang Selatan, habis itu lanjut nge-camp. Biasanya kalau hari ini kawan, hari Sabtu, minggunya pada balik gitu ya, arus baliknya hari Minggu. Beberapa pekan belakangan ini, setiap kali hari Minggu, terutama setelah maghrib gitu ya, sekitar 17.30 itu sampai jam 8 malam, kita sering menerima laporan ada perlambatan di sekitaran Krebet, Bulu Lawang, terutama yang dari arah selatan, volume kendaraan, plat-plat luar kota banyak mendominasi, kayaknya memang arus balik dari ini kawan ya, yang dari arah pantai begitu. Nah ini kalau hari Sabtu, biasanya kita diwarnai dengan arus kedatangan. Prepare yourself kawan, karena biasanya ini ya, sekitaran jam 10 ke atas itu mulai ngantri di mana-mana. Jadi kalau mau jalan-jalan, terutama nih untuk yang Akamsi ya, warga Malang asli, bisa berangkat lebih awal begitu. Bisa berangkat lebih awal untuk menghindari antrian di beberapa titik juga, termasuk antrian di destinasi wisata juga sih. Nah ini untuk pantauan di beberapa titik pagi hari ini, saya belum pantau traffic ya. Kayaknya kalau jam 6 hari Sabtu itu masih aman. Mungkin yang antri yang ada perlambatan ya, saya lihat masih di sekitaran Pasar Kebalen tentunya. Lalu di area Pasar Besar itu juga ada peningkatan volume sampai di perempatan Kasin. Kalau Kebalen beberapa hari belakang gak sih, sudah hampir seminggu ya, itu juga laporan soal Pasar Kebalen yang pedagangnya tidak tertib. Ketika jam 6 masih stay di sana, bahkan hampir setengah 8 masih berjualan di badan jalan. Itu juga masih sering masuk di City 3 FM. Bahkan kemarin itu laporan yang kita terima jam 7, pedagang masih berjualan di sana. Padahal ada wastip ya, yang dari Diskopindak itu sudah stay di sana untuk melakukan penertiban. Lalu juga ada pihak Dinas Perhubungan, ada rekan-rekan dari Polresta Malang Kota begitu kawan, yang standby di sana. Tapi ya itu sayangnya lagi-lagi tidak tegas dalam melakukan penertiban. Jadi pemandangan pada pagi hari ketika melintas di Muharto sampai dengan Sanal Sakse itu juga ya seperti itulah ya, tidak ada perubahan. Ya semoga ke depan semakin baik lagi lah. Untuk beberapa update lainnya pagi hari ini, Anda masih boleh menambahkan kawan, yang lagi di perjalanan juga boleh kembali bergabung di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi
2: kenapa?
3: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya mau geser dulu ke beberapa laporan yang sudah masuk ya di WhatsApp. Ini update dari rekan-rekan pos pantau Semeru. Kita coba cek dulu apakah pagi hari ini atau mungkin dini hari tadi itu ada erupsi atau enggak ya. Kita coba cek dari kemarin. Oke, kalau dari tadi malam itu aman ya kawan ya. Ini hanya pengamatan kondisi Semeru saja. Jadi di dini hari itu Semeru tertutup kabut. Pagi hari ini juga sama ya. Di jam 6 lewat 4 menit tadi laporannya masuk dari pos pantau Semeru. Ini saya tampilkan di visual radio. Jadi gunungnya gak kelihatan kawan ya, saking berkabutnya. Bahkan kita di Malang juga biasanya kalau pagi pemandangan gagah dari Semeru itu terlihat ya, siluetnya dari kejauhan. Tapi kalau saat ini tidak, karena memang udaranya agak sedikit redup begitu kawan. Sementara untuk update lainnya, kita geser kembali. Tadi itu ada informasi dari Pak Bagus. Pak Bagus ini update-nya melalui voice note kawan. Pak Bagus Ervan Tommy, laporannya di 4:30 tadi ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ini ada tumpahan solar di bundaran SMP 5. Tolong yang melintas di sini harap hati-hati, banyak sepeda motor jatuh. Ya. Itu arahnya dari Panglima Sudirman ke arah Temenggung Suryo.
0: Oke.
1: Okay. Di bundaran itu. Oke, makasih. Itu aja infonya, Mbak.
0: Iya, terima kasih. Di Panglima Sudirman kawannya arah ke Temenggung Suryo. Coba kita cek CCTV dulu, semoga bisa ya dan semoga tercapture juga. Atau barangkali mungkin kawan-kawan adakah tambahan dokumentasi, karena ini tadi Pak Bagus tidak sempat untuk mendokumentasikan. Coba saya cek dulu di bundaran SMP 5 yang arah ke Temenggung Suryo ya. Oke, sebentar. Ini masih belum bisa saya akses juga. Oke. Oh, kalau ini yang arahnya ke barat kawan ya. Terlihat di tengah-tengah seperti ada semacam tumpukan apa nih? Bekas tebu ya ini ya. Tapi kok saya nggak ngelihat yang solar yang dimaksud itu ya. Coba nanti kita telusuri kembali kawan, karena ini juga akses CCTV-nya tidak menjangkau secara keseluruhan ya. Nanti coba saya cek satu-satu. Kawan-kawan mungkin ada yang melintas di lokasi, masih menemukankah juga ada tumpahan solar di bundaran SMP 5. Tadi itu laporannya masuk di kita di jam 4 lewat 31 menit kawan. Sekarang ini sudah di jam 6 lewat 22 menit ya. Sudah 2 jam berlalu. Apakah sudah clear di sana atau masih ada? Mungkin nanti kalau masih ada boleh menambahkan begitu kawan. Nanti kita akan bantu untuk koordinasi bersama dengan pihak terkait. Oke, di jam 5 lewat 48 menit ada update, sudah proses pembersihan katanya dari petugas BPBD Kota Malang. Oh, fotonya dari grup relawan katanya rekan-rekan di newsroom. Coba saya cek dulu, nampaknya memang sudah dilakukan pembersihan ya. Karena tadi kalau di CCTV itu sepertinya clear saja. Ah, ini dia kawan, update-nya dari Pusdalops BPBD Kota Malang di jam 5 lewat 48 menit. Harusnya pagi ini 6:30 sudah clear ya di sana ya. Ini saya tampilkan di visual radio kami. Nah, ini dia. Oke, baik. Lanjutannya. Ini ada foto kiriman juga, kawan. Pas di tikungan itu ya, yang arahnya ke Temenggung Suryo. Ada videonya juga. Oke. Baik. Ini sudah dibersihkan. Terima kasih update-nya dari rekan-rekan BPBD. Harapannya juga pagi hari ini sudah clear di sana. Tadi yang sepertinya saya lihat itu sisa-sisa bekas pembersihan solarnya begitu ya. Untuk beberapa update lainnya mungkin yang lagi di perjalanan juga boleh berkabar. Kalau yang nanti mau melintas di sekitaran bundaran SMP 5 itu kawan, yang nanti mau mengarah ke sekitaran Temenggung Suryo, pantauannya pagi hari ini lancar dua arah. Masih boleh berbagi di 0811-3600-911. Dan sebelum saya jeda, saya punya rekomendasi untuk Anda yang kalau misalnya lagi scroll sosial media tapi belakangan ini sering emosi karena internetnya lemot. Saatnya Anda pindah ke Kapten Ratel. Nikmati, real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya kawan di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan Kapten Naratel dengan koneksi cepat dan harga terjangkau. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat pagi kawan, semangat pagi pastinya untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas dan berencana untuk mobile. Nah, kalau Anda memanfaatkan di jalur tol pagi hari ini, kondisi traffic masih cenderung lancar saja ya. Kalau Anda aksesnya di sepanjang ruas tol Pandaan Malang, kondisi lalu lintas ke lagi dari arah Malang menuju ke Pandaan maupun juga sebaliknya masih lancar. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama juga lancar. Cuman untuk yang di area gate ya, kali ini untuk di area gate Singosari, gate Lawang, gate Pakis, Madiapuro kelihatannya masih lancar saja untuk exit maupun entry ya. Sedangkan kalau untuk yang mengarah ke arteri dari area gate Singosari itu kondisinya sudah mulai ada sedikit antrian kendaraan, sepertinya efek antrian di TL saja masih cukup normal. Untuk di ruas tol bagaimana juga kondisi cuaca nantinya boleh untuk Anda sampaikan pantauan dari Anda via WhatsApp 0811 3600 911. Info

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigat 911 FM Cadence for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini saya mau geser kembali ya ke beberapa laporan kawan yang masuk di WhatsApp. Kita terima update dari Pak Wahid. Di mana nih Pak Wahid? Pak Wahid kirim beberapa foto. Sebentar saya cek dulu. Selamat pagi, katanya, maaf gak tahu ini saya harus lapor kemana, katanya Pak Wahid. Ini pas jalan-jalan pagi, saya lihat ada tiang listrik yang doyong ke samping dan kabelnya itu sampai nyentuh tiang sebelahnya. Lokasinya di Tumapel, Singosari. Coba kita cek dulu ya. Oke, ini dia kawan. Saya tampilkan di visor radio. Ini membahayakan juga ya, karena posisi pas di pinggir jalan, pas di tikungan juga. Ini lanjutannya.
1: Ini bingung juga ya, tadi pas jalan-jalan lihat ada tiang listrik. Ini kayak tiang listrik lama ya, yang besi itu. Ini miring. Terus kok ini yang kabel 3 ini loh, kabel 1, 2, 3 ini, ini kok sampai nyentuh yang tiang yang satunya sebelahnya itu loh. Aman kah? Saya nggak tahu lah harus lapor kemana, jadi ya saya biasa ke City Gate, tak laporkan City Gate. Lokasi di dekatnya dam, di dekatnya dam Singosari, Tumapel.
0: Oke, baik Pak Wahid, terima kasih update-nya dan jelas juga ya kiriman fotonya. Tadi rekan-rekan di newsroom sudah bantu kawan untuk meneruskan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Katanya terima kasih, akan segera kami teruskan ke unit. Baru saja ya dibalas, respon cepat juga dari Pak Fandi. Tadi itu laporannya diteruskan di jam 6 lewat 37 menit. Lalu Pak Fandi itu respon di jam 6 lewat 39 menit. Di posisi di Singosari, itu Tumapel kawan. Antisipasi kalau yang mau melintas di sana. Termasuk juga tadi rekan-rekan di newsroom meneruskan ke staf Diskominfo Kabupaten Malang bagian infrastruktur, ada Pak Dodi. Barangkali nanti ada kaitannya juga dengan provider biasanya begitu kawan. Terima kasih sekali lagi Pak Wahid untuk update-nya. Lalu tadi ada Bu Sandi, ini kondisi Pasar Kebalen katanya pagi hari ini. Masih di jam 6 tadi ya, saya baru akomodir kawan laporannya. Nah ini dia posisi dari arah Pasar Kebalen. Kayak full banget yang dari Pasar Kebalen ini ya. Kendaraan truk masuk di sana, lalu juga ini yang R2 pada ngantri mau nyebrang juga. Terima kasih Bu Sandi. Harapannya sekarang sudah clear ya, sudah di jam 6 lewat 40 menit. Harusnya sudah tidak ada lagi yang berjualan di badan jalan. Karena kemarin kita juga sedikit kecewa dengan jawaban dari Kepala Diskopindag Kota Malang, ada Pak Eko. Waktu itu kita berkabar sampai di jam 7:30, itu masih ada pedagang yang berjualan memakan badan jalan. Lalu Pak Eko menanyakan itu di jam berapa Mbak, katanya. Padahal ya di jam kita mengirimkan itu jamnya gitu ya. Kemudian kita jelaskan. Lalu Pak Eko menyampaikan, wah katanya kalau pagi memang macet di sana itu. Jadi pengendara suruh lewat jalan lain aja katanya. Padahal bukan itu maksud yang menjadi highlight dari laporan kita. Kita itu melaporkan kenapa terjadi kepadatan. Ya salah satunya karena pedagang-pedagang masih belum steril di lokasi. Tapi itu yang jawaban yang kita terima. Nah kendala-kendala mungkin yang dihadapi oleh rekan-rekan Diskopindag juga di lapangan, yang kalau untuk penertiban di Pasar Kebalen itu ada wastip ya, yang bertugas di bawahnya Diskopindag. Kadang juga gabungan dari Dinas Perhubungan, lalu juga dari rekan-rekan Satpol PP, termasuk dari pihak kepolisian. Ya kendala untuk menghadapi pedagang-pedagang yang tidak tertib juga. Jadi butuh adanya ketegasan-ketegasan lagi lah ke depannya. Semoga sekarang sudah clear, sudah aman semuanya yang di area Pasar Kebalen juga. Kalaupun belum, nanti boleh report juga ke City Gar FM. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di @city_gate911 FM.
2: Wisdom. Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima, dan alhamdulillah 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang yang mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja, dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Tuan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman sebuah ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isrofun Najah, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Prianto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama Bapak.

0: Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah kalau itu ibumu.
0: Oke oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali geser ke WhatsApp. Jadi kemarin kawan, sekitaran jam 5 itu ada laporan yang masuk dari kawan pendengar. Katanya, ini menanyakan ya lebih tepatnya. Kemarin itu dengar-dengar dari kru Trans Jatim, untuk pembayaran transaksi di bus Trans Jatim itu menggunakan Kris dan Imani saja, itu apakah benar? Apakah siap untuk Kota Malang dan Batu? Karena pengguna Trans Jatim itu banyak orang tua. Deposit di Imani pakai biaya admin. Nah, itu sudah di-share, ditanyakan oleh rekan-rekan di Newsroom kemarin ke Kasih Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim. Kawannya ada Pak Cito Eko Yuli Saputro. Dan tadi malam ya, tengah malam nih Pak Eko balasnya, kata Pak Cito bilang pembayaran itu akan kami alihkan perlahan di cashless dalam bentuk Kris atau kartu uang elektronik, e-wallet, dan dompet digital lainnya. Tapi sampai saat ini itu masih tahap sosialisasi. Kalau yang kita lihat biasanya kalau misalnya nggak ada ini kawan ya, e-money itu kadang dibantu oleh kru Trans Jatimnya sendiri. Pembayarannya itu cash, tapi nanti di-scanin lah gitu, di-top upin sama dari kru Trans Jatimnya sendiri. Termasuk kalau yang di Surabaya Bus itu saya lihat masih ada beberapa opsi ya. Ada yang kalau mau cash silahkan, kalau mau cashless ya bisa gitu, masih tetap dilayani. Nah ini kalau yang Trans Jatim masih sosialisasi dulu, jadi ini masih perlahan begitu ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih juga Pak Cito responnya. Mungkin yang kemarin masih khawatir ketika mau naik Trans Jatim apakah udah gak bisa cash lagi. Nah ini masih bisa ya, cuman memang masih masa transisi untuk peralihan. Lalu tadi kawan update soal tiang listrik ya, yang posisinya itu miring. Ini miring ke kanan jalan, posisi pas mau jatuh ke jalan tapi dia tertahan oleh tiang listrik yang lain. Nah ini posisinya itu ada di Jalan Tumapel, Singosari. Ini mau saya tampilkan kembali ya fotonya, kondisi seperti ini. Tadi sudah dikomunikasikan oleh rekan-rekan di Newsroom ke pihak Diskominfo Kabupaten Malang, termasuk ke pihak PLN juga. Nah kalau yang PLN tadi sudah respon, kemudian ini dari staf Diskominfo Kabupaten Malang bagian infrastruktur, ada Pak Dodi. Pak Dodi juga sama ya, Pak Dodi juga langsung respon, katanya siap akan kami sampaikan ke provider. Terima kasih banyak Pak Dodi juga untuk respon cepatnya. Semoga setelah ini bisa segera ditindaklanjuti. Tapi sejauh ini gimana yang di area Singosari, khususnya yang di sekitaran Jalan Tumapel? Listrik aman saja? Atau mungkin yang lagi internetan, apakah juga mendapatkan kendala-kendala barangkali seperti itu? Kalaupun juga ada beberapa kendala-kendala yang dirasakan, mungkin nanti boleh berkabar juga kawan ya. Barangkali ada gangguan-gangguan, nah itu boleh Anda sampaikan di 0811-3600-911. Ada Pak Dio, selamat pagi City Guide, katanya pagi hari ini jalan terpantau lengang di daerah Dieng Atas. Untuk cuaca cerah sekali. Baiklah, kalau tadi kita disambut dengan cuaca yang agak redup, sekarang sudah cerah di sana kawan ya. Untuk teman-teman yang sedang beraktivitas mohon hati-hati, katanya Pak Dio, dan salam sehat semuanya, terutama untuk Punggawa 911. Terima kasih Pak. Untuk update-nya juga yang disampaikan kawasan Dieng Atas kawan. Nah ini Dieng Atas termasuk jadi salah satu titik juga ketika momen hari Sabtu kadang sering rame ya di sana, karena menjadi salah satu jalur alternatif kalau mau jalan-jalan menghindari antrian di area pusat kota. Jadinya pada masuknya ke sana tuh, karena Dieng Atas biasanya menuju ke Kota Batu maupun juga arah sebaliknya.

0: baliknya, apalagi kalau lagi ada acara-acara gitu ya. Ini sudah mulai memasuki Suro, edisi Suro. Sudah mulai banyak kayaknya informasi kaitannya dengan flyer-flyer acara Grebek Suro. Itu yang kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya di newsroom. Kayaknya kalau sudah ada info-info seperti ini, pasti bakal banyak event-event nih di wilayah Malang Raya. Dan salah satu yang kita khawatirkan ketika eventnya itu, satu, nutup jalan, dua, menggunakan pengeras suara yang berlebihan. Nah, itu kan menjadi tantangan juga ya. Kadang menggunakan ini kawan sound horek juga. Biasanya kalau Suro, habis itu ada apa ya, Bersih Desa ya biasanya. Nah, itu ada acara serupa, nanti disambut lagi sama Agustusan. Agustusan banyak karnaval juga, nah, itu rame tuh juga kayaknya. Apakah tahun ini juga akan mengikuti kebijakan-kebijakan efisiensi? Maksudnya dalam artian kan sekarang BBM naik, bahan pokok juga naik. Apakah acara-acara yang sifatnya seremonial seperti itu dan menghabiskan banyak dana juga ya, karena kan kadang untuk pelaksananya sendiri harus patungan tuh dari masyarakat setempat. Nah, apakah itu masih akan digaungkan, masih akan dilaksanakan? Karena kalau yang kita lansir kemarin informasi dari panitianya Pesona Gondang Legi, informasi di tahun 2026 fix katanya Pesona Gondang Legi tidak dilaksanakan. Nah, lalu apakah acara-acara serupa yang ada di wilayah Malang Raya bagian yang lain itu masih akan tetap melaksanakan atau mengikuti jejak yang sama? Let's see ya. Kalaupun ada sudah nih, biasanya kayaknya hamin satu bulan tuh udah mulai banyak tuh flyer-flyer kaitannya dengan acara Grebek Suro, lalu juga Bersih Desa. Nanti ada lanjutannya kayaknya bulan depan ya. Lanjutannya itu karnaval-karnavalan edisi Agustusan. Ada yang mulai latihankah mungkin sudah biasa kawan untuk persiapan karnaval? Itu boleh sharing-sharing juga nanti ya kalau ada tambahan info di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi, tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi, tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.